0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pasar-pasar tradisional, jadi tidak ada yang bertabrakan. Jadi KDRKIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat.
2: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan, itu kendalanya bahan bakar minyak.

Pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola holding BUMN Pangan ID Food. Terkendala ketersediaan bahan bakar, sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS di Kota Banjarmasin saat ini membludak. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengaran pemirsa, pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola oleh holding BUMN dengan Pangan ID Food. Penguatan ini ditandai dengan peluncuran ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan, dan diharapkan bisa memangkas rantai pasok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Kita simak informasi dari Alfred Stuter berikut ini.
1: Holding BUMN Pangan ID Food meluncurkan penguatan ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur Jakarta Selatan kemarin. Penguatan dilakukan melalui sistem distribusi yang menghubungkan produsen stok point hingga pedagang pasar tradisional agar rantai pasok lebih singkat dan pasokan pangan lebih terjaga. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, mengatakan warung pangan menjadi salah satu instrumen pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan. Menurutnya, keberadaan pasar tradisional yang sudah ada perlu dimanfaatkan sebagai sarana stabilisasi harga. ID Food memperkuat ekosistem tersebut melalui 32 stok point dan 640 mitra warung pangan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Jaringan tersebut akan diperluas secara bertahap melalui 43 cabang ID Food di berbagai daerah. Direktur Utama ID Food, Gimoyo, mengatakan warung pangan dikembangkan sebagai ekosistem distribusi berbasis data yang mendukung perencanaan pasokan, analisis pasar, hingga pemantauan kebutuhan pangan.
2: Ada dua program besar pemerintah sekarang, yaitu lewat KD, KNP, dengan kita tetap mengaktifkan pasar-pasar tradisional. Jadi tidak hanya bertabrakan. Jadi KDKIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat. Gak ada keterlibatan orang lain lagi. Nah, ID Food itu dia akan mengamankan stabilisasi harga di luar barang-barang subsidi.
1: Melalui penguatan ekosistem warung pangan, pemerintah berharap distribusi pangan semakin efisien, akses masyarakat terhadap bahan pangan semakin luas, dan stabilitas harga di pasar tradisional tetap terjaga. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Harga yang
0: dalam mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempercepat peningkatan produksi padi di Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya kita akan simak laporan dari rekan saya, Ayu Citra.
3: Untuk mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSDMP, mempercepat peningkatan produksi padi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP, Ida Widi Arsanti, menyebutkan upaya ini diwujudkan di Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
4: Tentu saja kita juga sangat berharap bahwa ketika lahan-lahan yang sudah kita buka melalui cetak sawah rakyat ini sudah bisa dilakukan pertanaman oleh para petani, kita juga mendorong para brigade pangan untuk segera melakukan pertanaman, dan dengan atau melalui gerakan tanam serupa ini, maka tentu saja kita sangat berharap ini akan mendukung dan juga menyegerakan pelaksanaan tanam yang dilakukan oleh para petani.
3: Ditambahkan oleh Arsanti, bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar seremoni tanam, mainkan juga gerakan nasional percepatan produksi pangan guna meningkatkan indeks pertanaman IP dan memperluas areal tanam serta sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Susana, menambahkan bahwa program percepatan penanaman lahan ini sangat diperlukan pada saat ini. Hal itu mengingat bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian, salah satunya ancaman El Nino.
5: Kepala Badan bahwa tanah serpan dilaksanakan di 40 lokasi. Pusatnya di Jawa Timur ini menjadi bagian dari kami untuk lebih mempercepat masa tanah ini semua. Karena kita tahu bahwa kemarau ini resipien kami dan akan panjang dan lebih kering. Oleh karena itu percepatan tanam diperlukan sepanjang masih ada air.
3: Lebih lanjut, pada saat ini kinerja sektor pertanian nasional menunjukkan tren positif, yang mana pada pertengahan Juli ini, sedangkan beras pemerintah CBP, yang kelola Perum Bulog mencapai 5,2 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
0: Dari Surabaya, kita menuju ke wilayah lainnya dalam terkendala ketersediaan bahan bakar. Sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS, Kota Banjarmasin membludak. Kondisi ini terjadi karena armada angkutan tidak bisa beroperasi secara optimal dan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Lukmanul Hakim.
6: Armada pengangkut sampah yang terkendala mendapatkan bahan bakar sempat menghambat operasional pengangkutan sampah di TPS Jafri Zamzam. Kondisi tersebut membuat proses pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh 3 armada menjadi terbatas 1 hingga 2 armada saja. Pengawas TPS Subekti menyebut situasi ini telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir.
7: Ya sempat terhenti kan otomatis kan karena bahan bakar ada. Kalau pekerja sih siap aja kan. Itu kendalanya bahan bakar minyak. Ada bang. Cuma biasanya kalau anu kan lapor ke kantor kan kena ada tambahan dari mana kan untuk angkutannya.
6: Tumpukan sampah yang meluber ini sempat menimbulkan keluhan bagi masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang, Fahru Raji, menyebut aroma tak sedap sangat mengganggu aktivitas usahanya yang berada tepat di depan TPS.
8: Pembelian pertama ya pembelian jadi menurun, kedua ya apa namanya ini sampahnya apa penerbangan lah sampahnya ringgat lah. Nah
9: alat-alat
8: lah. Kalau ya dampaknya ya bau, namanya sampah ya tiap bau lah. Apalagi kita jual makan bukan kita aja, banyak yang lain juga. Boleh memang di wilayah sini ada sampah, tapi adalah disiapkanlah tempatnya yang paling bagus untuk dan strategis agar masyarakat itu tuh membuangnya tidak sembarangan di pinggir jalan.
6: Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan efisiensi terhadap konsumsi bahan bakar armada pengangkut sampah. Jatah BBM yang sebelumnya mencapai 40 liter per hari, kini ditekan menjadi 25 liter. Meski demikian, kini tumpukan sampah serta operasional pengangkutan di TPS Jafri Zamzam perlahan telah berangsur normal. Lukman Hakim melaporkan.
0: Dari persoalan sampah, kita ke masih dengan persoalan yang sama, namun kali ini adalah tindakan tegas. Bagi para pembakar sampah, mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan memicu pemanasan global. Kita akan simak informasi dari Ayu Rini berikut ini.
10: Bahaya membakar sampah itu kan dioksinnya ya.
11: Aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansalain, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumuansalain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru, apalagi dilakukan di area terbuka. Ia menjelaskan, dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Prof. Rumuansalain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi ruang permukiman, sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
12: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya arti kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, kan? Nanti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
11: Sementara Ketua Bali Organic Association Profesor Nilo Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Ia menjelaskan asap pembakaran sampah memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
10: Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah membangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Emang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal, dari buang menjadi mengelola. Nah, yang tidak bisa dikelola, nah itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah.
11: Tindakan tegas terhadap pembakar sampah sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini dinilai melanggar fungsi ruang permukiman, merusak kualitas udara, dan melanggar hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

0: Dari Denpasar tadi, kita ke pemerintah yang sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program prioritas di sidang Kabinet Paripurna. Sejumlah capaian dan tantangan menjadi perhatian untuk mempercepat pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah setelah sekitar 4 bulan sejak sidang kabinet terakhir. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran menteri, kepala lembaga, serta pimpinan institusi negara untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.
3: Selalu di dalam setiap rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet, penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus berusaha kita semua bekerja lebih keras lagi mempercepat pencapaian seluruh program-program yang sudah beliau gariskan.
2: Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis selama sekitar 20 bulan pertama pemerintahannya. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti melakukan pembenahan dan harus berani untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
4: Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under-invoicing, pemalsuan laporan. Under-invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan. Hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional kita. Dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
2: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
5: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama dengan outlooknya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1. Dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai. Dan stimulus untuk konsumsi dalam negeri, antara lain diskon transportasi, bantuan pangan, THR untuk ASN, TNI, Polri, kemudian bantuan hari raya untuk ojol, insentif pajak untuk penulis yang besarnya 1,5. Kemudian impor LPG itu diberikan bea masuk 0. Kemudian untuk kegiatan magang dan vokasi.
2: Selain ekonomi, pemerintah juga mengevaluasi sektor energi sebagai penopang aktivitas nasional. Fokus pembahasan mencakup ketahanan pasokan BBM hingga peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional tetap aman dan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiapkan penerapan bioetanol secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
6: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga ICP hari ini naik, besok turun. Nggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi, ini kan totalnya 20%. Ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
2: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pembenahan tidak hanya dilakukan pada aspek pelaksanaan program, tetapi juga tata kelola, efisiensi anggaran, hingga penguatan fondasi ekonomi nasional. Evaluasi berkala diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terhadap evaluasi program pemerintah yang telah disampaikan? Berikut kami rangkum.
1: Kalau saya sih berharap pemerintah terus memberikan perhatian terutama terkait pelayanan masyarakat ya. Jangan sampai ada masyarakat tuh masih kesulitan mengurus kebutuhan administrasi atau mengakses program pemerintah. Kalau pelayanannya makin baik sih pasti saya yakin masyarakatnya juga akan senang ya.
2: Kalau melihat kondisi sekarang, saya berharap ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
3: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya mana yang masih kurang. Dan mudah-mudahan nih pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi manfaatnya memang berdampak kepada masyarakat gitu.

0: Pilihan kali ini editorial RRI mengangkat topik evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekadar opsi, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menutup celah korupsi, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan transparansi. Integrasi sistem harus dikawal secara ketat, agar tidak ada lagi ego sektoral antar kementerian yang menghambat pertukaran data. Presiden berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron, selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kali ini hadiri rangkaian pertemuan Menlu ASEAN ke-59 yang berlangsung di Manila. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59 serta rangkaian pertemuan terkait pada 20 hingga 24 Juli 2026 yang berlangsung di Manila. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Yvonne Mawangkang menyatakan bahwa Menlu RI akan mendorong berbagai mekanisme ASEAN memberikan hasil konkret bagi masyarakat, serta Indonesia akan dapat mendorong berbagai mekanisme ASEAN agar bekerja lebih terpadu. Menurut Yvonne, kehadiran Menlu Republik Indonesia dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik. Untuk itu, peran aktif Indonesia di kawasan menjadi penting. Adapun Menlu Republik Indonesia diagendakan menghadiri sebanyak 21 pertemuan, ditambah 4 undangan seremonial seperti gala dinner dengan Menlu Filipina Teresa P. Lazaro. Pertemuan di Manila akan dihadiri oleh para Menlu negara-negara anggota ASEAN dan Myanmar dan diwakili representasi oleh non-politis. Kemudian Menlu Mitra Wicara ASEAN serta negara terkait lainnya, serta Sekjen ASEAN. Sementara dari olahraga, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhannya berhasil meraih gelar Super 750 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Won-Hoo dan Susan Ye pada waktu kemarin. Menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain saat sangat bagus dan meminimalisasi kesalahan serta para pemain berhasil menjalankan arahannya secara baik sepanjang permainan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi yang masih akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi melalui halaman resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Ada Pak Arya di Tabanan. Pagi hari ini kita awali dengan ucap syukur kalau kita bisa nafas, bisa bangun lagi untuk aktivitas. Bagaimanapun kondisinya, kita tetap harus grateful gitu ya. Berterima kasih bahwa kita punya kesempatan lagi untuk bisa ketemu dengan teman-teman, bisa bekerja pagi hari ini, dan juga rezekinya masih dilancarkan. Pendengar Pro 1, kalau Anda sudah aktivitas, sudah sarapan, sudah masak, sudah beres semua nih, yang tinggal diurusin adalah soal sampah. Jangan melulu atau langsung berpikir bahwa membakar sampah ini bisa menyelesaikan solusi dari permasalahan sampah yang ada di rumah Anda. Bahwa pembakaran sampah atau membakar sampah di pekarangan rumah ini memicu dampak yang sangat-sangat merugikan. Saya kutip dari laman Halodoc, dari segi kesehatan saja, membakar

Bakar sampah ini sudah menyebabkan gangguan saluran pernafasan, apalagi untuk anak-anak sangat berbahaya, pendengar Pro 1. Kemudian ketika kita mencoba atau memilih untuk membakar sampah, jelas-jelas sudah dilarang secara hukum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Dan asap yang dihasilkan dari pembakaran sampah ini mengandung racun berbahaya seperti dioksin, kemudian juga partikel halus dan karbon monoksida yang memicu berbagai penyakit pernafasan dan risiko kanker. Kalau kita hirup sekarang, itu akan terasa mungkin 10 hingga 15 tahun lagi begitu ya. Dan pembakaran sampah di rumah yang menjadi solusi praktis padahal itu menyebabkan polusi udara, memperparah dari global warming atau pemanasan global juga, pencemaran tanah dan air, pastinya lingkungan sekitar juga nggak enak ya. Nafas yang biasanya kita menghirup oksigen, kita sekarang menghirup asap yang mengandung racun berbahaya, yang tentu saja bagi orang dewasa gak nyaman, apalagi untuk anak-anak begitu ya. Yang pasti Anda harus memilah sampah, sampah organik sama teman-temannya begitu ya, sisa makanan, daun-daunan gitu, sampah organik basah atau kering itu jadi satu kelompok begitu. Kemudian sampah anorganik seperti plastik dan botol itu jangan langsung dibakar, tapi ada proses yang bisa Anda lakukan, memberikan sampah anorganik itu ke sejumlah TPS 3R terdekat di wilayah desa Anda begitu ya, karena dari masing-masing desa yang di Bali juga sudah dilengkapi dengan TPS TK atau TPS 3R begitu. Dan kemudian daur ulang dan bank sampah ini jadi cara-cara yang terbaik supaya Anda tidak membakar sampah yang sangat-sangat membahayakan bagi lingkungan sekitar. Jadi kalau Anda masih merasakan masyarakat sekitar atau tetangga itu masih membakar sampah, Anda bisa sampaikan pagi hari ini lewat line telepon kami di 089-678-123-830. Kami nanti akan coba juga berbincang bersama dengan para narasumber kami dari Pol PP Provinsi Bali, kemudian juga bersama dengan kepala lingkungan atau jero bendesa begitu ya, di salah satu desa adat di Kota Denpasar. Kami akan kembali pada pukul 9 nanti, pendengar Pro 1, Anda bisa sampaikan sekali lagi untuk Anda yang ingin menindak secara tegas pembakar sampah di 089-678-123-830. Kami akan kembali pada perbincangan Denpasar, dialog Denpasar pagi ini di pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

Musim kemarau ada yang menyebutnya sebagai musim kering atau musim panas. Cirinya adalah bila curah hujan per bulan di bawah 60 mm. Selain sedikitnya curah hujan, musim kemarau ditandai dengan matahari bersinar sangat terik, jarang ada awan yang menghalangi, suhu udara panas dengan kelembapan tinggi. Bagi Anda yang tinggal di pedesaan, keringnya tanah sangat berdampak pada hasil pertanian dan perkebunan, yakni gagal panen. Sementara bahaya kesehatan bisa terjadi di semua lokasi. Sebagai dampak dari penghematan air, orang jadi kurang bersih, lalu timbul penyakit pencernaan seperti diare dan kolera.

0: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Capek. Main game
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pak, maaf.
3: Sana cepat.
1: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
1: Pak. Papa.
3: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang menampilkan foto uang kertas pecahan 5 juta rupiah bergambar Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, dan diklaim sebagai uang baru yang resmi diterbitkan Bank Indonesia. Benarkah informasi ini? Kita cross-check pendengar Pro 1 dari laman Tirto bahwa Bank Indonesia menegaskan tidak pernah menerbitkan uang rupiah dengan pecahan 5 juta rupiah. Dari laman resmi Bank Indonesia menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah mempercayai atau menyebarkan gambar uang yang tidak sesuai dengan desain resmi. Bank Indonesia juga menjelaskan bahwa setiap uang rupiah memiliki ciri-ciri khusus seperti gambar pahlawan nasional, tanda tangan pemerintah dan Bank Indonesia, nomor seri, lambang Garuda Pancasila, serta unsur pengaman yang tertera pada uang kertas. Hasil pemeriksaan terhadap gambar yang beredar ini juga memiliki banyak kejanggalan dan sudah dideteksi dengan laman AI yang mengindikasikan bahwa gambar uang merupakan hasil rekayasa AI dengan kemungkinan yang sangat tinggi. Sehingga pendengar, ketika Anda melihat gambar pecahan uang kertas 5 juta rupiah merupakan uang kertas yang tidak benar dan Bank Indonesia memastikan tidak pernah mengeluarkan pecahan tersebut serta menghimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi mengenai uang rupiah melalui laman resmi Bank Indonesia. Semoga kedepannya kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Dengan Pro 1 RRI Denpasar, satu balaku dari Ran bersama dengan Salma Salsabil dengan Tunggu Dulu. Jangan buru-buru dibakar sampahnya, pendengar Pro 1, karena sampah yang kita bakar tidak saja persoalan menyelesaikan masalah sampah di tingkat rumah tangga, tapi harus ada rasa empati, rasa eling juga dengan tetangga sekitar atau lingkungan sekitar terkait dari dampak seperti apa sih yang kita timbulkan kalau kita sengaja gitu ya, atau secara rutin bahkan membakar sampah yang kita miliki di rumah. Karena sampahnya ya akan selalu di sana saja dan tentu saja mencemari air, ya udara dan juga tanah di lingkungan sekitar Anda. Pendengar Pro 1, kami akan hadirkan perbincangan pagi hari ini, tindak tegas para pembakar sampah sampai nanti di jam 10 pagi bersama dengan rekan Yanuar Setiaji. Anda bisa ikut bergabung di 089-678-123-830 atau di 222-161. Simak juga perbincangan kami melalui audio visual di aplikasi RRI Digital dan Facebook RRI Pro 1 Denpasar.
1: Pemerintah Provinsi Bali menindak tegas pelaku pembakaran dan juga pembuangan sampah sembarangan melalui ancaman sanksi tindak pidana ringan atau tipiring. Satpol PP dan kepolisian aktif melakukan operasi penertiban di berbagai wilayah, termasuk Denpasar dan Badung, untuk merespon pelanggaran lingkungan ini. Langkah represif ini diambil untuk mendukung program Gerakan Bali 100% memilah sampah dari sumbernya, di mana pembakaran sampah organik maupun anorganik dianggap melanggar hukum. Pelanggar yang kedapatan membakar sampah dapat dikenai denda dan proses hukum sesuai peraturan daerah yang berlaku tentang pengelolaan sampah. Membakar sampah di Bali secara terbuka adalah tindakan ilegal dan dapat dijerat sanksi tindak pidana ringan atau tipiring. Pelaku pembakaran sampah residu atau non-organik dikenakan denda hingga 50 juta rupiah atau kurungan penjara maksimal 3 bulan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah dan Perda setempat. Aturan dan denda ini ditegakkan di berbagai wilayah di Bali. Pertama, Kota Denpasar. Larangan membakar sampah tercantum dalam Perda Kota Denpasar dan Perda Ketertiban Umum di mana pelanggar bisa dikenakan denda atau harus mengikuti sidang tipiring. Kedua, Kabupaten Badung. Satpol PP gencar melakukan penindakan langsung. Pelaku pembakaran atau pembuang sampah sembarangan dapat dikenakan denda puluhan juta rupiah atau kurungan 3 bulan. Ketiga, wilayah adat atau desa. Beberapa desa adat menerapkan sanksi lokal atau awik-awik tambahan seperti denda jutaan rupiah dan sanksi sosial berupa kebersihan wajib.
2: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Yanuar Setiaji di Dialog Denpasar hari ini Selasa 21 Juli 2026. Dan hari ini kita akan membahas topik tindak tegas para pembakar sampah. Dan saat ini kita telah bergabung bersama dua narasumber kita yang telah datang di studio. Dan ada Bapak Imade Yudi Purnamadi, SSTP, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Provinsi Bali. Selamat pagi, Bapak.
3: Selamat pagi.
2: Sehat, Bapak?
3: Siap, sehat.
2: Yeah.
3: Salam sehat juga untuk semuanya.
2: Alhamdulillah. Yeah. Oke, ya, untuk yang kedua ada Bapak Imade Aryawan Payuse, SH, Juru Bendesa Adat Sumerta. Selamat pagi, Bapak.
4: Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi pemirsa.
2: Iya. Oke, ya, sebagai informasi, Dialog Denpasar pagi ini dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download di App Store maupun Play Store. Dan bagi Anda yang ingin bergabung atau berpartisipasi nih, bisa melalui WhatsApp di 089-678-123-830 atau telepon di 0361-222-161. Dan Anda bisa melihat live streaming kita di Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, pembakaran sampah di ruang terbuka juga masih menjadi persoalan yang kerap ditemukan di sejumlah wilayah Bali. Selain mencemari udara, kebiasaan ini juga berdampak pada kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Pemerintah pun juga mulai memperkuat pengawasan serta menegaskan komitmennya untuk menindak pelaku pembakaran sampah sesuai aturan yang berlaku. Nah, namun penanganan persoalan sampah ini tidak bisa hanya mengandalkan penegakan hukum, perubahan perilaku masyarakat, dukungan pemerintah serta ketertiban desa adat dan komunitas menjadi bagian penting dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih baik. Lalu sejauh mana langkah penindakan ini dapat berjalan efektif dan bagaimana membangun kesadaran masyarakat agar tidak lagi membakar sampah. Kita akan langsung membahasnya bersama dua narasumber kita hari ini. Oke, kita awali dari Pak Made Yudi Purnamadi. Saat ini seperti apa sih Pak kondisi pelanggaran pembakaran sampah di Bali? Apakah masih sering ditemukan nih Pak? Mungkin langsung jawab.
3: Terima kasih Mas Yanuar. Pemirsa, selamat pagi seluruh pendengar dari Pro 1 RRI. Untuk sebelum saya menjawab, mungkin apa namanya dasar atas pelaksanaan tugas kita dalam melakukan penegakan tentang sampah di Bali ini, ya, kita punya Perda nomor 5 tahun 2011 tentang pengolahan sampah, di mana dalam esensi dari Perda ini ada dua esensi di situ yang terkandung. Yang pertama adalah pengurangan sampah, yang kedua adalah penanganan sampah. Nah, terkait dengan kondisi kita akhir-akhir ini, bagaimana apa namanya kondisi masyarakat terhadap pengolahan sampahnya atau hasil dari sampah dari rumah tangga atau tempat usaha dan lain sebagainya, ini sempat terjadi apa namanya lonjakan apa namanya pengolahan sampah yang tidak terukur ini dari masyarakat, karena pertama pada saat itu ada informasi bahwa TPA Suung kan akan ditutup pada saat itu. Nah, itu cukup membuat apa namanya mungkin sedikit masyarakat jadi panik nih, kita buang sampah kemana. Tapi akhirnya ada relaksasi kembali dan TPA Suung akhirnya dibuka, tetapi terbatas. Nah, dalam situasi apa namanya dibuka kembali walaupun terbatas, akhirnya masyarakat tidak melakukan tindakan yang over terhadap pengolahan sampahnya. Jadi yang awalnya pada saat ada informasi akan ditutupnya TPA Suung, masyarakat sempat panik begitu. Kita buang sampah di mana? Siapa yang ambil sampah? Akhirnya apa? Bakar sampah sendiri di rumah. Jadi ada yang buang sampah sembarangan di jalan karena merasa tidak ada tempat lain lagi. Tapi setelah akhirnya dilakukan relaksasi lagi dibuka kembali, akhirnya sampai saat sekarang dari hasil pemantauan kami, masyarakat sudah mulai sedikit tertib ya. Jadi tidak terjadi pembakaran sampah yang masif seperti awal-awal pada saat informasi akan ada penutupan TPA Suung. Begitu juga apa namanya yang menjadi fokus kami sebenarnya wilayah yang terdampak ini yang paling keras kan di wilayah Sarbagitan. Tapi syukurlah sampai saat sekarang akhirnya itu bisa terkendali, walaupun masih ada beberapa titik lokasi yang masih terjadi pelanggaran seperti itu.
2: Baik. Oke, mungkin itu dari kondisi dari provinsi ya, dari Satpol PP. Mungkin kalau dari Pak Yusen nih sebagai Juru Bendesa Adat nih, kalau bagaimana Pak kondisi pengelolaan sampah di Desa Adat Sumerta saat ini? Apakah masih ada warga yang masih membakar di sampah di Desa Sumerta ini ya Pak?
4: Ya.
2: Mungkin bisa dijelaskan Pak.
4: Ya, selamat pagi Mas Januar, pemirsa, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
4: Ada yang membakar sampah, ada. Apakah banyak? Nah, itu yang kemudian masih masih belum bisa kita deteksi betul gitu. Tetapi karena mungkin dia malam hari, dini hari gitu. Ada karena kami pernah menemukan pernah tidak sengaja kemudian melihat warga yang membakar sampah di halamannya. Hal yang bisa dilakukan apa? Kami cari Pak, kami cari, kami beritahu gitu. Terus itu setelah diberitahu mau. Tapi besoknya kan belum tentu kita gitu. Karena tidak setiap hari juga kita bisa memantau satu orang dua orang itu kan dengan luasan wilayah yang ada. Tetapi bahwa yang mau saya sampaikan berkaitan dengan pengelolaan sampah ini perlu kesadaran gitu. Nah, saya buktikan bahwa apakah kemudian dengan mengelola sampah itu, dengan mengolah sampah organik kemudian residunya kita buang, efektif. Karena saya melakukan Pak dari 2018-2019 itu saya mulai. Dan itu ada tong komposter itu di rumah. Dan itu pada saat kita lakukan efektif, sangat minim kemudian kita bisa residu yang kemudian kita keluarkan dari rumah tangga. ada bank sampah untuk anorganiknya. Jadi secara konsepsi efektif pengelolaan sampah ini efektif kalau kemudian disadari oleh publik dan mau dilakukan. Karena apa, Pak? Mengolah sampah itu butuh waktu. Butuh waktu, butuh tenaga, butuh effort yang cukup untuk bisa menghasilkan sampah yang terolah gitu. Organik mana, terus itu ditong komposter, kemudian harus dikasihkan EM4 atau kita buat sendiri untuk itu. Terus itu yang anorganik kemudian bisa dipilah, itu harus dipilah lagi. Terus plastik kemudian ada yang ngambil, itu bisa kok, Pak. Itu efektif kok, secara konsepsi sangat efektif pada saat kemudian ada kesadaran publik untuk melakukan itu. Yang kita butuhkan sekarang ini adalah proses panjang, Pak. Untuk bisa memberikan kesadaran kepada publik bahwa itu penting gitu. Satpol PP mau disuruh untuk bisa tindak itu bisa digerebek seperti Satpol PP mungkin oleh masyarakat kan itu. Tapi yang kita mau itu adalah adanya partisipasi publik terhadap penegakan peraturan daerah ataupun peraturan-peraturan yang lainnya termasuk undang-undang. Apa itu? Kesadaran yang harus kita wujudkan. Gimana caranya? Ingatkan terus dan ingatkan terus itu. Dalam setiap kesempatan. Hanya itu yang bisa kita lakukan terkait dengan agar pelaksanaan peraturan ini bisa berjalan efektif di publik gitu. Dan sekarang yang saya lihat bahwa dari sisi pemerintah itu juga perlu membenahi pola gitu. Lagi tutup, lagi buka. Publik jadinya bingung ini. Ini kita mau gimana ini? Kita mau pilih apa enggak nih? Kita mau buang apa enggak nih kan? Akhirnya pada saat tidak konsisten seperti ini kan masalah kemudian di publik. Pada saat kita sudah berusaha untuk bisa sosialisasi gitu untuk berusaha, enggak, ini harus olah pokoknya paksa, olah paksa gitu. Pada saat sudah mulai itu terpilah saja dulu. Itu lagi relaksasi itu buka lagi. Loh, publik jadinya bingung, Pak. Ini butuh juga konsistensi dari pemerintah terhadap pola yang akan diterapkan gitu. Agar pada saat kita di jajaran, kalau saya kan di adat itu kan sifatnya membantu, Pak. Yang kedinasan ini yang berat ini gitu kan, sampai kepala desa lurah kami itu kebingungan betul dengan posisi ini. Bahwa perubahan-perubahan yang ada itu yang membingungkan teman-teman di tingkatan desa kelurahan untuk bisa mengkondisikan. Ini kita harus ngapain ini? Ini kita harus kondisikan bagaimana ini? Pola yang bagaimana harus kita terapkan kan itu? Itu juga perlu. Terus itu, nah kalau banyak itu nanti kesempatan dialog enggak ada. Silakan, Pak. Kalau saya
5: Oke, Pak. Kayak kan tadi kan sudah ada dari desa kan seperti itu kan, Pak. Mungkin kalau dari Satpol PP nih, Pak, mungkin ada apa saja nih, Pak, langkah yang dilakukan Satpol PP untuk menindak masyarakat yang masih melakukan pembakaran sampah secara sembarangan ini seperti apa nih, Pak?
3: Baik, Mas Yanuar. Saya menyambung seperti yang tadi disampaikan tadi sama Pak Jerwan Desa nih, Pak Yusa. Nah, tadi sebenarnya kami dalam posisi tidak masih melaksanakan untuk penegakan aturan. Karena kami paham sekali dengan kondisi psikis masyarakat itu seperti yang terjadi saat ini. Jadi kami melalui apa namanya perangkat-perangkat kami yang dibawa, kami melaksanakan pembinaan sebenarnya kepada masyarakat. Pernah suatu ketika anggota kami sedang melakukan patroli di jalan di wilayah Hang Tuah, di wilayah Hang Tuah yang di belakang apa namanya di tempat yang jual bunga itu. Pada saat patroli anggota kami menemukan tiba-tiba ada asap mengepul di sana. Asap mengepul dicek oleh anggota kami ternyata itu adalah pembakaran bekas orang panen. Panen padi di belakang itu.
4: Jerami.
3: Iya, jerami. Ternyata itu kan asapnya tebal sekali nih. Setelah ditelusuri oleh anggota kami ternyata yang melakukan pembakaran itu adalah orang yang sudah tua. Iya, nenek-nenek nih sama kakek-kakek berdua. Jadi kalau kami berpikir bahwa ini harus dilakukan penegakan hukum secara masif, mungkin kan kasihan juga. Tapi kami akhirnya memberikan informasi kepada mereka bahwa tidak harus melakukan tindakan seperti ini. Nah, dari contoh seperti itu kami sebenarnya menghimbau kepada masyarakat bahwa seperti yang disampaikan tadi sama Juru Bendesa bahwa
6: kita tidak bisa melaksanakan penegakan hukum secara masif, tetapi kita hanya bisa menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya pengelolaan sampah itu dimulai dari kita sendiri, tidak harus dilaksanakan dengan penegakan hukum. Karena kondisi saat ini tidak mungkin kan kita untuk melaksanakan itu secara masif lah kami sampaikan, tapi kami secara humanis kami lakukan pendekatan-pendekatan melalui pembinaan, sosialisasi maupun informasi yang sudah berkembang saat ini.
5: Ini dari setelah perda keluar, apakah sudah ada warga yang sudah ditindak di sampai proses hukum, Pak?
6: Ya. Untuk sampai saat ini, untuk kami di Provinsi Bali, di Pol PP Provinsi Bali, tidak melakukan tidak sampai ke arah penegakan hukum, tapi ada beberapa yang kami temui pada saat itu di wilayah Denpasar, Bandung, ada. Ya, contohnya yang kemarin mungkin yang viral, ya, salah satu anggota
5: dari instansi,
6: itu membuang sampah atau bagaimana, itu sempat oleh rekan kami yang di Kota Denpasar, Pol PP Kota Denpasar. Mulai proses untuk pemanggilan dan dikenakan sanksi pada saat itu.
5: Oke, Pak, kalau untuk sanksinya sendiri itu saya masih bingung nih, Pak. Sanksinya ada apa aja ini, Pak? Maksudnya dari istilahnya dari himbauan dulu, terus habis itu apa, terus habis itu penindakan, terus denda seperti apa gitu, saya belum ini.
6: Ya. Mungkin dari Perda 5 tahun 2011 ini tentang pengolahan sampah. Untuk sanksi pidana sendiri memang kita ada kurungan selama 3 bulan atau denda 50 juta paling tinggi. Nah, kami dalam hal ini tidak serta-merta melakukan itu, tapi lebih kepada rasionalisasi sekarang. Masih sebenarnya perda itu dilahirkan pada tahun 2011. Sebenarnya pada saat itu juga setahun setelah diundangkan itu harusnya sudah masif dilaksanakan. Ya, tapi karena situasi dan kondisi kita tidak fokus yang sana, baru sekarang baru mulai lagi. Jadi akhirnya kalau kami bilang itu sedikit terlambat ya bisa jadi. Jadi makanya mungkin agak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat tentang pelaksanaan di lapangan, tetapi nah ini tantangannya kami gitu. Tapi kami tidak melakukan tindakan penegakan langsung, tapi masih di tahapan kita melakukan pembinaan kepada masyarakat.
5: Okay.
6: Karena kesadaran itu lebih penting.
5: Ya, siap. Nah, kalau untuk desa adat ini, Pak, apakah ada program, Pak, ketika ada warganya melakukan kesalahan untuk membakar sampah itu akan seperti apa ini, Pak, kalau dari desa ini, Pak?
4: Ya, kalau dari desa adat itu sekali lagi bahwa kami sifatnya untuk bisa membantu pemerintah. Jadi acuannya itu kami punya prarem, punya kesepakatan terkait dengan pengelolaan sampah. Ya, punya. Kami punya, dan itu diwajibkan bagi desa adat untuk bisa membuat prarem itu. Pertanyaannya kemudian adalah apakah prarem itu bisa berjalan dengan efektif? Bisa. Kalau seumpamanya prarem itu kita sosialisasikan secara baik, gitu kan. Nah, kemudian apakah ada sanksi-sanksi yang kemudian diterapkan? Semuanya sanksi yang kami terapkan, apa yang kami sepakati itu adalah semuanya merujuk kepada peraturan daerah. Karena hukum positif yang berlaku di negara ini adalah peraturan-peraturan dari undang-undang sampai peraturan wali kota dan peraturan kepala desa bahkan itu adalah hukum positif yang kita acu terkait dengan penerapan sanksi. Dan kami hanya membantu dan kami itu berkomitmennya untuk bisa membantu di tingkat pola pengelolaan yang kami sepakati di tingkat desa adat. Dan itu kami akan upayakan semaksimal mungkin untuk bisa dilakukan. Karena tanpa kesadaran, sehebat apapun undang-undang, peraturan, itu tidak akan bisa berjalan efektif di masyarakat itu. Yang perlu itu adalah kesadaran itu. Sebagai salah satu contoh, pada saat kita pertanyakan, ada pertanyaan publik, kalau sampah organik bisa dikelola? Bisa. Diolah sendiri. Sendiri bisa, gitu. TPS 3R bisa ngolah. Sampah anorganik bisa dikondisikan? Bisa. Kalau kita tanya sekarang, sampah residu mau dikemanakan? Pempos. Terus itu ya yang tidak bisa kita olah lagi lah. itu mau dikemanakan gitu. Belum lagi kita bicara masalah sampah B3 seperti misalnya baterai, itu mau dikemanakan. Nah, secara global, secara umum, hal-hal yang membangkitkan kesadaran publik untuk bisa melakukan pemilahan saja dulu itu belum tercover oleh pemerintah. Coba tanya sekarang, PEMPAS mau dikemanakan? Nah, bisa Pak. Mau dikemanakan itu? Terus kalau sampah medis, sampah B3, sampah medis, wah itu ada insineratornya itu di rumah sakit itu. Artinya ada tempat pembakaran. Memang pembakaran itu tidak bisa, kalau kita mau bela diri loh ya, membela diri sendiri itu. Pembakaran itu memang salah satu-satunya cara yang sangat efektif untuk bisa menghilangkan sampah itu di depan mata. Tapi itu kan menimbulkan efek lain. Yang bisa menyebabkan orang itu orang di sekitar kita itu dengan asapnya menjadi sakit gitu. Kan ini yang harus kita sampaikan kepada publik sebagai wujud untuk menyadarkan publik terkait dengan apa yang harus kita lakukan terkait dengan pengelolaan sampah ini gitu. Jadi coba pastikan lo, kalau Anda mau pilah, kalau Anda mau kondisikan itu, misalnya Anda dapat ini ngolah sampah anorganik, hasilnya kompos Anda itu bisa kami beli gitu misalnya, atau anorganiknya itu bisa dijual ke sini, yang residu bisa akan kami kondisikan seperti ini. Jadi semua hal yang berkaitan sampah itu bisa diberikan keyakinan kepada publik bahwa kalau Anda memilah sampah saja dulu, itu bisa kami selesaikan kok. Itu enggak ada Pak sampai sekarang. Hanya sampai batas anorganik saja. Dan pada saat itu, terus sampah sisa saya itu, kalau ada yang sakit, punya nenek sakit, itu punya orang tua sakit, itu kan ada PEMPASnya Pak. Terus kami kemanakan PEMPAS ini gitu. Terus itu juga toh sama-sama nanti, buang aja nanti pemerintah yang ambil gitu. Toh ujung-ujungnya suwung gitu kan.
5: Ya.
4: Kan itu Pak. Jadi hal-hal yang seperti ini yang kemudian bagaimana sih pemerintah akan mengelola sampah ini, itu harus disebarluaskan sehingga kesadaran publik menjadi jelas gitu, terkait dengan apa yang harus mereka lakukan, dan mereka yakin bahwa pada saat mereka melakukan itu tidak akan rugi. Kalau sekarang milah organik anorganik saja dulu, kita akan angkut terpanjang hari ini organik, hari ini anorganik. Terus pada saat pelaksanaannya toh juga kemudian ujung-ujungnya digabung gitu kan. Kan pola-pola berpikir ini kan harus kita jawab dari pemerintah. Yang kira kesadaran harus kita utamakan untuk kita dorong terus. Terus itu kejelasan terhadap konsep pengelolaan sampah juga harus disampaikan oleh pemerintah terkait dengan itu.
5: Berarti untuk lebih ke sosialisasinya lebih dipuncengin lagi ya.
4: Enggak bisa Pak. Yeah. Kalau teman saya adik saya bilang dia pernah ketemu dalam pertukaran bukan pertukaran pelajar, tapi dia menerima pelajar dari Jepang pada tahun 2021. Dia bilang ini, kondisi negaramu, katanya gitu, mahasiswa Jepang tuh, 80 tahun yang lalu kondisi negaraku kayak gini, nah, pengelolaan sampahnya gitu kondisinya. Artinya bahwa mereka tuh belajar panjang loh Pak. Kita tuh sadarilah bahwa jangan represif lah terkait dengan itu, tapi ayo kita sadarkan masyarakat terkait dengan proses itu.
5: Oke. Kalau terkait dengan kita lanjut ke Pak Yudi nih. Kalau sebagai orang lapangan nih Pak, kendala apa ya Pak yang paling sering dihadapi petugas pas melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku pembakaran sampah ini seperti apa Pak? Ya.
6: Ini sebenarnya kalau kita berbicara masalah apa-apa yang sering kita ketemui di lapangan, hal-hal yang berulang terus sebenarnya. Kalau hari pertama mungkin kita ketemu dengan pembakaran sampah, mungkin hari keduanya juga sama seperti itu. Karena mungkin setelah itu mungkin ada jawaban dari masyarakat, karena mungkin jadwal mereka sudah harusnya hari Senin umpamanya jadwal organik gitu, tapi tidak diambil juga oleh petugas. Jadi akhirnya mereka berpikir ya udah taruhnya di sini. Ya seperti itu biasanya, mungkin karena keterlambatan pengangkutan, jadi mereka menganggap itu hal yang wajar seperti itu. Tetapi kalau kita melihat seperti itu setiap hari polanya, berarti kan kita sendiri tidak siap untuk itu. Jadi kalau kami mengambil tindakan juga kami berpikir bahwa ada hal yang tidak pas di sini. Tidak hanya mungkin si masyarakat yang bisa kita anggap salah gitu, tetapi juga mungkin yang mempunyai tugas untuk mengangkut sampahnya itu juga bisa kadang-kadang terlambat, kadang-kadang bisa tidak diambil. Nah, jadi ini kan suatu hal yang dilema nih pada saat masyarakat kita mungkin sudah merasa okay, sekarang saatnya kita melakukan disiplin ini dalam diri, karena sesuaikan dengan jadwal, tiba-tiba mungkin jadwal pengangkutan mereka mungkin dibatalkan atau tidak diangkut sampahnya. Kebanyakan seperti itu. Akhirnya masyarakat ngambil tindakan sendiri. Iya, ngambil tindakan sendiri. Jadi ya, istilahnya kita putuskan begini saja seperti itu. Akhirnya kami yang di lapangan dari segi apa namanya yang melakukan patroli tentang ketertiban, jadi melihat hal itu terus seperti itu. Jadi kami tidak bisa menyalahkan masyarakat juga, mungkin tidak bisa menyalahkan ke si pengangkut sampahnya. Tapi kita harus di sini fungsi kita adalah artian seandainya masyarakat masih mengambil tindakan seperti itu atau si pengambil sampah atau pihak yang mengambil sampah juga harus saling memahami sebenarnya. Kalau mungkin ada keterlambatan sampai di mana. Tapi kalau memang sudah masyarakat menjalankan kewajiban, karena kami setelah kami telusuri ternyata masyarakat kan ada yang membayar nih. Membayar iuran seperti itu. Jadi jangan sampai istilahnya masyarakat juga dikecewakan dengan itu. Jadi mungkin dari dua pihak ini juga harus saling betul-betul sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Kalau hari Senin memang harus sudah selesai clear sampai sana, besok hari berikutnya juga clear seperti itu.
2: Oke.

Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

0: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan dua narasumber kita, yaitu Bapak Imade Yudi Purnamadi, SSTP, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Provinsi Bali, dan Bapak Imade Aryawan Payuse, SH, Juru Bendesa Adat Sumerta. Ya, untuk para pendengar yang ingin bergabung melalui dan berpartisipasi, bisa melalui WhatsApp di 0896781238330 atau telepon di 0361222161, dan bisa melihat live streaming kita di Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Ya, Pak, mungkin banyak warga atau masyarakat yang belum mengetahui cara pelaporan, mekanismenya seperti apa ini, Pak. Mungkin kalau dari Pak Yudi Purnamadi, kalau untuk laporan sendiri itu mekanismenya seperti apa, Pak? Kalau masyarakat atau warga ingin mengadu itu seperti apa, Pak?
1: Mungkin untuk laporan masyarakat tidak hanya di masalah sampah, tapi khususnya di masalah ketentraman ketertiban umum, kami di pemerintah Provinsi Bali dikelola ada kanal untuk pelaporan khusus, ya. Ini ada di Inspektorat Provinsi Bali untuk saat ini. Masyarakat bisa melaporkan jenis pelanggaran seperti, ya, contohnya sampah ini boleh melalui aplikasi di websitenya di SP4N Lapor atau yang lebih kenal dengan Span Lapor. Nah, di sana masyarakat silakan nanti setelah masuk di dalam web ini, dalam Span Lapor ini, bisa melaporkan mungkin pelanggarannya apa, di mana lokasinya, bisa disampaikan. Nanti dari operatornya di sana akan melemparkan ke kami laporan masyarakat langsung ke Pol PP. Jadi setelah kami terima laporan itu, kami akan langsung menindaklanjuti. Gitu. Nah, atau juga boleh masyarakat mungkin untuk langsung ke Pol PP, tapi sementara mohon maaf, kami belum menyediakan layanan digital, masih via telepon, tapi masyarakat bisa mengaksesnya lewat telepon di di nomor telepon kami di 0361 245 396. Sekali lagi saya ulangi, 0361 245 395 396, itu di kami di Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Bali. Nanti kami akan segera mungkin setelah kami menerima laporan akan kami tindak lanjuti.
0: Oke, baik. Untuk pendengar mungkin nanti bisa di melaporkan atau lebih ke Trantipmas atau apa itu, bisa langsung ke Satpol PP di nomor 361 245 369. Ya. Oke, Pak, kalau berbicara tentang program di desa, mungkin ada program kedepannya untuk penindakan warga terhadap

0: ini sampah enggak, Pak? Kalau dari
1: kalau kami di desa, seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa desa adat sifatnya membantu, dan kami kalau dalam konteks sanksi kami serahkan kepada pemerintah melalui perdanya. Cuman kami berencana untuk bisa mensepakati lagi satu hal berkaitan dengan sanksi sosial jika warga kami tidak taat terhadap peringatan-peringatan yang kami lakukan gitu. Sanksi sosial yang kami mau apa, yang rencananya kita akan terapkan adalah untuk bisa bekerja sosial lah
0: gitu. Oh ya, kayak bersih-bersih, kayak apa gitu ya, Pak? Ya, selama itu, satu bulan atau ya, dua bulan itu ya.
1: Mau kami sepakati dulu di tingkatan peraram kami sudah ada, cuman kami mau baru terpikir kemarin ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Jadi itu yang coba akan kita sepakati di tingkat desa adat untuk menambahkan bahwa ada sanksi sosial dalam bentuk kerja sosial gitu. Mungkin itu yang kami akan kondisikan untuk kedepannya gitu. Tapi yang perlu kami sampaikan bahwa kondisi di apa namanya terkait dengan pengelola terkait dengan sampah ini, permasalahan sampah ini, permasalahannya kompleks kali ini. Jadi kita perlu apa namanya, perlu secara bertahap gitu untuk bisa melakukan proses penyadaran itu yang paling pertama. Semua program itu prosesnya penyadaran untuk bisa terwujudnya apa yang kita mau wujudkan melalui peraturan pengelolaan sampah ini. Itu mudah-mudahan kalau kami di desa sifatnya membantu, dan kami siap untuk bisa membantu semaksimal mungkin sesuai dengan sumber daya yang kami miliki.
0: Oke, siap. Pak, kalau dari Pak Yudi nih, kan banyak masyarakat kan beralasan membakar sampah kan karena keterbatasan pelayanan pengangkutan ya, Pak. Kayak yang disampaikan, mungkin bagaimana Satpol PP menyikapi kondisi tersebut nih, Pak?
2: Ya, kalau kita berbicara masalah apa namanya kendala infrastruktur, ya ini kan kendala infrastruktur ya. Tapi istilahnya apa, kami tetap menegaskan kepada masyarakat bahwa pengolahan sampah secara pribadi itu memang penting sekali ya. Jadi dalam artian kami juga selain sebagai petugas, kami juga adalah bagian dari masyarakat. Seperti contoh di rumah tangga kami sendiri, bahwa kami juga melakukan pemilahan terhadap sampah tersebut. Jadi seandainya seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa ada keterlambatan atau mungkin tidak diambil sampahnya, mungkin di hari berikutnya baru diambil, kami usahakan memang sampah kami ya. Seperti contoh diri kami sendiri, sampah yang terlambat untuk diangkut oleh petugas ya kami simpan dulu. Simpan dalam artian kami tempatkan di tempat yang memang istilahnya apanya, khusus kami menyimpan sampah itu. Jadi menunggu hari berikutnya, pada saat memang ada jadwalnya kembali, baru akan kami keluarkan seperti itu.
0: Oke.
2: Tapi ini memang perlu apa namanya, pembelajaran kita semua. Untuk merubah kebiasaan itu memang agak sedikit sulit. Tapi kami juga sebagai bagian dari masyarakat, kami mencoba juga di dalam diri kami sendiri. Selain kami mempunyai tugas untuk menertibkan, juga kami melakukan praktik itu dalam diri kami sendiri. Nah, seperti itu, kembali lagi kepada kesadaran kita masing-masing ya, untuk masalah penanganan sampah kita pribadi seperti itu.
0: Oke. Gitu. Untuk Pak Pak Yusuf nih, mungkin apakah masyarakat di Sumerta sekarang nih sudah mulai terbiasa memilah dan mengolah sampah dari rumah nih, Pak?
1: Karena kerjasama sinergitas kami dengan desa dinas, jadi kami di Sumerta itu membawahi tiga kepala desa lurah. Wilayah kami termasuk di tiga, bukan membawahi, tapi wilayah desa adat Sumerta itu terdiri dari tiga wilayah desa kelurahan. Jadi Sumerta Klot itu juga kami punya tiga banjar di wilayah kami itu. Wilayah desa adat Sumerta, tiga banjarnya, terus Sumerta Kaje, semuanya itu masuk wilayah kami dan kelurahan Sumerta. Jadi dengan sinergitas kami dengan kepala desa lurah yang ada di lingkungan kami itu, artinya dalam konteks pengelolaan sampah, pengangkutan gitu, yang sekarang yang dilakukan penyebaran tong komposter gencar, terus itu kemudian pembuatan tebu modern juga gencar dilakukan oleh pemerintah kota dan pasar melalui kepala desa lurah. Sekarang ini sudah mulai gitu, sudah mulai. Kami tidak bilang bahwa kami sudah melakukan apa, kami sudah tertib terkait dengan pemilahan sampah anorganik. Nah, kami sudah mulai, kami pantau di lapangan bahwa pemanfaatan tong komposter booster itu sudah mulai dilakukan gitu kan. Dan ini yang perlu kami gencarkan gitu, terkait dengan pengolahan sampah di tingkatan rumah tangga ini, mm-hmm. untuk bisa menyadarkan masyarakat untuk itu. Yang kira itu.
0: Ya, mungkin ada telepon masuk, mungkin kita akan jawab. Untuk jawab kita akan hubungkan langsung. Halo. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, yang
0: jelas-jelas itu. Ya, dengan siapa dan di mana, Pak?
3: Pak Agung dan Pasar.
0: Pak
3: Pak Agung.
0: Pak Agung ya, Pak Agung. Oke, Pak Agung mau mungkin mau bertanya apa, Pak Agung?
3: Saya itu bapak-bapak narasumber yang menangani sampah. Oh, ini Pak, ada masyarakat mengeluh itu yang ada, maaf nih, saya bukannya menuduh nih. Mm-hmm. Ada orang kenapa semua diserahkan kepada masyarakat, kepada rakyat lagi memilah sampah. Jadi saya kerja saya tidak punya anak, saya tidak punya siapa yang saya suruh anu, saya terlambat kerja, saya tadi buruh gitu. Mm-hmm. Nah itu anunya, kenapa disuruh memilah lagi, ngambil itu aja kita lama, apakah tidak diberikan gaji yang memilah sampah itu gitu. Mm-hmm. Di samping itu ada, maaf ini kita kan banyak pendatang,
0: yeah.
3: yang di perumahan Perumnas, kemudian sudah di BTN tuh. Mm-hmm. Kok kami disuruh bikin tebu modern, lama saja tidak ada di rumah kami, kami ngontrak atau kami kos di perumahan-perumahan begitu. Begitu lagi saran-saran dari di masyarakat, di obrol-obrolan di masyarakat, Pak. Ya. Ini mohon maaf ini saya sampaikan ini.
0: Iya, tidak apa-apa, Pak.
3: Ya, itu tidak ada lagi orang membuang sampah malam-malam. Kita tidak tahu, tahu-tahu di got, di atas trotoar ada tas kresek bersih sampah tuh. Nah itu jadi tanda tanya masyarakat yang asli di mendamping itu. Nah itu siapa nih buang sampah ini itu. Nah itu bagaimana caranya sekarang kalau memang ya yang berenang memahami pun menjelajah yang begitu. Ya cuma itu aja, tolong dibahas ini bagaimana caranya supaya semua dibebankan kepada masyarakat itu, intinya pengeluhannya, maaf ini gitu. Yeah. Itu tidak sampaikan ini. Ya, terima kasih waktunya, Pak.
0: Ya. Ya, terima kasih Pak Agung di Denpasar. Oke, ini ada juga pertanyaan dari WhatsApp nih, Pak. Dari Bu Agung Ngami ya. Selamat pagi narasumber, tolong solusinya dong. Saya bingung buang sampah Pampers orang tua karena sampah organik dah saya timbun. Nah, mungkin ini kan tadi beberapa aduan dari masyarakat, mungkin bisa dijawab dulu untuk Pak Yudi nih, Pak.
2: Ya, terima kasih untuk Pak Agung ini.
0: Ya.
2: Ini permasalahan kita bersama nih sebenarnya. Ya. Kenapa masyarakat dibebankan untuk mengolah sampah? Kenapa tidak yang petugas yang sudah ada itu yang mengolah? Mm-hmm. Jadi kami mohon izin kami untuk menjawab ini, bukan berarti kami harus bukan mencari seperti itu. Tapi kalau kita kita kembalikan lagi ke masing-masing, kenapa kita wajib memilah sampah sendiri? Mm-hmm. Karena sumber sampahnya kan dari kita sendiri. Mm-hmm. Sumbernya dari kita. Jadi kita yang mengetahui bahwa sampah itu berasal dari kita, akhirnya kita yang mengolah sendiri sampahnya. Tapi bukan berarti mungkin kami dari segi dari segi pemerintah membiarkan masyarakat kami seperti itu. Kami juga dari dinas-dinas terkait ya, bukan hanya Pol PP juga sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kalau sumber sampah itu memang berasal dari masyarakat, kenapa harus dibebankan kepada masyarakat? Ya karena memang sumbernya di sana. Karena semuanya adalah berbasis sumber. Jadi akhirnya pada saat kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini sendiri, hanya menyerahkan kepada pemerintah. Tetapi di sini adalah diharapkan adalah peran serta dari masyarakat. Karena pemerintah tidak maksimal melaksanakan tugas kalau tidak ada peran masyarakat. Mungkin singkatnya seperti itu. Kami bilang ada kami tidak bisa kerja sendiri kalau tidak didukung oleh masyarakat sendiri. Karena masyarakat tertib, disiplin, semua akan berjalan dengan sesuai dengan aturan. Kenapa? Karena pemerintah juga tidak bisa berdiri sendiri.
0: Yeah.
2: Semua membutuhkan peran serta masyarakat dan kesadaran. Karena kami sendiri yang seperti kami bilang tadi bahwa kami juga adalah bagian dari masyarakat. apa yang dilakukan oleh bapak-bapak ini atau ibu-ibu ini atau masyarakat sekalian, kami juga lakukan itu, hal kami yang sama kami lakukan di rumah tangga kami sendiri. Jadi dalam artian semua memerlukan kerjasama, karena permasalahan sampah ini hanya bukan permasalahan pemerintah saja di Bali, tapi adalah permasalahan kita bersama. Kalau tidak apa ikut berperan serta dari masyarakat sendiri, kami rasa dari pemerintah juga tidak bisa menjalankan program ini dengan baik. Mungkin seperti itu.
0: Oke. Okay. Mungkin kalau dari Pak Yusa nih, kalau dari desa ini seperti apa Pak? Mungkin tadi kan ada beberapa tanggapan dari masyarakat nih Pak, kalau untuk menanggapinya seperti apa ini Pak?
1: Begini Pak, kenapa kemudian masyarakat diajak untuk bersama-sama mengolah sampah ini? Karena pemerintah tidak cukup dana untuk mengolahnya.
0: Itu jujur jelas sekali
1: itu, ya itu jujur. Saya itu rasional aja
0: Pak. Ya betul.
1: Kenapa di pihak luar, kenapa pemerintah tidak cukup dana untuk mengelola? Karena pajak kita yang harus dikeluarkan oleh masyarakat itu tidak setinggi pajak-pajak yang dibebankan kepada warga negaranya di negara lain gitu. Itu kesana jadinya larinya, karena artinya bahwa karena kita, pemerintah tidak punya dana untuk mengolah, ayolah kita sama-sama olah gitu. Itu jadinya itu sederhana, logika berpikirnya sederhana sekali gitu. Coba kalau kita kemudian punya cukup dana, pemerintah punya cukup dana, saya kira pengelolaannya akan sama seperti di negara-negara lain, bahwa pemerintah yang sentral kemudian untuk bisa mulai itu gitu. Dan itu adalah kewajiban sebenarnya pemerintah untuk bisa melayani kepentingan publik, membantu dan melayani kepentingan publik terkait dengan sampah ini sebenarnya. Tetapi bahwa karena kita tidak cukup mampu untuk itu, ya terpaksa kita harus bagi-bagi beban gitu. Jadi semua diajak untuk bisa berpartisipasi. Tetapi apapun itu Bapak Ibu, bahwa kalau berkaitan dengan pengelolaan sampah ini, memang karena ini sudah menjadi kebijakan yang harus kita sadari, bahwa jangan sampai kita merugikan orang lain terkait dengan keberadaan sampah yang kita miliki. Berupaya optimal untuk bisa mengelola sampah itu secara sendiri gitu. Yang kira itu sih yang karena kondisi Pak.
0: Ya intinya. Kondisi ya. Mungkin untuk tadi yang mengadu mungkin bisa terjawab nih dari dua narasumber kita ini. Mungkin Pak, kalau di lapangan lagi nih Pak, kita berbicara di lapangan lagi, mungkin apakah ada wilayah yang menjadi perhatian khusus Pak, karena kasus pembakaran sampah masih cukup tinggi ini Pak? Beberapa titik tadi tuh Pak.
2: Untuk yang menjadi perhatian kami sementara adalah di kawasan Sarbagita ini, karena memang Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan dulu kan hasil akhirnya ada di TPA Siung nih. Sekarang kalau di Tabanan sendiri sudah punya TPA khusus untuk pengolahan sampah. Begitu juga di wilayah Gianyar juga. Kebetulan kami adalah warga Gianyar. Kami dapat saya informasikan di sini, kami di Gianyar juga udah hampir 3 tahun 4 tahun ini terakhir ini sudah melaksanakan kegiatan pemilahan sampah, dan mereka punya pengolahan sampah sendiri. Sementara untuk wilayah yang mungkin wilayah yang di pinggir yang Bali seperti di Klungkung, Bangli, Jembrana dan Buleleng mungkin tidak tidak terlalu ini ya, tidak terlalu tinggi mungkin intensitas yang menjadi perhatian kami khusus, karena memang wilayah itu kan wilayah Bali yang ada di utara, mungkin yang sebelah yang paling timur dan paling barat. Untuk intensitas masyarakat atau memang kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan sampah tidak sebanyak yang ada di wilayah Sarbagita. Jadi sementara fokus kami di Sarbagita, tetapi tidak mengurangi fokus kami di wilayah yang lain. Karena sekarang sudah ada relaksasi sedikit di TPA Sung, jadi intensitas kembali seperti awal, tidak pada saat dihentikannya kegiatan di TPA Sung seperti itu.
0: Oke, siap. Baik, para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, sudah terasa kita sudah di penghujung perbincangan. Mungkin pertanyaan terakhir ini, mungkin ada pesan atau harapan nih khususnya untuk masyarakat agar lebih peduli terhadap sampah dan bersama-sama menjaga lingkungan tetap bersih. Mungkin dari Pak Yusa seperti apa ini Pak?
1: Baik Pak Januar dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Yang pertama bahwa yang ingin saya sampaikan, ini adalah fakta bahwa kita diwajibkan sesuai dengan peraturan perundangan untuk bisa membantu pengelolaan sampah ini. Dan ini membutuhkan kesadaran. Dan saya berharap bahwa publik kemudian di samping dibantu oleh pemerintah dalam upaya pemberian pencerahan kepada publik ini dilakukan. Jadi kita harus sama karena ini sudah merupakan fakta yang harus kita lakukan, ya kita berupaya partisipasi publik ini saya harapkan optimal untuk itu. Itu harapan kepada publik. Terus itu harapan kepada pemerintah. Jelas dong terkait dengan pola, jelas dong terkait dengan pola-pola pengelolaan. Kami harapkan itu bisa jelas. Terus itu akan diolah seperti apa, itu juga juga kami harapkan jelas terkait dengan anorganik dan residu itu. Jadi biar tercerahkan masyarakat terkait dengan mekanisme kalau dia memilah dia akan mendapatkan hal seperti ini gitu. Terus itu yang kemudian kami harapkan kepada pemerintah buat solusi sementara itu harus solusi alternatif yang sifatnya sementara sepertinya perlu untuk dilakukan. Contoh soal mahasiswa IPB itu memproduksi pembakaran insinerator sampah yang minim asap, Pak. Yang minim asap, dan itu di anak-anak mahasiswa IPB itu yang punya itu di menemukan itu. Kalau itu memang dianggap saya kira kalau itu dilakukan itu solusi sementara terkait dengan sampah-sampah residu yang ada itu bisa dikondisikan oleh masyarakat secara berkelompok gitu. Jadi bantuan pemerintah untuk bisa pengadaan bantuan pengadaan terkait dengan insinerator minim asap itu juga perlu dilakukan sebagai langkah alternatif sementara sebelum kemudian pembangkit listrik tenaga sampah itu terbangun dan semua sampah kemudian dilahap sama mereka kan gitu. Saya kira itu Pak Yanwar, terima kasih.
0: Oke, siap. Kalau untuk Pak dari Pak Yudi Purnama dari Satpol PP mungkin ada pesan atau harapan ya, Pak?
2: Kalau untuk pesan dan harapan kami terkait masalah sampah ini, kami ucapkan terima kasih juga untuk seluruh warga Bali, begitu juga untuk seluruh perangkatnya di desa maupun desa-desa maupun desa adat, karena sudah berperan aktif untuk berusaha mengolah atau menanggulangi sampahnya masing-masing. Nah, karena kami sebagai pemerintah di sini tidak akan bisa sukses dalam melaksanakan kegiatan ini pengolahan sampah khususnya kalau tidak ada peran aktif dari masyarakat. Jadi intinya kita harus berkolaborasi, ini istilahnya orang Bali bidang merombo ya. Seperti itu. Ini tidak bisa kita selesaikan secara parsial-parsial, ini pemerintah, masyarakat tidak bisa. Masyarakat tidak bisa bergerak juga tanpa dukungan dari pemerintah, begitu juga sebaliknya. Pemerintah tidak akan bisa sukses tanpa peran aktif dari masyarakatnya. Mungkin antara peran aktif masyarakat dan memang fungsi pemerintah sebagai si pembuat regulasi dan pembuat aturan mainnya, mungkin ini harus lebih jelas seperti disampaikan oleh Pak Jero Bedisa tadi. Peran aktif masyarakat sudah jelas, begitu juga perannya pemerintah seperti apa, karena pemerintah tidak bisa meninggalkan masyarakatnya karena itu memang fungsi dari pemerintah. Jadi kami harapkan ke depan ini kolaborasi antara aparat desa, masyarakatnya, itu juga di desa ada dengan pemerintah yang di atasnya akan lebih aktif lagi. Jadi permasalahan sampah di Bali ini semoga cepat selesai. Jadi kita bisa dilihat oleh dunia luar lagi bahwa Bali ini memang betul-betul siap. Untuk melakukan pengolahan sampah. Kembali lagi, kalau seandainya Bali berhasil mengolah sampah, citra Bali akan naik. Ya, seperti itu. Jadi citra pariwisata juga seperti itu, karena melihat Bali sudah tertib minimal dari masalah sampahnya saja dulu. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.
0: Oke, siap. Terima kasih untuk kedua narasumber, pada Pak Yudi, Pak Yusa yang telah hadir di Studio Pro 1. Semoga dari perbincangan kita ini dapat jadi manfaat untuk masyarakat luas, khususnya di Provinsi Bali. Saya Yanuar Setiaji serta rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih. Jangan kemana-mana, tetap di 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Anda? Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Pro1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro1 RRI Denpasar.

0: Dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar. Selamat pagi menjelang siang ya. Kalau di kita sih sebenarnya sudah siang ya. Dan untuk Anda, saya Wandi Aziz akan menemani hingga pukul 3 sore nantinya ya. Tembang pembuka kita ada Elemen featuring Tisa Biani, Cinta Tak Bersyarat. Untuk hari ini saya gak ada syarat untuk Anda yang selalu join di frekuensi kami di 105,2 MHz dan juga untuk Anda yang selalu setia melalui RRI Digital. Nah, untuk Anda hari ini yang mau update ya, pengen tahu stok darah dari PMI. Berikut kami akan sambungkan dengan Ibu Mega dari PMI. Selamat pagi Bu Mega.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Silakan Bu Mega update stok darahnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia RRI Pro 1 Denpasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Adapun ketersediaan golongan darah A 10 kantong, golongan darah B 39 kantong, golongan darah O 30 kantong dan golongan darah AB 8 kantong. Ada pula kegiatan donor darah pada pagi hari ini, kita berada di Hotel Prama Sanur Beach di Jalan Cemara Sanur jam 9 pagi. Kemudian kita masih buka gerai donor darah di lapangan Bajri Sandi Renan di pagi hari di jam 8 pagi dan sore hari di jam 3 sore. Dan untuk kegiatan donor darah pada hari Rabu 22 Juli 2026, yang pertama kita berada di PT Earth Friendly Living atau di Kulkul Farm di jam 10 pagi yang beralamat di Sibangkaje. Dan kita masih buka gerai juga di lapangan Bajir Sandi Renon di pagi hari di jam 8 pagi dan sore hari di jam 3 sore. Bagi para pendengar yang sudah waktunya donor, bisa datang ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi atau datang langsung ke kantor kami di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali yang beralamat di PMI Center Provinsi Bali, Jalan Trenggulis 1 nomor 27 Penate Denpasar. Demikian yang dapat kami sampaikan, tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas kembali.
0: Terima kasih Bu Mega dari PMI Provinsi Bali. Pendengar, untuk Anda yang pengen donor, Anda bisa langsung ya ke kantor PMI atau ke beberapa stan yang sudah kerjasama dengan PMI. Masih dengan Wandi di sini dan masih dengan lagu-lagu yang asik untuk kita dengarkan sambil bekerja atau sambil olahraga atau sambil jalan-jalan menemani perjalanan Anda di kendaraan ya. Hati-hati tetap ya. Ada The Core sekarang dengan I Do What I Like.

0: Bia, tahu nggak ada investasi baru nih? Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
1: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
2: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.

Dari One Falls featuring Geisha, izinkan aku menyayangimu. Wah, kalau hari ini adalah hari ulang tahun anak Anda atau pasangan Anda, wah selamat ya. Dan spesial juga hari ini adalah ternyata hari UFO Nasional. Apa itu UFO? Wah. Kalau tanggal 21 Juli setiap tahun diperingati sebagai hari UFO Nasional di Indonesia. Dan hari UFO Nasional itu merupakan inisiatif dari Indonesia UFO Network atau IUN yang didirikan pada tahun 2019. Dan IUN itu beroperasi di bawah naungan HONF Foundation yang berbasis di Yogyakarta sebagai platform terbuka untuk komunitas pecinta fenomena luar angkasa. Ya benar, hari UFO itu hari benar-benar UFO pesawat luar angkasa gitu. Dan momen spesial hari ini adalah bagi komunitas pecinta fenomena luar angkasa di tanah air. Berdasarkan situs hon.org, peringatan ini pertama kali diprakarsai oleh Indonesia UFO Network. Dan penetapan hari UFO Indonesia itu berawal saat sebuah platform terbuka bernama Indonesia UFO Network atau IUN itu terbentuk di HONF Foundation Yogyakarta pada Mei 2019. Dan kegiatannya dihadiri oleh 11 komunitas dan institusi. Momen tersebut menjadi cikal bakal untuk mengumpulkan komunitas dan institusi se-Indonesia. Dan selanjutnya, pada pertemuan IUN kedua digelar pada 21 Juli 2019 yang dihadiri oleh 28 komunitas, institusi, serta pusat riset. Di tanggal yang sama, 21 Juli itu digagas sebagai Hari UFO Indonesia. Hal itu dikarenakan dianggap sebagai pertemuan terbesar dari komunitas UFO, Institut Astronomi Amatir para Periset UFO, dan juga penggiat space art dan penggiat astronomi dan space science. Dan peringatan ini menjadi ajang bagi berbagai organisasi, komunitas dan individu yang memiliki ketertarikan pada fenomena UFO. Untuk mendalami lebih lanjut topik ini, wah, diantaranya ada banyak ya terlibat komunitas UFO, ada astronomi amatir, kemudian penelitinya UFO, seniman luar angkasa, sampai dengan penggiat sains dan astronomi. Untuk Anda yang penasaran detail sumbernya dari mana? Ini sumbernya dari laman resmi kami ya, di rri.co.id. Kita kembali ke musik lagi. Kita hadirkan lagu-lagu yang bernuansa sepak bola gak sih ini? Ada Mark Anthony dengan Vivir Mi Vida.

0: mendengar istilah healing?
1: Yap, healing merupakan istilah dalam bahasa gaul yang sekarang ini sedang menjadi tren di kalangan generasi muda. Bahkan, tak jarang istilah tersebut muncul di berbagai platform media sosial seperti Instagram, Twitter, dan lainnya. Bagi Gen Z, healing adalah proses penyembuhan diri yang berkaitan dengan banyak hal. Menariknya lagi, kini banyak orang yang menganggap bahwa healing adalah cara penyebutan bagi mereka yang berkeinginan untuk jalan-jalan. Ketika seseorang merasakan emosi sedih, terpuruk, cemas, atau bahkan kehilangan motivasi, biasanya ia akan melakukan sesuatu yang menjadi bagian dari proses penyembuhan. Ada 3 cara yang dapat dijadikan opsi untuk healing dengan mudah. Yang pertama, yakni dengan berdamai dengan diri sendiri, lalu memahami perasaan diri sendiri, dan yang ketiga yaitu dengan me time, dengan memanjakan diri sendiri. Gimana nih? Ada berencana healing kah dalam waktu dekat ini?

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

Dari Jalan Haya Muruk nomor 70 dan Pasar Ada Ed Sheeran dengan Azizam. Single yang dirilis pada 4 April 2025 itu sebagai single utama dari albumnya yang berjudul Play ya. Dan Azizam itu katanya sendiri berasal dari bahasa Persia yang berarti sayangku atau kekasihku. Wah, keren nih. Nah, kalau Anda yang sayang terhadap emas, yang punya emas, ini emas antam ya. Kini emas antam itu dibanderol seharga 2.600.000 juta per gram ya. Ya, lumayan ya. Turun katanya. Harga emas batangan antam turun sebesar 9.000 per gram pada perdagangan Selasa 21 Juli 2026 dan kisarannya sebesar 2.600.000 rupiah ya per gram. Dan pelemahan sebesar 9.000 per gram tersebut melanjutkan tren penurunan harga yang terjadi pada perdagangan sebelumnya. Berdasarkan informasi dari laman resmi Logam Mulia, harga emas antam pecahan 1 gram kini diperdagangkan di level Rp2.600.000. Dan angka tersebut lebih rendah dibandingkan posisi sehari sebelumnya yang berada di level Rp2.610.000 per gram. Logam Mulia menyediakan emas antam dalam beragam pilihan ya. Jadi untuk Anda yang mau investasi, wah ini salah satu cara untuk biar uangnya gak kemana-mana, biar gak habis kemana-mana ya. Dan untuk Anda yang pengen tahu lebih detail untuk informasi antamnya, Anda langsung kunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Kembali lagi ke single berikutnya, ada Bunglon featuring Monica Tahalea ya, dengan judul Dulu. Masih di Persatu Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.

Sejalan bertambahnya usia, sesehat apapun kita, seluruh organ di tubuh kita mengalami perubahan. Pengaruh usia terhadap perubahan otak bukan semata-mata karena penyakit, tetapi juga karena faktor gaya hidup. Tertekan, kurang makan atau berlebihan, kurang istirahat dan kurang gerak, berpotensi merusak sel otak. Mitokondria, sejenis flora dalam sel yang mengubah nutrisi menjadi energi, menjadi tidak berfungsi. Kekuatan otak dan kekuatan koneksinya kurang optimal, jadi peliharalah otak Anda dengan cara berikut ini. Yang pertama, praktikkan tidur dan bangun secara sehat. Otak adalah organ sirkadian, tumbuh melalui rutinitas dan ritme, dan bagian dari ritme yang penting adalah siklus tidur dan bangun tidur. Mulailah tidur dengan rileks dan bangun kembali dengan cara yang sama. Yang kedua, tingkatkan nutrisi karena makanan yang sehat akan menyehatkan otak kita. Makan berbahan dasar sayur mengandung semua komponen yang penting bagi kesehatan fungsi sel. Jadilah makan sayur yang banyak. Makan biji-bijian, karena otak perlu energi yang berasal dari glukosa, tapi bukan glukosa dari donat dan cookies, tetapi tubuh kita memerlukan makanan dari biji-bijian yang mengandung glukosa sehat yang baik untuk otak kita. Serta bergerak dan berkeringatlah setiap hari.

dari Amora Lemos dengan buku Mimpiku. Kalau nama belakangnya udah Lemos, udah jelas ya, ini pasti salah satu anaknya Raul Lemos dan Chris Dayanti. Dan ini merilis single yang dulu tahun 2022 itu berjudul Buku Mimpiku. Ini rilisnya tahun 2022 ya. Masih dengan Wandi di sini, dan untuk Anda yang sekarang kayaknya sudah waktunya lapar gitu ya. Padahal belum jam 12, tapi perut keroncongan. Aduh, gimana ini ya? Sepertinya banyak makanan atau kudapan yang bisa Anda sesuaikan di menjelang makan siang. Salah satunya mungkin buah semangka. Nah, kalau buah semangka udah pasti ya, selain dahaga kita hilang karena kandungan airnya cukup banyak, buat hati kita bahagia. Karena melihat warna-warna merah itu biasanya bahagia gitu ya. Kalau saya ya, apalagi warna merahnya ada gambar siapa gitu, ada tulisannya 100.000 gitu. Kita kembali ke musik. Ada Ungu dengan Terang Dalam Gelap untuk Bu Wigati yang ternyata membersamai saya di sini ya, di Pro 1 Denpasar.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya. Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: 21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiya dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiya dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
6: Cantik kali, apa kakak cari?
5: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

dari Lala dengan A Night to Remember. Untuk Anda yang masih ingat para pemain Spider-Man siapa aja? Oh, saya ingatnya Peter Parker. Siapapun pemainnya, kita ingatnya Peter Parker ya. Dan ternyata Spider-Man ada Brand New Day, The Match baru dari Peter Parker. Dari laman rri.co.id saya ambil, Brand New Day adalah film aksi petualangan dan superhero yang menandai babak baru hidup dari Peter Parker tanpa proteksi masa lalu. Dan film ini dijadwalkan tayang perdana di bioskop Indonesia mulai 31 Juli. Wah, sebentar lagi ya, 10 hari lagi ya. Dengan beberapa bioskop di Indonesia yang mulai lebih awal pada 29 Juli. Dan akan hadir di jaringan besar seperti Access One, kemudian Cinepolis, Fix Cinema, JGV, dan bioskop nasional lainnya ya. Untuk Access One sudah menandai film ini dari di daftar mereka ya yang akan tayang, dan informasi resmi seperti durasi pasti dan rating umur dan juga sutradara belum muncul secara konsisten di sumber yang saya ambil ya. Yang jelas ini adalah kelanjutan langsung dari semesta Spider-Man yang dibawa oleh Sony Pictures dan Marvel Studios. Cerita berpusat pada Peter Parker, ini spoilernya ya. Spider-Man yang diperankan kembali oleh Tom Holland. Pasca peristiwa yang menghapus identitas dari ingatan dunia, Peter kini harus menata hidupnya dari nol di New York sambil tetap menjalankan tanggung jawab sebagai Spider-Man tanpa jaring dukungan yang biasa diandalkan. Biasa yang keluar dari tangannya. Dan tekanan yang ia hadapi kali ini terasa lebih personal. Peter Parker tidak hanya melawan musuh-musuh, tapi juga menghadapi kesepian, kehilangan, dan bayang-bayang pilihan lama ya yang membekas. Ada muncul nama-nama seperti Zendaya ya sebagai MG, Mary Jane, dan Jacob Batalion sebagai Nick Lead, yang menandakan bahwa hubungan pertemanan dan ikatan lama tetap punya peran penting dalam cerita Spider-Man ini. Film ini juga memperkenalkan beberapa penjahat ikonik yang kembali mengacau, termasuk John Bertal yang disebut sebagai yang memerankan The Punisher dalam beberapa laporan, dan meski belum semua detail dikonfirmasi secara resmi. Berarti belum terlalu banyak ya spoilernya. Dan kehadiran mereka membuat alur cerita terasa lebih gelap ya. Kemudian konflik yang muncul bukan lagi sekedar pertarungan fisik, tapi juga saling benturan prinsip, juga moralitas. Dari segi gaya, film ini disebut lebih realistis dan berfokus pada sisi manusia di balik kostum Spider-Man-nya. Peter Parker digambarkan sebagai sosok yang harus memilih di antara tanggung jawab besar sebagai pahlawan dan kebutuhan untuk mencoba hidup normal sebagai manusia biasa. Sesuatu yang hampir tidak pernah ia miliki dengan tenang. Untuk rating umur, film ini dibanderol untuk remaja 13 tahun ke atas dengan durasi 2 jam 25 menit. Dan film ini paling aman dibaca sebagai tontonan remaja dewasa yang cocok bagi penggemar Spider-Man dan Marvel. Spider-Man Brand New Day terasa seperti ajakan untuk melihat Peter Parker bukan hanya sebagai pahlawan, tapi sebagai manusia yang mencoba bangkit dari puing-puing masa lalu sendiri. Kalau dulu waktu SMA saya punya posternya di belakang pintu kamar. Masih ada gak ya sekarang? Kita kembali ke musik. Sekarang ada Kylie Minogue dengan Skid.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Jun, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

sedikit bergoyang ya. Ada Agnes Monica dengan Walk. Biar gak ngantuk ya. Nah kalau kita lagi sedang dikejar deadline, makan siang yang ideal apa ya? Yang pasti yang mengenyangkan tapi gak bikin ngantuk. Sambil dengerin musik-musik yang ngebeat mungkin bisa salah satunya ya. Dan tapi untuk makanan kuncinya seimbang. Ada protein, ada karbohidrat secukupnya dan juga sayur. Ada beberapa pilihan yang cocok mungkin untuk Anda yang hari ini pusingmu atau sulit ya mau makan apa siang ini. Bisa nasi, ayam panggang atau rebus, kemudian ada tumis sayuran ya. Jadi protein itu membantu kenyang lebih lama dan tanpa terasa berat di perut. Tapi porsinya secukupnya ya, maksudnya satu piring gitu, jangan sampai empat piring. Atau Anda juga bisa mencoba salad dengan ayam, telur atau tuna plus sepotong roti gandum jika masih lapar. Ini untuk siang hari loh ya. Nah, atau ini banyak pilihan sih ya. Anda pilih mana nanti, whatever, silakan. Nasi merah atau ikan plus sayuran. Nah, ini energinya lebih stabil dibanding porsi nasi putih yang terlalu berat ya. Atau untuk Anda yang mau hangat, ringan tapi tetap mengenyangkan, bisa soto ayam tanpa terlalu banyak nasi. Nasinya bisa seperempat. Untuk pilihan yang lain bisa lebih sederhana atau lebih praktis. Anda bisa mencoba bento sederhana, ada nasi secukupnya. Kemudian juga telur, ada ayam, brokoli, dan wortel dijadikan satu. Agar tetap fokus saat kerja. Jadi jangan makan sampai terlalu kenyang. Mungkin ya sekitar 7 sampai dengan 80% kenyangnya. Minum air putih yang cukup. Kemudian setelah makan ya sedikit jalan kaki 5 sampai 10 menit. Bisa Anda memutari kantor atau naik tangga ya. Jika memungkinkan. Kalau enggak memungkinkan berarti Anda bisa menggoyang-goyangkan kaki ya. Kaki ya, sambil duduk gitu. Kemudian di lehernya ke kanan ke kiri gitu. Sambil ngucapkan enggak makan lagi gitu. Ya bisa jadi ya. Kalau masih kerja sampai sore, Anda bisa siapin camilan sehat seperti pisang, apel, yogurt, atau kacang almond. Biar enggak terlapar dan tetap fokus ya. Dan untuk deadline, hindari saat deadline jika memungkinkan gorengan dalam jumlah banyak. Ya, sedikitlah boleh. Makanan sangat pedas atau berminyak Anda harus hindari ya, biar enggak terlalu mengganggu konsentrasi. Porsi nasi yang sedikit, nah itu bisa bagus ya untuk Anda bisa lebih dapat deadline-nya atau lebih fokus. Kemudian minuman manis yang berlebihan nih bisa membuat energinya cepat naik lalu turun ya. Kadang kita juga butuh ya, tapi jangan terlalu banyak ya. Nah, kalau pekerjaanmu lebih banyak, duduk di depan kantor, makan siang sekitar 500 sampai 700 kalori dengan protein yang cukup. Biasanya sudah pas untuk menjaga energi hingga sore tanpa membuat tubuh kita terasa berat. Ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kenyang, jangan-jangan setelah makan lagi cari cemilan. Masih dengan Wandi di sini menemani siang hari Anda. Ya, ada Al Gail dengan Memori Tak Berarti.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi ku gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di pedesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama gepo.
3: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.

tentang AI? Artificial Intelligence merupakan sistem kecerdasan atau ilmu mesin cerdas yang menjalankan suatu tugas menggunakan komputer. Kini, AI dianggap menjadi teknologi terbaik dalam membantu kegiatan manusia yang dibuat melalui pemrograman. Tak hanya itu, AI juga dianggap sebagai kecerdasan buatan yang suatu saat nanti bisa melawan atau bahkan mengalahkan kecerdasan manusia. Karena tanpa kita sadari, teknologi AI kini berada di hampir semua sektor kehidupan manusia. John McCarthy adalah penemu dan pelopor dari kecerdasan buatan atau AI. Ia tak hanya dianggap sebagai penemu AI, namun juga yang menciptakan istilah kecerdasan buatan atau AI. Di balik kecerdasan AI, ternyata artificial intelligence juga memiliki berbagai fakta menarik. Yang pertama, algoritma AI sering digunakan untuk memprediksi dan mencegah terjadinya kesalahan manusia. Selain itu,

AI juga bisa menghasilkan nilai numerik berdasarkan titik wajah yang berbeda, sehingga bisa mengidentifikasi seseorang. Dan AI juga mampu membuat lukisan dan desain mobil. AI memang menjadi sebuah teknologi yang mampu membantu pekerjaan manusia menjadi lebih cepat, efisien, dan mengurangi kesalahan dan menghasilkan data yang akurat. Namun, kita juga perlu menggunakan teknologi tersebut dengan bijak karena AI tidak sepenuhnya bisa menggantikan semua pekerjaan manusia.

dengan badai pasti berlalu. Pendengar, tidak semua badai dalam hidup kita bisa kita hentikan ya, tapi kita bisa belajar mengurangi dampaknya. Dan saat stres datang, coba berhenti sejenak dan tarik nafas pelan-pelan ya. Fokus pada hal-hal yang masih bisa kita kendalikan, seperti menjaga pola tidur ya, makan teratur, kemudian coba berolahraga yang ringan atau berbicara dengan orang yang dipercaya. Sharing ya, bukan berarti konsultasi, tapi berbicara dengan sahabat atau teman yang bisa dipercaya. Ingat, tidak semua masalah yang harus diselesaikan hari ini. Itu memberi diri waktu untuk istirahat bukanlah tanda kita lemah ya, melainkan cara menjaga kesehatan mental agar kita lebih kuat menghadapi tantangan berikutnya. Kita gak akan bisa menghindari tantangan karena kita masih hidup ya, jadi pasti tantangan terus hadir. Oke, masih Wandi di sini dan kita jelang juga Trisandya, putra Puja Trisandya ya. Dan kemudian juga nanti ada Warta Berita Olahraga atau Dinamika Olahraga Jakarta, Pro 3 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105,2 MHz.

dari Helva Singer featuring Andin dengan Pesta. Kalau pesta sepanjang malam, aduh. Kayaknya untuk umur-umur segini kakinya gemetar ya. Saya ingin menyapa untuk pendengar Ketawa ke TV ya, yang ada di WhatsApp di Pro 1 Denpasar. Selamat pagi, siang, juga malam ya. Buat Bu Indi, Bu Wigati yang masih monitor atau membersamai saya di sini. Setelah kita dansa, sekarang waktunya kita sinaran. Spesial buat yang pengen bersinar hari ini, saya hadirkan sinaran dari Warna. Setelah ini kita akan jelang Puja Trisandia, kemudian juga ada Warta Berita.

tenang, tekite pratiak seukir lang pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pendaftaran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Sementara itu pendengar, FIFA memastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain dan staf Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Komite Disiplin FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan juga etik untuk menyelidiki insiden tersebut dengan ancaman skorsing bagi individu yang terlibat, serta denda untuk Federasi Sepak Bola Argentina. Kericuhan terjadi setelah Spanyol memastikan kemenangan 1-0 ketika sejumlah pemain Argentina terlibat bentrokan dengan para pemain Spanyol yang sedang merayakan gelar juara. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala termasuk yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, FIFA juga tengah memproses dugaan pelanggaran terpisah setelah pemain Argentina membentangkan spanduk yang mendukung klaim negaranya atas kepulauan Falkland usai laga semifinal melawan Inggris.

Mendengar kabar duka datang dari dunia sepak bola internasional, Liverpool berduka atas wafatnya legenda klub Kevin Keegan pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Mantan penyerang bernomor punggung 7 itu mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 100 gol selama 6 musim bersama The Reds. Keegan menjadi salah satu dari 4 pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Sepanjang karir, Keegan pernah membela beberapa klub, di antaranya Hamburg, Southampton, dan Newcastle United, serta mencatatkan 63 penampilan bersama tim nasional Inggris. Setelah pensiun sebagai pemain, Keegan juga sempat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih Newcastle United, Fulham, Manchester City, dan timnas Inggris. Liverpool menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Keegan dan mengenang jasanya sebagai salah satu

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Rapid Bucharest menjadi FIBA menjuarai FIBA 3x3 Women Series Baku 2026 setelah mengalahkan Austria 17-12 pada partai final di Azerbaijan tadi malam. Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Rumania itu setelah sebelumnya juga menjuarai seri Caceres di Spanyol. Rapid Bucharest menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kekalahan, termasuk menyingkirkan Spanyol dan Slovenia sebelum melaju ke final. Marta Misenko menjadi pencetak angka terbanyak di final dengan 6 poin, sementara Ainoa Gervasini memastikan kemenangan lewat tembakan 2 angka. Pemain Rapid Bucharest Hortense Limousin juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP setelah tampil dominan sepanjang turnamen. Rangkaian FIBA 3x3 Women Series selanjutnya akan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia pada 23 hingga 24 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Datangkan pemain-pemain berkelas di bursa transfer, Persib Bandung target juara Liga keempat beruntun. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Fokus ya, Piala Presiden bulan 2, kita mudah-mudahan juara.
2: Persib Bandung nampaknya serius membangun dinasti. Di bawah manajemen Umuh Mukhtar, Maung Bandung menargetkan gelar juara Liga Domestik keempat secara beruntun sejak 2023-2024. Plus menyapu bersih kompetisi Asia, SEL 2 dan ASEAN Club Championship. Baru-baru ini, Persib mendatangkan pemain anyar Mariano Peralta, winger Argentina yang dinobatkan sebagai MVP dan mencetak 20 gol musim lalu. Ia akan memperkuat lini serang bersama 11 pemain asing lainnya dan pemain lokal top. Manajer Umuh Mukhtar menyatakan dukungan finansial yang sehat membuat Persib paling serius membangun skuad juara.
3: Musim baru ini kita juara atau harga juara?
1: Targetnya juara bang, saya pemain-pemain ecek-ecek. Semua yang juga fokus ya, Piala Presiden bulan 2, kita mudah-mudahan juara juga ya, walaupun tidak lengkap pemainnya ya.
2: Di kesempatan lain, pelatih Igor Tolik menyambut positif kedatangan Peralta. Ia menyebut nama itu telah masuk dalam daftar pemain untuk Piala Presiden 2026. Dia Peralta sudah didaftarkan untuk Piala Presiden. Kita masukkan dia di list. Kita berharap bahwa dia segera tiba secepatnya. Piala Presiden sendiri akan bergulir pada 25 Juli nanti. Saat ini, Persib sukses mendatangkan nama-nama segar yakni Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Notsuda, Basa Sekulik, Seni Was, Ragnar Orangmangun, dan yang terbaru Mariano Peralta. Kedalaman skuad tersebut yakini menjadi kunci menghadapi jadwal padat Liga Domestik dan kompetisi internasional. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara Japan Open 2026. Apakah kemenangan ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Berikut wawancara Nur Diansyah bersama Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara di Japan Open 2026. Ini merupakan gelar perdana mereka di level Super 750. Apakah ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Telah bersama kami Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan. Apa kunci dari kemenangan Fajar Fikri di Japan Open 2026 ini?
2: Ganda putra kita Fajar dan Fikri ini pada kenyataannya bermain di Japan Open itu mereka lebih fokus, lebih baik, lebih tenang. Itu sebenarnya kuncinya. Karena mereka juga mungkin sudah merasa beberapa kali event mereka hanya mendapatkan runner up. Tentu kan ada satu perasaan bagaimana ya.
1: Menurut Ibu, apa yang paling menonjol dari penampilan Fajar Fikri di final Japan Open 2026?
2: Jadi tidak ada yang terlalu hebat dan memang kebetulan yang Korea yang dia ketemu di final lagi kurang bagus mainnya itu, ganda utama itu. Jadi ya kita punya, ya kalau namanya bola bulat, ya kita kan namanya punya keberuntungan. Pertandingan selalu ada menang dan kalah, ya Pak Nur ya.
1: Betul, ya. Apa harapan Ibu ke depannya untuk performa Fajar Fikri pada pertandingan-pertandingan berikutnya?
2: Nah saya berharap nanti mereka bermain di Cina ini minggu depan, itu mereka akan continue juga jadi juara, supaya masyarakat atau netizen ini semakin percaya melihat mereka main, dan juga bagi pelatih juga tentu kan melihat kekompakan mereka itu semakin terpadu. Karena ingat bahwa ini kan akan mulai pengumpulan poin-poin untuk menuju ke Olimpiade. Iya kan?
1: Betul.
2: Kalau memang mau ganti pasangan dari sekarang. Nah itulah, jadi saya berharap mereka ini jangan dipisah lagi. Sudahlah. Iya kan? Mereka, yang penting mereka bermainnya lebih baik ya. Seperti kemarin lah, jadi walaupun Koreanya itu lagi bermain jelek, kalau saya ya namanya kalah dan menang itu pertandingan. Dan kita memiliki kemarin itu mainnya bagus kok. Tenang, tidak asal aja tuh. Kalau enggak kan biasanya kan Fajar celananya diangkat lah, segala macam lah. Seperti itu kan?
1: Betul.
2: Karena nervous. Nah, tapi kemarin itu cukup baik lah. Nah, saya berharap mereka bisa akan continue di event yang lainnya. Itu loh, Pak.
1: Baik.
2: Ya.
1: Siap.
2: Oke, baik. Terima kasih, Pak Nur. Selamat siang.
1: Siang. Pendengar, telah selesai wawancara kita bersama Mimi Irawan, Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI dari Jakarta. Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan bulu tangkis, Indonesia mengirimkan 3 pemain tunggal dan 9 pasangan ganda untuk tampil pada China Open 2026 di Hangzhou, Tiongkok. Juara bertahan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sukuhibul Fikri kembali menjadi andalan Indonesia setelah menjuarai Japan Open 2026. Pada babak pertama, Fajar dan Fikri akan menghadapi pasangan tuan rumah Wang Di dan Liu Yang. Sementara itu, Jonathan Christie, Awi Farhan, dan Putri Kusuma Wardani juga memulai perjuangan mereka dari babak 32 besar. Turnamen bulu tangkis level Super 1000 itu dijadwalkan berlangsung mulai hari ini hingga 26 Juli mendatang dengan total hadiah $2 juta Amerika Serikat. Ajang ini akan menjadi persiapan

Beralih ke arena voli, tim nasional bola voli putra Indonesia akan memulai perjuangan pada putaran kedua CV Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta besok malam. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia membalas kekalahan dari Kamboja pada putaran pertama di Filipina pekan lalu. Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja dan Filipina, sedangkan grup B dihuni Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Setelah menghadapi Kamboja, tim Merah Putih akan melawan Filipina pada pertandingan terakhir fase grup pada Jumat mendatang. Dua laga fase grup tersebut akan menentukan langkah Indonesia menuju babak semifinal CV Cup 2026. Sebelumnya, pada edisi 2025 di Jakarta, Indonesia berhasil menjadi juara tanpa menelan satupun kekalahan.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga e-sport. Tiga wakil Indonesia mengalihkan fokus ke Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall setelah gagal meraih hasil maksimal e-sport World Cup 2026 di Paris, Prancis. RRQ Kazu menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik setelah finish di peringkat ke-9. Sementara itu, juara bertahan Evos Divine harus puas mengakhiri turnamen di posisi ke-10, sedangkan Bridgerton by Vitality tersingkir pada babak survival stage. Gelar juara EWC 2026 Free Fire akhirnya diraih tim Lion dari Meksiko yang memutus dominasi Thailand dan Indonesia. Turnamen FFWSC 2026 Fall akan dimulai pada Agustus mendatang dan menjadi jalur kualifikasi menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand. Indonesia dipastikan akan mengirimkan 5 tim pada turnamen e-sports kawasan Asia Tenggara tersebut.

Dengan disampaikan kabar dari arena tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: Dari Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar, ada Berry Likumahua featuring Saikoji dengan Tabula Rasa. Tabula Rasa, wais. 26 menit dari pukul 12 siang untuk Anda masih bersama Wandi di sini, dan untuk Anda yang pengen tahu update untuk jalanan nih, gimana, apakah macet, apakah aman untuk kita laluin. Wah, kita akan segera tersambung dengan ATCS Denpasar ya, dengan Made Setiawan. Saya akan segera sambungan ya. Untuk Anda yang pengen tahu lalu lintas, segera kita akan sambungan ke ATCS Denpasar. Selamat siang. Sebentar ya. Selamat siang.
1: Ya, selamat siang.
0: Oke, silakan Made Setiawan.
1: Ya, terima kasih waktunya rekan RI. Selamat siang pendengar RI Denpasar dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan melaporkan kondisi arus lalu lintas di sepanjang jalan bebas I Gusti Ngurah Rai yang kami siarkan dari ruangan sisi rumah DJS, Pusat Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Kita awali dari simpang pertama dari simpang Waribang, terpantau dari arah Ida Bagus Mantra menuju ke arah Sandur. Arus lintas yang hari ini terpantau padat lancar. Dari arah Waribang menuju ke arah pantai terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Selain dari simpang Balibit terpantau dari arah Panangala menuju ke arah Sandur. Arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Hang Tuah menuju ke arah pantai terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Selain dari simpang Sindu terpantau dari arah Sandur menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Taman Sari menuju ke arah pantai terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Selain simpang Tirtonadi terpantau dari arah Sandur menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Dan juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Dari simpang Pemelisan siang hari ini terpantau dari arah Sandur menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Sungkenal menuju ke arah Nusa Dua terpantau padat lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Selain dari simpang Dua Pesanggaran terpantau dari arah Sandur menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Sesetan menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Selanjutnya dari Patung Gudang Larai terpantau dari arah tol menuju ke arah bandara, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Kuto menuju ke arah bandara terpantau lancar. Dan juga dari arah bandara menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar. Selanjutnya di simpang Kedonganan terpantau dari arah Doruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dan dari arah Kedonganan menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Selain dari simpang Unut Jimbaran terpantau dari arah Doruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Kampus Unut menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Selain simpang Taman Griel terpantau dari arah Doruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Selanjutnya dari simpang pintu tol terpantau dari arah exit tol menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat lancar. Dan dari arah Doruci menuju ke arah Nusa Dua terpantau padat namun lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dan simpang terakhir adalah simpang Bidadari Nusa Dua terpantau dari arah Doruci menuju ke arah Terus dua, arus lintas terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya. Dari arah fase 2 menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Jadi demikianlah kondisi arus lintas pada pagi hari, pada siang hari ini yang dapat kami sampaikan. Dan kami selalu menghimbau kepada masyarakat yang berada di jalan tetap berhati-hati, tadi mereka rambu jalan yang ada agar selamat sampai tujuan. Saya beri setelah melaporkan, selamat siang dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih Madi Setiawan dari ATCS Denpasar. Masih dengan Wandi di sini, masih dengan lagu-lagu dan informasi menarik untuk Anda di siang hari ini hingga pukul 3 sore nantinya. Kita beranjak ke lagu berikutnya, ada Ras Muhammad featuring Tony dengan Negeri Pelangi.

0: 101 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali

Tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik, di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian, dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi. Mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Komodo atau Varanus komodoensis adalah spesies kadal yang merupakan hewan endemik Indonesia. Komodo merupakan hewan purba yang sangat terkenal. Hanya bisa ditemukan di Pulau Komodo, Pulau Rinca, Gili Motang, dan Pulau Padar. Hewan ini adalah spesies kadal terbesar di dunia dan salah satu dari sedikit spesies yang masih ada sejak zaman prasejarah.

dari Indra Lesmana dengan Ayah. Saya putar ini spesial buat ayahnya Yamal ya. Karena ayahnya Yamal itu ya, atau yang kita kenal pemain bola ayah Yamal itu Lamine Yamal adalah Monir Nasrawi. Ya, seorang pria yang kelahiran tahun 92. Wai, masih muda dong dari saya. Berarti umurnya kurang lebih 34 tahun ya. Dan usai Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026, ayah Lamine Yamal, Monir Nasrawi ini jadi sorotan setelah diketahui kelahiran tahun 92. Faktanya, fakta tersebut buat banyak fans terkejut karena usia Monir hanya terpaut sekitar 15 tahun dari Yamal yang lahir pada tahun 2007. Dan kisahnya pun ramai diperbincangkan di media sosial sebagai bukti bahwa sang ayah juga membesarkan salah satu bintang muda terbaik dunia sejak usianya masih muda. Dan ayah Yamal juga tidak hadir ya, tidak hadir di stadion ya menyaksikan sang anak berlaga di final Piala Dunia 2026 karena punya penyakit ya. Beliau membeberkan bahwa tidak ikut atau tidak hadir di saat pertandingan untuk menyaksikan anaknya itu karena tidak bisa melakukan perjalanan jauh ke Amerika Serikat karena mengidap penyakit epilepsi. Dan kondisi kesehatan ini memaksa harus mengkonsumsi 5 pil setiap hari demi mengontrol kejang. Sehingga penerbangan jarak jauh itu menjadi resiko bagi keselamatan diri. Wah, akhirnya tahu juga ya siapa ayahnya Yamal. Masih dengan Wandi di sini dan ada Andra The Backbone, Panah Takdir. Kita akan hadirkan sebelum kita akan dengarkan ya. Saya akan bacakan warta berita lintas Dewata Siang. Masih di Denpasar siang ini.

0: siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM,
2: 100,9 FM,
3: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: literasi sumber menjadi apa? Itu yang tidak pernah diberikan kepada masyarakat.
1: Kalau kita sudah terbangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Emang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal.
2: Aksi bakar sampah mengubah fungsi lingkungan yang memicu pemanasan. Legislatif Bali merekomendasikan kajian pemanfaatan ruang di atas dan di bawah tanah. Selamat siang pendengar, dari Hayam Uruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Selasa 21 Juli 2026 bersama saya, Wandi Aziz.
3: RRI Denpasar.
2: Pendengar, Lintas Dewata Siang ini kami awali tentang pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dinilai menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi persoalan sampah di Bali. Penerapan teknologi tersebut tetap harus dievaluasi agar manfaatnya lebih besar dibanding dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan.
0: Kritik saya, berbasis sumber menjadi apa? Itu yang tidak pernah diberikan kepada masyarakat.
4: Pengolahan sampah menjadi energi listrik dinilai menjadi salah satu alternatif yang lebih baik untuk mengatasi persoalan sampah di Bali dibandingkan sistem open dumping. Meski demikian, penerapan teknologi tersebut harus terus dievaluasi agar dampak terhadap lingkungan dapat diminimalkan. Hal itu disampaikan Akademisi Universitas Warmadewa Dr. Inengah Mulyarta saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurutnya, pemanfaatan sampah menjadi energi merupakan perkembangan positif dalam pengolahan sampah. Namun, teknologi yang digunakan harus terus disempurnakan agar semakin ramah lingkungan.
0: Itu sudah menjadi sebuah pengubahan metode pengolahan sampah yang menggembirakan. Dalam artian gini, dari sebelumnya kita hanya menimbun open dumping yang kemudian menimbulkan memicu pemanasan global karena dari timbunan dari open dumping itu menghasilkan gas metan, tetapi sekarang diubah menjadi energi, itu sebuah usaha untuk yang ada sekarang itu yang terbaik.
4: Dr. Mulyarta juga menyoroti pentingnya pengelolaan sampah berbasis sumber yang selama ini terus didorong pemerintah. Menurutnya, masyarakat tidak cukup hanya diminta memilah atau mengolah sampah organik, tetapi juga perlu diberikan pendampingan mengenai teknik pengomposan yang benar hingga pemanfaatan hasil kompos tersebut.
0: Sekarang kita lihat, masyarakat disuruh mengolah sampah di rumah tangga dengan pengolahan sampah berbasis sumber. Kritik saya, berbasis sumber menjadi apa? Itu yang tidak pernah diberikan kepada masyarakat. Selalu di tingkat masyarakat mengolah sampah organik menjadi kompos. Tahu nggak masyarakat cara mengomposkan yang benar? Ketika jadi kompos, diapakan? Jangan hanya disuruh jual. Menjual kompos itu, kalau belum ada izin edarnya, belum ada standar SNI-nya, itu tidak bisa. Itu menyangkut keselamatan atau keamanan konsumen. Gitu.
4: Mulyarta berharap pembangunan PSEL tidak hanya menjadi solusi akhir dalam penanganan sampah, tetapi juga didukung edukasi kepada masyarakat, penguatan pengelolaan sampah dari sumber, serta evaluasi teknologi secara berkala. Dengan demikian, pengelolaan sampah di Bali dapat berjalan lebih berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
2: Tindakan tegas bagi pembakar sampah mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan memicu pemanasan global. Selengkapnya dilaporkan Ayurini.
1: Bahaya membakar sampah itu kan dioksinnya ya.
5: Aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansalain, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumuansalain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru apalagi dilakukan di area terbuka. Ia menjelaskan, dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Prof. Rumuansalain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya, pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi ruang permukiman, sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
6: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya arti kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, ya kan? Nanti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
5: Sementara Ketua Bali Organic Association Profesor Niluh Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Ia menjelaskan asap pembakaran sampah memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
1: Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah terbangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Emang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal, dari buang menjadi mengelola. Nah, yang tidak bisa dikelola, nah itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah.
5: Tindakan tegas terhadap pembakar sampah sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini dinilai melanggar fungsi ruang permukiman, merusak kualitas udara, dan melanggar hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Pendengar, pelanggaran pembakaran sampah di Bali masih menjadi perhatian pemerintah. Meski jumlah kasusnya mulai menurun dalam beberapa waktu terakhir, pendekatan persuasif melalui pembinaan terus dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Kolaborasi Satpol PP bersama Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah kabupaten kota, serta desa adat terus diperkuat guna menekan praktik pembakaran sampah. Dukungan dan partisipasi masyarakat menjadi faktor dalam mewujudkan Bali yang bersih, sehat, dan bebas dari pencemaran udara. Berikut perbincangan Januar Setiadi bersama Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Provinsi Bali, Imade Yudi Purnamadi.
7: Baik Pak Yudi, berbicara tentang tindak tegas pembakar sampah khususnya di Bali, saat ini seperti apa kondisi pelanggaran pembakaran sampah di Bali? Apakah masih sering ditemukan nih Pak?
8: Kalau melihat situasi hari ini, saat ini, karena efek kemarin sempat terjadi lonjakan, mungkin ada pelanggaran oleh masyarakat karena TPA Siung kan sempat ditutup nih, tapi sekarang udah kembali ada relaksasi dari pemerintah pusat juga pemerintah daerah, jadi sedikit ada pengurangan atas pelanggaran seperti membuang sampah sembarangan dan pembakaran, walaupun ditemukan masih ada, tapi tidak seintens pada saat awal-awal terjadi penutupan TPA Suwung.
7: Apa saja Pak langkah yang dilakukan Satpol PP untuk menindak masyarakat yang masih melakukan pembakaran sampah secara sembarangan nih Pak?
8: Untuk saat ini sebenarnya kami tidak melakukan tindakan yang terlalu represif ya terhadap masyarakat, terhadap pelanggaran ini langsung penegakan hukum, tidak. Karena itu mungkin langkah terakhir, tapi kami masih berusaha bahwa masyarakat yang yang melanggar kami usahakan untuk dilakukan pembinaan terlebih dahulu, karena kalau kita melakukan tindakan penegakan hukum, pasti akan ada sedikit perlawanan oleh masyarakat, karena pertama, masyarakat belum siap ya sebenarnya untuk pemberlakuan ini, walaupun kita melihat bahwa perda 5 tahun 2011 ini tentang pengolahan sampah sudah diberlakukan 2011, jadi harusnya kita sudah berjalan iya, sampai saat ini, tapi kami berusaha untuk sebaik mungkin melakukan pembinaan kembali kepada masyarakat.
7: Pak, seperti apa Pak, bentuk sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku pembakaran sampah, apakah lebih mengedepankan pembinaan atau penegakan hukum nih Pak?
8: Kami sementara kami masih mengedepankan terhadap pembinaan. Kalaupun ada penegakan hukum itu adalah jalan terakhir. Karena di dalam penegakan hukum ini di sanksi pidana dalam perda itu memuat tentang sanksi kurungan sampai 3 bulan ya. 3 bulan kurungan dan denda maksimal 50 juta. Jadi kami harap tidak sampai melakukan tindakan seperti itu. Karena dari tindakan kami pembinaan dan menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya pengolahan sampah itu dari rumah tangga atau dari sumber itu lebih penting daripada untuk penegakan hukum.
7: Kendala apa Pak yang paling sering dihadapi petugas saat melakukan pengawasan atau penindakan terhadap pelaku pembakar sampah ini Pak?
8: Kendalanya sudah pasti masyarakat sering melakukan perlawanan ya, minimal berargumen kepada petugas kami bahwa kalau enggak saya apa namanya memangnya Bapak yang akan apa namanya istilahnya mengolah sampah kami seperti itu. Ya biasa perdebatan-perdebatan kecil itu muncul, tetapi kami usahakan bahwa kami membawa atau membina masyarakat sesuai dengan aturan seperti itu saja.
7: Bagaimana Pak koordinasi Satpol PP dengan Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah kabupaten kota hingga aparat desa dalam menangani persoalan ini Pak?
8: Kalau kami dengan dinas terkait seperti lingkungan hidup kami dilibatkan ya sama oleh mereka, oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk dalam tergabung dalam satuan tugas mereka juga untuk melakukan patroli atau pengawasan terhadap khususnya di TPA-TPA. Begitu juga dengan rekan-rekan kami di Pol PP Kabupaten Kota, kalau mereka melakukan tindakan pembinaan ataupun penegakan aturan, kami selalu berkoordinasi. Karena kebanyakan mungkin wilayahnya adalah wilayah mereka seperti itu. Begitu juga dengan desa ataupun desa adat juga kami tetap berkolaborasi, karena pentingnya di sini bahwa ujung tombaknya tertib atau tidaknya kan ada di desa nih seperti itu, tapi tetap kami melakukan koordinasi juga melakukan pengawasan bersama-sama oleh anggota kami juga dengan perangkat desa.
7: Pak, apakah ada wilayah yang menjadi perhatian khusus karena kasus pembakaran sampah ini masih cukup tinggi nih Pak?
8: Wilayah perhatian khusus kami sementara memang ada di wilayah Sarbagita, karena kita tahu sendiri Sarbagita ini adalah wilayah sentral ya di Bali yang untuk urut kawasan wisatanya yang paling tinggi ya, khususnya di Denpasar dan Badung, begitu juga di Gianyar. Tabanan juga kena efeknya sedikit. Nah itu menjadi fokus utama kami. Tapi kami tidak mengabaikan juga fokus di wilayah Bali yang lainnya, termasuk di Bangli, Klungkung, Karangasem juga, Buleleng dan Jembrana.
7: Pak, pesan Satpol PP Pak kepada masyarakat agar tidak lagi membakar sampah dan bersama-sama menjaga kualitas lingkungan serta udara di Bali seperti apa Pak?
8: Kalau kita kami sebagai aparatur pemerintah, kami tidak bisa bekerja sendiri kalau tidak ada partisipasi dari masyarakat. Jadi peran serta atau partisipasi masyarakat sangat penting di sini. Kami ingin menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa menjalankan aturan ini tanpa partisipasi dan peran serta masyarakat. Begitu juga masyarakat tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan sendiri tanpa pendampingan atau tanpa aturan dari pemerintah.
7: Demikian perbincangan saya bersama dengan Imade Yudi Purnamadi, SSTP, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Sekian dan terima kasih.
2: Gubernur Bali Wayan Koster bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memimpin rapat koordinasi pembangunan wilayah Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, kantor Gubernur Bali Denpasar kemarin. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa pembangunan Bali memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, lembaga, BUMN, serta seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, rakor tersebut menjadi langkah awal yang akan ditindaklanjuti melalui evaluasi secara berkala. AHY menjelaskan bahwa pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan penataan ruang dalam satu ekosistem pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga mendorong pelaksanaan studi kelayakan transportasi laut pesisir di Bali Selatan, pengembangan sistem transportasi, pengumpan atau feeder, pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta pengembangan kawasan berbasis budaya di Seseta. Sementara, Gubernur Wayan Koster menyampaikan bahwa sektor pariwisata Bali terus menunjukkan kinerja yang positif. Sepanjang tahun 2025, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai lebih dari 7 juta orang, sedangkan wisatawan domestik sekitar 9,3 juta orang. Dengan demikian, total kunjungan wisatawan ke Bali mencapai sekitar 16,3 juta orang atau hampir 4 kali lipat dari jumlah penduduk Bali yang berkisar 4,5 juta jiwa. Sementara itu, DPRD Bali memberikan sejumlah rekomendasi kepada eksekutif terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD semesta berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2025. Di antaranya agar pemerintah melakukan kajian mendalam terkait pemanfaatan ruang di atas dan di bawah tanah. Selengkapnya dilaporkan Ninyoman Kasih.
9: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali nomor 12 tahun 2026.
10: DPRD Bali memberikan sejumlah rekomendasi kepada eksekutif terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD semesta berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2025. Di antaranya agar pemerintah melakukan kajian mendalam tentang pemanfaatan ruang di atas dan di bawah tanah menyangkut maksimal ketinggian bangunan, pemanfaatan ruang secara horizontal yang akan sangat berdampak pada alih fungsi lahan. Hal itu disampaikan Koordinator Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 Gede Kusuma Putra dalam rapat paripurna DPRD Bali di kantor DPRD Bali kemarin. Rekomendasi lainnya yang disampaikan yaitu tentang perlunya Pemprov Bali melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk bisa memanfaatkan lebih baik lagi sampai ke alih pemilikan terkait bangunan-bangunan yang terbengkalai milik pemerintah pusat yang tersebar di beberapa titik kota Denpasar dan kota lainnya di Bali.
11: Untuk bisa memanfaatkan lebih baik lagi sampai ke alih pemilikan terkait bangunan-bangunan yang terbengkalai milik pemerintah pusat yang tersebar di beberapa titik kota Denpasar dan kota lainnya di Bali. Ini korban krisis ekonomi tahun 2008, ya, krisis perbankan. Banyak sekali gedung-gedung yang tidak berpenghuni.
10: Menanggapi berbagai pandangan tersebut, Gubernur Bali dalam pendapat akhirnya dibacakan Wakil Gubernur Nyoman Giri Prasta menyampaikan seluruh pandangan, saran, koreksi, dan rekomendasi DPRD merupakan wujud kemitraan yang konstruktif antara legislatif dan eksekutif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
12: Persetujuan bersama terhadap rancangan tata negara ini bukanlah akhir dari suatu proses, melainkan menjadi komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
10: Selanjutnya, Raperda akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Bali. Menutup rangkaian pembahasan, Ketua DPRD Provinsi Bali, Diomade Mahayatnya, menyampaikan setelah mendengarkan laporan akhir DPRD dan pendapat akhir Gubernur Bali, seluruh fraksi menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Provinsi Bali tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Bali tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Reporter RRI Denpasar, Ninyoman Kasih melaporkan.
2: Kita beralih ke berita lainnya. Badan Gizi Nasional atau BGN memastikan program Makan Bergizi Gratis atau MBG kembali berjalan pada tahun ajaran 2026-2027. Seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG telah melakukan berbagai persiapan agar distribusi makanan berlangsung aman, higienis, dan sesuai standar gizi. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Tika Utami.
13: Baik dari segi makanan atau penyajiannya, itu pakaian tetap siap santap.
14: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Buleleng dipastikan siap kembali berjalan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Badan Gizi Nasional atau BGN memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG telah melakukan persiapan agar distribusi makanan berjalan lancar dan memenuhi standar gizi. Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Buleleng, Rusdianto, mengatakan mekanisme pelaksanaan MBG pada tahun ajaran baru tidak mengalami perubahan. Seluruh SPPG telah diminta memastikan kesiapan dapur, peralatan, kebersihan, serta relawan sebelum distribusi dimulai. Menu MBG tetap terdiri dari protein hewani dan nabati, karbohidrat, serta serat. Selain itu, simulasi penyajian makanan juga dilakukan untuk memastikan kualitas dan keamanan pangan tetap terjaga.
13: Baik dari segi makanan atau penyajiannya, itu pakaian tetap siap santap, yang mana terdiri dari protein hewani, nabati, karbohidrat, dan serat juga. Dan dalam pendistribusian juga, sebelum dilakukan tersebut, kami menyampaikan sampaikan kepada para kepala SPPG untuk memastikan kesiapan-kesiapan kembali itu sudah benar-benar siap, baik itu dari infrastruktur yang ada di SPPG, kebersihan, keamanan, peralatan itu semua sudah dicek, termasuk relawan yang kurang lebih sebulan ini kan sudah lama tidak beraktivitas di SPPG, itu di refreshing kembali dengan melakukan bersih-bersih dan juga ada simulasi.
14: BGN masih menghadapi sejumlah tantangan, diantaranya variasi menu, distribusi ke daerah dengan medan yang cukup sulit, serta kenaikan harga buah dan sayur pada momen tertentu. Pengelolaan sampah di setiap SPPG juga terus menjadi perhatian.
13: Untuk pengukuran ini dari khususnya yang di Buleleng, kita masih terus akan mengupayakan misalnya parameter yang untuk mencapai keberhasilan ini, yang mana dari 38 SPPG yang sudah beroperasional ini kurang lebih 50% istilahnya mengcover di Kabupaten Buleleng. Ada 101.000 penerima manfaat yang kita ingin cek. Memang salah satu parameternya itu kan dari tinggi badan dan berat badan, yang mana ini kami memang perlu sinkronisasi dari baik dari puskesmas ataupun pihak dari SPPG.
14: Hingga kini sebanyak 38 SPPG telah beroperasi di Kabupaten Buleleng dan melayani sekitar 50% dari target penerima manfaat. Selain meningkatkan pemenuhan gizi peserta didik, program MBG juga memberi manfaat bagi petani dan pelaku UMKM lokal melalui penyediaan bahan pangan. BGN akan terus melakukan evaluasi agar cakupan layanan MBG semakin luas dan seluruh peserta didik di Kabupaten Buleleng dapat memperoleh manfaat program secara optimal. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.

0: Pendengar, puluhan pengemudi logistik menyuarakan penolakan keras terhadap rencana pemindahan dermaga logistik dari Pelabuhan Ketapang ke Pelabuhan Celukan Bawang, Buleleng. Selengkapnya dilaporkan Suardika.
1: Diduga dipicu ledakan tabung gas LPG, rombong pedagang kaki lima PKL di Kelurahan Dahwaru, Kabupaten Jemberana, ludes terbakar. Insiden ledakan ini juga mengakibatkan pemilik rombong Suyani, 54 tahun, mengalami luka bakar di tangan kanan. Kepala Seksi Pemadam Kebakaran Kasih Damkar Jemberana, KD Bagus Darmawan, saat dikonfirmasi RRI kemarin menjelaskan bahwa peristiwa bermula sekitar pukul 12.20 WITA. Saat itu, korban sedang membersihkan gerobak dagangannya yang sudah habis terjual. Saat korban membuka bagian bawah rombong untuk memasukkan ember ke dekat posisi tabung gas, seketika terjadi ledakan dari dalam gerobak. Api dengan cepat merembet dan menghanguskan sebagian besar rombong tersebut. Melihat kobaran api, warga sekitar langsung berdatangan untuk memberikan pertolongan pertama dan mengevakuasi tabung gas yang masih menyemburkan api. Salah satu warga kemudian menghubungi Mako Damkar Jemberana. Merespon cepat laporan tersebut, regu dua damkar langsung meluncur ke tempat kejadian perkara atau TKP. Menggunakan satu armada damkar, petugas langsung melakukan penanganan intensif. Api berhasil dipadamkan sepenuhnya dalam kurun waktu 30 menit. Akibat peristiwa ini, korban Suyani mengalami luka bakar ringan pada tangan kanannya, sementara kerugian material ditafsir mencapai 1,2 juta rupiah. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
0: Pendengar, berita selanjutnya. Peningkatan literasi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM memperkuat daya saing ekonomi daerah. Hal itu sekaligus mendukung pengembangan kapasitas UMKM di Bali. Selengkapnya dilaporkan Tri Larasati.
2: Perkembangan ekonomi digital serta meningkatnya persaingan pasar menuntut pelaku UMKM untuk tidak hanya menguasai keterampilan produksi, tetapi juga memiliki literasi yang memadai di bidang manajemen usaha, pemasaran digital, pengelolaan keuangan, inovasi produk, hingga pemanfaatan teknologi informasi. Dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Dr. Putu Lasmita Dewi Rahmayanti, kepada RRI Denpasar menyampaikan, literasi tersebut menjadi modal penting bagi UMKM dalam meningkatkan produktivitas sekaligus memperluas akses pasar.
3: Jadi kita sebagai akademisi ya, kami mungkin dosen itu sebenarnya tidak hanya berperan sebagai pengajar di kampus saja. Nah, tetapi di sini juga bisa sebagai jembatan pengetahuan. Di mana dalam hal ini yaitu kita bisa mentransfer teori yang ada di kampus itu kepada pelaku UMKM, yaitu untuk praktisnya. Kemudian dalam konteks di Bali, yang kekuatan ekonominya itu banyak bertumpu pada kreativitas berbasis budaya, maka peran ini menjadi sangat penting.
2: Pendampingan berbasis keilmuan dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kualitas produk, memperkuat strategi pemasaran, mengembangkan inovasi, serta memahami pentingnya legalitas usaha, hak kekayaan intelektual, dan sertifikasi produk sebagai upaya meningkatkan daya saing di tingkat nasional maupun global.
3: Jadi perannya di mana? Yang pertama, di mana akademisi itu bisa menghadirkan edukasi. Nah, kemudian bisa juga akademisi itu dapat menyusun modul literasi yang lebih mudah dipahami gitu ya bahasa-bahasanya. Kemudian ketiga, akademisi bisa juga menjadi penghubung antara UMKM dengan lembaga.
2: Dengan meningkatnya literasi, kapasitas inovasi, dan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, UMKM di Bali diharapkan semakin tangguh menghadapi dinamika ekonomi serta mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Dari dunia olahraga dilaporkan, keberhasilan Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026 mendapat apresiasi dari kalangan praktisi olahraga di Bali. Gelar juara dinilai menjadi buah dari permainan kolektif, semangat juang tinggi, dan konsistensi performan yang ditunjukkan sepanjang turnamen. Selengkapnya, Oscar Robert melaporkan.
4: Menunjukkan permainan yang impresif, satu sentuhan, dua sentuhan sudah dioper dan kerjasamanya luar biasa dan diakhiri dengan gol-gol yang indah.
5: Spanyol memastikan diri sebagai juara Piala Dunia 2026 usai menundukkan Argentina dengan skor 1-0 pada laga final. Sepanjang turnamen, tim berjuluk La Furia Roja tampil konsisten dengan permainan menyerang yang mengandalkan kerjasama antar lini dan penguasaan bola. Praktisi olahraga Bali, Profesor Dr. Iwayan Artanasa menilai keberhasilan Spanyol bukanlah sebuah kejutan. Menurutnya, sejak fase grup hingga babak final, Spanyol selalu menunjukkan permainan yang impresif dengan mengandalkan semangat juang tinggi, kekompakan tim, serta aliran bola cepat melalui satu hingga dua sentuhan.
4: Spanyol ini adalah tim yang memiliki semangat juang yang tinggi, tim kekompakan yang bagus, dan matadornya luar biasa, itu intinya. Dalam artian, kalau Spanyol kan dari fase penyisihan sampai 32 besar, 16 besar, lalu menunjukkan permainan yang impresif. Satu sentuhan, dua sentuhan sudah dioper dan kerjasamanya luar biasa dan diakhiri dengan gol-gol yang indah.
5: Sementara itu, pelatih sepak bola usia muda asal Jimbaran, Mario Kundus Bano, menilai euforia Piala Dunia 2026 dan meningkatnya prestasi tim nasional Indonesia memberikan dampak positif terhadap pembinaan sepak bola usia muda di Bali. Menurutnya, anak-anak kini memiliki motivasi yang lebih besar untuk berlatih dan bercita-cita membela tim nasional.
6: Berdampak, sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
5: Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan juara baru, tetapi juga memberikan semangat bagi perkembangan sepak bola di Indonesia. Momentum tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan pemain usia dini hingga lahir talenta-talenta berprestasi. Reporter RRI Denpasar Oscar Ubed melaporkan.
0: Sementara itu, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Bali hari ini menggelar rapat kerja provinsi di Gedung Wisma Saba Kantor Gubernur Bali. Raker ini membahas sejumlah agenda penting persiapan Porprov Bali hingga babak kualifikasi PON 2027. Selengkapnya dilaporkan Putu Nirawati. Nira, laporan Anda, silakan.
7: Ya baik, selamat siang, salam olahraga pendengar program 1 RRI Denpasar. Dapat kami laporkan bahwa hari ini Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Bali menggelar rapat kerja di Gedung Wisma Saba Kantor Gubernur Bali. Pembukaan Raker Prop KONI Bali dilakukan langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster disampaikan juga di hadapan para hadirin yakni Ketua Umum KONI Kabupaten Kota Bali, kemudian dari Pengkapengkot, kemudian juga ada dari sejumlah pejabat terkait yang hadir dan tentunya Ketua Umum KONI Bali yang juga Wagub Bali Nyoman Giri Praste. Dalam arahannya, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan bahwa untuk saat ini Bali di peringkat nasional yakni PON 2024 di Aceh dan Sumatera Utara telah menduduki posisi atau peringkat 7 besar nasional. Nah, harapannya di tangan Ketua Umum KONI Bali yang sekarang yang juga merupakan Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Praste, peringkat tersebut dapat naik menjadi posisi ke-6 minimal pada PON 2028 di NTB dan NTT, dan kalau bisa kembali mengulang sukses peringkat ke-5 sama seperti capaian Bali pada ajang PON 2021 di Papua lalu. Nah, Gubernur Wayan Koster mengatakan bahwa dalam Raker Prop ini perlu dipetakan dengan sangat jeli apa saja potensi dari masing-masing cabang olahraga, keunggulan Bali, dan lain sebagainya. Memang diakui untuk Bali memang kalah dari segi sarana-prasarana, kemudian dari segi jumlah atlet juga kalah dibandingkan dengan daratan Jawa, termasuk juga proses dana ataupun anggaran juga saat ini masih minim dukungan untuk keolahragaan di Bali. Tetapi Gubernur Wayan Koster mengatakan bahwa akan mencarikan solusi bagaimana support anggaran tersebut dapat diharapkan lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian Ketua Umum KONI Provinsi Bali yang juga Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Praste mengatakan bahwa dalam Raker Prop ini akan lebih dibahas sejumlah program, terutama bagaimana kesiapan tuan rumah Porprov Bali tahun 2027 yakni Kabupaten Buleleng, termasuk juga anggaran di tahun 2027 nanti juga akan selain ada Porprov juga bertalian pula dengan support anggaran yang diperlukan untuk memberangkatkan atlet menuju babak kualifikasi atau BK PON dan juga membentuk pemusatan latihan daerah atau Pelada menuju PON 2028. Dan hal ini sangat penting dan diharapkan juga support dan dukungan maksimal dari Gubernur Bali agar program-program yang dirancang oleh KONI Provinsi Bali dapat berjalan lancar dan juga sesuai dengan harapan tentunya peningkatan prestasi yang puncaknya pada PON 2028 di NTB dan NTT. Wagub Giri Praste juga menekankan bahwa pada Porprov Bali 2027 nanti harus benar-benar sportif, menjunjung tinggi semangat-semangat keolahragaan dan sportivitas, dan tidak ada unsur ataupun muatan politik selama gelaran Porprov Bali 2027. Demikian untuk sementara yang dapat kami laporkan terkait Rakerprov KONI Provinsi Bali di Gedung Wiswa Saba Kantor Gubernur Bali. Putu Nirawati melaporkan kembali ke studio. Selamat siang, salam olahraga.
0: Terima kasih Putu Nira. Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Dewata Siang. Kembali kami sampaikan berita utama. Aksi bakar sampah mengubah fungsi lingkungan yang memicu pemanasan global. Legislatif Bali merekomendasikan kajian pemanfaatan ruang di atas dan di bawah tanah. Mewakili tim redaksi, saya Wandi Aziz bersama redaktur Ayurini mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
8: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: Tadi temanku cerita, pas gempa kemarin dia malah lari keluar sambil panik.
1: Waduh, itu bahaya banget. Kalau masih di dalam rumah, kita harus berlindung dulu. Misal, di bawah meja atau dekat dinding yang kuat.
0: Tapi aku bingung, kalau pas sekolah atau di luar gimana?
1: Prinsipnya itu tetap sama. Lindungi kepala, jauhi kaca dan bangunan tinggi. Terus, tunggu sampai guncangannya berhenti. Baru cari tempat aman.
0: Oh, jadi nggak boleh asal lari ya, Pak?
1: Iya, gempa datang tanpa peringatan. Tapi kita bisa belajar cara menyelamatkan diri. Yuk, kita ikut simulasi besok di Balai Desa.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
4: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk, tambah kepleset. Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.

0: Bantuin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Apakah Anda tahu salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin, tapi ternyata buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
4: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
5: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: Bagaimana cara mencegah penyakit demam berdarah dan apa yang harus kita lakukan? Langkah-langkah pencegahan DBD. Menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penampungan air, mengubur barang bekas, menggunakan obat anti nyamuk, mengenakan pakaian tertutup saat keluar rumah, menggunakan kelambu, meletakkan tanaman pengusir nyamuk di dalam rumah, dan menghentikan kebiasaan menggantung pakaian.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: Pendengar, beredar video di media sosial yang mengklaim Gubernur Maluku Utara, Shirley Johanda, mendukung program bantuan dana pensiun dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan mengarahkan masyarakat untuk mendaftar melalui nomor WhatsApp. Mari kita cek faktanya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Dikutip dari cekfaktatirto.id, hasil penelusuran menunjukkan akun yang menyebarkan video tersebut bukan akun resmi milik Shirley Johanda maupun pemerintah. Analisis menggunakan perangkat Hive Moderation mendeteksi suara dalam video memiliki probabilitas 99,3% sebagai hasil manipulasi kecerdasan bantuan atau buatan AI. Selain itu, pencarian gambar menunjukkan foto yang digunakan sebenarnya merupakan foto keluarga Shirley Johanda setelah pelantikannya sebagai Gubernur Maluku Utara pada 21 Februari 2025. Bukan dokumentasi dukungan terhadap program bantuan dana pensiun. Tidak ada pernyataan resmi dari Shirley maupun pemerintah yang mendukung klaim tersebut. Faktanya, program pensiun di Indonesia tetap diselenggarakan melalui mekanisme resmi seperti PT Taspen, PT Asabri, dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, berbagai unggahan yang mencatut nama Purbaya Yudi Sadewa dan mengarahkan masyarakat ke nomor WhatsApp atau tautan tidak resmi merupakan modus penipuan yang telah berulang kali beredar di media sosial. Kesimpulannya, klaim bahwa Shirley Johanda mendukung program bantuan dana pensiun dari Purbaya Yudi Sadewa melalui pendaftaran di nomor tidak resmi adalah salah dan menyesatkan atau false and misleading. Video yang beredar merupakan hasil manipulasi AI dan menggunakan foto yang tidak berkaitan dengan narasi yang disebarkan. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
1: Pro 1 RRI Denpasar.

dari John Orlando ya, dengan Close to You. Piala Dunia 2026 baru saja berakhir ya, tapi persiapan menuju edisi Piala Dunia 2030 sudah berjalan. FIFA bahkan telah memastikan 6 negara yang berhak tampil otomatis pada putaran final Piala Dunia 2030. Dan turnamen tersebut itu akan menjadi edisi bersejarah karena digelar di 3 benua sekaligus dalam rangka memperingati 100 tahun penyelenggaraan Piala Dunia. Dan keputusan tersebut telah disahkan oleh Kongres Luar Biasa FIFA pada Desember 2024. Jauh ya sebelum. 6 negara yang lolos otomatis itu ada Maroko, Portugal, dan Spanyol yang juga akan menjadi tuan rumah utama dengan total 101 pertandingan sepanjang turnamen. Dan dipastikan ketiga negara tersebut lolos otomatis ya. Jadi masuk di Piala Dunia 2030. Uruguay, Argentina, dan Paraguay juga memperoleh tiket otomatis karena menjadi lokasi pertandingan perayaan 100 tahun Piala Dunia di Amerika Selatan. FIFA juga menyatakan tiket otomatis bagi ke-6 negara yang diberikan melalui alokasi kuota konfederasi masing-masing sesuai hasil proses pencalonan yang telah disetujui oleh Kongres FIFA. Dan untuk mengantisipasi perjalanan antar benua, itu FIFA menyiapkan jadwal khusus bagi ke-6 negara tuan rumah. Laga perayaan seabad Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 8 sampai dengan 9 Juni 2030 di Uruguay. Kemudian di Argentina dan Paraguay. Dan setelah itu upacara pembukaan serta laga perdana resmi akan digelar pada tanggal 13 sampai dengan 14 Juni 2030 di Maroko, Portugal, dan Spanyol. Para tim yang tampil di Amerika Selatan akan mendapat waktu sekitar 11 sampai dengan 12 hari untuk beristirahat dan melakukan perjalanan sebelum pertandingan berikutnya. Sementara itu pendengar, final Piala Dunia 2030 dijadwalkan berlangsung pada 21 Juni 2030. Dan FIFA memastikan penyesuaian jadwal telah atau tetap mengikuti kalender pertandingan internasional agar tidak menambah beban pemain maupun klub. Guys, sudah gak sabar ya. Masih berapa tahun nih? 2026, 2027, 2028, 2029, 2030. Ayo 4 tahun ya. Kan memang per 4 tahun. Oke, masih dengan Wan di sini. Ada Lila sekarang dengan Takkan Mudah.

0: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Eh, kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah, kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Dewo, lo tau gak?
0: Ya?
3: Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
0: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
3: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
0: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
3: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
0: Prosesnya ribet gak, Bay?
3: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
0: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
3: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing.
2: Kredit industri padat karya, wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Dari Rahmania Astridi dengan Pilihlah Aku. Ini sepertinya lagu yang dinyanyikan kembali ya, tapi asik kita dengarkan sore hari ini. Wah, gak terasa hampir kurang lebih 5 jam saya Wandi Aziz menemani Anda pendengar. Untuk Anda, saya sepertinya harus pamit ya. Harus, bukan sepertinya tapi harus ya. Dan nanti akan ada rekan kami ya, Dharma Chandra, yang akan menemani hingga pukul 8 malam. Dan kemudian untuk Senandung Malam akan hadir Santi. Ada rahasia khusus nih untuk Santi. Nanti Santi harus kabar-kabar ya untuk pendengar ya. Dan jangan lupa setelah ini bakal ada Gema, bukan Gema ya, 100% Indonesia Nasional. Dan kita hadirkan Gema Asmara dan juga ada Rio Rinaldo. Dan tentu hostnya sudah tidak asing lagi, Ihsan Tarore dan juga ada Seliana Jamil. Saya pamit dan mudah-mudahan kita selalu sehat dan selalu berpikir positif. Selamat sore, bye-bye.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
4: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
5: 100% Indonesia.

0: Sebuah lagu lahir dari dua kekuatan, penyanyi yang menghidupkan cerita dan produser yang mengarahkan setiap nada menjadi karya bermakna. Kolaborasi terbaik bukan tentang siapa yang paling hebat, tetapi bagaimana setiap talenta saling melengkapi hingga melahirkan musik yang menyentuh hati. Penyanyi memberikan jiwa pada lagu, sementara produser, arranger, dan musik membangun rumah tempat jiwa itu bertumbuh.
1: Ya, alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua pendengar-pendengar 100% Indonesia. Seperti biasa, hari Selasa kembali lagi di 100% Indonesia Nasional.
0: Betul.
1: Yang pasti akan ketemu sama aku hari ini, Santarure, dan juga
0: Selena Jamil siang hari ini.
1: Dan juga yang pasti 100% Indonesia selalu membawakan bintang tamu yang spesial yang lagi mengeluarkan karya-karya yang spesial juga.
0: Betul banget.
1: Yang insya Allah menginspirasi buat kalian semua pendengar.
0: Yap, benar. Tapi sebelum kita lanjutin nih, Sally mau ngasih tahu kalau siaran ini siaran nasional ya, dirilai di semua Pro 1 di ibu kota provinsi seluruh Indonesia, dari tipe B termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Betul banget. Dan aku juga mau nyapa buat semua yang lagi dengerin kita mungkin di mancanegara.
0: Betul.
1: Yang mungkin dengerinnya lagi streaming di www.rri.co.id atau juga di mobile application kita di RRI Digital. Jangan lupa juga aku ingetin semua pendengar kita, jangan lupa di follow media sosial kita.
0: Betul.
1: Instagram kita, TikTok kita, di mana lagi kalau bukan di @RRIPro.

0: 1 Jakarta atau juga RRI Pro 1 di kota kalian masing-masing.
1: Betul
0: ya.
1: Banget. Kita juga nanti akan berbincang dengan 2 orang tamu spesial. Wow. Seorang penyanyi dan juga produser ya, arranger, CEO.
0: Ouch.
1: Wow, CEO. Wow, dan masih banyak lagi profesinya ternyata ya.
0: Aku mau bacain gitu kayak tiba-tiba begitu baca CEO yang ada di otak aku udah dracin.
1: Iya, betul banget.
0: Oh. Dicintai seorang CEO. Ay, CEO.
1: Yang menyamar ya kan. Baiklah, langsung aja kali kita ngobrol ya. Kita sapa sama bintang tamu kita siang hari ini. Selamat datang di 100% Indonesia.
0: Dan juga kakak Gema
1: ya, betul banget.
0: Selamat siang kakak-kakakku.
2: Siang juga
0: siang. Mungkin lebih dekat lagi
1: agak
0: kali ya.
1: Agak kecil suaranya.
0: Boleh dipakai mungkin biar lebih dengar. Nah itu dia Gema, mungkin Gema.
1: Gimana kabarnya, sehat?
3: Sehat, Alhamdulillah.
0: Masih diperjuangkan kak?
3: Masih
0: diperjuangkan ya?
3: Harusnya
1: masih diperjuangkan ya.
0: Kenapa tiba-tiba aku ngomong masih diperjuangkan?
1: Ya
0: karena itu memang single terbaru dari Kak Gema. Bener ya kak?
3: Bener banget.
0: Kok tadi jawabannya kayak gitu?
1: Antara masih nggak ya, masih nggak ya?
0: Gue masih diperjuangkan nggak ya?
3: Layak.
0: Tapi kongres ya kak buat single terbarunya ya, masih diperjuangkan.
3: Benar.
0: Ini boleh nggak sih sebelum kita ngobrol-ngobrol sama pendengar diceritain dulu ini kenapa single yang dirilis sekarang ini baru rilis berarti?
3: Udah sebulan, tanggal 16 ya, 16 bulan Juni.
0: 16 Juni rilis single terbaru yang judulnya Masih Diperjuangkan. Kenapa sih memilih lagu Masih Diperjuangkan? Ini ciptaan siapa dan bagaimana prosesnya?
3: Pertama memilih lagunya itu karena komposisi musiknya, terus liriknya karena relate kan buat kehidupan sekarang ini. Terus musiknya juga
0: kehidupan sekarang atau kakak?
3: kehidupan anak-anak Gen Z.
0: Oh Gen Z.
3: Zaman-zaman milenial juga sih sebenarnya, yang mungkin udah relationship-nya tuh yang ke married kayaknya ya kan, itu relate juga. Terus musiknya juga buat aku tuh kayak menantang. Kelihatannya dengarnya kok enak asik, kayak gampang, tapi pas
0: di
3: tag nyanyiin ternyata
0: tidak semudah itu
3: Ferguson.
1: gimana emang ada apa sih kok bisa mengatakan kalau tidak semudah itu Ferguson?
3: Ya lumayan sulit,
0: challenging waktu, ya.
3: Iya benar.
0: Jadi benar-benar challenging untuk menyanyikannya.
3: Benar.
0: Seperti judulnya Masih Diperjuangkan. Masih berperjuangkan ini untuk mau menyanyikannya.
3: Iya, nyanyinya juga gitu kan.
1: Butuh perjuangan ya.
0: Ini ciptaan siapa, Kak?
3: Kebetulan ciptaan Abang Rio.
0: Ciptaan Bang Rio sendiri. Ciptaan Bang Rio. Oke, berarti ini prosesnya berapa lama? Boleh tahu juga?
3: Waktu itu prosesnya kayaknya rekaman akhir tahun kemarin 2020.
0: Lumayan cepat berarti produksinya ya?
3: Lumayan cepat atau lama kalau kayak gitu?
2: Dari proses awal sampai rilis. Nggak terlalu cepat juga, karena kan ada beberapa proses, yaitu dia tadi kayaknya gampang dibawain, latihan di rumah pas saat di take, nah itu jadi sesuatu.
0: Tak semudah
2: Masih pokoknya teknis lah itu. Ternyata butuh perjuangan.
0: Ya sesuai nama lagi, masih diperjuangkan ya. Tapi masih diperjuangkan. Kenapa kakak bilang bisa relate sama Gen Z atau mungkin orang-orang gitu yang mendengarkan Masih Diperjuangkan? Emang ceritanya tentang apa? Apakah orang yang udah cinta tapi sebenarnya dia masih cinta nggak sih sama gue? Sebenarnya dia masih gitu nggak sih?
1: Kira-kira gitu, lagunya gitu apa?
3: Sebenarnya kayak gini, kalau misalnya di dalam pernikahan mungkin kali ya, ada kan yang kayak zaman sekarang tuh udah kayak oh ya udah kita jalaninnya tuh kayak ya udah karena udah kebiasaan aja kan. Ya, padahal sebenarnya tuh kayaknya kalau dipikir-pikir udah hambar juga, tapi masih kita coba buat bertahan gitu.
1: Udah terlanjur dinikahin ya.
2: Perkawinan.
0: Ini kayaknya nyambung sama lagu gue juga.
3: Emang iya.
1: Cobalah bertahan. Itu pas banget. Kayaknya hampir sama isinya.
0: Iya, kayaknya satu hati kita ya.
3: Hati benar ya. Kayaknya benar nyambung.
1: Oke. Ini udah ada yang nyapa sebenarnya. Kita sapa aja ada pendengar di beberapa ya. Ada Bang Benijo dari Manado. Halo Bang Benijo. Selamat siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Celiana Jamil.
1: Iya, halo.
4: Gimana nih Bung Iksan? Berapa minggu gak kedengaran?
0: Waduh. Aku ada terus tau.
1: Ada terus, minggu lalu juga Bang Iksan kok.
0: Aku ada terus.
4: Bang, minggu lalu. Bukan Bang Iksan minggu lalu.
1: Minggu lalu Bang Iksan, tapi sama
0: minggu sebelumnya.
1: Dede ya.
0: Minggu sebelumnya baru.
1: Jadi gak bareng Sally kayak Iksannya.
0: Aku 2 minggu berturut-turut ini ada aku. Tapi gimana Bung Benijo, sehat?
4: Alhamdulillah sehat walafiat nih Bung Iksan, Mbak Celiana Jamil ya.
0: Iya.
1: Alhamdulillah.
0: Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita?
1: Ya, ada Gema Asmara sama Rio Rinaldo nih, silakan.
4: Oke deh, ini langsung ke bintang tamu. Assalamualaikum Mbak Gema Asmara dan Bung Rio Rinaldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Silakan Bung Benijo. Monitornya mungkin bisa dimatikan ya supaya nggak feedback Bung.
0: Iya, feedback. Feedback banget Bung.
4: Pertanyaannya untuk Mbak Gema.
1: Iya benar.
4: Pertanyaannya untuk Mbak Gema, sejak berkarir solo itu dari ya berkarir solo yang aktif dari tahun berapa?
0: Terus
4: Bang Rio Rinaldi, ini kan seorang rangers, produser, baru apalagi
1: pencipta lagu,
4: kalian penyanyi. Apakah ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Bung Rio ketika menjadi rangers, produser, dan pencipta lagu? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Langsung
4: kita menyapa yang lagi menyiari Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Bung Leman di Lampung, terus ada Angkel Gaji di Padang, terus ada Gilang Kertasono, Ibu Farida di Palu, terus ada Ibu Tiara di Kendari, Ibu Ana di Sorong. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Benijo ya. Ada juga Albert dari Bau-Bau nih. Halo, selamat pagi. Siang ya. Selamat siang Bang Albert.
0: Masih semangat pagi kayaknya saya.
1: Halo.
0: Halo.
1: Bang Albert, putus kayaknya ya.
0: Bang Albert, halo.
1: Oke, putus kayaknya ya, kita langsung sambung aja ya. Halo, selamat siang.
0: Halo siang.
5: Halo, selamat siang.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Hendra di Sumatera Barat.
1: Hendra di Sumbar. Apa yang mau ditanyakan nih sama bintang tamu kita? Silakan Bang Hendra.
0: Halo Bang Hendra.
1: Halo Bang Hendra.
0: Ya. Bintang tamu kita ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo, mau tanya apa?
5: Rio Rinaldo ini dari grup musik apa sih?
0: Oke.
5: Mencetak album apa belum gitu?
1: Oke. Ada pertanyaan untuk Mbak Gema? Ada pertanyaan untuk Mbak Gemanya?
5: Mbak Gema ini tergabung di grup musik apa?
1: Oke, pernah tergabung nggak gitu ya di grup musik sesuatu? Oke. Gitu saja?
5: Ya gitu saja.
1: Oke.
5: Buat kakak-kakak mbak-mbak penyiarnya, salam buat Ayu yang ada di Maluku Utara.
1: Oke. Gitu saja, Bang Hendra?
5: Ya.
0: Oke.
5: Ya. Salam dari Batu Sangkar, Sumatera Barat.
1: Wow, baik, jauh. Terima kasih Bang Hendra.
0: Terima kasih banyak.
1: Selamat siang.
5: Iya, sama-sama Mbak.
1: Iya. Wah, ada Bang Hendra tadi juga nanya ya. Mungkin bisa diulas lagi.
0: Boleh Isan. Dong.
1: Semangat ada. Banget nulisnya ya.
0: Saking semangatnya. Mau lihat gak pendengar? Kalau pendengar mau lihat, boleh loh. Tulisannya itu terlalu rapi.
1: Bang Benijo ya.
0: Dari Bung Benijo di Manado, dia tanya. Kalau ke Mbak Gema, sebenarnya Mbak Gema ini udah berkarir
1: dari
0: tahun berapa sebenarnya?
3: Ini karir profesional kayak
0: sebagai penyanyi.
3: Oh, penyanyi. Kalau sebagai penyanyi sih sebenarnya udah dari waktu kecil sih sebenarnya ya. Dari SMP.
0: Oh my God.
3: Nyanyi. Ya kayak biasa lah ya, panggung-panggung biduan.
0: Panggung ke panggung, salah ya.
1: Oke. Baik.
3: Terus sempat vakum kan, lumayan lama vakum. Terus akhirnya ya balik lagi. Mungkin balik yang benar lagi ini 3 tahun terakhir ini gitu, nyanyi okay. aktif lagi.
0: Oh. Berarti baru kembali fokus lagi 3 tahun terakhir ini.
3: Iya, benar.
0: Tapi sebenarnya kalau misalkan mulai karirnya mungkin dari SMP tahunnya enggak usah ditanya ya. Kalian Google aja ya. Ini cewek soalnya.
1: Kalau cewek sensitif ya.
0: Aku juga enggak berani nanya.
1: Baik, okay. Nah, baik.
0: Terus Bung Benny Jo nanya juga tantangannya buat Bang Rio selama berkarya ini apa sih Bang? Bang Rio juga mulai berkarya sampai akhirnya memutuskan untuk bikin musik, jadi produser juga. Yeah. Itu dari tahun berapa Bang?
2: Iya, kalau berkarir kalau dihitung tahunnya sih udah puluhan tahun. Mm-hmm. Karena aku mulai belajar piano tuh umur kelas 3 SD tahun 83.
0: Kelas berapa SD?
2: Kelas 4 SD.
0: Tahun 83. Oke.
2: Wow. Jadi dari situ tahun 90 sudah jadi master guru piano sama elektron zaman dulu kan.
1: Wow.
2: Nah, itu teman sangkatannya sama Tengku Safik tuh.
0: Oke, okay. Ajarin saya kalau gitu, tangan siap, saya biar agak lemes dikit ya.
2: Lalu akhirnya profesional tuh dari 98. Yeah. Dari mulai bikin sinetron, dari kayak Gini O Gini.
0: Aduh,
1: emang udah aktif di situ.
2: Udah baru kolaborasi sama beberapa artis dari mulai almarhum Tante Titi Puspa dan lain-lain.
1: Luar biasa.
2: Sampai pernah produce bantu Warna. Lalu ada jadi produsernya Indah Nefertari.
0: Banyak dong. Terus Indah lanjut Nefertari. Om.
2: Dan lanjut sampai sekarang aku di Roland Keyboard itu 18 tahun. Wow. Untuk jadi produk spesialis. Nah, akhirnya
1: keren banget.
2: Terima kasih.
0: Terus Om.
1: Nah, dari akhirnya, aku belum lahir ini,
2: aku punya sekolah piano yang license, punya sistem dari China dibawa ke Indonesia untuk anak-anak.
1: Oke.
2: Okay. Akhirnya pandemi aku resign dari Roland, aku melanjutkan untuk bikin satu perusahaan namanya Nada Bumi ini. Nada Bumi untuk agregator, publisher, label itu baru tahun kemarin. Okay. Makanya beberapa talent, salah satunya Gema, kita ada sekitar 20 talent sama band ada 5 yang lagi digarap semua, dan itu ada rilisan-rilisannya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi ya kalau sepanjang sejarah ya udah lama juga sih, tapi hari ini lagi lebih fokus lagi karena sistem kan, karena sekarang ada sistem di Nada Bumi itu ada dashboardnya dan lain-lain, akhirnya kita memproduksi itu benar-benar sesuai dengan aturan prosedurnya, dan hari ini Nada Bumi sebagai stakeholdernya RRI juga.
0: Gitu.
2: Wow. Abang Iksan.
0: Oke, jadi kapan kita sign kontrak?
2: Ayo. Atau kita tutup sebentar.
1: Aduh.
2: Ya.
1: Matiin mic ya.
0: Cana ya.
2: Aduh. Dan aku lagi CEO yang menyamar ya.
1: Ini CEO yang menyamar ya. Definisi. Luar biasa.
0: Dia menyamar sebagai arranger, sebagai komposer
1: ya.
0: Padahal aslinya dia yang luar punya itu biasa. Semua.
1: Keren banget, keren.
0: Aduh, tadi pertanyaan juga dari Kak Hendra ya? Di Sumbar. Ini Bang Rio pernah tergabung di grup musik gak sih sebenarnya?
2: Iya, kalau grup musik dulu ada ya, zamannya Raja. Terus aku punya band namanya Mahadewa. Tapi Raja jadi, bandnya namanya Akar. Nah, Rajanya jadi Raja, Akarnya tumbang. Ya biasalah, dunia waktu zaman dulu kan. Aku punya Mahadewa juga. Terakhir sampai detik ini aku punya band World Music sama Hendri Lamiri. Yang violinis kan.
0: Tau,
2: tapi Lamiri. Lebih ke World Music gitu. Dan kebetulan Bang Hendra ini kan dari Batu Sangkar. Nah, kita tuh sekampung, aku di Padang Panjang.
1: Sama-sama Uda ya.
2: Tapi akhirnya lebih banyak solo karir. Jadinya sekarang ya sendiri aja jalan terus gitu.
1: Oke.
0: Gitu. Jadi intinya pernah ya.
2: Pernah.
0: Intinya pernah dan itu tadi besar-besar sekali namanya, yang satu Raja beneran jadi Raja, yang satu Akar nggak tumbang sih. Mungkin dia mengakar di dalam dalam. Ya. Mungkin. Jadi tidak bertunas akar saja.
1: Keren.
0: Berarti nanti lain kali bikinnya tunas Bang.
2: Betul. Jadi nama itu mempengaruhi. Betul, jadi tunas ya.
0: Iya kan Bang?
1: Keren.
0: Kita bikin nanti ya.
2: Kita bikin.
0: Tunas itu singkatan tuntas dan lunas.
2: Secara nasional.
1: Tuntas secara nasional.
0: Iya lagi, bisa juga lagi. Kalau Kak Suma, pertanyaannya tadi juga sama.
1: Sama.
0: Pernah enggak?
3: Grup musik itu band.
0: Iya, band ataupun atau grup vokal.
3: Kalau band banyak sih, hari-hari juga.
2: Karena dia reguler juga kan.
3: Kan?
0: Oh,
3: ya,
0: jadi sempat
2: kafe, klub dan lain-lain tiap hari.
0: Oh, nah.
2: Jadi kalau malam di mana-mana pasti ada nongol mukanya. Iya.
3: Jadi bandnya banyak tiap hari juga, beda-beda band.
0: Ganti-ganti band ya.
3: Benar-benar.
0: Ya, karena memang solois sebenarnya. Jadi kalau misalkan tergabung di band mana atau di grup mana, sebenarnya random
3: banyak
0: ya semuanya.
3: Random banyak disebutin banyak.
1: Oke, mungkin ada pendengar lagi yang sudah bergabung, ada Ica ya.
0: Ica di Sulawesi.
1: Oke, kita sapa dulu. Halo Ica.
0: Halo.
6: Halo Mbak Shaili.
1: Halo.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.
0: Udah lama gak dengar suara Ica nih?
6: Indonesia.
1: Waduh.
6: Kebetulan Ica habis sakit, Mbak Isisan.
0: Semoga cepat sembuh. Sehat selalu. Berapa bulan?
6: 6 bulan.
0: Ya Allah, sakit apa Ica?
1: Cepat sehat ya Mbak Ica ya.
0: Amin.
6: Ini masih dalam pemulihan.
1: Oke.
6: Mbak Isisan, tapi Ica sempetin.
0: Oh, luar biasa.
1: Wah, luar biasa. Terima kasih Ica ya.
0: Makasih,
1: sehat
0: Ica.
1: Ya Ica ya.
0: Semoga dengerin kita nambah kamu sehat ya, naikin
1: amin.
0: Imun ya.
1: Amin.
6: Semoga Mbak Shaili sama Bang Iksan jadi semangat lagi.
0: Iya, amin dong. Harus ya Allah, dong semangat amin. Dong.
1: Semangat Ica ya.
0: Ica mau tanya apa sama Kak Gema dan juga Bang Rio?
6: Mau nanya sama yang pakai baju kuning.
0: Kak Gema. Karena dia sambil nonton di sini.
1: Sambil nonton.
3: Kuning cerah.
6: Mau nanyain kan Ica belum tahu.
1: Iya.
6: Penyanyi lama atau penyanyi baru?
0: Oke. Terus mau tanya apa lagi, Ca?
6: Yang kedua, judul lagunya tadi apa ya?
0: Yang terbaru.
1: Masih diperjuangkan.
0: Yang terbaru masih diperjuangkan.
6: Sama. Yang satunya siapa di sebelahnya?
1: Oh, produsernya, ada Bang Rio.
0: Bang Rio.
1: Bang Rio Rinaldo, produsernya.
6: Oh, salam kenal aja. Mm-hmm. Pokoknya ditunggu lagi lagu-lagu selanjutnya gitu kan.
0: Mm-hmm. Oke.
6: Okay. Mudah-mudahan bisa diterima di masyarakat gitu.
0: Amin.
6: Ya. Amin. Sama Mbak Shaili juga, sama Bang Iksan, dan pokoknya semuanya pekerjaannya perusahaan di seluruh Indonesia. Ucapannya selamat siang aja, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Ica.
0: Terima kasih banyak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Ica ya dari Sulawesi Selatan, jauhnya luar biasa ya.
0: Dia nanya, tuh ke Kak Gema, nyanyinya lama apa baru katanya gitu.
3: Ini penyanyi baru stok lama.
1: Penyanyi baru stok lama.
0: Berarti baru 3 tahun di Nada Bumi.
3: Gabung Nada Bumi
2: tahun kemarin.
0: Oh, berarti. Baru setahunan. Okay. Baru setahunan berarti di Nada Bumi.
3: Iya, iya.
0: Ya, bener-bener luar biasa. Tapi ngomong-ngomong, ini kan tadi pertanyaan dari Ica adalah penyanyi lama atau baru. Udah dijawab tadi. Sekarang dari Bang Rio, aku mau nanya juga, boleh gak sih Bang Rio? Kenapa Bang Rio akhirnya menemukan Mbak Gema? Gimana tuh prosesnya? Boleh gak sih? Kenapa akhirnya memutuskan untuk okay, aku kontrak dia dan aku kasih album atau single nih berarti.
2: Iya, single. Kontraknya sih 24 lagu dia.
0: Oh, banyak.
1: Wow.
0: Pakai cash advance enggak? Thank you. Aku suka kayak gini-gini.
2: Karena biasanya sering ketemu tapi kita enggak jarang ngobrol.
0: Iya,
2: nah, hari ini kita ngobrol. Jadi di Nada Bumi itu yang record ya, Nada Bumi Records itu membawahi beberapa talent. Kita sistemnya sedikit agak berbeda dari label-label yang biasanya. Bagaimana caranya, karena kita zamannya digital, music digital, itu mau seorang CEO Spotify pun juga mengatakan bahwa dia tidak peduli tentang artisnya siapapun, Taylor Swift mau apa, tapi yang dia peduli adalah algoritma yang berjalan. Nah, kalau hari ini misalnya Gema kita bikin satu lagu, tiba-tiba baru 6 bulan lagi keluar single berikutnya, ini algoritmanya nggak jalan. Nah, satu, selalu kita bilang sama talent-talent, terutama dia, minimum satu ada konten yang di IG maupun di TikTok yang dia harus buat. Dan satu lagi, nggak perlu banyak tapi konsisten, karena kadang dia bolong-bolong juga. Dan pertama dia awalnya nggak percaya, ah masa sih itu mempengaruhi algoritma. Ya
0: iya,
2: memang
0: banget
2: itu dunianya. Tapi ketika dia udah mulai kontennya ada satu hari, apa yang terjadi? Baru satu bulan dia sudah mencapai 16 ribu penonton, pendengar bulanannya dan yang lain. Jadi sehingga akan relate kan dengan algoritma. Coba kalau nggak bikin konten, talent kita ada yang malas-malasan bikin konten. Udah ngomong ya om, tapi gak kontennya nggak. Tiba-tiba dia bikin konten, tapi musiknya bukan musik dia. Musik orang lain yang ditempel, akhirnya nggak jalan juga. Pendengar bulanannya cuma 13, 15. Nah itu salah satu yang benar-benar, tapi sebenarnya tekniknya banyak lagi di dalam. Tapi pada akhirnya kita sekarang membuat talent-talent ini. Kenapa harus dia? Karena yang aku butuhin tuh bukan teknik vokal. Kalau teknik vokal kita lihat idol sudah pastilah, mata dan lain-lain. Tapi di sini kita melihat lu bisa bawain rasa nggak
0: betul
2: lagu itu. Kalau misalnya, jadi kita tuh caranya talent-talent misalnya gini, besok kita rekaman 2 shift studio. Nah, seminggu sebelumnya aku udah kasih lagunya ke mereka, mereka latihan. Yang dilatih di rumah latihan rasa. Kalau dia soal nanti pici-pici sedikit, nanti beresinnya aku lah. Tapi asal jangan sumbang gila-gilaan.
1: Asal nggak berlebihan ya.
2: Ada koridornya, maksa. Kan dia penyanyi ini ya. Tapi
0: kalau masalahnya kalau semua pakai auto tune agak repot ya.
2: Ngerjain gua deh, dengan disuruh pulang, ceburin aja kebak gitu. Nah akhirnya disepakati sama talent-talent, dia latihan gila-gilaan di rumah. Pada saat aku di dalam, aku bisa langsung ini siap dibungkus atau enggak. Paling aku marahnya cuman ini kurang rasanya, ulang. Jadi direkam itu rasanya. Nah akhirnya talent-talent ini aku butuh rasanya dia. Jadi betul, makanya genrenya aku bikin semua, dari yang hip, dari yang pop, dari yang genzi-genzi, yang i-pop-i-popan lah, model hip-hop gitu, sampai yang Melayu remix aku punya.
0: Makanya ada Bang Hendry tadi itu kan ada, tuh
2: ya,
0: aduh gitu. Nice.
2: Jadi semua genre itu kita coba, dalam arti kalau ini konsisten dia dengan banyak lagu yang udah disiapin. Dia udah rekaman 5 ya? Udah 4 atau 5? 4. Udah 4 yang terekam, artinya kita udah punya stok banyak gitu. Iya. Sekian tahun ke depan.
0: Abang udah punya stok banyak, berarti stok uangnya juga banyak, Bang.
1: Wah, luar biasa.
2: Masalah stok lagunya banyak, uangnya belum.
1: Bisa aja Bang Rio ya.
2: Dolar lagi
3: tinggi-tingginya
2: Bang Iksan.
3: Kan CEO yang menyamar tadi.
0: Iya. Masalahnya satu lagu dua lagu itu kan lumayan ya untuk satu produksian gitu.
2: Betul. Nah itu caranya Nada Bumi. Itu betul. Emang kalau diproduksi dia habis-habisan, berapa biaya yang keluar? Bisa. Tapi mungkin aku besok jadi gembel kan.
0: Iya. Betul. Setuju aku. Setuju.
2: Ada di Nada Bumi. Iya. Talent-talent itu sangat menyenangkan. Kita mau video klip aja. Kita kemarin sewa 3 hari di villa. Talent tuh ada 8 datang, kita syuting rame-rame di dalamnya gitu. Sehingga biayanya jadinya lebih.
0: Iya, jadi sewa villanya ya betul sekali, tapi untuk 8 ya, artis. Tapi
2: kita tuh salah satu yang di luar kan apa Pimpro-nya. Nah, mereka udah lihat tuh daerah-daerah mana spotnya yang udah oke, udah kita tinggal bawa ke sana. Nah, yang mau pulang-pulang habis syuting, yang mau nginep kita ada kamar kan gitu.
1: Oke.
2: Ya, gitu ceritanya.
0: Oh, nice sekali ya. Wah. Luar biasa ini. Aku suka nih dengan siklus yang ada di industrinya ini.
2: Makanya aku ada program kan di Music Planner yang di Pro 2. Ini tuh membahas tentang entrepreneur di dunia musik industri, namanya Music Planner. Nah itu yang kita bahas tuh, teknis-teknisnya gimana. Terus ada seorang kombes, ternyata nggak cuma di jalurnya kombes, tapi ternyata dia punya single udah lebih dari 50. Nah ini kan menarik. Gimana caranya bapak bisa punya 50 single? Nah itu dia kasih tahu caranya gitu.
0: Oke, nice.
1: Oke, sebenarnya ini ada dua pendengar lagi. Mungkin kita sapa dulu, takutnya keputus ya. Tapi setelah itu kita break sebentar pendengar ya. Nanti boleh nelpon lagi, silahkan. Ini kita mau sapa dulu, ada Bu Farida dulu tadi kayaknya yang
0: duluan. Ibu Farida dulu ya.
1: Bu Farida dari Palu, halo. Assalamualaikum.
7: Halo,
1: Ibu Farida.
7: Halo, assalamualaikum.
1: Iya, selamat siang. Iya. Silahkan Bu Farida.
7: Bang Ihsan Terore sama Siliana Jamil ya.
0: Betul, iya betul. Ibu Farida.
1: Bu Farida.
7: Iya, salam rindu dari Bu Farida ya.
0: Baru sempat gabung. Betul, udah lama Ibu Farida enggak gabung
7: sama kita. Iya, udah lama ya. Mau ke bintang tamunya ya.
1: Silakan Ibu Farida.
7: Selamat siang.
0: Selamat siang. Karena cuma Gema yang pakai.
1: Gema sama Kario. Iya.
0: Gemanya lagi agak bengong.
7: Kalem banget suaranya ya.
1: Kalem banget suaranya.
3: Iya dong, harus kalem.
7: Iya, bisa jumpa ya. Ini ke Gema Akmar sama Rio Rinaldi ya.
1: Iya.
7: Ini sejak kapan ya selalu berdua? Kan ini Gema selalu ada Rio Rinaldi. Sejak kapan itu?
0: Oke.
7: Terus lagunya yang booming pada waktu itu apa sih judulnya?
0: Oke.
7: Ibu Farida tanyakan ya.
0: Oke.
7: Ihsan sama Celiana mau kirim salam boleh ya?
1: Boleh dong. Silakan Bu Farida.
7: Iya, karena Bu Farida rindu sama kawan-kawan ya. Baru kali ini kita gabung. Salam buat Pak Biji di Tokyo ya. Ada Pak Benijo, terus Ayu di Matohi, semua-semua yang penyiar RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Ya, untuk Gema sama Rio, ya salam sukses selalu. Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Bu Farida ya. Lanjut ada Rahma dari Sumatera Barat. Halo Rahma.
8: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: sehat selalu buat Isan sama Meli.
1: Amin.
0: Oke, amin.
1: Silakan.
0: Kakakku ya, mau tanya apa kakakku?
8: Terima kasih. Selamat siang buat Udario.
2: Udario. Selamat siang.
1: Udario.
8: Juga sama-sama Sumatera Barat juga nih.
0: Betul, makanya menyapanya langsung Uda.
8: Iya.
1: Bisa tahu ya, Uda.
8: Udario ini kan komposer in musik ya.
0: Iya.
8: Berarti ini buat artis-artis daerah juga pernah memproduserin ya.
0: Oke.
8: Okay. Siapa-siapa aja tuh musisi-musisi dari Sumatera Barat yang udah diproduserin.
1: Oke. Okay.
8: Buat Gema Semara ini salam sehat dan sukses selalu deh buat pendatang baru ya. Salam sehat juga buat Udario, buat semoga sukses ke depannya.
0: Amin. Allahumma amin. Terima kasih
1: itu
0: banyak.
1: Itu saja ya. Barahma ya.
8: Boleh salam-salam.
1: Boleh, silakan.
0: Silakan Uni.
8: Salam juga buat Hendra yang dari Batu Sangkar tadi, buat Bu Farida juga nih, sama-sama teman juga di RRI Denpasar, juga buat Hendra di RRI di Padang. Salam saya juga buat semua para sahabat-sahabat RRI di mana pun berada. Spesialnya buat Kencana Kitami Rama Sister. Terima kasih. Buat
1: Okay.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pendengar sudah kita kumpulin, tapi jawabnya nanti ya, ditahan dulu. Kita sambil mengundang pendengar juga nih yang mau bergabung ya ke Prosatu RRI Jakarta, mau nanya langsung sama bintang tamu. Silahkan, ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo. Anda boleh bergabung di 0811 7972 7912,
0: atau di telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
1: Iya, waktunya kita dengerin lagunya Gema Asmara, Masih Diperjuangkan.

0: Kita masih sama-sama di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Betul barengan banget sama Isan Tarore dan juga
0: ada Selena Jamil.
1: Kita tidak saling cinta.
0: Tadi gimana musiknya gimana Isan?
1: Aku bilang ini musiknya lagu terbarunya dari Kakak Gema ini racun. Yep. Aku bilang
0: racun. Ya kan?
1: Masih diperjuangkan. Ini sih perlu diperjuangkan. Memang lagunya enak banget sih.
0: Keren banget racun. Lagunya.
1: Kongres
0: ya?
1: Kak sekali lagi, Bang Rio keren. Juga sekali lagi kongres.
0: Suaranya halus ya.
1: Enak, enak. Maksudnya kawin banget, ngeblend gitu menurut aku.
2: Ketawanya ya.
0: Iya, benar banget ya.
1: Ketawanya emang gimana Bang? Aduh. Gak apa-apa, aku juga ketawanya sering gak mener. Aduh, ini ngelanjut ya. Ngelanjut obrolan kita tadi sebelumnya ada penelpon juga.
0: Tapi ini kita mau sapa-sapa dulu aja kali ya. Beberapa kota yang sudah mendengarkan kita siang hari ini. Jadi banyak banget nih. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, ada juga yang dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Wah, ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Ya, jangan lupa juga ya, apa kabar untuk Anda yang mungkin ada di stasiun relay dan juga studio produksi yang belum kita sebutin satu persatu. Apa kabarnya ya? Boleh bergabung langsung ke RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Di 0811-7972-7912
1: atau juga di telepon kita 021-344-1499 dan 021-344-0696.
0: Oke deh, lanjut aja kali ya. Langsung ke pertanyaan pendengar tadi tuh ada Ica ya?
1: Ica
0: dan Rahma.
1: Betul. Ada kalo bukan Ica sih. Yang
0: terakhir Rahma. Farida. Oh Farida. Oke, okay, Farida.
1: Ica
0: Palu.
1: Tadi udah ditanya. Nah, kalau dari baca, Ibu Farida.
0: Bagus banget tulisannya. Silakan baca sendiri tulisannya.
1: Ibu Farida nanya, Bang Rio ini maksudnya ke Kak Gema nanya sejak kapan berhubungan dengan Kak Rio, Cik Kak Rio.
0: Kerjasamanya
1: mulai kapan gitu. Berarti kan tadi udah disebut sebenarnya ya?
0: Iya, satu tahun ya kurang lebih
2: profesional setahunan.
1: Tapi kenalnya
2: itu udah mungkin 3-4 tahun ya.
0: Iya, iya.
1: 3-4 tahun.
0: Kenalnya.
1: Kenal di mana? Abang nonton performnya Kak Gema atau gimana?
3: Enggak sengaja sebenarnya.
2: Enggak sengaja sih, ada teman kenalin, ngobrol, ternyata dia penyanyi, tapi waktu itu kan aku enggak bisa mutusin dia jadi talent Nada Bumi atau tidak. Dari sepanjang perjalanan itu tahun kemarin karena memang labelnya Nada Bumi itu di open, ya aku tarik dia, oke mau gak jadi gini, oke kata dia. Lagu udah aku siapin, kasih satu, kasih dua, dilahap semua kan ya, udah ya, baru keluar yang rilisan ini.
1: Tapi sebenarnya lagu stoknya udah banyak ya, lima tadi ya?
2: Untuk dia, yang terekam 4, yang stok udah aku kasih sekitar 15 ada ya.
0: Wow.
1: Kan 24 aku, lagu ya.
3: Masih aku pilih-pilih sih mana yang
2: lebih cocok.
1: Oh, berarti tetap punya hak ya untuk memilih ya. Iya. Memang Nada Bumi memberikan itu ya.
2: Iya, karena supaya sesuai dengan dia punya rasa. Kalau kita langsung tembak nih kamu harus nyanyiin lagu ini, belum tentu dia cocok.
1: Betul.
2: Karena aku punya talent yang Gen Z yang dia bisa dance tapi lagunya modelnya K-popan gitu. Itu kalau dikasih lagu pop kayak begini enggak masuk kan.
1: Betul.
2: Kalau saya ke dia enggak jadi apa-apa.
1: Iya. Nanti dia kica kica. Bisa jadi gitu. Ya kan kalau Gen Z gitu.
0: Iya benar. Baik. Ada lagi pertanyaannya?
1: Nanya dia ke Kak Gema juga Ibu Farida. Tapi ini kan berarti udah lama sebenarnya.
3: Iya kenalnya ya.
1: Bernyanyi juga udah lama ya. Pernah ngerilis single yang booming banget gitu enggak?
3: Belum pernah sih kalau.
1: Belum ya? Belum.
2: Perdana ini.
3: Iya perdana ini.
1: Berarti memang benar-benar baru perdana ya. Jadi recording secara profesional ini baru perdana berarti ya.
2: Karena selama ini kan dia pejuang penyanyi yang reguleran.
0: Pejuang penyanyi.
1: Oke. Di wedding. Itu nanti. Di
0: kafe. Luar biasa ya.
1: Iya. Belum diproduksi.
0: Tapi benar itu pejuang rupiah benar. Bocor kan tuh bocor. Enggak sengaja.
1: Enggak apa-apa. Itu kan spoiler alert.
0: Dari Rahma, silakan.
1: Dari Kak Rahma. Dia nanya ke Udario.
2: Iya.
1: Karena kata-katanya sama-sama orang Sumatera Barat. Dia nanya, pernah ngeproduserin penyanyi-penyanyi daerah enggak sih? Siapa ataupun pernah menghasilkan karya enggak untuk penyanyi-penyanyi Sumatera Barat gitu mungkin?
2: Oke. Ada kebetulan aku dari kecil sempat SMP juga di Padang kan. Kebetulan sebenarnya enggak aku langsung produser, tapi papaku juga seorang musisi rongkas dulu. Jadi dia pernah mulai dari zamannya Kasia Tujuh Muaro, lagu-lagu zaman dulu di tahun 90-an. Kalau aku pribadi di tahun 2000-an tuh ada beberapa lagu remix yang dari Bukit Tinggi. Namanya aku juga lupa ya, tapi kebetulan aku punya sepupu Kontan dan dia artis Minang. Namanya Alvina Brenner. Itu bisa dicek, dan dia ya berteman dengan Fauzana yang lagi heboh juga kemarin sama Timur-Timuran itu. Nah, kebetulan adikku ini juga baru ngeluarin single Mudi Arau, itu lagu hits tapi dibikin Timur Minang.
1: Jadi kayak kemarin viral-viral itu ya.
2: Karena itu sekarang lagi tren, karena lagu Minang itu juga sampai detik ini datanya pendapatan nomor 2 se-Indonesia. Kalau nomor 1 adalah koplo kan.
1: Iya.
2: Baru mulai ada Batak, mulai ada yang
1: Ambon, Timur,
2: Ambon dan lain-lain itu. Nah, jadi kalau aku pernah produksi lagu Minang cukup banyak. Terakhir tahun kemarin aku produksi juga ada 3 lagu Minang. Satu papaku. Dia juga penyanyi kan, aku bikinin satu sampel lagu Minang. Yang kedua ada cewek, aku lupa namanya, tapi ada. Jadi kalau memang pengen lihat, masuk aja ke Spotify, klik aja Rio Rinaldo playlistnya. Nah, di dalam itu siapa aja yang pernah aku bikinin musiknya ada semua di situ.
1: Karena kalau di spill kira-kira 3 hari 3 malam lah, nggak selesai-selesai lah.
0: Cek aja langsung ya, di Spotify bisa nanti.
1: Kan agak-agak repot ya.
0: Ada lagi pertanyaan?
1: Enggak, udah.
0: Oke, kita sapa ya, ada Lia dari Sulawesi Selatan.
1: Halo Lia.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Lia.
4: Salam kenal ya Kak Selin ya.
0: Kak Seli dan Iksan.
1: Iya.
4: Kak Seli,
0: selamat
4: baru gabung.
0: Iya, silakan. Boleh, enggak apa-apa.
1: Lia mau tanya apa nih sama bintang tamu kita? Ada Kak Gema Asmara dan juga Bang Rio.
4: Gema ya?
1: Iya, Gema Asmara dan juga Bang Rio. Iya kan? Gimana tadi ya? Refnya? TikTok kamu ya?
4: Itu nyanyi solo ya?
0: Iya. Iya dong. Pakai lagunya Kak Gema ya, bikin konten TikTok ya? Mbak Lia ya. Ketawa.
1: Kata dia, aku mau bikin nama siapa? Mau tanya apa Lia sama Kak Gema?
4: Yang nyiptakan lagunya itu siapa ya?
1: Yang nyiptakan lagunya jelas. Oke. Terus apa lagi?
4: Yang ini, yang di sampingnya.
0: Oh, ini ada Bang Rio Rinaldo.
1: Pencipta lagunya.
4: Itu bilangnya Gini Ojini ya. Itu apa ya?
0: Produsernya
1: apa? Oke, di Gini Ojini sebagai apa?
2: Oke, kita dulu membantu untuk musik ilustrasinya.
0: Musik ilustrasinya. Terus timnya ya.
2: Zaman TPI juga ada yang horor-hororan tuh.
1: Nah, Toro Margen tuh.
2: Manusia harimau gitu-gitu.
1: Iya kan? Kismis kan juga tuh Toro Margen.
0: Serem. Zaman kecil ngeliat dia serem banget.
2: Kalau zaman sekarang ngeliat dia?
0: Hah? Kalau sekarang?
1: Iya. Kalau sekarang ngeliat dia juga makin serem sih.
0: Iya ya. Tatapannya luar biasa.
1: Oke deh kalau gitu Lia. Ada lagi yang mau ditanya Lia?
0: Ada lagi
1: yang
0: mau tanya Lia?
4: Itu aja. Semuanya sehat semuanya ya.
1: Amin, Lia juga sehat selalu.
0: Amin.
4: Yamin,
0: terima kasih. Thank you, Lia. Selamat siang.
1: Ini di WhatsApp.
0: Wow. Oke, di WhatsApp masih ada satu lagi ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana?
5: Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Ahmad Irwandi ya, Bandung Timur.
5: Iya, di kawasan Nagreg sana di sini.
0: Wah, kawasan Nagreg luar biasa.
5: Ya, jalur macet kalau lebaran.
0: Kalau lebaran jalur macet ya.
1: Iya.
0: Silakan Pak Ahmad.
5: Namanya Bang Rio ya.
1: Bang Rio sama Kak Gema.
0: Rio Rinaldi.
5: Iya, pokoknya sama siang bara bintang tamu semua itu kan. Perkenalkan nama saya Ahmad Irwan, itu kan dari Bandung Timur, yang bukan tanah Sunda kalau Bandung Timur ya. Tadi mengutip untuk masalah Minang, memang salah satunya seluruh daerah itu adalah selain Sunda, kalau Sunda daerah saya sendiri kan. Minang juga saya menyukai lagu-lagu Minang, terutama yang paling terkenal itu Pulanglah Uda sama Nasir Sawahlunto itu yang terkenang lagu-lagu Minangnya. Kenapa inilah? Kan setiap menciptakan lagu kadang-kadang sebuah inspirasi. Salah satu contoh misalkan kalau di Bandung ada semua call perikir ini jadi lagu. Nah, untuk Bang Rio seperti apa dalam hal menciptakan lagu, apa menghasilkan situasi jamaah atau ada inspirasi, oh ini diciptakan lagu seperti itu. Nah, dari satu lagu itu misalkan misal menciptakan lagu A umpamanya bisa mencapai berapa jam atau berapa menit atau langsung jadi langsung aransemen itu yang karena kan saya bertanya karena saya bukan sebagai penikmat musik bukan ahli bernyambut cuma sebagai penikmat yang menikmatkan saya bertanya kepada ahli yang suka bikin lagu seperti itu, itu. Makanya di sini kalau saya tidak fanatik kepada satu jenis musik apapun juga sekiranya ini enak ya didengar ya enak termasuk musik daerah itu maksud juga tadi kita seperti diantaranya mungkin itu yang saya tanyakan.
1: Baik, Pak Ahmad.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
5: Terima kasih atas kru RI Jakarta Pro 1. Salamnya buat semuanya yang lagi menekan di acara Pro 1 RI Jakarta setelah berakhirnya Piala Dunia.
0: Waduh.
1: Oke, Bapak. Makasih, Pak Ahmad.
0: Terima kasih.
1: Aduh, ini pertanyaannya
0: luar biasa.
1: Ke Bang Rio sih sekarang. Inspirasinya apa? Pada saat berkarya dan kira-kira berapa lama sih kalau menciptakan sebuah lagu paling lama berapa lama paling cepat berapa cepat
0: berapa cepat ya
2: semua tergantung waktu dan kebutuhan
1: waktu dan kebutuhan.
2: Kalau kita bicara pribadi aku biasa bikin lagu itu bisa kalau lagi mood banget bisa cepat, kalau lagi nggak mood bisa lama kan. Nah tapi kalau masuk ke musik industrinya seperti sekarang ini karena talentnya banyak aku tidak bisa membuat mood itu menjadikan sesuatu
1: betul.
2: Jadi berdasarkan sesuai dengan kebutuhan dan speed. Jadi aku bisa bikin musik itu sejam, dua jam itu bisa clear.
1: Jadi semuanya.
2: Jadi semua karena
1: komposisi lagunya.
2: Komposisi lagunya.
1: Wow. Paling
2: nanti tinggal nambah setelah masuk take vokal apa perlu dibatasi string dan lain-lain. Kalau inspirasi 50-50. Sebagian inspirasi itu benar-benar ceritanya aku. Tapi sebagian itu kayak lagunya yang Gen Z yang model K-pop itu enggak ada ceritanya aku. Jadi aku cerita sama si Veva ini. Veva kamu di sekolah ngapain aja? Nah, ada cerita tuh om gini, aku punya pacar atau pacar dia gini. Itu aku catet. Itu aku jadikan story dari cerita itu.
1: Iya, biar bisa memposisikan
2: pada dianya. Jadi pada musiknya selesai aku kasih ini Veva dengerin. Wah, aku banget nih om gitu.
1: Oke. Padahal itu memang dari cerita lo.
2: Oke. Aku cerita gua kan posisinya.
1: Makanya aku banget om katanya gitu.
2: Jadi inspirasinya berbagai sudut pandang sih.
1: Jadi itu bisa sekitar sejam udah jadi semua komposisi lagu ya. Jadi semuanya ya.
2: Makanya secepat itu. Sekarang ini ya jadi cepat bikin lagu. Stoknya juga udah banyak banget. Tinggal ini mana yang cocok sama talent mana, ini yang mana siap, nanti timeline-nya untuk rekamannya kapan udah di gitu. Karena udah masuk musik industri, kita gak bisa lagi berleha-leha. Oh hari ini gue bikin musik nih, 3 bulan gak jadi-jadi gak sering.
0: Iya.
2: Mana musik lu?
1: Iya bagus, banget
2: lagi. Perempat katanya intronya doang. Maksudnya belum. Bener kan?
1: Sering banget gitu, lagi terjadi.
2: Tapi kalau masuk wilayah musik industri udah gak bisa.
1: Harus cepat.
2: Kita kalah cepat sama Korea, kalah cepat sama yang
1: betul,
2: lain.
1: Betul. Setuju. Luar biasa loh ini.
0: Luar biasa. Masih ada ya pendengar yang bergabung siang hari ini.
1: Ada
0: Ayu dari Maluku Tengah. Kita sapa langsung ya.
1: Oke.
0: Halo Ayu. Halo Ayu. Dari Maluku Tengah. Iya, halo silakan.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
6: Ya, itu sama Gema Asmara ya?
0: Iya, betul banget.
1: Sama Gema Asmara
0: sama
1: dan juga
0: Rio
1: Bang Rio.
0: Rinaldo.
6: Ya. Gema Asmara itu sebenarnya nama aslinya atau nama di penyanyi gitu?
1: Nanti kita tanyakan ya sekalian ya.
0: Nama asli atau nama penyanyi?
6: Oke. Okay. Buat Mbak Gema.
1: Iya.
6: Selamat siang.
0: Siang.
6: Ya, buat Bang Rio. Selamat siang.
2: Selamat siang.
6: Itu lagu yang masih diperjuangkan ciptanya Mas Rio ya?
0: Iya.
2: Iya.
6: Ini maksudnya maknanya sangat mendalam sih ya. Sebenarnya menceritakan tentang sesuatu mungkin atau yang masih diperjuangkan belum sampai diperjuangkan gitu ya. Saya ini kalau lagunya sangat bagus sekali gitu ya. Tadi sempat juga Bang Rio menyampaikan bahwa kalau untuk pembuatan klip atau klip ya bisa di luar daerah gitu, boleh-boleh sekali-sekali gitu ya. pembuatan klip bisa ke wilayah timur Indonesia, Maluku gitu.
1: Pembuatan klip ke Maluku, nggak apa-apa nanti disponsorin sama Ayu tiket pesawat semuanya.
2: Amin.
0: Maluku Tengah ya,
3: berangkat nih.
6: Maluku Tengah, Pulau Seram kan banyak dengan keindahan alamnya, mungkin lebih mau view-nya lebih berbeda gitu ya.
1: Indah sih memang, Maluku tuh memang indah sih, tidak indah tiket pesawatnya.
6: Indah juga tiket pesawatnya. Bang Iksan, saya menyapa ya.
0: Iya boleh, ya,
1: boleh silakan. Ayo, silakan Ayo.
6: Tadi ada Bu Farida, terima kasih juga boleh Pak Benicio, dan juga Pak Budi di Tokyo. Dan semua lagi relay pro satu Indonesia, seluruh Indonesia aja ya. Semoga selalu sehat, tetap semangat di.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Langsung aja kali dijawab ya.
1: Silakan.
0: Nah, Kak Gema, ini nama asli atau nama palsu? Gema Asmara.
3: Ini nama asli. Sebenarnya namanya Gema Asmaranti, cuma kan Asmarantinya antinya kepanjang.
1: Kamu siapanya Happy Asmara?
0: Oh, jadi Gema Asmara aja. Asmaranti aslinya. Iya,
3: karena panjangan kan. Iya, kalau manggil kepanjangan. Jadi ya emang itu benar real name, tapi sebenarnya emang banyak yang enggak percaya sih itu rata-rata ya itu. Kiranya nama panggung.
0: Iya, biasanya kan beda banget tuh ya nama panggung sama nama asli.
2: Perlu dilihat aktenya kan gitu.
3: Gampang ditesnya. Oh, bisa kok nanti kasih nomor rekening ya, lihat aja itu.
0: Oh jelas ya, namanya asli. Pinter-pinter.
1: Gak usah KTP. Rekening aja.
3: Bener, KTP gak penting.
0: Bener, nomor rekening dicek bener ya. Waduh, luar biasa. Jadi pundinya, waduh. Pejuang rupiah bener.
1: Bahaya banget ini. Oke, langsung produksi. Oke. Berarti memang benar nama asli ya, Gema Asmara. Biar asmaranya terus bergema ya.
3: Agak lain kan namanya.
0: Luar biasa.
2: Jawa dan sekitarnya pasti manggilnya Gema.
0: Gema ya.
2: Gema
1: Asmara. Makanya Gema, Gema. Tapi intinya dia akan berubah terus jadi nama Gas.
0: Iya.
1: Gas.
0: Iya lagi.
1: Gema Asmara.
0: Luar biasa. Ada aja ini ya.
2: Jadi fansnya gas aja.
0: Iya, fansnya gas aja. Gema Asmara. Luar biasa ini ya, terpikirnya di Pro 1 ya.
2: Nanti ada copyrightnya nanti.
1: Terima kasih.
0: Siap. Oke, sebelum kita sapa lagi pendengar-pendengar yang ada di yang bergabung ya di Pro 1 RRI Jakarta. Untuk Anda yang mau bergabung, silakan bergabung. Tapi kali ini kita mau break sebentar ya. Masih banyak banget yang kita mau tanyain ya, Iksan ya. Dan nanti ada pokoknya adalah rahasia ya, San ya. Setelah ini pendengar tetap di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: Sehat bersama Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, masih bersama dengan Iksan dan juga Selly ya siang hari ini.
1: Dan juga bintang tamu kita yang pasti yang luar biasa, ada Kakak Gema Asmara
0: dan juga Rio Rinaldo.
2: Dengan nama aslinya.
0: Ya, wah, enggak kerasa ya. Kita sudah masuk di segmen ketiga.
1: Segmen ketiga tuh di mana segmen yang harus effort
0: ada,
1: sedikit.
0: Iya, betul banget. Effort ada sedikit. Apa Iksan ya?
1: Ada dia.
3: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Deg-degan kata gue apa itu? Gampang kok. Ini segmen di mana kita namanya juga Sirina, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi memang tujuannya

0: challenge bintang tamu-bintang tamu kita. Yang kebetulan hari ini ada Kak Gema dan juga Bang Rio. Nah, ini gampang sih. Ini kan ciptaannya Bang Rio.
1: Iya.
0: Iya kan? Jadi cuman mau nyanyiin lagu ini secara duet aja, gampang kan?
1: Masih diperjuangkan.
0: Biasanya kita challenge-nya coba nyanyikan lagu Masih Diperjuangkan ini dalam bahasa Minang. Nah.
1: Nalo. Langsung gini. Gitu.
0: Apa ya? Enggak. Ini cuma duet aja.
1: Duet.
0: Bisa dong? Aman dong?
1: Aman dong.
0: Eliminasi deh. Gampang loh ini. Ini tumben banget produser gue baik hati loh. Challenge-nya biasanya susah-susah, ini kali ini gampang.
1: Cuma nyanyi duet
0: lagu Masih Diperjuangkan.
2: Lirik aja gue lupa ya.
1: Ini.
0: Iya, tapi ada tapinya lagi. Memang kan itu duet. Ya.
1: Terus.
0: Tapi karakternya beda nyanyiinnya. Ya. Tetap ada challenge-nya.
2: Gimana
1: tahu? Ya Allah.
0: Bang Rio ala-ala Brewery Pesalunga. Terus
1: luar biasa.
0: Kak Gema jangan ketawa-ketawa. Ala-ala Fatin Sidkia.
1: Ya Allah. Nah lo.
0: Nah itu baru challenge kan?
1: Nah, boleh dibayang-bayangkan dulu.
2: Tapi bagian rapnya doang nggak apa-apa.
0: Iya, bagian
1: boleh.
0: Rapnya aja.
1: Nah,
2: tulis dong, lupa gue.
1: Dibayang-bayangkan dulu kira-kira gimana ya?
0: Gimana?
1: Kalau Fatin Sid kayak nyanyi gimana ya? Kalau Bang Bruri nyanyi gimana ya?
0: Tidak.
1: Seru ya? Mana pas bagian rapnya susah lagi ya?
2: Susah lagi. Apa bikin lagu kayak gitu?
3: Kan rasain kan?
0: Rasain kan? Udah siap? Kalau siap nanti akan kita record sekalian.
1: Fatin.
0: Oke.
2: Fatin kayak gimana?
1: Fatin.
2: Dulu aja ke Fatin.
1: Gitu kan kalau Fatin kan.
0: Fatin. Gitu-gitulah kayak gitu-gitu.
1: Dia kayak dia gitu kan kalau nyanyi ya.
0: Kayak lagu dia pernah nyanyi lagunya Bruno yang mana? Lupa aku.
1: Greenland. Iya, dia kan gitu kalau nyanyi.
0: Put my hand on a plate for ya. Ya gitu.
1: Coba ayo. Alamatin.
0: Oke. Coba
1: boleh,
0: duet
1: boleh.
0: Bisa? Oke, bisa Bang Rio.
1: Dong.
0: Bang Rio lagi cari liriknya.
1: Bisa kan. Gitu ya pencipta nyontek ya?
0: Kadang-kadang suka kayak gitu karena kan lagu kita bikin habis itu nulis habis itu lupa.
1: Udah.
0: Karena bikin lagi kan.
1: Yeah. Oh. Kira-kira siapa dulu ini?
2: Versinya doang kan?
1: Iya, boleh.
0: Refnya aja.
3: Mau ref, mau bagian mana aja boleh.
0: Ya, refnya mau bagian depan boleh, bagian belakang boleh, serah.
2: Refnya aja.
0: Ya, silakan.
2: Tahu, aku tahu.
3: Fatinnya gimana ya?
2: Jadi ya.
0: Tahu. Ya gitu.
3: Nah, gimana Fatinnya?
0: Kata dia, gue nyanyiin lagu ini dengan cara gue aja udah susah. Disuruh apa?
2: Tahu tahu.
1: Seru nih, gimana nih? Yang mau duluan siapa nih?
0: Kita tidak. Ya, kayak gitu-gitu sih.
3: Gitu, bukan?
0: Coba aja Kak Gema, silakan. Silakan.
1: Dia.
3: Gimana ya?
1: Gimana ya? Fatin tuh susah segampang ya. Produser nih nyebelin banget ya.
0: Oh. Ya cuman dia doang kan karakternya dia.
2: Bruri juga gitu, cuman dia bisa nyanyi.
0: Tapi enggak apa-apa, ala-ala aja.
1: Ya udahlah, ala-ala aja lah. Seininya.
0: Sengau-sengaunya
1: Kak Gema aja.
0: Sengau-sengaunya Kak Gema deh biar ala-ala kayak Fatin.
3: Fatin ya. Kita tidak saling suka.
0: Ya udah, sekarang dengan versi Kak Gema deh. Dengan
1: aslinya
0: Bang Rio
1: gimana?
0: Dengan Bang Rio.
1: Gimana ya ini ya?
3: Dari rap yang ini aja. Yang gampang aja yang ini.
2: Gimana?
3: Nah,
0: ya.
3: Kau tahu ya?

0: Luar biasa. Luar biasa ternyata ya.
1: Untung dia di belakang kamera loh.
0: Aduh. Luar biasa deh ya, ternyata bisa juga ya. Walaupun agak mikir-mikir lama gitu, gimana caranya nih ya. Sampai buka lirik ya. Oke, mungkin ini karena sudah hampir di penghujung ya.
1: Betul banget.
0: Harapannya atau target kalian ke depannya untuk musik kalian gimana sih ke depannya?
2: Ke Gema dulu atau?
0: Boleh ke Gema dulu.
1: Bebas ke Gema dulu.
0: Ya, kalau
1: kan ini single pertama nih, berarti yang dirilis buat Kak Gema. Mungkin ada harapannya buat semua gas yang ada di
0: gas. Semua gas, udah fix ya ini ya, gas ya.
2: Salaman dulu udah gas.
0: Gas. Saksinya seluruh Indonesia ya.
2: Oke. Gas itu karena ada
0: masukan dari Kak Ihsan gitu ya.
3: Benar.
0: Gema Asmara gas. Oke.
3: Benar.
2: Nanti sekian persen disisihkan lah.
1: Iya, ya Allah jatuhnya gue kayak amal jariah. Canda. Okay. Apa yang mau disampaikan Kak Gema buat semuanya?
3: Ya harapannya ke depan udah pasti pengennya kan lagunya diterima sama semua kalangan gitu. Terus gak cuma sampai di satu lagu doang, di lagu-lagu berikutnya ya benar bisa jadi, ya itu tadi penggemar jadi gas ya.
0: Jadi gas ya, terbentuknya gas gitu, ya.
3: Ya. Terus boleh juga langsung didengerin aja semua di platform musik
1: digital.
3: Ya. Digital ya semuanya. Judulnya masih diperjuangkan, cari aja Gema Asmara masih diperjuangkan. Terus harapannya lagi ke depan?
1: Yes.
3: Udah pasti
1: ada target enggak sih setiap berapa bulan sekali akan rilis lagu?
2: Ya minimum rencana sebulan sekali aja.
1: Sebulan sekali, berarti bentar lagi dalam waktu dekat ini akan rilis lagu baru lagi ya? Ya
2: minggu depan video klip dulu. Nanti bulan Agustus ada lagi yang single kedua.
1: Oke, ditunggu. Udah bisa di-spill belum sih? Judul lagunya?
2: Judul boleh.
1: Judul mah boleh
3: yang kedua,
1: dong.
3: Judulnya agak gitu lagi.
1: Agak menggelitik misalnya berarti.
3: Ayo bercinta lagi.
0: Bercinta lagi ya. Luar biasa.
1: Agak noti ya sebenarnya.
3: Iya benar ya.
0: Oke, ada lagi mungkin yang mau disampaikan dari Bang Rio atau mungkin Kak Gema untuk pendengar Pro 1. Misalkan mau mendengarkan di mana bisa silakan promosi boleh.
3: Iya. Udah pasti semua digital platform musik. Terus jangan lupa juga follow akun IG aku bisa di @gemaasmara. Gemaasmaranya nyambung. Ya kan? Atau mungkin juga kalau mau lihat aku perform bisa datang di mana tempat aku nyanyi.
0: Iya, boleh. Update-nya di Instagram ya.
3: Iya, boleh dicek-cek terus ya di Instagram.
1: Sama nanti ditunggu video klipnya berarti di akun YouTube-nya siapa nih?
2: Nada Bumi.
1: Di akun YouTube-nya Nada Bumi Records gitu.
2: Ya, untuk di akunnya sih karena ini ngobrolin tentang musik digital hari ini, ya tentunya teman-teman produser, teman-teman musisi lah yang juga banyak di luar sana, apalagi di daerah-daerah yang mau mencoba mengkomposisi dan lain-lain, jangan kecil hati. Jadi gak harus ke Jakarta. Ya, mereka mau di kota-kota manapun silakan, karena udah sistemnya digital.
1: Betul banget.
2: Jadi udah bisa, yang penting berkarya. Gak usah mikirin ini lagu nanti viralnya kayak gimana ya, karena viral itu ada di tangan Tuhan.
1: Betul banget
2: ya, betul. Tapi yang penting bagaimana caranya orang notice dengan lagu kita. Dengan segala upaya sosmednya diangkat.
1: Betul.
2: Ya, semuanya di-share. Ya, dan jangan sampai malu-malu bahwa kita ini penyanyinya, bahwa kita yang membawakan materinya dan lain-lain itu sih. Dan Nada Bumi sebagai salah satu record labels yang ada di Indonesia juga, ya talent-talent juga sekarang lagi berjuang masing-masing. Jadi aku juga saling kolaborasi, jadi gak cuman label yang akan dorong artisnya, tapi ya artisnya juga dorong dirinya sendiri dong. Gitu, untuk bisa bahwa iya loh ini ada materi yang bagus, silakan didengarkan. Mudah-mudahan semuanya menyukainya.
1: Yes, amin, okay. amin. Tapi dari tadi semuanya itu sebenarnya bagus banget, semua filosofi Nada Bumi Records. Kalau disingkat jadi Nabur. Memang menabur semua karya-karya.
0: Bisa aja, gitu. Bisa aja ya, keren banget.
1: Nabur. Salaman lagi. Nabur.
0: Oke, okay. Luar biasa di segmen kali ini pendengar ya. Kita udah berbincang-bincang bersama dengan Kak Gema Asmara dan juga Bang Rio Rinaldo ya Iksan ya.
1: Yes, betul.
0: Kita doakan
1: banget.
0: Semoga proyeknya ke depannya semua lancar.
1: Amin. Allah
0: lagunya
1: manang.
0: Juga bisa booming ya. Amin. Dengan usaha-usaha yang udah dilakukan semuanya. Yes, dan kita mau ngucapin terima kasih banyak sudah main
1: so
0: ke Prosotera di Jakarta.
1: Sama-sama. Ditunggu sudah. Nanti karya berikutnya
0: betul.
1: Buat Kak Gema dan juga buat Abang Rio yang pasti artis-artis berikutnya juga boleh mangga atau
2: sudah keluar. Banget.
1: Sudah keluar.
2: Ini lagu anak-anak keluar.
0: Oh.
2: Sebelumnya lagu
1: akhirnya ada lagu anak-anak.
2: Ada, aku produksi lagu anak-anak udah dua.
0: Wow.
1: Mantap.
2: Yang maksudnya udah rilis ya.
1: Mantap.
2: Nanti ada lagi yang lainnya gitu.
1: Tuh, jangan lupa. Berarti kalau mau lihat semuanya nanti lihat aja di Nada Bumi Records ya.
0: Betul banget.
1: Buat semua pendengar. Terima kasih banyak buat semua pendengar.
0: Betul banget. Terima kasih banyak semuanya sudah mendengarkan Prosotera di Jakarta di Sanspos Indonesia Nasional. Dan kali ini saya Leni Jamil pamit.
1: Isan Tarori juga pamit undur diri.
0: Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Bye-bye. Bye.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
3: Kilau Pancasila.

0: dan Pasar sore ini.
1: Ya, masih siarkan langsung dari HM Uruk 70, RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore para pendengar, dimanapun Anda berada, sekarang saatnya saya, Dharma Chandra, akan menemani ruang dengar Anda dalam rangkaian Denpasar sore hari ini, kurang lebih nanti sampai jam 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan juga, sesaat lagi, kita juga ada dialog kentongan, ya, tentang kemarau datang air tidak bisa dianggap biasa, ya. Dan tentu saja nanti akan dipandu oleh rekan saya Putu Widya, yang tentu saja nanti akan membahas dengan narasumber mendalam terkait kemarau datang air tidak bisa dianggap biasa. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Nanti akan memainkan beberapa lagu hanya untuk Anda dari Kunto Aji, konon katanya.

0: Dialog Kentongan RRI Denpasar.
1: Iya, baik, selamat sore pendengar RRI dimanapun berada. Apa kabar Anda untuk sore hari ini? Kita berjumpa kembali di Dialog Kentongan RRI Radio Tangga Bencana untuk edisi Selasa 21 Juli 2026. Saya Putu Widya, tidak sendiri, ada Suardani menemani saya sore hari ini. Selamat sore.
2: Selamat sore Bu Widya.
1: Iya, apa kabar?
2: Baik-baik.
1: Ya, cuaca di luar cerah ya.
2: Ya, cerah.
1: Oke, semoga saja tetap seperti ini sehingga tidak mengganggu aktivitas untuk pendengar yang saat ini tengah mobiling. Kami ucapkan selamat bergabung di Dialog Kentongan. Dan untuk sore hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber. Mungkin silakan diperkenalkan. Beliau nanti akan menemani kita sampai jelang pukul 5 sore atau pukul 17 waktu Indonesia Tengah nanti.
2: Baik, Ibu, terima kasih telah hadir bersama kami hari ini. Bapak Wayan Purna sebagai penelaah teknik kebijakan BPD Provinsi Bali. Di sini juga telah hadir Bapak Sekretaris Dr. Iketut Aryante, STMSI.
3: Selamat sore.
1: Iya, selamat sore. Apa kabar Bapak?
4: Ya baik Ibu.
1: BPD,
4: baik.
1: Kabar hari ini?
4: Ya baik. Salam tangguh.
1: Iya, Pak Dr. Aryantana, apa kabar Pak?
3: Baik Bu, seperti tampaknya saya sendiri.
1: Selamat cuaca datang. Cerah. Ya cerah Pak ya hari ini cuaca, dan saking cerahnya begitu Pak ya. Sampai-sampai sesuai dengan topik kita sore hari ini, kemarau datang, air tidak bisa dianggap biasa begitu. Ini urusan dengan Perkim Pak ya, PUPR Perkim Pak ya. Iya. Terkait dengan kondisi ini, tentunya mungkin saya cek dulu ke BPBD ya, gimana kondisi terakhir di Bali ini terkait dengan mungkin persiapan kita menghadapi atau saat sekarang sengah menghadapi musim kemarau Pak. Silakan.
4: Ya. Ya, selamat sore para pemirsa Pro 1 Denpasar ya. Ya. Musim kemarau saat ini kan tidak boleh dianggap sepele ya.
1: Iya,
4: ya,
1: betul.
4: Karena mempunyai dampak yang sangat sangat luas yang tidak boleh dianggap gampang seperti itu ya. Di mana di saat curah hujan mulai surut ya, kemungkinan pasokan air di sungai, di kali, di sumur akan mulai menipis.
1: Ya. Sudah terjadikah sampai saat ini?
4: Sampai saat ini sudah mulai terjadi, akan mulai terjadi. Terutama yang di
1: beberapa titik. Akan mulai terjadi. Berarti masih lama berarti ini Pak ya. Dalam artian ini akan mulainya sudah seperti ini kondisinya. Bagaimana ketika terjadi nanti begitu Pak?
4: Sudah akan mulai terjadi nanti di bulan Agustus.
1: Bulan Agustus.
4: Iya. Yang sudah teridentifikasi terdampak nanti sesuai dengan hasil kajian yang telah dilakukan koordinasi, rapat koordinasi lintas sektor.
1: Iya.
4: Yang bertempat di 4 kabupaten.
1: Itu ya, mana saja Pak?
4: Yang di Jembrana.
1: Jembrana,
4: Buleleng. Buleleng, setelah itu Kelungkung. Nah, yang terakhir Kabupaten Karangasem.
1: Karangasem. Ya. Ya.
4: Di sana kami waktu itu mengundang lintas sektor.
1: Iya.
4: Ya, baik dari dinas PU, provinsi, pertanian.
1: Iya.
4: Ya. Di sana ada mengindikasikan ada 14 desa.
1: 14
4: desa yang akan mengalami ancaman kekeringan.
1: Sama dengan tahun lalu atau gimana, Pak?
4: Hampir sama. Ya, hampir sama, Bu. Ya. Maka di sini air tidak lagi menjadi kebutuhan. Tetapi sumber kehidupan
1: ya. Air tidak lagi
4: menjadi sebuah kebutuhan tetapi menjadi sumber kehidupan.
1: Okay. Ya. Ya. Baik, ini biasanya BPBD sudah mulai mengambil ancang-ancang ini Pak ya. Sudah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk bisa mengatasi permasalahan di 14 desa ini tentunya ya. Ya, saya tanyakan ke PUPR PUPR Perkim ya. Seperti apa ini sumber mata air biasanya kita ingin tahu ketersediaannya saat sekarang seperti apa, Pak?
3: Ya, terima kasih Bu Widya. Selamat sore para pemirsa Pro 1 RRI Denpasar.
1: Ya.
3: Sebelum kita menginjak ke yang namanya musim, tentunya kita sering kalau anak-anak sekolah dulu kan musim hujan dari Oktober ya, sampai April.
1: Ada yang RRR itu hujan deh gitu Pak.
3: Habis
1: ya.
3: Habis itu mulai April sampai Oktober musim kemarau. Tapi dalam perkembangan saat ini boleh dikatakan dalam mungkin dalam periode berapa tahun pemanasan global ini sangat berpengaruh terhadap cuaca dan musim
1: ya,
3: ini.
1: Jadi itu bergeser dia Pak ya?
3: Ya, boleh dikatakan secara nyata kita bisa lihat. Seharusnya kalau kita berbicara saat ini memasuki musim kemarau, ternyata berapa kali
1: sering ada hujan.
3: Terjadi hujan juga. Ya. Malah puncaknya justru menjelang bulan April seperti itu. Kalau kita cermati di Bali khususnya
1: ya,
3: di Indonesia, kalau kita di Indonesia kondisi yang sama itu Sumatera, Jawa, Bali itu hampir sama. Di Lombok khusus sebagian, tapi ke timur akan berbeda lagi kondisinya.
1: Ya.
3: Jadinya kita cukup bersyukur walaupun dibilang musimnya musim kemarau, tapi di Bali khususnya masih ada sekali
1: masih ada hujan Pak ya.
3: Demikian juga di saat musim hujan tidak hujan terus menerus sepanjang hari. Ya. Pada periode tertentu di tahun kemarin memang ada sempat hujan yang memakan waktu hampir sehari penuh dengan tingkat volume curah hujan yang tinggi yang berakibat pada debit air di sungai meningkat tajam. Yang berakibat juga beberapa terjadi pada titik-titik lokasi yang rendah khususnya terjadi banjir. Nah, berangkat dari pengalaman itu sebenarnya kita di pemerintahan khususnya apalagi di masyarakat umum sudah mulai bisa secara mandiri mengantisipasi. Ya.
1: Contohnya
3: yang tinggal di daerah dekat aliran sungai, daerah aliran sungai, ya semestinya dari pengalaman kemarin ya posisi bangunannya semestinya seperti di mana, ketinggiannya seperti apa. Ya, boleh dikatakan kalau sudah tahu daerah itu riskan banjir semestinya sudah mulai berpindah lokasi tempat tinggal.
1: Tapi punyanya cuma itu aja, Pak.
3: Itu konsekuensi, ya. Jadinya sudah tahu bahaya tinggal di sana nanti ribut-ribut jadi korban kan salah juga pemerintah seolah-olah disalahkan. Ya. Yang namanya daerah aliran sungai semestinya dari segi regulasi memang harus steril.
1: Ada batasan kah Pak berapa jarak dari sempadan sungai kepada rumah penduduk itu?
3: Sebenarnya dari jarak itu pasti ada.
1: Ya.
3: Tapi kembali kepada ada dua dilematis. Ada hak milik tanah juga. Kadang-kadang hak milik tanahnya sampai di batas
1: sungai.
3: Itu menjadi haknya untuk memanfaatkan, termasuk kalau berbicara memanfaatkan sebagai tempat tinggal, tetapi dalam hal ini sudah tahu daerah itu berbahaya bagi banyak, sepertinya pemanfaatannya bukan sebagai
1: tapi
3: tempat tinggal.
1: Tapi view-nya bagus Pak.
3: Nah, itu lain cerita lagi. Ada konsekuensi. Tergantung di daerah mana Bu. Dari daerah pada daerah hulu tentunya akan berbeda pada daerah tengah, akan berbeda pada daerah hilir. Itu kalau berbicara infrastruktur. Infrastruktur sungai itu sebisa mungkin, sekarang kan banyak sungai sebenarnya secara alamiah. Sungai itu terbentuk secara alamiah. Daerah mana dia akan lemah, dia akan berbelok sana. Di saat dia banjir akan ketahuan lebar sungai itu seperti berapa semestinya di saat dia optimal airnya. Kalau sungainya dalam dengan batuan seperti apa, dia akan bertahan dari segi potensi longsor. Jadinya pemahaman itulah yang harus diketahui oleh masyarakat ya, kalau ingin membangun permukiman khususnya. Hmm. Permukiman apalagi permukiman untuk menetap.
1: Yeah.
3: Berbeda kalau di daerah hulu, ya tentunya banjirnya aman, mm-hmm. berarti longsornya harus diantisipasi.
1: Yeah. Nah, untuk berbicara, daerah hulu ya.
3: Nah berbicara musim hujan ini gimana nanti kedepannya kekeringannya, kalau kita cermati sebenarnya sangat tidak terlalu sulit.
1: Mm-hmm.
3: Cuma potensi banjir saat ini sebenarnya secara sarana dan prasarana antisipasi banjir, hampir semua sungai sudah diantisipasi oleh pemerintah melalui BWS Bali Penida ya. Untuk pembangunan danau tanggul. Ya, di mana dibangun tanggul, di mana pembagian air. Cuma permasalahannya di saat musim hujan, jadinya banjir itu kan membawa sampah
1: ya.
3: Yang menyumbat salur berapa saluran air yang sehingga airnya sendiri bingung mau kemana. Sehingga di mana daerah yang lembah yang kira-kira ya. Ketinggiannya kesanalah akan cenderung mengalir.
1: Ya.
3: Dan kalau berbicara musim kemarau, sepanjang kemaraunya tidak panjang, yang pernah terjadi kalau nggak salah di 2014 ya, sampai berapa bulan itu, ya memang pada beberapa mata air, khususnya mata air yang di dataran rendah, ya di dataran rendah, debitnya umumnya turun karena mata air ini tergantung kepada musim hujan tahunan. Ada beberapa mata air justru bukan sumber airnya bukan dari hujan tahunan. Ya seperti contohnya mata air yang di daerah dataran menengah itu umurnya tahunan, walaupun kemarau panjang sumber airnya relatif masih konstan, dia tetapi akan terasa sungai yang memang sumber airnya dari air hujan, dia akan debitnya turun. Tapi sungai-sungai yang sebagian besar sumber airnya dari mata air, debitnya relatif masih tetap. Nah, itu menjadi kunci yang pertama untuk sebagai antisipasi kalau kita berbicara musim kering. Itu demikian dulu, Bu.
1: Ya baik, itu nanti kami tunggu juga mungkin komentar dari pendengar untuk bisa bergabung di 0361-222-161, bisa juga di WhatsApp kami. Tapi kita break dulu ya sebentar untuk mendengarkan yang satu ini.
5: Musim kemarau ada yang menyebutnya sebagai musim kering atau musim panas. Cirinya adalah bila curah hujan per bulan di bawah 60 mm. Selain sedikitnya curah hujan, musim kemarau ditandai dengan matahari bersinar sangat terik, jarang ada awan yang menghalangi, suhu udara panas dengan kelembapan tinggi. Bagi Anda yang tinggal di pedesaan, keringnya tanah sangat berdampak pada hasil pertanian dan perkebunan, yakni gagal panen. Sementara bahaya kesehatan bisa terjadi di semua lokasi. Sebagai dampak dari penghematan air, orang jadi kurang bersih, lalu timbul penyakit pencernaan seperti diare dan kolera.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Wow.
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
3: Waktunya kentongan.
4: Kebakaran hutan kerap terjadi di berbagai wilayah di bumi. Besarnya api pada kebakaran hutan diperparah dengan hembusan angin yang bisa memusnahkan lahan dan hewan di dalamnya dalam hitungan menit. Para pakar lingkungan memprediksi terjadi lebih dari 700 kebakaran hutan setiap tahunnya dan membakar lebih dari 7 juta hektar lahan. Kecepatan penyebarannya hingga 2 kali lipat kecepatan manusia berlari, sehingga bisa dibayangkan betapa sulit untuk menghentikan api jika terjadi.
5: Suhu yang tinggi, terutama akibat pemanasan global, bisa menyebabkan hutan terbakar. Biasanya, suhu panas diawali membakar ranting atau dedaunan kering, kemudian meluas karena adanya tiupan angin. Selain itu, penyebab kebakaran hutan adalah api unggun yang dinyalakan di perkemahan. Ini bisa berbahaya jika tidak dimatikan dengan cara yang benar.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Waktunya kentongan.
6: Bencana setiap saat bisa mengancam. Mungkin tidak bisa dicegah, tapi kita bisa melakukan upaya pengurangan risiko bencana. Oleh sebab itu, kita perlu memperkaya wawasan terkait bagaimana konsep dasar dan pengertian tentang risiko bencana. Mengenali risiko bencana bisa dimulai dari mengenali lingkungan di mana kita hidup. Contoh, jika kita hidup di wilayah pegunungan atau perbukitan terjal, maka risiko bencana bisa dikenali, yaitu apapun yang bisa menyebabkan tanah longsor. Jika kita hidup dan menetap di sekitar gunung berapi, maka risiko bencana bisa dikenali seperti efek letusan gunung berapi. Jika kita hidup di bantaran sungai atau daerah aliran sungai, maka risiko bencana bisa dikenali seperti banjir, banjir bandang, tanggul yang jebol. Jika kita hidup di wilayah yang rawan gempa, maka risiko bencana bisa dikenali seperti robohnya bangunan dan rumah, tanah retak-retak, hingga longsor. Dan jika kita hidup di wilayah permukiman yang padat penduduk, maka risiko bencana bisa dikenali, yaitu apapun yang bisa menyebabkan terjadinya kebakaran.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Iya, baik pendengar, kita masih bersama di Dialog Kentongan dari Radio Tanggap Bencana. Kemarau datang, air tidak bisa dianggap biasa. Masih bersama juga dengan dua narasumber kita, Sekretaris Dinas PUPR Kim Bali, Bapak Dr. I. Ketut Aryantana, STMSI. Kemudian ada juga Pak Wayan Purna dari BPBD Provinsi Bali. Dan saya juga tidak sendiri, ada Suardan yang menemani saya. Oke?
8: Oke.
7: Ya, mungkin ada hal yang prinsip yang ingin ditanyakan kepada kedua narasumber kita.
8: Nah, izin saya bertanya, Pak. Menurut Bapak-bapak sekalian, siapakah yang paling berdampak dalam musim kemarau ini, Pak? Dan apakah ini mempengaruhi harga-harga barang tertentu mungkin, Pak?
7: Ya, mungkin dari BPBD bisa memberikan tanggapan, silakan, Pak.
9: Ya. Mungkin yang paling sangat berdampak dalam musim kekeringan ini kan tidak asal lagi pertanian. Ya, tetapi seperti apa yang dia sampaikan tadi, yang paling berpotensi yaitu 14 desa yang saya sampaikan tadi dari beberapa kecamatan di 4 kabupaten tersebut. Di samping itu juga berpotensi juga kebakaran di TPA. di TPA-TPA.
7: Seperti yang beberapa waktu lalu pernah terjadi, Pak ya?
9: Betul, ya. Di TPA regional Sung Denpasar yang memiliki luas 32,28 hektar. Ya, juga TPA Mandung, Tabanan. Ya, TPA Mandung, TPA Temesi, Sinti Kelungkung, ya. Jungut Batu dan Bengkalan Buleleng. Itu yang mungkin paling bisa paling berdampak dalam kekeringan ini, di samping kebakaran hutan yang terjadi waktu ini di Buleleng. Ya. Adapun langkah-langkah dari BPBD yang sudah dipersiapkan sebelumnya, yaitu melakukan rapat koordinasi, ya, seperti mengundang beberapa OPD terkait. Ya, seperti yang sudah dilakukan di 4 kabupaten tersebut, ya, Jemberane, Buleleng, Kelungkung dan Karangasem. Yang kedua, meningkatkan kapasitas. Yang terpenting ini, meningkatkan kapasitas. Satu, menyediakan pompa irigasi, ya, yang bersumber dari Kementerian Pertanian yang sebanyak 35 unit. Ya, dari 71 unit yang diusulkan, ya, baru diterima 35 unit. Ya. Yang selanjutnya penyediaan air minum, ya, yang berbasis masyarakat. Ya. Yang keempat, ini yang terpenting, ya, terpenting ini BPBD Provinsi Bali masih mencadangkan dana BTT, ya. Masih tersisa 13 miliar, ya, 516.331 rupiah, 820.000 ya, rupiah, ya. Ya, itu yang masih tersisa, apalagi nanti dibutuhkan, ya, itu bisa dicairkan. Itu yang kesiapsiagaan, siap-siagaan yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Bali saat ini.
7: Tapi pada intinya siapa ya?
9: Ya, pada intinya BPBD Provinsi Bali maupun BPBD Kabupaten Kota didukung oleh OPD terkait siap, ya, untuk menyelamatkan Bali.
7: Pada salah satunya Perkim, Pak ya?
9: Iya, salah satunya. OPD terkait termasuk Perkim.
7: Iya, ya, baik. Kemudian mungkin saya ke Pak Ariantando nih. Saya tertarik dengan sumber air kita ini, Pak ya. Karena tadi sudah sempat disinggung, sesungguhnya sumber air baku kita seperti apa, Pak? Ini ada kaitan sesuai dengan PDAM sih. Karena jangankan musim kemarau ini kan, kalau pertanian sudah pasti akan kena dampaknya ya. Tapi yang terpenting kita dulu ini seperti apa, Pak? Apakah masih bisa tercover begitu dengan sumber mata air yang ada, Pak?
10: Baiklah, Bu Widya. Sebelum nanti ke air minum, yang mana potensi terdampak? Tadi saya kembali sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Dadi dari BPBD, bahwasanya memang pertanian yang yang paling berdampak. Akan berkaitan dengan harga dari produk pertanian itu sendiri. Terutama pertanian yang mengandalkan air air hujan. Nah itu pertama. Biasanya kan di tempat yang memang sumber airnya sedikit, mereka pertaniannya adalah jenis yang mengandalkan air hujan. Yang kedua adalah kebakaran. Kalau musim kemarau-nya panjang, akan banyak pohon yang kering. Ini potensi kebakaran, ini yang cukup sulit penanganannya. Kalau sudah kebakaran, apalagi berbicara kebakaran hutan, ya, bagaimana menanggulangi pemadam kebakaran hutan, ini memang, ya, syukurnya kita akses ke hutan kita tidak terlalu jauh, memungkinkan untuk ditangani segera. Yang terakhir terkait dengan air minum. Nah, seperti Ibu sampaikan, berbicara air baku dari perusahaan daerah air minum kita, itu ada dari mata air, yang kedua ada dari sumur bor, yang ketiga ada dari sungai. Nah, kalau musim kemarau panjang, kalau musim kemarau, yang terasa dampaknya adalah di sungai. Di sungai, ya. Debitnya pasti turun. Kalau turunnya drastis, tentunya tidak bisa memproduksi, mengolah air sungai untuk menjadi air minum. Air minum. Kalau sumber airnya dari mata air, kalau mata airnya ada di daerah dataran sedang tinggi, itu masih cukup aman, relatif aman. Kalau mata air itu umur dia airnya itu tidak terlalu berpengaruh musim kemarau, kecuali memang kemaraunya sangat-sangat panjang.
7: Yeah.
10: Sangat panjang itu berarti itu sudah bertahun-tahun. Ya. Kalau sumbernya air sumur bor, namanya air tanah, ini juga cukup relatif aman. Karena berbicara air tanah, apalagi air tanah pada kedalaman cukup dalam, ya, di atas 150, itu relatif airnya aman. Jadinya yang justru tapi debit mata air dan sumur bor relatif sangat jauh dibandingkan air permukaan dari air sungai. Sehingga akan terasa memang di saat musim kemarau panjang PDAM akan kesulitan untuk memenuhi permintaan air daripada masyarakat ataupun usaha. Dan ini memang harus diantisipasi oleh PDAM sendiri maupun masyarakat sendiri.
7: Ya. Apa yang harus dilakukan PDAM dan apa yang harus dilakukan masyarakat, Pak?
10: PDAM yang bisa dilakukan seperti biasa, mereka pasti akan digilir. Yang mana menjadi prioritas, biasanya masyarakat, permukiman akan diprioritaskan di saat pagi hari dibutuhkan dan malam hari. Dunia usaha kan akan diprioritaskan di siang hari. Masyarakat sebaiknya untuk yang terbatas, jadinya tidak bisa menampung PDAM, memang harus memiliki tanon air untuk menampung air dari PDAM. Kalau pengusaha dengan harap sudah pasti punya. Apalagi gronteng, ya. Satu-satu lagi antisipasinya tentunya masyarakat sudah pinter. Sekarang rata-rata memiliki sumur bor. Sumur bor untuk, ini terkait dengan perizinan juga, sumur bor untuk kebutuhan hidup, rumah tangga itu tidak dibutuhkan izin, tidak dikenakan pajak. Tapi kalau dia berbicara sumur bor untuk dimanfaatkan untuk dunia usaha,
7: contoh
10: seperti hotel, dia mengambil air dipakai untuk usaha operasional hotel, berarti kan menghasilkan nilai tambah air itu sendiri, sehingga dikenakan pajak, harus mendapatkan izin. Kenapa perlu izin? Agar bisa dikendalikan pembatasan pengambilannya, jangan sampai, karena air ini kan berebut di bawah, saling berhubungan. Kalau di sini ngambilnya besar, yang di sini kan dapatnya sedikit masyarakat. Nah, di sana kaitannya, kenapa mesti punya izin? Itu sebagai antisipasi. Antisipasi yang paling berat di musim kemarau panjang, ya memang pada daerah-daerah yang sulit air. Kan ada daerah kawas seperti di Kubu, di Anyar, Serayel, Glogak, di Beleng, di beberapa kabupaten, memang daerah airnya memang sedikit.
7: Tapi bukankah mereka memiliki apa ya, cubang-cubang begitu?
10: Nah, kalau cubang nggak ada hujan daripada ada air.
7: Ya betul.
10: Ini memang harus PDAM harus antisipasi, yaitu berupa suplai air tangki oleh PDAM. PDAM rata-rata memiliki mobil tangki, termasuk pemerintah kalau dibutuhkan, termasuk TNI. Kalau pada suatu kesempatan dibutuhkan, ya kita suplai dengan mobil air minum dari melalui tangki-tangki. Tentunya mengambil dari sumber-sumber yang
7: tapi lebih. Tapi dalam kondisi darurat, Pak, ya?
10: Itu dalam kondisi darurat. Itu memang kewajiban pemerintah kalau berbicara air minum. Tapi kalau berbicara air untuk usaha, tidak kewajiban pemerintah untuk menyiapkan.
7: Ya,
10: itu menjadi catatan, sehingga jangan sampai pemerintah dituntut untuk menyiapkan air untuk usaha. Misalnya perkebunan dia nggak dapat air, jadi pemerintah dituntut untuk menyiapkan, ya nggak bisa.
7: Nah, kalau petani?
10: Petani ini kan berbicara terkait dengan irigasi. Kebetulan irigasi juga menjadi tugas pemerintah provinsi, kabupaten, itu terbagi babis termasuk. Nah, disinilah harus, kami kira ini sudah menjadi tradisi budaya, bagaimana semestinya di saat musim kemarau apa yang ditanam kalau sumber airnya sedikit.
7: Iya, yeah, iya. Yeah.
10: Kalau sumber airnya tidak ada, pinter-pinternya petani. Cuman yeah, kadang-kadang sekarang petani lebih mudah menanam padi terpadi terus sudah airnya tahu sedikit, masih padi. Juga padi, ya jadinya air terasa berebut.
7: Okay.
10: Ya berebut, belum lagi berebut
7: padahal
10: air.
7: Padahal sebenarnya sudah ada siklusnya ya, padi, ya, palawija, ya pak, bergilir-bergilir.
10: Biasanya gitu. Ini juga para subak itu kan bergilir dari hulu, bergilir ke jangan sampai di hulu aja terus dapat, di hilir nggak dapat,
7: yeah,
10: dari hulu. Nah,

0: terdiri dari status awas kekeringan.
1: Kekeringan?
0: Iya.
1: Banyak kekeringan. Juga, Pak ya?
0: Iya, banyak juga di Bali ya, 115 ya.
1: Mm-hmm. Itu didominasi daerah mana, Pak?
0: Yang status awas yang 153 ini desa kelurahan siaga. Hmm. Yang 163 desa kelurahan yang mendominasi ya Kabupaten Buleleng, Karangasem,
1: ya.
0: Kelungkung, Kelungkung Nusa Penida, ya Jembrana, Bangli, dan Badung bagian selatan. Ya, ya karena memiliki curah hujan yang sangat rendah. Nah, dan ketergantungan dengan air permukaan.
1: Iya, iya. Ya,
0: memang di sini air permukaan mempunyai peran yang sangat penting ya bagi semua kehidupan, tidak aja manusia saja kan itu.
1: Iya.
0: Iya. Ya, cuma itu coba.
1: Oke, berarti seperti itu ya, Sor. Dan ternyata kondisi di lapangan di mana di kondisi darurat jangan khawatir lah ya untuk masyarakat kalau sekedar untuk air minum begitu ya, ya. Pemerintah pasti turun tangan ya, begitu, Pak ya.
0: Ya, seperti apa yang sudah.
1: Tapi dari praktek di lapangan saat ini, Pak, armada bagaimana?
0: Untuk praktek saat ini armada sih sudah siap. Ya sudah siap, kami di backup oleh BPBD Kabupaten Kota, instansi terkait termasuk PU. Ya, PDAM yang di Kabupaten Kota dan instansi-instansi lainnya. Juga dari kepolisian, kepolisian, TNI juga backup kami untuk tangkinya, apalagi apabila diperlukan nanti siap.
1: Ya. Okay.
0: Itu sudah dibicarakan waktu rapat koordinasi kemarin.
1: Baik, berarti sudah bersiap-siap, Pak ya?
0: Sudah siap-siap, sudah siaga sejak
1: kapan
0: dini.
1: Rapat koordinasi kemarin, Pak ya?
0: Ya betul, ya yang di tanggal 13 dari 13, 14, 15, 16.
1: Oke. Okay. Kabupaten Terus Kota, melakukan koordinasi.
0: 4 kota itu ya.
1: Siap. Baik. Baik, itu yang disampaikan oleh dua narasumber kita terkait dengan ketersediaan air bersih tadi ya. Jadi mungkin untuk pendengar masih kita berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung di 0361-22-161 sebelum nanti ada beberapa pertanyaan dari Pak kita untuk kedua narasumber di sore hari ini. Kita break dulu sebentar untuk mendengarkan yang satu ini. Silakan Dharma.
2: Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Dampaknya sangat nyata seperti kenaikan suhu global, cuaca yang tidak menentu, dan bencana alam yang semakin sering terjadi. Namun ada solusi sederhana yang dapat dilakukan oleh setiap individu untuk membantu mengatasi perubahan iklim, yaitu dengan menanam pohon. Salah satu manfaat langsung dari menanam pohon adalah kemampuannya dalam menyerap partikel-partikel berbahaya di udara. Pohon berperan besar sebagai filter alami yang dapat membantu membersihkan udara dari polusi. Oleh karena itu, menanam pohon merupakan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mencegah perubahan iklim.
3: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
4: Waktunya kentongan.
5: Tas siaga bencana atau TSB merupakan tas tahan air atau waterproof yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain.

0: Tujuan TSB adalah sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Isi tas siaga bencana antara lain uang cash secukupnya untuk pembekalan selama kurang lebih 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, kotak obat-obatan atau P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum. Pakaian untuk 3 hari seperti pakaian dalam, celana panjang, jaket, selimut, handuk, jas hujan, dan sebagainya. Perlengkapan mandi seperti sabun mandi, sikat gigi dan odol, sisir, cotton bud, dan sebagainya. Alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala atau headlamp, korek api, lilin, dan sebagainya. Surat-surat penting seperti surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akte kelahiran, dan sebagainya. Masker, peluit, alat bantu pernafasan untuk menyaring udara kotor atau tercemar. Alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat seperti radio atau ponsel beserta baterai, charger, atau powerbank.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Iya, baik pendengar, kita masih di dialog kentongan RRI Radio Tanggap Bencana. Saat sekarang 42 menit dari jam 16 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama saya Putu Widya dan juga ada Suardana.
3: Ya. Izin bertanya untuk Bapak-bapak, apakah jika musim kemarau ini berlangsung lebih panjang lagi, apa yang strategi yang Bapak-bapak akan lakukan atau bisa menjadi prioritas mungkin untuk memastikan kebutuhan air ini untuk masyarakat, Pak?
2: Siapa ya, yang mungkin, mau menjawab? Oke. Okay. Pada okay, BPD, Pak Purna ya. Oke. Okay.
4: Mungkin rencana tindak lanjut ke depan ya. Apalagi ya, apabila musim kemarau ini terkepanjangan.
2: Ya.
4: Adapun tindak lanjut kami di BPBD ya, BPBD Provinsi Bali, begitu juga dengan BPBD Kabupaten Kota ya.
2: Uh-huh.
4: Ya, melakukan pemantauan atau hotspot.
2: Uh-huh.
4: Ya, hotspot kebakaran selama 24 jam dan komunikasi siap siaga setiap harinya. Nah, itu yang itu yang kami lakukan. Yang kedua, meningkatkan pengawasan ya, terutama di TPA yang berpotensi mengalami kebakaran ya. Yang ketiga, melakukan peningkatan pengawasan dan pengendalian aktivitas terutama para pendaki.
2: Ya.
4: Pendaki-pendaki gunung.
2: Diedukasi ya, juga ya, Pak ya, jangan sembarangan buang puntung rokok, ya, Pak ya.
4: Biar jangan sembarangan buang puntung rokok. Ya. Pembakaran kadang-kadang.
2: Sembahyang juga,
4: ya,
2: Pak ya.
4: Iya, betul.
2: Penggunaan dupa harus hati-hati juga.
4: Harus dibatasi ya. Kalau sudah meninggalkan tempat atau di mana gunung itu ada tempat sucinya, habis sembahyang diharapkan untuk dupanya,
2: karena itu cepat sekali Pak ya, merambat, Pak ya.
4: Apalagi anginnya kencang. Ya, itu akan cepat sekali terpotensi kebakaran ya. Yang selanjutnya melakukan asesmen, Bu. Ya, ya asesmen ya terkait potensi gangguan produksi pertanian. Ya, terutama koordinasi dengan Dinas Pertanian terkait. Ya, baik di provinsi maupun di Kabupaten kota. Ya. Yang selanjutnya melakukan evaluasi ketahanan pangan secara reguler, itu yang terpenting untuk mendorong penanaman 10 tanaman pengganti beras. Ya, seperti jagung gitu ya. Seperti apa yang dianjurkan oleh Pak Gubernur saat ini gitu ya. Untuk ya pergantian beras menjadi ke jagung itu kan ya. Salah satu 10 potensinya itu ya, ya cuma
2: tinggal
4: itu
2: membiasakan
4: ya,
2: saja,
4: untuk membiasakan
2: saja,
4: membudayakan jadi ya, makanan-makanan lokal seperti ubi-ubian ini gitu ya, mungkin bisa di sampaikan juga nih Pak Ses mungkin ya, ya terkait
2: okay,
4: hal itu untuk ditambahkan ya.
2: Ya. Oke, okay. Jika kondisi terjadi di yang perkepanjangan
4: ya,
2: tapi
4: betul.
2: Tadi dari beliau sudah saya dapatkan bahwa pemerintah pasti akan turun tangan untuk hal itu, khususnya untuk air minum.
5: Ya, kalau berkepanjangan ya. Artinya seperti saya sampaikan kondisi Bali dari pengalaman kita ya. Dari pengalaman kalau kita membandingkan kita dengan daerah yang lain secara hidrogeologi namanya ya. Hidrometeorologi juga jadinya Bali, Sumatera, Jawa itu kondisinya hampir sama.
2: Iya, iya, Pak.
5: Jadinya musim hujannya cukup relatif satu karena kita di daerah tropis, akan berbeda dengan Afrika, akan berbeda dengan benua-benua yang lain ya, punya musim dingin segala. Semoga itu tidak terjadi. Tapi kalaupun terjadi yang namanya panjang, panjang itu kan bertahun-tahun, kita masih punya secara hidrogeologi, kita masih punya cadangan air tanah sangat besar. Ya. Di beberapa daerah yang sulit air permukaan, lambatnya air permukaan itu air sungai, dan tidak ada mata air, memang sumur bor untuk mendapatkan air tanah menjadi pilihan. Terutama untuk cadangan. Karena pada daerah-daerah yang sulit air, memang sulit air permukaan seperti daerah, di beberapa daerah tadi sudah sampaikan, di ada beberapa titik Jembrana bagian atas, habis itu Karangasem khususnya di daerah Kubu, Seraya, habis itu di Buleleng. Kalau kita jangan berbicara selatan-selatan, gampang sekali air tanahnya. Ini teknologi sekarang udah canggih. Jadinya kita mengebor, kalau dulu pakai tangan, sekarang pakai mesin, mesinnya lebih canggih. Kita bisa mengebor dengan kedalaman sampai 300, mendapatkan sumber air. Dan itu menjadi salah satu alternatif untuk antisipasi kemarau jangka panjang. Kalau air tanah dia daya tahan ke keberadaan cukup bisa lama karena dia umurnya tahunan. Dan ini cuman dalam memproduksi air tanah sampai di permukaan, inilah membutuhkan biaya besar yang tentunya itulah yang tidak disanggupi oleh pemerintah. Itulah yang diantisipasi oleh PDAM. Kalau PDAM kurang air baku, itulah sumber alternatifnya. Seperti di Nusa Penida, air, mata air ada di kedalaman 220. Yaitu biaya untuk ngangkatnya sangat tinggi, sementara kita menjual kepada masyarakat tidak bisa tinggi. Jadinya tidak visible secara ekonomi untuk dijadikan usaha. Tapi pemerintah wajib melakukan itu karena kewajiban pemerintah menyiapkan air minum. Air untuk hidup. Jadinya air untuk bertahan hidup, itu kewajiban pemerintah. Itu salah satu antisipasinya. Sekarang PDAM itu sudah pada, hampir semua PDAM kabupaten kota itu sudah mulai dia bergerak, tidak hanya bergantung pada air-air yang ada. Dia sudah mencari air baku sebagai alternatif dikala air baku yang satu mengalami masalah, sudah ada alternatif yang lain. Itu dibantu oleh pemerintah melalui Kementerian PU, melalui Dinas PU, termasuk masyarakat-masyarakat di beberapa kawasan sudah dibuatkan sumur bor kalau nggak ada mata airnya. Terakhir kami melakukan di daerah Selombo, di daerah Bali Utara, itu diberikan, dibuatkan sumur bor, dibuatkan jaring instalasi hibah dari pemerintah Provinsi Bali untuk
2: itu. Kedalamannya berapa, Pak?
5: Kalau di daerah-daerah tertentu yang memang itu minimal di 150 ke atas. Dalam ya, Bu ya?
2: Dalam. Nah,
5: kalau kita terbiasa nggak dalam, Bu. Jadi daerah selatan ini kan kita bor 40 meter udah dapat air.
2: Tapi bahaya juga kalau sumur bor di daerah selatan, Pak ya, karena interupsi air lautnya, Pak ya?
5: Ya, kalau di beberapa daerah. Terutama daerah-daerah yang lapisan batuannya batu kapur seperti Sanur, dari mulai Sanur ke arah selatan itu memang sampai di Kuta, apalagi di daerah Nusa Dua, itu lapisan batuannya memang batu kapur. Jadinya begitu kita ngebor, kita dapatnya air tawar, teman, air tawar dari air hujan. Tapi begitu dipompa dengan kapasitas tinggi, maka air laut akan tertarik karena air tawarnya tekanannya kalah dengan air laut. Air lautlah yang kita dapatkan, jadilah air payau. Terus air payau terus dipompa terus, lama-lama dapatnya air laut aja. Nah, itu bukan bukan salah, itu terbiasa terjadi di alam. Ini karena mereka masyarakat yang kadang-kadang tidak terkendali untuk ngambilnya seberapa. ya tergantung sumurnya di mana.
2: Ya, ya, ya.
5: Itu semestinya menjadi pertimbangan.
2: Oke, okay. Mungkin ada hal-hal yang penting yang bisa disampaikan lagi, ya, Pak, memang, kepada masyarakat. Silakan, ya, Pak Penuh.
4: Memang, memang betul apa yang disampaikan tadi Pak Ses. Memang kedalaman sumur bor itu bisa mencapai 100 itu ya. Hmm. Padahal ini pompanya mampu dia mengangkat, tapi sumber airnya tidak ada.
2: Yeah, yeah.
4: Ya, tidak ada seperti yang terjadi di Kabupaten Jemprane itu kan, yang di Desa Manis Tutu juga sama. Yeah, ya, Desa Tukat Aye, ya begitu, yang di sawahnya itu di ketinggian dia. Wah, jauh dari sungai. Ya. Sungainya mengering, otomatis sumurnya ini juga mengering.
2: Iya. Yeah, yeah.
4: Ya. Padahal bantuan dari Kementerian PU itu ya, yang pompanya itu kan memang luar biasa, ada sedotnya, ya kualitasnya juga bagus lah gitu. Tapi sumber airnya yang tidak ada, ya ini yang perlu kita tanggulangi, ya tanggulangi bersama, ya, baik dari PU dan instansi terkait, terkait masalah air.
2: Oke, kira-kira Pak apa yang bisa kita sarankan kepada masyarakat Pak dalam kondisi topik kita kemarau datang air tidak bisa dianggap biasa ini? Mungkin saya mulai dari Pak Sekretaris dulu, silakan Pak.
5: Sang kita kalau berbicara air ini sebenarnya apalagi di dunia digital sekarang ya, pengetahuan umum terkait dengan antisipasi kekeringan ini sebenarnya sangat-sangat mudah kita dapatkan. Cuman memang masyarakat harus mulai belajar, pertama adalah paham dia tinggal di mana.
2: Okay.
5: Tinggal di daerah kering atau airnya berlimpah atau seperti apa. Kalau tahu udah tinggal di tempat kering, ya harus diantisipasi, jangan mengembangkan permukiman di daerah yang sulit air. Ya, kalaupun ada sumber air, ya gunakan seefisien mungkin. Jangan mengembangkan perkebunan yang butuh air banyak. Kalau daerah sumber airnya sangat mudah, seperti kita di daerah namanya Badung bagian selatan, Gianyar, Tabanan, Kota Denpasar, Klungkung bagian selatan, kan hampir mudah sekali kita mendapatkan air. Tapi air baru mudah, tapi jangan boros. Ya, hemat, tetap hemat energi. Air. Karena kebiasaan itu menjadi penting. Karena ada suatu pepatah, orang bule itu kenapa orang suka orang Indonesia, Bu?
2: Kenapa, Pak?
5: Karena orang Indonesia mandinya 3 kali.
2: Oke.
5: Okay. Orang bule itu mandinya kan sekalinya syukur kan. Karena airnya sulit, Indonesia itu kita terlalu mudah. Air jadi murah, jadinya mandi berkali-kali malah.
2: Apalagi suasana panas, Pak.
5: Ya, betul.
2: Oke, okay, baik.
5: Itu menjadi kunci. Jadi masyarakat mesti mulai hemat dengan air, paham bahwa air itu prosesnya panjang untuk mendapatkan air yang bagus. Jadinya kita harus menghormati air itu, tidak membuang-buang secara percuma. Kalau tidak dibutuhkan, ya dimanfaatkan dengan baik.
2: Siap, baik. Ba-
4: baik.
2: Dari BPD.
4: Ya. Ini semeton dewata, ini. Mari jadikan musim kemarau sebagai momentum untuk lebih peduli terhadap air.
2: Yeah.
4: Ya, jangan menunggu hingga kekeringan meluas baru menyadari pentingnya penghematan. Ya. Ingatlah, kemarau datang, air tidak bisa dianggap biasa. Setiap tetes yang kita hemat hari ini adalah harapan bagi kehidupan esok hari.
2: Oke, okay, ya, luar biasa ya. Jadi air itu memang kehidupan, tidak sekedar kebutuhan Pak ya, tapi kehidupan Pak, seperti disampaikan tadi. Semoga saja perbincangan kita sore hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mari bersama kita hemat menggunakan air dimanapun Bapak Ibu berada. Jadi itu menjadi kunci kita adalah hemat menggunakan air dan kenali lingkungan kita. Baik, terima kasih Pak Sekretaris, Pak Dr. Iketut Aryantana, STMSI, sudah hadir di studio, dan juga Pak Wayan Purno dari BPBD Provinsi Bali. Terima kasih juga ya untuk Kardana yang sudah menemani saya sore hari ini. Semoga perbincangan kita bermanfaat untuk kita semua, dan kami tutup dengan para mesanti.
4: Om Santi, Santi, Santi.
6: Baru saja Anda ikuti Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Denpasar.
7: 101 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
8: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
9: Pro 1 RRI Denpasar.

Seperti kemarin dari Noah ya. Dan tentu saja sebagai pembuka kembali di RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi dalam rangkaian Denpasar sore hari ini. Masih bersama saya Dharma Chandra, yang tadi sebelumnya kita sudah dengar dialog kentongan, dan juga direpandu oleh rekan Putu Widya. Dan saat lagi kita akan bergabung dengan RRI Mataram untuk mengupdate informasi untuk Anda dalam rangkaian Warta Berita Lintas Bali NTB. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Alhamdulillah kita sudah berkoordinasi dengan pihak SPPG akan memulaikan MBG 27 Juli.
3: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya arti kebersihan.
0: Penyaluran program makanan bergizi gratis di sejumlah kota di Mataram pada awal tahun ajaran baru dialui dengan pembaruan data peserta didik. Tindakan tegas bagi pembakar sampah mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Bersama saya Beni Pratama, inilah berita selengkapnya. Mendengar, kita menuju ke informasi pertama. Penyaluran program makanan bergizi gratis atau MBG di sejumlah sekolah di Kota Mataram pada awal tahun ajaran baru didahului dengan pembaruan data peserta didik. Langkah tersebut dilakukan agar distribusi makanan sesuai dengan jumlah penerima manfaat setelah adanya kelulusan, mutasi, dan penerimaan siswa baru. Walid Bisri melaporkan untuk Anda.
4: Datanya sejumlah 423 orang.
5: Pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di sejumlah sekolah di Kota Mataram diawali dengan proses sinkronisasi data peserta didik. Pembaruan data dilakukan untuk memastikan penyaluran makanan berjalan tepat sasaran setelah adanya perubahan jumlah siswa pada awal tahun ajaran baru. Kepala SMA Negeri 3 Mataram Yuspita Martiningrum mengatakan, sekolah bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG telah melakukan pembaruan data penerima manfaat sehingga pelaksanaan MBG di sekolah dijadwalkan mulai 27 Juli mendatang. Hingga kini, sekolah juga belum menerima petunjuk teknis baru mengenai kriteria penerima sehingga seluruh siswa sementara tetap menjadi penerima program.
2: Alhamdulillah, kita sudah berkoordinasi dengan pihak SPPG. Jadi, di SMA Negeri 3 Mataram akan memulaikan MBG 27 Juli. Nah, kenapa molor satu minggu sejak awal-awal ini? Karena memang masih update data.
5: Sementara itu, di SMP Negeri 15 Mataram, persiapan serupa juga telah dilakukan sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Sekolah telah berkoordinasi dengan SPPG sejak sepekan sebelumnya dan menyerahkan data jumlah peserta didik baru sebagai dasar penyaluran MBG pada hari pertama sekolah. Kepala Tata Usaha SMP Negeri 15 Mataram, Herawati, menjelaskan, secara umum tidak terdapat kendala dalam persiapan program. Meski data rinci setiap siswa masih menunggu pembaruan melalui Dapodik, hal tersebut tidak menghambat pelaksanaan distribusi makanan bergizi kepada peserta didik.
4: Kami sudah koordinasi dengan SPPG-nya seminggu sebelum pelaksanaan ini. Jadi kan untuk siswa baru, kalau siswa kelas 8-9 yang sudah ada datanya di mereka, tinggal kita ngasih dia siswa baru aja. Kemarin kami sudah kasih datanya sejumlah 423 orang.
5: Selain memastikan ketepatan data penerima, sekolah juga akan melakukan evaluasi rutin terhadap menu makanan yang disajikan setiap hari.
0: Hingga saat ini seluruh SPPG yang beroperasi di Kabupaten Sumbawa belum mengkonfirmasi menu hariannya ke Satgas MBG setempat. Pelaporan menu ini dinilai penting sebagai bentuk transparansi dalam pengelolaan program tersebut. Randy Pratama melaporkan untuk Anda.
6: Menurut saran pusat, dia harus ekspos.
7: Satuan Tugas Makanan Bergizi Gratis atau MBG Kabupaten Sumbawa mengaku hingga kini belum pernah menerima laporan menu harian dari seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang beroperasi di daerah tersebut. Padahal, pelaporan menu dinilai penting sebagai bentuk transparansi penggunaan anggaran sekaligus mendukung pengawasan pelaksanaan program. Anggota Satgas MBG Kabupaten Sumbawa, Rusmayadi, mengatakan saat ini terdapat 24 SPPG yang aktif beroperasi dari total 28 unit yang telah terbentuk. 4 SPPG lainnya belum beroperasi dengan 2 unit masih ditangguhkan sejak sebelum libur sekolah dan 2 unit lainnya belum menerima anggaran dari Badan Gizi Nasional. Sebanyak 24 SPPG tersebut melayani sekitar 60.000 penerima manfaat di Kabupaten Sumbawa. Rusmayadi menjelaskan, meski pelayanan SPPG setelah libur sekolah tetap berjalan seperti sebelumnya, Satgas hingga kini belum menerima informasi mengenai menu harian yang disajikan oleh masing-masing SPPG. Akibatnya, Satgas tidak memiliki data untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan program di lapangan.
6: Menurut saran pusat, dia harus ekspos. Ya harus, supaya itulah bentuk transparansi ke masyarakat. Bahwa hari ini kita memberikan menunya apa saja. Dan juga masyarakat juga harus mengetahui itu. Dan kalau saya malah saya itu perlu sekali gitu. Sebagai bentuk transparansi. Betul. Dalam penyajian ke masyarakat itu.
7: Menurut Rusmayadi, Badan Gizi Nasional sebelumnya telah meminta seluruh SPPG mengunggah menu harian melalui media sosial masing-masing. Namun, informasi tersebut juga diharapkan disampaikan kepada Satgas sebagai bahan evaluasi dan bentuk transparansi kepada masyarakat. Selain itu, seluruh SPPG diingatkan tetap menjalankan operasional sesuai petunjuk teknis, terutama menjaga sanitasi dan kelayakan fasilitas untuk mencegah terjadinya keracunan makanan.
0: Selanjutnya pendengar, beroperasinya kembali setiap dapur SPPG di sejumlah wilayah menjadi hal yang ditunggu oleh para siswa khususnya di NTB. Menurut mereka program MBG yang kembali merupakan langkah yang sangat baik karena manfaatnya benar-benar dirasakan oleh siswa. Selain mendapatkan makanan gratis, tetapi juga memperoleh asupan gizi yang dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan dan juga menghemat uang jajan. Berikut komentar mereka.
8: Saya Mei. Alhamdulillah MBG sudah kembali, jadi senang banget. Jadi uang jajan juga bisa hemat, terus gak harus bawa bekal juga dari rumah.
9: Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo karena program MBG-nya sudah jalan dengan lancar dan kemudian sudah tersebar merata dari ujung sampai ujung di Indonesia. Dan saya mewakili teman-teman yang lain, jujur sangat bersyukur dan berterima kasih yang sebesar-besarnya atas program. Terima kasih.
10: MBG hari ini sangat top dan besar.
11: Saya dan teman saya bisa lebih hemat uang jajan. Teman saya juga bisa menghabiskan 5 ompet. Terima kasih Prabowo. Salam sukses.
12: Dengan Ida, salah satu murid SMP, untuk program MBG-nya sih menurut aku yang bisa tetap makan siang tanpa harus beli ke kantin dan juga lebih hemat uang belanja.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memastikan program makanan bergizi gratis kembali berjalan di seluruh sekolah setelah masa libur sekolah berakhir. Memasuki tahun ajaran baru, pemerintah daerah juga berkomitmen memperketat pengawasan agar pelaksanaan program tetap sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Lalu seperti apa komitmen Pemkab Lombok Tengah dalam mengawal program tersebut? Berikut wawancara Mayok Taripa bersama Wakil Bupati Lombok Tengah, Haji Muhammad Nursia.
13: Pak Wabub, setelah libur sekolah berakhir, apakah program makan bergizi gratis MBG di Lombok Tengah ini sudah kembali berjalan normal? Kemudian juga bagaimana kesiapan Pemkab untuk memastikan pelaksanaan MBG ini berjalan lancar di awal tahun ajaran baru?
14: Pernah tiang pertemuan dengan pengelola SPPG salah satu kecamatan yang diundang untuk diskusi. Kami dapat diskusi dengan pengelola SPPG, mereka siap. Ketemu tadi sih, yang mereka kelola sih, kalau memang pedomannya gitu, bahwa hari ini adalah hari sekolah, kalau memang pedoman, yakin semua sih.
13: Masih adakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan MBG ini, Pak Wabub, baik itu dari sisi dapurnya, kemudian juga distribusi maupun penyediaan bahan pangannya?
14: Ini kalau kita kan sesuai dengan tugas Satgas kan paling hanya ikut mengawasi, ikut untuk menyelesaikan persoalan-persoalannya itu. Sedangkan pembagian tugas ini kan sesuai dengan penetapan manajemen berjenjang itu dong. Kita sebagai Pemda, di mana SPPG berada, termasuk sasarannya, saya juga bertanggung jawab ya untuk ya membantu. Kalau ada masalah, kita sama-sama menyelesaikan masalah, termasuk pengawasannya dan pelaporannya. Dan insya Allah dengan itu ya, nanti kalau memang laporan yang disampaikan, nah itu menjadi tindak lanjut secara berjenjang ya.
13: Kemudian evaluasi kita apa, Pak Wabub, kedepannya agar MBG ini bisa berjalan dengan baik?
14: Pertama, kita dengan SPPG dulu, kebijakan nasional program MBG. Nah, berjenjang ditugaskan untuk pengelolaan program MBG. Dengan berjenjang penugasan ini, tentu bisa dilakukan hasil evaluasi masing-masing daerah. Sama dengan di Lombok Tengah pun dari hasil evaluasi apa sih persoalannya. Antar kecamatan pun mungkin beda masalahnya, sehingga itu menjadi pengelola langsung SPPG itu bisa dong untuk sharing pembandingnya. Jadi masing-masing evaluasi dulu, SPPG masing-masing evaluasi dulu. Nah, kalau memang antar SPPG ada yang lebih progresif dia, itu dibandingkan dengan yang lain. Nah, sama dengan fungsi kita. Nah, jadi itu tetap pembinaan. Pembinaan ini masuk pengawasan, masuk ada langkah-langkah yang efektif untuk pengelolaan program itu. Dan sebenarnya di masyarakat juga bisa mengontrol, bisa mengawasi, ada saran pendapat, ada masukan. Ini juga bisa melihat langsung, bisa juga memberikan ada koreksi atau kaitan dengan masukan-masukan itu. Kan mudah ditentukan, standarnya ada. Jadi pedoman, itu lengkap sampai standarisasi. Ini pelaksanaan dong, pelaksanaan evaluasi.
13: Terima kasih Pak Bupati atas waktunya. Assalamualaikum.
15: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: Terima kasih pendengar dan kita menuju ke informasi selanjutnya. Tindakan tegas dari pembakar sampah sudah mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang lingkungan. Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan memicu pemanasan global.
16: Bahaya membakar sampah itu kan dioksinnya ya.
17: Aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansalain, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumuansalain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru apalagi dilakukan di area terbuka. Ia menjelaskan dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Prof. Rumuansalain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi ruang permukiman, sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
3: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya arti kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, ya kan? Anti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
17: Sementara Ketua Bali Organic Association Profesor Niluh Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Ia menjelaskan asap pembakaran sampah memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
16: Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah membangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Memang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal, dari buang menjadi mengelola. Nah, yang tidak bisa dikelola, nah itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah.
17: Tindakan tegas terhadap pembakar sampah sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini dinilai melanggar fungsi ruang permukiman, merusak kualitas udara, dan melanggar hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menata sempadan pantai Singaraja dengan membongkar bangunan di kawasan pesisir, sekaligus mengantisipasi munculnya kembali pedagang dan bangunan liar setelah penataan selesai.
18: Kita harus antisipasi, tapi kita sudah menyampaikan pada masyarakat kita titip ini. Setelah kita bersihkan, kita titip lagi kepada masyarakat.
19: Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menata sempadan pantai Singaraja dengan membongkar bangunan di pesisir Kelurahan Kampung Baru. Penataan yang dipimpin Bupati Buleleng Inyoman Sucidro dan Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna diawali dengan pendekatan persuasif kepada warga, hingga 49 kepala keluarga bersedia membongkar bangunan secara sukarela. Pembongkaran ditargetkan berlangsung selama 3 hari sebelum kawasan ditata menjadi ruang publik yang lebih nyaman. Bupati Sucidro juga menegaskan pemerintah mengantisipasi munculnya kembali pedagang dan bangunan liar dengan melibatkan masyarakat, tokoh lingkungan, dan pemerintah wilayah untuk menjaga kawasan yang telah ditata.
18: Kita harus antisipasi, tapi kita sudah menyampaikan pada masyarakat kita titip ini. Setelah kita bersihkan, kita titip lagi kepada masyarakat. Terus juga kepada tokoh-tokoh, kepada kepala-kepala lingkungan, khususnya camat sebagai pembina wilayah sini untuk bisa menjaga.
19: Ia menambahkan pemerintah akan menerapkan pola pengawasan yang sama seperti di kawasan titik nol Singaraja dan Jalan Diponegoro yang telah lebih dulu ditata. Menurutnya rasa memiliki dari masyarakat menjadi kunci agar kawasan yang telah dipercantik tidak kembali dipenuhi bangunan maupun aktivitas yang mengganggu fungsi ruang publik.
18: Sama dengan yang sudah kita tata nanti misalnya nol nanti Jalan Diponegoro, kita titiplah pada masyarakat bahwa masyarakat ini memiliki.
19: Pemerintah Kabupaten Buleleng berharap penataan sempadan pantai Singaraja menjadi awal terciptanya kawasan pesisir yang lebih representatif sebagai ruang publik. Selain meningkatkan estetika kota, kawasan tersebut diharapkan menjadi tempat aktivitas masyarakat yang aman, nyaman, serta mampu mendukung pengembangan pariwisata dan perekonomian daerah tanpa mengabaikan fungsi sempadan pantai. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Disdikpora Buleleng memastikan tidak ada anak yang putus sekolah pada tahun ajaran 2026-2027 melalui pendataan hingga 31 Agustus 2026. Anak yang belum memperoleh sekolah akan diarahkan ke satuan pendidikan yang masih memiliki kuota.
20: Kita berproses sampai dengan nanti tanggal 31 Agustus.
21: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kabupaten Buleleng membuka pendataan anak usia sekolah yang belum memperoleh tempat belajar hingga 31 Agustus 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada anak yang putus sekolah pada tahun ajaran 2026-2027. Disdikpora Buleleng akan melakukan pendataan melalui sistem digital dan manual dengan melibatkan seluruh satuan pendidikan. Data yang terkumpul akan digunakan untuk memetakan anak yang belum terdaftar agar dapat diarahkan ke sekolah terdekat yang masih memiliki daya tampung. Kepala Disdikpora Buleleng Ide Bagus Gede Surya Barata mengatakan proses pendataan masih berlangsung karena sejumlah sekolah masih menyelesaikan verifikasi data peserta didik baru. Pihaknya juga menunggu laporan dari sekolah yang melakukan pendataan secara manual.
20: Nah, ini kemungkinan ada faktor satuan pendidikan yang belum melakukan verifikasi secara tuntas, karena ini kan by system ya. Jadi kami akan menunggu laporan dari masing-masing sekolah untuk yang sudah melaporkan secara sistem maupun yang melaporkan secara manual. Utamanya tantangan kami kan di PAUD dan DSD, karena kita sistem ini kita online dari TK SD SMP. Nah, kita berproses sampai dengan nanti tanggal 31 Agustus.
21: Selain melakukan verifikasi data, Disdikpora meminta seluruh sekolah aktif menelusuri anak-anak usia sekolah yang belum terdaftar. Upaya tersebut dilakukan agar tidak ada peserta didik yang tercecer dari layanan pendidikan akibat kendala administrasi maupun akses. Gus Surya menjelaskan bagi masyarakat yang anaknya belum memperoleh sekolah akan difasilitasi untuk mendaftar di satuan pendidikan yang masih memiliki kuota. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kesempatan belajar bagi seluruh anak usia sekolah di Kabupaten Buleleng.
20: Masyarakat yang belum mendaftar sekolah, misalnya anaknya belum ini, kita arahkan ke satuan pendidikan yang masih memiliki kuota untuk bisa menempuh. Selamat, dan juga ada masyarakat yang belum mendaftarkan anaknya, sepanjang ada datanya, kita sudah meminta satuan pendidikan terdekat untuk mendata dan mendaftarkan ke sekolah tersebut.
21: Disdikpora juga menemukan beberapa kendala di lapangan, terutama terkait jarak tempuh dari sekolah dasar menuju sekolah lanjutan yang menjadi pertimbangan sebagian orang tua. Melalui pendataan yang berlangsung hingga akhir Agustus, pemerintah optimis seluruh anak usia sekolah di Kabupaten Buleleng dapat terlayani dan memperoleh hak pendidikan secara merata. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Saudara pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Keberhasilan Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026 mendapat apresiasi dari kalangan praktisi olahraga di Bali. Gelar juara dinilai menjadi buah dari permainan kolektif, semangat juang tinggi, dan konsistensi performa yang ditunjukkan sepanjang turnamen.
1: Menunjukkan permainan yang impresif. Satu sentuhan, dua sentuhan sudah dioper dan kerjasamanya luar biasa dan diakhiri dengan gol-gol yang indah.
2: Spanyol memastikan diri sebagai juara Piala Dunia 2026 usai mendudukkan Argentina dengan skor 1-0 pada laga final. Sepanjang turnamen, tim berjuluk La Furia Roja tampil konsisten dengan permainan menyerang yang mengandalkan kerjasama antar lini dan penguasaan bola. Praktisi olahraga Bali, Profesor Dr. Iwain Artanasia menilai keberhasilan Spanyol bukanlah sebuah kejutan. Menurutnya, sejak fase grup hingga babak final, Spanyol selalu menunjukkan permainan yang impresif dengan mengandalkan semangat juang tinggi, kekompakan tim, serta aliran bola cepat melalui satu hingga dua sentuhan.
1: Spanyol ini adalah tim yang memiliki semangat juang yang tinggi, tim kekompakan yang bagus, dan matadornya luar biasa. Itu intinya. Dalam artian, kalau Spanyol kan dari fase penyisihan sampai 32 besar, 16 besar, lalu menunjukkan permainan yang impresif. Satu sentuhan, dua sentuhan sudah dioper dan kerjasamanya luar biasa dan diakhiri dengan gol-gol yang indah.
2: Sementara itu, pelatih sepak bola usia muda asal Jimbaran, Mario Kundus Bandung menilai euforia Piala Dunia 2026 dan meningkatnya prestasi tim nasional Indonesia memberikan dampak positif terhadap pembinaan sepak bola usia muda di Bali. Menurutnya, anak-anak kini memiliki motivasi yang lebih besar untuk berlatih dan bercita-cita membela tim nasional.
22: Berdampak, sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
2: Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan juara baru, tetapi juga memberikan semangat bagi perkembangan sepak bola di Indonesia. Momentum tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan pemain usia dini hingga lahir talenta-talenta berprestasi. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
0: Saudara pendengar, mengakhiri berita lintas Karwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Penyaluran program makanan bergizi gratis di sejumlah sekolah di Mataram pada awal tahun ajaran baru didahului dengan pembaruan data peserta didik. Tindakan tegas bagi pembakar sampah mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Dari studio Persatu RRI Mataram, saya Bini Pratama dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
23: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar. Don't sleep, wake up.

Ya, masih kembali lagi di Pro 1 dan Pasar Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan tadi kurang lebih jam 17.00 ya, tadi kita sudah mendengarkan juga nih. Sudah kami updatekan atau kami perbarui informasi Anda melalui Warta Berita Lintas Bali NTB. Dan juga tadi juga sebelumnya ada dialog ya, dialog kentongan kurang lebih jam 16.00. Dan saya Dharma Chandra masih menemani nanti sampai jam 20.00 waktu Indonesia Tengah. Tentu saja dengan informasi dan juga berbagai musik lainnya nanti ya. Mungkin kalau Anda para pendengar yang saat ini sedang dalam perjalanan, karena di sudah sore, sudah apa ya, mataharinya sudah mulai menurun nih, 17.30 ya, 33 sekarang ya. Dan sudah mulai terlihat nih sunset lucu-lucu di luar. Yeah. Di Hemur 70 juga suasananya begitu cerah sekali dan begitu indah langitnya dengan udara yang begitu sejuk nih ya. Akhir-akhir ini juga makin sejuk nih. Dan tentu dan juga sepertinya apa ya, masih belum hilang nih ya udara dinginnya gitu. Ini kalau misalkan saya cek ya pendengar dari website rri.co.id terkait udara dingin nih. Jadi memang sejumlah wilayah di Bali beberapa hari ke depan ini diprediksi masih merasakan suhu dingin nih menjelang puncak musim kemarau. Nah, ini info dari Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BBMKG wilayah 3. Ini memprediksikan suhu yang terasa dingin tersebut akan berakhir nanti pada Agustus 2026. Dan ini prakirawan cuaca BBMKG wilayah 3, Lu Nyoman Didi Tri Utami, mengatakan bahwa fenomena ini menandai puncak musim kemarau, di mana suhu minimum ini bisa mencapai sekitar 20 derajat Celsius. Dan juga menjelaskan suhu yang lebih dingin dari biasanya ini paling terasa pada malam hari, dini hari dan pagi hari ya. Jadi tidak jarang kalau misalkan mungkin ada para pendengar malam-malam masih di luar, dalam arti mungkin masih ada aktivitas atau mungkin baru pulang kerja gitu ya, atau kebangun dini hari atau masih terjaga dalam dini hari, itu rasanya dingin sekali ya, karena memang ini masih berlangsung gitu ya, udara dingin dan mencapai rata-rata bisa minimum bisa mencapai sekitar 20 derajat Celsius. Dan juga diungkapkan bahwa fenomena ini normal ya kondisinya, dan ini rutin memang terjadi pada saat puncak musim kemarau, karena ini ada pergerakan massa udara dingin dan kering dari benua Australia menuju Indonesia dan melewati wilayah Bali. Dan ini juga disampaikan bahwa suhu dingin di Pulau Dewata ini biasanya terjadi pada dini hari mulai pukul 1 dan juga 2 pagi hingga puncaknya pada pukul 5 hingga 6 pagi gitu ya. Jadi sekali lagi memang ini prediksi hingga nanti bulan Agustus. Dan ini memang sekali lagi sering terjadi secara periodikal. Dan ini juga BMKG juga menghimbau kepada masyarakat untuk ada semua para pendengar, ini harus diwaspadai juga fenomena suhu udara yang lebih dingin ini. Dan juga diminta untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh ya, seperti

saja bisa Anda cek secara langsung, secara gratis, dan bisa melihat berbagai informasi atau berita dari seluruh Indonesia. Dan juga tentu saja masih ada informasi dan musik lainnya. Dan setelah ini agak nostalgia sedikit ya. Lagu Widuri ya. Ini dibawakan oleh Yuni Syara featuring Krisdayanti ya. Dan juga nanti kurang lebih jam 18.00 kita juga akan mengaturkan puja Trisandya. Hanya untuk Anda dalam rangkaian Denpasar sore hari ini.

Ya, masih di Persatukan Informasi dan Inspirasi. Dan tadi sudah mengudara juga ya, Widuri. Ya, Widuri. Masih suka tuh lagunya ya. Dan juga tadi ada Trisol, Isyarat ya. Dan tentu saja pasti banyak isyarat-isyarat terpendam juga nih, atau isyarat tersirat juga gitu ya. Dan saya juga mau menyapa ada Bu Indi tadi ya. Selamat sore, selamat tugas ya. Terima kasih loh Bu Indi. Selamat sore juga. Semangat juga Bu Indi ya. Jangan lupa rujaknya. Terus juga ada di grup pendengar Ketawa TV, selamat sore untuk semuanya. Ya, cukup ramai sekali nih ya. Saling berkomunikasi, saling menyapa dan juga saling bercengkrama gitu ya. Dan juga berbicara terkait saling menyapa, saling bercengkrama. Ini di Hayam Buruk 70 juga masih cukup ramai di halamannya ya, karena masih banyak lalu lalang kendaraan maksudnya pada pulang kerja gitu, atau juga mungkin baru mau, ada yang mau makan juga gitu ya. Terus ada Bang Sandi juga yang menyapa nih, mat sore mas, mat sore Bang Sandi. Bang Sandi kerja gak nih ya, abis pulang kerja kali kayaknya ya. Dan semoga senja-senja seperti ini tidak membuat galau gitu ya Bang Sandi. Atau semuanya, gak Bang Sandi aja sih, siapapun gitu ya. Bang Sandi mah gak pernah galau, semangat terus deh ya. Dan juga tuh ada para pendengar yang mau berinteraksi juga, chat WhatsApp kami boleh, yang mau berinteraksi chat WhatsApp kami di 0896-7812-3830. Dan juga kalau misalkan mau salam-salam juga boleh chat WhatsApp kami nanti ya. Nanti akan kami sampaikan juga nih di udara. Siapa tahu nanti kan ya, nanti ajak ada yang mendengarkan, yang menyapa juga, wah aku disalami nih, seneng deh gitu kan. Oke, masih bersama saya Dharma Chandra dalam rangkaian di pasar sore hari ini. Dan nanti kurang lebih sekali lagi jam 18.00 Indonesia Tengah, kita akan mengaturkan juga Puja Trisandya. Dan nanti kurang lebih jam 18.19 juga nanti dikumandangkan azan maghrib untuk Denpasar dan sekitarnya. Tetap bersama kami dalam rangkaian Denpasar sore hari ini.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka wadu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening peraja.

sekalian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali

Hanya Rindu dari Anmes, tadi requestan dari Bang Sandi ya. Sudah mengudara Bang Sandi ya. Dan juga tadi Bu Janura juga salam, selamat sore Bang Dharma, salam kompak. Selamat mengikuti Senandung Malam nanti ya. Waduh harus nih ya, para pendengar Ketawak TV. Terima kasih Bang Dharma, terima kasih juga Bu Janura ya. Nanti yang mau bergabung untuk chat WhatsApp kami, yang mau salam juga boleh loh ya, sebelum Senandung Malam juga bisa di 0896-7812-3830. Dan saat lagi kurang lebih jam 18.19 kita juga akan mendengarkan azan maghrib untuk Denpasar sekitarnya. Tetap bersama kami dalam rangkaian Denpasar sore hari ini.

Kesabaran itu ada dua macam. Kesabaran terhadap sesuatu yang kamu benci dan kesabaran terhadap sesuatu yang kamu sukai. Tanda-tanda orang bijaksana antara lain adalah lidahnya selalu basah dengan zikrullah.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

Ya, masih di Pro 1 dan Pasar Kenal, informasi dan inspirasi. Dan sudah hampir memasuki pukul 19.00 dan memang ini sudah mulai gelap nih ya. Bukan mulai gelap, ya mulai gelap sih ya. Udah mulai malam gitu ya. Sudah mulai malam, sudah mulai lapar rasanya gitu ya. Apapun tuh pengen dimakan gitu ya. Pengen dikunyah gitu kalau malam-malam. Apalagi tuh ada para pendengar yang sudah pulang kerja ya. Yang memang aduh pengen makan apa gitu, pengen makan seger-seger gitu ya. Mungkin rujak nih bisa nih ya. Rujak bisa nih kayaknya nih. Untuk ada para pendengar, seperti halnya pendengar setiap Pro 1 nih Bu Indi, biasanya ngerujak gitu ya. Jadi memang rujak itu merupakan salah satu kuliner tradisional Indonesia ya, yang hingga kini masih digemari berbagai kalangan. Dan hidangan yang berbahan dasar aneka buah segar ini cita rasanya memang khas juga, hasil perpaduan antara manis, asam dan pedas dalam satu sajian. Dan buah-buahan seperti mangga muda, nanas, bengkoang, timun, kedondong, ini bahan utama rujak. Dan juga seluruh bahan tersebut itu disiram dengan bumbu yang terbuat dari kacang tanah, gula merah, cabai, asam jawa, terasi, dan menghasilkan rasa yang kuat tentu saja ya. Dan selain itu, di berbagai daerah rujak ini punya variasi yang beragam nih. Misalnya ke Jawa Timur ya, ini rujak cingur yang biasanya mengundangkan irisan cingur sapi sebagai pelengkap. Nah, kalau misalkan sementara itu rujak buah dan rujak serut itu lebih umum dijumpai di daerah lain sebagai cemilan segar, terutama pada siang hari. Nah, memang selain memiliki nilai kuliner, ini rujak nih juga mencerminkan nih kekayaan budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Karena kandungan buah-buahan segar dalamnya ini menjadikan rujak sebagai menu favorit untuk semua kalangan. Dan tentu saja ini mudah ditemukan juga ya, karena kan setiap daerah pasti punya ciri dan rasa yang berbeda-beda. Dan keberadaan rujak yang tetap bertahan ya di tengah maraknya makanannya modern ini menunjukkan juga nih, kuliner tradisional Indonesia masih memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat. Seperti halnya dekat Hayamuru 70 juga banyak rujak nih gitu kan ya, seger juga kan makan buah-buah. Untuk anda para pendengar yang mungkin tidak suka makan buah yang langsung dimakan gitu ya, mungkin kalau pakai rujak ada sambelnya, ada lain-lain, mungkin enak nih rasanya gitu. Kalau misalkan ini biasanya dari pendengar Pro 1 juga nih, Bu Indi biasanya ngasih tahu rujaknya rujak tomat gitu. Baru dengar kan rujak tomat kan? Saya juga baru dengar tuh. Saya juga bingung, rujak tomat itu gimana? Apakah jadi rujak atau jadi sambal tomat? Saya agak bingung. Tapi sepertinya seger sih rasanya ya. Oke, dan informasi tadi juga langsung saya kutip dari rri.co.id. Bisa anda langsung cek informasi kami, berbagai informasi dari seluruh Indonesia ya. Dan masih saya bersama saya Dharma Chandra, masih menemani sampai jam 20.00 waktu Indonesia Tengah. Ada lagu untuk anda, Linger dari Cranberries ya, salah satu lagu favorit saya juga. Dan juga ini lagu yang memang cukup nostalgia gitu ya. Easy listening, apalagi kalau anda saat ini masih dalam perjalanan pulang. Oke, hanya untuk anda dalam rangkaian Denpasar sore hari ini.

Ya, masih dalam rangkaian di pasar sore hari ini ya. Tadi lagu dari Little Mix, Love Me Like You. Iya dong ya, harus mencintai diri saya dong seperti diri saya mencintaimu misalkan gitu ya. Apapun sih konsepnya ya, gak melulu tentang orang, tapi semua hal gitu ya. Seperti halnya tadi rujak ya, Bang Sandi tadi sempat komen juga nih di WhatsApp kami. Bang Sandi, mas enak rujak kelapa muda ya. Rujak kelapa muda tuh kelapanya sekulit-kulit ya di rujak gitu. Diserut lah ya gitu. Tapi enak juga sih ya, rujak kelapa muda saya pernah ngerasain, memang enak banget ya. Mungkin kalau Anda sendiri bagaimana nih? Sukanya rujak apa? Kalau saya sih sukanya rujak yang memang banyak buahnya tadi ya. Terus juga banyak sambelnya juga. Terus juga apa? Biasanya kan ada garam-garamnya tuh ya. Tapi tergantung sih. Ya. Dan untuk para pendengar yang mau ikutan monitor atau komen gitu ya. Di WhatsApp kami boleh loh ya. Nanti tinggal chat saja atau mungkin mau menginformasikan kondisi saat ini, chat WhatsApp kami di 0896-7812-3830 ya. Sekali lagi di 0896-7812-3830. Dan itu saja untuk para pendengar saat ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Masih ada waktu juga ya, sampai karena ini sudah 18.55, tidak usah terburu-buru, tidak terlalu malam. Kalau saat ini masih terjebak kemacetan, tidak apa-apa ya. Sabar, jangan sampai rasa tidak sabar itu mencelakai diri Anda sendiri dan juga orang lain gitu ya, dengan alasan terburu-buru gitu ya, ngeselin lain-lain bla. Kalau misalkan Anda merasa kesal gitu dengan pengendara yang lain, jangan sampai Anda seperti pengendara lain juga gitu ya. Karena kalau misalkan satu orang berpikir yang sama, tentu saja nanti ya semrawut jalannya. Jangan sampai. Oke. Dan nanti juga kami akan mengupdate lagi, akan memperbarui informasi Anda dalam cek fakta nanti kurang lebih jam 9.00 untuk memperbarui fakta-fakta terkait informasi yang beredar ya. Dan tentu saja Anda bisa juga mengakses rri.co.id untuk melihat informasi lainnya yang tentu saja sudah terverifikasi oleh kami. Dan ada lagu dari Tulus, Sepatu ya. Siapa tahu Anda memiliki sepatu pasangan yang memang cocok untuk Anda ya. Masih dalam rangkaian Denpasar sore ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar video di media sosial Facebook yang mengklaim daun serai dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit autoimun. Autoimun adalah kondisi di mana sistem kekebalan tubuh menyerang tubuh sendiri. Penyebabnya belum sepenuhnya dipahami, tetapi diduga terkait faktor genetik dan lingkungan dengan gejala umum berupa peradangan. Lalu, benarkah rebusan daun serai menyembuhkan autoimun? Mari kita cek faktanya. Melansir hasil penelusuran Turnback Hoax Mavindo, menemukan postingan tersebut mengarah pada konten yang menyesatkan. Setelah dilakukan penelusuran, ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa klaim tersebut tidak benar. Karena faktanya, dilansir dari tirto.id, Dr. Nurul Fajriah Afiatunisa mengatakan, daun serai atau daun sereh untuk pengobatan utama penyakit autoimun adalah mitos. Pengobatan autoimun harus disesuaikan dengan jenis dan tingkat keparahan penyakit, serta melibatkan obat-obatan yang tepat. Kebanyakan penyakit autoimun belum bisa disembuhkan. Sementara itu, sejauh ini masih sangat minim studi yang mengaitkan serai dengan penyakit autoimun. Menurut penjelasan ahli kesehatan, penggunaan serai untuk obat autoimun juga kurang tepat. Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa klaim yang mengatakan bahwa daun serai dapat menyembuhkan penyakit autoimun adalah tidak benar dan dipastikan hoax serta masuk kategori misleading content.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM,
2: 100,9 FM,
3: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
4: Denpasar.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Mak.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Seseorang yang memilih untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga dan melakukan hobi mereka, walau mendapat gaji sedikit, dinilai lebih bahagia ketimbang mereka yang lebih banyak berada di kantor demi sebuah gaji besar. Begitulah hasil penemuan terbaru. Menghabiskan waktu untuk sesuatu yang lebih berarti bagi kehidupan, baik dengan keluarga atau kerabat untuk berolahraga, bersenang-senang, dan liburan, bisa mengarahkan seseorang ke perasaan yang lebih memuaskan dari kekayaan. Jika seseorang ingin lebih fokus untuk memiliki lebih banyak waktu, maka mereka harus bekerja lebih sebentar, bahkan ini berlaku untuk orang di tingkat pendapatan yang berbeda-beda dan seluruh jenis kelamin, saran peneliti. Peneliti utama Ashley Willans, seorang psikolog dari University of British Columbia, meminta peserta tes menjawab pertanyaan tentang kehidupan sehari-hari, seperti, apakah Anda akan lebih bahagia saat bekerja seharian, namun memiliki gaji yang lebih tinggi, atau hanya bekerja sebentar namun dengan gaji yang lebih rendah? Peneliti menemukan, orang yang lebih memprioritaskan waktu di atas uang, dilaporkan mengalami kebahagiaan yang lebih besar. Pandangan bahwa Anda tidak bisa membeli kebahagiaan nampaknya memang betul. Namun peneliti mengatakan penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk menyelidiki apakah kebahagiaan dari memprioritaskan waktu ketimbang uang muncul setelah kebutuhan keuangan seseorang terpenuhi atau ini berlaku untuk semua kondisi ekonomi.

0: of you.
1: Yeah, because of you, cie. Yeah. Enak ya, terakhirnya ya, Kiat Martin tadi, because of you. Lah, lagu-lagu di mana memang ini lagu apa ya? Biasanya orang kegombelin seseorang tuh ya. Karena kamu, tuh bahasa Indonesia gitu ya. Masih bersama saya Dharma Chandra, masih dalam rangkaian Denpasar malam ini ya. Dan itu saja mungkin ada para pendengar saat ini sedang dalam perjalanan. Bisa sekali ya, harus apa menginfokan ke kami nanti di WhatsApp kami, chat aja di 08 0896 7812 3830. Dan hati-hati ya, khususnya untuk Anda yang roda 4 karena jam-jam segini jam-jam ngantuk nih, habis pulang kerja bonnya tuh pengen tidur ya. Waduh, ngantuk nih, buru-buru pulang nih. Tapi ya itu tadi, karena memang mengemudi dalam kondisi ngantuk itu salah satu faktor yang memicu kecelakaan lalu lintas nih ya. Jadi memang rasa lelah, kurang tidur, dan menurunkan konsentrasi itu bisa memperlambat respon pengemudi saat berkendara. Dan ini juga membahayakan diri sendiri juga, dan ini beresiko untuk mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya ya. Jadi memang ada beberapa tanda nih sebenarnya. Kalau misalkan memang Anda mulai ngantuk nih, harus diwaspadai. Yaitu misalkan nih, Anda berjalan ini tidak stabil ya. Kalau misalkan mobil atau kendaraan di depan Anda gitu, atau di belakang Anda misalkan Anda lihat di spion, terlihat oleng gitu, jalannya belok-belok gitu. Ini dan juga berapa kali mungkin mendekati atau melewati garis marka jalan tanpa alasan jelas, itu harus diwaspadai juga. Terus terkadang juga sering melakukan pengereman mendadak untuk diri Anda atau mungkin sekitar Anda, pengendara lain. Lalu juga mengabaikan rambu lalu lintas ya. Jika memang pengemudi tampak terlambat merespon kondisi jalan, ini seperti tidak memperhatikan lalu lintas, itu juga harus diwaspadai ya. Jangan terobos lampu merah juga nih untuk Anda ya, jangan terburu-buru juga ya. Nah, kalau misalkan menumpukan tanda tersebut, sekali lagi ya, disarankan tetap jaga jarak aman. Dan juga hal tersebut itu bisa mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas. Karena sekali lagi, keselamatan berkendara tidak hanya ditentukan oleh kondisi kendaraan, tapi juga kesiapan fisik pengemudi ya. Dan juga pastikan tubuh Anda tetap bugar sebelum berkendara menjadi langkah sederhana untuk mencegah kecelakaan di jalan. Informasi tadi saya kutip langsung dari rri.co.id. Dan juga saya mau menyapa untuk para pendengar Pro 1, khususnya pendengar Ketawa Ketiwi ya. Pro 1 Denpasar sudah cukup ramai. Ya, salam buat ini ya, salam ya. Nanti boleh loh salam-salam ya para pendengar di Senandung Malam. Nanti malam ya, dalam rangkaian Denpasar malam ini, nanti 0896 7812 3830, tinggal WhatsApp kami saja. Dan nanti yang mau request-request lagu juga bisa sekali dong, sangat bisa sekali ya, karena sambil menemani waktu istirahat Anda hingga nanti jam 24.00 waktu Indonesia Tengah ya. Tapi saat ini bersama saya masih ada waktu sampai jam 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentu saja masih kami siapkan berbagai informasi dan musik-musik lainnya.

Orang yang ambisius dalam hidup cenderung gampang cemburu ketimbang orang yang santai menjalankan hidup. Demikian hasil temuan terbaru para pakar di Amerika. Dan kesimpulan itu diambil dari penelitian terhadap siswa yang memiliki nilai tinggi akademiknya. Siswa berprestasi tinggi cenderung mudah tersulut emosinya ketika melihat pasangannya berinteraksi dengan lawan jenisnya, apalagi bila obrolannya dilakukan di Facebook dengan kalimat-kalimat menggoda. Menurut para peneliti, umumnya orang-orang dengan nilai akademik tinggi adalah tipe perfeksionis. Ketika orang perfeksionis merasa atau melihat ada gelagat pasangannya berselingkuh, kondisi sempurna yang mereka idamkan bisa terganggu, maka tersulutlah emosinya. Cemburu ini akan lebih mudah lagi tersulut bila pesan dari pasangan ke orang lain itu disertai emotikon, terutama ia mengisyaratkan senyum atau kedipan. Hasil riset menunjukkan tingkat kecemburuan akibat pesan Facebook ini lebih tinggi dialami perempuan ketimbang laki. Uniknya, bagi perempuan, pengguna emotikon pada pesan ini tidak berpengaruh banyak pada emosi negatifnya, sementara bagi pria cukup berpengaruh. Profesor Dennis Friedman mengatakan, siswa dengan nilai akademik tinggi cenderung lebih waspada, menunjukkan kendali diri yang tinggi, serta perfeksionis. Melihat adanya kemungkinan ketidaksetiaan dari pasangan dipandang sebagai potensi merusak kesempurnaan dunianya. Evolusi

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal, ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

Ya, masih di Pro 1 Denpasar ya. Dan tentunya masih bersama saya Dharma Chandra. Dan juga sudah terlihat operator saya Febri Artanto siap-siap untuk renovasi sepertinya. Karena nanti lagi start lagi udah mau jam 20.00. Sudah waktunya saya akan berpisah nih dikit lagi ya. Jadi persiapan nih ya dari operator saya dan juga nanti penyiar selanjutnya ya. Karena nanti ada senandung malam ya. Ya nanti mau senandung malam boleh bergabung nanti malam di WhatsApp kami, nanti bisa juga chat-chat request dan salam-salam ya. Tapi memang walaupun begitu, untuk Anda para pendengar tetap harus istirahat ya. Tetap istirahat dulu pulang kerja gitu. Jangan langsung standby nungguin gitu ya. Karena memang beberapa hari-hari ini juga cuacanya kan juga sangat dingin sekali ya. Saya saja ketika bangun tidur gitu subuh biasanya, waduh ini dingin banget nih ya. Rasanya kayak apa ya, kayak lemas gitu ya. Jadi memang kalau lemas-lemas itu sering dialami juga sebenarnya untuk orang dewasa juga khususnya. Itu bisa juga karena kekurangan vitamin D tanpa kita sadari nih. Nah kondisi ini juga memerlukan perhatian khusus nih para pendengar, agar kesehatan tubuh Anda ini tetap terjaga optimal. Nah ini kalau kami mungkin cek juga nih dari situs kesehatan Very Well Health, ini menyebutkan bahwa vitamin ini sangat penting untuk tulang Anda, dan nutrisi tersebut juga membantu penyerapan kalsium secara maksimal di dalam sistem pencernaan. Nah gejala awal yang sering muncul ya, gejala-gejala awal nih yang sering muncul itu seperti meliputi rasa lelah yang amat sangat parah, dan juga Anda mungkin akan sering merasakan nyeri pada area tulang. Dan juga ini dokter ahli ini juga menyatakan bahwa otot yang lemah ini juga menjadi tanda yang nyata kondisi tubuh tersebut tentu mengganggu aktivitas harian Anda yang sangat padat. Nah dampaknya jangka panjang ini bisa memicu pengeroposan tulang atau osteomalacia pada orang dewasa. Dan ini juga serius ya, sangat serius sekali masalah ini, bisa menyerang kelompok usia produktif hingga lansia secara perlahan. Nah juga ini para peneliti juga menegaskan bahwa sistem imun juga akan menurun drastis secara konstan. Akibatnya tubuh Anda menjadi lebih mudah terserang berbagai infeksi virus berbahaya. Jadi pemeriksaan darah ini bisa menjadi solusi juga nih yang terbaik untuk mengetahui keadaan nutrisi dalam tubuh. Jadi segera hubungi dokter ya jika mungkin Anda mengalami hal-hal seperti itu. Nah itu dia tanda-tanda Anda mulai kekurangan vitamin D. Jadi tetap harus diperhatikan khususnya untuk tulang-tulang Anda nih ya. Bisa minum vitamin ya, atau mungkin bisa berjemur juga gitu. Khususnya untuk ada para pekerja yang aktivitas malam hari, mungkin kekurangan vitamin D, harus banyak minum vitamin D juga ya. Dan informasi tadi saya langsung kutip dari rri.co.id, bisa Anda akses secara gratis. Masih banyak informasi juga yang tersedia untuk Anda dari seluruh Indonesia. Masih ada waktu beberapa menit ke depan hingga jam 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan ada lagu untuk Anda yang romantis sekali nih lagunya nih ya. Endless Love, Lina Ricci featuring Diana Ross ya. Yang sedang Anda ingin merasakan cinta yang tanpa batas, Endless Love, alah. Hanya untuk Anda Denpasar malam ini.

Pain My Love dari Michael Learn Through Rock ya. Lagu terakhir kami persembahkan, saya persembahkan untuk Anda dalam rangkaian dari pasar malam ini. Sebelumnya saya berterima kasih untuk Anda para pendengar ya, yang sudah monitor dan membersamai kami kurang lebih tadi dari jam 15.00 waktu Indonesia Tengah hingga ya kurang lebih sampai jam 20.00. Tadi juga terima kasih yang sudah bergabung dan juga sudah monitor Bang Sandi, Bu Janura, Bu Indi ya. Serta ini ada rekan saya Santi Ari yang akan menemani ruang dengar Anda hingga jam 24.00 nanti dalam Senandung Malam. Dan nanti mau request, mau salam-salam boleh sekali. Dan setelah ini juga kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita nanti untuk mengupdate informasi untuk Anda para pendengar. Kalau gitu saya sekali lagi Dharma Chandra pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan tentu saja untuk Anda para pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Soal itu kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Penyakit yang tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Zaini. Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Prof, sedikit Prof.
4: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsa Mahendra mengatakan belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki tiga pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta agar masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
5: Sekarang ini KUHAP baru, ya agak soft, lebih menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan, ya udah nyerah. Sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya, Anda wartawan bisa ditahan karena dituduh melanggar undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan. Nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah pelakunya KUHAP. Ini soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja.
4: Itu penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
1: Kita serahkan saja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya. Karena pemerintah dalam hal ini kan tidak ikut intervensi soal penegakan hukum. Biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir. Hanya Presiden Prabowo.
4: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tercatat sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Berikut laporan selengkapnya, Madalena.
2: Defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76% terhadap PDB. Cetai surplus keseimbangan
6: perimbangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari 1.459 triliun rupiah atau tumbuh 21,4% secara tahunan. Sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar 1.656 triliun rupiah, tumbuh 17,8% secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar 196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar 85,1 triliun.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
6: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68% dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing hari ini menyatakan defisit sebesar 0,76% dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
7: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat, ya itu yang akan berdampak kepada kedepannya.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai rencana pengesahan keempat perjanjian ini. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan.
9: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rosiade menyatakan, Komisi 6 menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Perjanjian tersebut meliputi persetujuan perdagangan bebas antara Republik Indonesia di satu pihak dan Uni Ekonomi Eurasia beserta negara-negara anggotanya di pihak lainnya. Selain itu, perjanjian lainnya merupakan protokol untuk meningkatkan lebih lanjut persetujuan kerangka kerja tentang kerjasama ekonomi komprehensif dan persetujuan-persetujuan tertentu di bawahnya antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan Presiden. Selanjutnya Komisi 6 DPR RI meminta peraturan Presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
9: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia IAEU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAEU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAEU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.
10: Persetujuan pembaruan A3 tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,76%, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha di negara ASEAN. Dan hingga saat ini A3 merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
9: Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi keempat perjanjian perdagangan internasional tersebut. Langkah itu meliputi penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem otomasi surat keterangan asal atau SKA, penguatan kebijakan dan tata kelola pengamanan perdagangan, peningkatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, serta percepatan digitalisasi sistem keamanan pangan berbasis keterlacakan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
11: Sekarang kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah
12: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
11: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih.
12: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
13: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFI ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
12: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2 SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki pusat finansial internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui harmonisasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara.
15: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi persetujuan kerangka kerja regulasi keamanan pangan ASEAN yang diharapkan mampu memperlancar perdagangan pangan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan ratifikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. BPOM juga menyiapkan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan sistem pengawasan agar selaras dengan standar internasional. Menurut Taruna, langkah tersebut didukung oleh pengakuan Indonesia sebagai WHO Listed Authority yang memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia sekaligus mendukung daya saing produk pangan nasional.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement ini dengan penerapan sistem pengawasan keamanan pangan dan pemenuhan persyaratan umum penyusunan dan penyelarasan hukum yang telah berlaku serta pengembangan dan penerapan kedaruratan keamanan pangan, karena kita harus paham bahwa pangan endingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita. Tentu dalam konteks itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sangat signifikan dalam memberikan jaminan keamanan pangan tersebut.
15: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memperkuat kerjasama perdagangan. Menurutnya, harmonisasi standar keamanan pangan juga akan meningkatkan perlindungan konsumen dan memperlancar perdagangan pangan antar negara ASEAN.
10: Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perjanjian ini akan mendorong peningkatan arus investasi pada sektor pangan melalui penurunan biaya kepatuhan, stabilisasi harga pangan domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Persetujuan ini juga berpotensi meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar 634,83 juta US, serta welfare gain nasional sebesar 252,17 juta US dollar.
15: Melalui ratifikasi tersebut, pemerintah berharap produk pangan Indonesia semakin berdaya saing di pasar regional. Di sisi lain, BPOM memastikan seluruh mekanisme pengawasan tetap berjalan untuk menjamin pangan yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar. Dari Jakarta, Zahratin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilik Blu-ray Cargo, John Field, menyatakan dirinya memberikan sejumlah uang kepada Orlando untuk diberikan kepada pejabat bea cukai agar barang impor milik PT Blu-ray Cargo mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kepabeanan di bea cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
16: Ya, tentang itu ya, bulanan bantuan.
17: Ada jatah bulanan. Saya mengikuti apa yang tadi
16: betul. Jatah bulanan. Jatah bulanan.
17: Ya. Makna jatah bulanan yang saksi pahami adalah apa?
16: Untuk bantuan?
17: Oke, bantuan. Bantuan bentuknya apa?
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa tiga pejabat bea cukai, yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori menghadirkan saksi pemilik Blu-ray Cargo, John Field. Dalam kesaksiannya, John Field mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai. Jatah diberikan selama 7 bulan.
17: Kode BC1, BC2 itu disampaikan oleh?
16: Orlando.
17: BC1 adalah Dirjen Bea Cukai, Jaka Budi Utama. BC2 adalah Bang Rizal. Kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu kan? Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya? Untuk BC1 berapa tuh disiapkan? Sesuai dengan penyampaiannya Ocoy.
16: 3M,
17: baik. Nah, BC2, Bang Rizal.
16: 2M.
17: 2M, baik. BC3, Sisprian. 1M, ya. Baik.
18: Sementara itu, Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rizal menerima uang dari John Field.
19: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta, fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah, ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu. Ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
18: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar rupiah. Dengan rincian terdakwa Rizal sebesar 14 miliar rupiah, terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengakui peran penting Pancasila dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan dinilai menjadi titik temu yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hasna Nur Afifah melaporkan selengkapnya.
9: Pemimpin Gereja Katolik Asia menilai Indonesia menunjukkan praktik baik dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk A Pilgrim Church, Listening to Asia, menjelang sidang pleno ke-12 FABC yang diikuti lebih dari 120 kardinal dan uskup dari 22 konferensi wali gereja serta yurisdiksi gerejawi di Asia. Wakil Presiden FABC sekaligus Ketua Komisi Sinodalitas, Kardinal Pablo Virgilio David, mengatakan Indonesia memiliki nilai-nilai bersama yang mampu memperkuat hubungan antarumat beragama. Menurutnya, Pancasila mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan sehingga menjadi landasan penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman.
20: Dalam Pancasila, saya melihat adanya nilai-nilai bersama tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan. Menurut saya, nilai-nilai itu sangat indah. Ada jauh lebih banyak hal yang menyatukan kita daripada yang memisahkan. Jika kita berfokus pada nilai-nilai tersebut, saya yakin hubungan antarumat beragama akan menjadi jauh lebih baik.
9: Sebagai wujud penghormatan terhadap semangat dialog lintas agama di Indonesia, para peserta sidang juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal usai misa penutupan di Gereja Katedral Jakarta. Rombongan akan melintasi terowongan silaturahmi yang menghubungkan kedua rumah ibadah sebagai simbol persaudaraan dan toleransi antarumat beragama.
20: Pada akhir sidang nanti, kami akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Setelah misa penutupan di Gereja Katedral, kami akan berjalan melalui terowongan silaturahmi. Menurut saya, ini menjadi simbol yang sangat penting tentang hubungan baik, khususnya dengan umat Islam, tetapi juga dengan pemeluk agama-agama lain.
9: Sidang pleno ke-12 FABC berlangsung di Jakarta hingga 26 Juli 2026 mengusung tema The Call to Synodal Conversion and the Mission to be Bridges and Bridge Builders in Asia. Forum 4 tahunan itu membahas penguatan dialog antara agama, perdamaian, keadilan sosial, hingga peran gereja dalam menjawab tantangan masyarakat Asia yang majemuk. Dari Jakarta, Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa ASEAN harus menjaga kredibilitas dengan memastikan pembangunan yang membawa hasil nyata bagi masyarakat dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan oleh Menlu RI dalam sesi pleno pertemuan ke-59 Menlu se-ASEAN di Manila, Filipina pada Selasa hari ini, sebagaimana kami kutip dari Antara. Sugiono menyebut ujian pertama bagi ASEAN adalah dalam menjaga perdamaian serta memastikan tatanan hubungan di kawasan tetap berlandaskan pada aturan. Karena itu Indonesia mendorong penyelesaian segera kode tata perilaku di Laut China Selatan pada tahun ini secara efektif, substansif dan juga berlandaskan hukum internasional. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana RRI telah rampung menyiarkan turnamen Piala Dunia 2026. Program bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya Haris Mariski.
21: Radio Republik Indonesia sukses menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2026. Turnamen yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas, memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri, serta platform digital seperti aplikasi RRI Digital, YouTube, dan media sosial resmi RRI. Langkah strategis ini memastikan euforia Piala Dunia dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam closing ceremony di Gedung RRI sore tadi, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengapresiasi kerja keras tim RRI, baik di dalam dan luar daerah, yang turut mensukseskan siaran Pesta Bola Dunia 2026.
22: Kita memberikan apresiasi ya kepada kawan-kawan Pro 3, Kepala Kapus Pem. Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu apa yang perlu saya garis bawahi. Dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini.
21: Dalam kesempatan itu, salah satu komentator, Jufri Alexander, yang juga turut hadir, merasa senang dan bangga bisa ikut mensukseskan siaran bersama RRI dan berharap RRI dapat kembali menampilkan siaran olahraga lainnya untuk menyenangkan para pendengar setia.
1: Saya pribadi sangat menikmati, jadi biasa kan tampil secara visual di TV gitu, tapi kemudian begitu kita siaran, kemudian ada telepon dari pendengar, dan saya baru tersadar bahwa radio ini sangat-sangat berguna untuk mereka yang tidak bisa melihat. Itu yang saya rasakan. Begitu ada yang telepon, saya, wah, rupanya suara saya ini memang benar-benar didengar gitu. Ada beban, tapi ada juga tanggung jawab yang harus saya berikan. Artinya saya juga mencoba untuk memberikan informasi yang lebih, yang informatif tentunya untuk pendengar. Jadi dengan harapan bahwa nantinya Piala Dunia juga bisa terus ada, kemudian turnamen-turnamen lain, karena kita tahu juga ada Piala AFF, ada Piala Asia untuk Timnas Indonesia. Ya, semoga ke depan semakin maju, semakin jaya buat RRI.
21: Sepanjang siaran, antusiasme pendengar sangat tinggi. Mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan di setiap sesi. RRI juga sukses menyajikan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dari opening hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi demam sepak bola di Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: dan Pasar malam ini.
1: Masih di Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi di 105,2 MHz. Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI dan Pasar, dimanapun Anda berada pendengar. Senang sekali di malam hari ini ya, hari Selasa malam tanggal 21 Juli 2026. Saya Santi Ari kembali hadir tentunya untuk menemani Anda di malam hari ini hingga nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Tentunya pendengar, dengan berbagai macam lagu-lagu yang akan saya putarkan tentunya untuk Anda. Dan kita juga akan bertemu intens ya di udara nantinya di Senandung malam mulai pukul 9 malam. Namun sebelum itu pendengar, mari kita dengarkan terlebih dahulu mimbar agama Buddha dengan judul Membersihkan Belukar Hati oleh Agus Wirajaya, dan juga beberapa pesan-pesan berikut ini. Nanti juga akan ada drama radio dengan judul Ilusi Menang Malah Tumbang. Dan tanpa berlama-lama lagi pendengar, mari kita dengarkan mimbar agama Buddha selengkapnya. Mari mendengarkan.

Namo Buddhaya, salam jumpa para pendengar Pro 1 Denpasar yang berbahagia. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat, damai, dan penuh kebijaksanaan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mengajak kita semua merenungkan tentang hati kita sendiri. Mengapa kadang kita sudah rajin melakukan perbuatan baik, sudah sering mendengarkan dhamma, sudah sering bermeditasi, namun batin kita masih terasa mandek, tidak berkembang, seperti berjalan di tempat? Jawabannya ada dalam salah satu ajaran.

Suhari, seorang petani tua, lewat dan bertanya, "Mengapa benihmu tidak tumbuh dengan baik, padahal engkau rajin merawatnya?" Petani muda itu menjawab, "Saya tidak tahu, Paman. Saya sudah menabur benih pilihan dan rajin merawatnya." Petani tua itu lalu membungkuk dan mencangkul sedikit tanah. Ternyata di bawah permukaan tanah itu masih ada banyak akar-akar tunggul yang keras, bebatuan, dan semak belukar yang tidak pernah dibersihkan. "Lihatlah," kata petani tua itu, "benihmu sudah baik, tetapi tanahnya belum diolah. Selama tunggul-tunggul ini masih tertanam di dalam tanah, akar tanamanmu tidak akan pernah leluasa tumbuh." Demikian pula dengan batin kita. Kita mungkin sudah rajin berbuat baik, rajin mendengar dhamma, rajin bermeditasi. Namun jika di dalam hati masih ada tunggul-tunggul, belukar yang belum dibersihkan, perkembangan batin akan terhambat. Inilah yang disebut Buddha sebagai cetukila, belukar atau tanah gersang dalam hati. Para pendengar Pro 1 Denpasar yang berbahagia, dalam Cetukila Sutta, Buddha menjelaskan kepada para bhikkhu bahwa selama 5 belukar hati belum disingkirkan dan 5 belenggu hati belum diputuskan, seseorang tidak akan mengalami kemajuan, perkembangan, dan kematangan dalam dhamma dan winaya. Sebaliknya, siapapun yang berhasil membersihkan 5 belukar dan 5 belenggu ini, batinnya akan berkembang dengan subur. Apa itu 5 belukar dalam hati? Belukar pertama sampai ketiga muncul ketika seorang masih diliputi keraguan, kebimbangan, dan ketidakyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ketika hati masih ragu, apakah jalan ini benar-benar membawa kebahagiaan, maka semangat untuk berlatih dengan sungguh-sungguh akan melemah. Kita berlatih setengah hati, mudah goyah begitu menghadapi kesulitan. Belukar keempat adalah keraguan terhadap latihan itu sendiri, terhadap sila, terhadap konsentrasi dan kebijaksanaan yang sedang kita kembangkan. Kita bertanya-tanya, apakah usaha kita ini ada gunanya? Sehingga akhirnya latihan pun dijalani tanpa kesungguhan. Belukar kelima adalah rasa marah, kesal dan tidak senang terhadap teman-teman seperjuangan dalam kehidupan suci, terhadap sesama umat, sesama praktisi dhamma. Ketika hati dipenuhi kejengkelan terhadap orang lain di sekitar kita, konsentrasi dan ketenangan batin sulit berkembang. Pikiran terus-menerus sibuk dengan kemarahan, bukan dengan latihan. Kelima hal ini disebut belukar karena sifatnya seperti tanah gersang yang keras dan berbatu. Selama hati masih berada di sana, benih kebajikan apapun yang kita tabur akan sulit berakar. Apa itu 5 belenggu dalam hati? Selain kelima belukar tadi, Buddha juga menjelaskan 5 belenggu hati, yaitu kemelekatan yang mengikat batin sehingga tidak bisa bergerak bebas menuju kemajuan. Kemelekatan pada nafsu indria, hati yang masih diliputi keinginan terhadap kesenangan duniawi. Kemelekatan pada tubuh atau jasmani sendiri, seolah tubuh ini adalah milik kita yang paling berharga dan harus dijaga melebihi segalanya. Kemelekatan pada bentuk-bentuk atau benda-benda materi sehingga hati selalu tertarik dan tergoda oleh apa yang tampak indah di mata. Kebiasaan makan dan minum, serta tidur secara berlebihan tanpa kendali, hidup penuh kemalasan tanpa semangat untuk berlatih dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, menjalani kehidupan suci dengan tujuan tersembunyi, misalnya terlahir kembali di alam surga tertentu, sehingga merasa puas diri dan berhenti berjuang begitu tujuan kecil itu tercapai. Sama seperti belukar, belenggu-belenggu ini membuat batin terikat, tidak leluasa, sehingga sulit berkembang menuju kebebasan sejati. Para pendengar Pro 1 Denpasar yang berbahagia, kita mungkin bukan bhikkhu yang tinggal di hutan, namun ajaran ini sangat relevan bagi kita yang menjalani kehidupan sehari-hari sebagai umat awam. Berapa banyak dari kita yang sebenarnya sudah rajin melakukan perbuatan baik,
rajin beribadah.

ibadah, rajin berdana, rajin mendengarkan dhamma, namun hati masih dipenuhi keraguan, kekesalan terhadap orang lain, atau kemelekatan yang membuat batin tidak pernah tenang? Kita bisa saja rajin secara lahiriah, tetapi jika tunggul-tunggul dan belukar dalam hati belum dibersihkan, kedamaian batin yang kita cari tidak akan pernah benar-benar tumbuh. Nah, bagaimana caranya membersihkan belukar dan belenggu ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Sebetulnya kita bisa memulai dari hal-hal yang sederhana. Pertama, bangun keyakinan yang berdasarkan pengertian, bukan sekedar ikut-ikutan. Pelajari dhamma sedikit demi sedikit, sehingga keyakinan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha semakin kokoh, bukan karena paksaan, melainkan karena kita benar-benar memahami manfaatnya. Yang kedua, jaga hubungan baik dengan sesama. Setiap kali muncul rasa kesal atau tersinggung terhadap teman, saudara, sesama umat, coba berhenti sejenak dan bertanya, apakah kemarahan ini sepadan dengan ketenangan batin yang harus saya korbankan? Yang ketiga, kurangi kemelekatan sedikit demi sedikit. Tidak perlu menolak, tidak juga terlalu menerima. Tetapi secara perlahan kurangi seluruh kesenangan duniawi, menyadari kapan kita melekat berlebihan lalu perlahan melepaskannya. Keempat, jaga keseimbangan hidup. Tidak berlebihan dalam makan, tidur, maupun hiburan, sehingga energi batin tetap terjaga untuk berlatih dengan sungguh-sungguh. Kelima, jangan cepat puas dengan pencapaian kecil, jadikan setiap kebajikan yang kita lakukan sebagai langkah menuju kedamaian yang lebih dalam, bukan tujuan akhir untuk berhenti berjuang. Nah, para pendengar Prosatu dan Pasar yang saya hormati, seperti petani yang harus mencangkul dan membersihkan tunggul-tunggul serta belukar sebelum menabur benih, kita pun perlu membersihkan hati sebelum menabur kebajikan di dalamnya. Begitu tanah hati kita bersih dari belukar dan belenggu, benih kebajikan apapun yang kita tanam, dana, sila, meditasi, kesabaran, welas asih, akan tumbuh dengan subur dan berbuah dengan sendirinya. Para pendengar Prosatu dan Pasar yang berbahagia, membersihkan tanah hati saja belum cukup. Sama seperti petani yang ladangnya sudah bersih dari tunggul dan batu serta belukar, ia masih perlu merawat tanamannya dengan sungguh-sungguh agar benar-benar berbuah lebat. Di bagian akhir Cetukila Sutta, Buddha menyebutkan 5 kekuatan batin yang dikenal sebagai 4 idipada, yaitu landasan kekuatan batin, ditambah 1 faktor penyempurnaan, yaitu semangat pantang menyerah. Pertama, canda, yaitu keinginan atau aspirasi yang tulus dan kuat terhadap tujuan yang hendak dicapai. Seperti petani yang benar-benar mendambakan panen yang subur, bukan menanam asal-asalan, kita pun memerlukan sesuatu yang jujur terhadap kedamaian batin yang kita cari, bukan sekedar menjalankan kewajiban. Kedua, wirya, yaitu usaha dan kegigihan untuk mewujudkan keinginan itu menjadi sebuah tindakan nyata. Petani bangun sebelum fajar, menyangkul, menyiram, dan mencabut rumput liar tiap hari meskipun tubuhnya lelah. Demikian pula keinginan baik, tanpa usaha yang nyata, hanya akan tinggal sebagai sebuah angan-angan. Ketiga, cita, yaitu kesungguhan pikiran, perhatian yang benar-benar terarah pada apa yang sedang dikerjakan. Misalnya petani yang baik memperhatikan setiap daun yang mulai layu, bukan merawat tanaman sambil pikirannya melayang ke tempat lain. Demikian pula, latih batin kita dengan kehadiran penuh, bukan setengah hati. Yang keempat adalah wimamsa,
yaitu penyelidikan dan kebijaksanaan untuk terus mengevaluasi cara yang kita pakai. Petani yang bijaksana mengamati apakah air terlalu banyak, apakah pupuknya yang kurang, lalu menyesuaikan cara yang terbaik yang bisa dilakukan untuk merawat tanamannya. Kita pun perlu sesekali merenung apakah cara berlatih kita selama ini sudah tepat atau perlu diperbaiki. Dan kelima, faktor penyempurna yaitu semangat pantang menyerah yang menyatukan keempat faktor di atas. Ketika badai merusak sebagian tanaman, petani yang ulet tidak akan meninggalkan ladangnya, melainkan menanam kembali dengan semangat yang sama seperti semula. Begitu pula ketika batin kita perlu dijaga agar tidak padam ketika menghadapi kegagalan atau kemunduran dalam latihan. Kelima, kekuatan batin ini saling melengkapi. Canda memberi arah, Wirya memberikan tenaga, Cita memberi fokus, Wimamsa menyempurnakan cara, dan semangat pantang menyerah menjaga semua tetap menyala hingga tujuan tercapai. Prinsip ini berlaku bagi siapapun yang mengejar tujuan dalam hidupnya. Pelajar yang ingin lulus, pekerja yang ingin berkembang, maupun umat yang ingin mencapai kedamaian batin. Nah, para pendengar Pro 1 Denpasar yang berbahagia, Cito Kilasuta mengingatkan kita bahwa kemajuan batin bukan hanya soal seberapa banyak kebijakan yang kita lakukan, tetapi juga seberapa bersih tanah hati kita dari keraguan, kemarahan, dan kemelekatan, serta seberapa kuat kita merawatnya dengan canda, wirya, cita, wimamsa, dan usoli atau semangat pantang menyerah yang saat ini sering disebut dengan grit. Mari kita mulai hari ini dengan mencangkul sedikit demi sedikit, menyingkirkan keraguan dengan pengertian, menyingkirkan kemarahan dengan memaafkan, dan menyingkirkan kemelekatan dengan berdana dan berlaku secara penuh kesadaran. Semoga hati kita menjadi ladang yang subur, tempat benih-benih kebijakan tumbuh dengan leluasa, hingga membuahkan kedamaian dan kebahagiaan sejati bagi diri sendiri maupun sesama. Semoga bermanfaat, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabesata wantu sukitata, sadu sadu sadu. Sampai jumpa.

0: dan Pasar malam ini.
1: Ya, pendengar, kita sudah mendengarkan mimbar agama Buddha dengan judul Membersihkan Blokar Hati oleh Agus Wirajaya. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan drama radio dengan judul Ilusi Menang Malah Tumbang dari RRI Tual. Selamat mendengarkan.
2: Ah, sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.
3: Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu?
2: Mari uangnya.
4: Saya mau kamu mampus.
3: Jerry, yang aku sayang, bangun nah, bangun Jerry, bangun nah.
5: Dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia. Jerry diperankan oleh Ricky Sinambela, Iksan Naryando sebagai Rian, dan Ibu diperankan oleh Matdoan Fatmawati. Di sebuah kota, ada seorang ibu yang sudah tua, hidup berdua dengan anak satu-satunya yang bernama Jerry, sedangkan suaminya telah lama meninggal dunia karena sakit. Ibu seringkali merasa sedih memikirkan anak satu-satunya karena mempunyai perangai yang sangat buruk, yaitu kecanduan judi online. Hampir setiap waktu, ibunya berdoa agar anaknya bisa keluar dari permainan sesat ini.

0: Ya Tuhan, tolong sadarkan anak hamba, anak yang hamba sayangi, agar dia tidak larut dalam permainan judinya. Hamba ingin sekali melihat anak hamba menjadi anak yang baik, anak penyejuk hati yang berbakti kepada orang tuanya.
1: Namun semakin lama, si anak semakin candu dalam permainan judi online. Perlakuan kasar pun sering dilakukan pada ibunya sendiri jika sang ibu tidak memberinya uang apabila kalah bermain judi.
2: Ibu! Ibu! Ibu!
3: Ada apa? Kenapa kau teriak-teriak dengan keras seperti ini?
2: Aku butuh uang, Ibu. Aku kalah judi lagi. Cepat, Bu. Bagi uang.
3: Jerry, anakku. Uang kita sudah mulai menipis. Hanya cukup untuk makan hari ini saja, nak. Jadi kalau kamu mengambilnya hari ini,

Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.

0: Ah, terlalu banyak nasihat. Mari uangnya.
1: Ya Tuhan, tolong jaga anak hamba. Meski apapun yang ia perbuat pada hamba, hamba tetap memaafkan dan berharap ia akan kembali menjadi anak yang baik. Anak yang baik perangainya, anak yang bisa menjadi kebanggaan.

0: setiap malam di suatu tempat, Jerry biasa begadang dengan temannya bernama Rian untuk main judi online.
1: Yo bro, kita main sampai pagi ya.
2: Oke deh bro, jika aku menang, aku bakalan belikan kamu sebuah mobil mewah.
1: Aduh bro, aku kehabisan modal nih. Pakai uang kamu dulu dong.
2: Boleh, mau pinjam berapa?
1: 2 juta aja, ntar kalau menang, aku bayar.
2: Aku udah transfer ya.
1: Oke, thank you bro.
0: Mereka pun kembali bermain sampai pagi, sehingga saldonya terkuras habis dan kalah lagi untuk kesekian kalinya.
2: Gimana? Kamu menang gak?
1: Aduh, kalah lagi bro. Bisa pinjam uang kamu lagi gak? Saldo aku udah habis nih.
2: Waduh, gimana ya? Saldo aku juga sudah tipis nih. Tinggal 10 juta.
1: Nah, itu masih banyak. Kita bagi dua ya. Ntar kalau aku menang langsung aku bayar deh.
2: Yakin kamu bisa menang?
1: Yakin pasti menang.
2: Tapi kalau kamu kalah lagi gimana?
1: Tapi kalau aku kalah lagi, nanti aku minta uang sama ibu aku kok. Untuk bayar uang kamu tuh. Aman-aman.
2: Emangnya ibu kamu punya uang sebanyak itu? Setahu aku sih, kan ibu kamu sudah tua, gak punya pekerjaan, dan hanya mengharap belas kasihan dari keluarganya saja.
1: Alah, sok tahu kamu. Tahu apa kamu tentang keuangan ibuku? Kalau kamu gak mau pinjemin, ya udah, jangan banyak bacot. Aku pulang aja deh kalau begitu.
2: Loh, kenapa kamu marah sih bro? Ya udah, aku transfer lagi ya. Tapi ingat loh, kalau kamu kalah lagi, aku tidak mau tahu. Besok kamu harus bayar uang aku. Kalau tidak, kamu akan rasakan akibatnya.
1: Kamu gak usah main ancam-ancam segala bro. Jadi pinjamin aku gak?
2: Tuh, aku udah transfer ya, 5 juta. Jadi utang kamu semuanya sudah 7 juta. Ingat itu, sudah 7 juta.
1: Nah, itu baru namanya teman. Thank you bro.
2: Gimana bro, menang gak?
1: Aduh, parah nih. Kalah lagi, kalah lagi. Kamu, menang gak?
2: Sama, aku juga kalah. Saldoku juga terkuras habis nih. Ingat ya, jangan lupa hari ini kamu harus minta uang sama ibu kamu untuk bayar utangmu ke aku. Biar nanti malam kita bisa main lagi.
1: Udah, tenang, tenang. Pasti tuh, aman. Sekarang udah pagi nih, bubar dulu yuk. Balik-balik. Sampai jumpa nanti malam ya.
2: Baik, aku tunggu.
0: Jerry dan Rian pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Setelah sampai di rumahnya, Jerry kembali berteriak minta uang pada ibunya.
3: Ibu! Ibu! Ibu!
4: Ya Tuhan, dari mana sih kamu nak? Baru pulang jam segini langsung teriak-teriak. Ada apa nak?
1: Pakai tanya lagi. Aku minta uang bu. Aku udah kalah main judi lagi. Jadi minta uang 7 juta.
4: Hah? Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu? Dari mana ibu mendapatkan uang sebanyak itu? Kapan nak kamu sadar? Kamu harus cepat bertobat nak, sebelum kamu terlambat.
1: Alah, ceramah lagi. Pokoknya aku gak mau tahu. Nanti sore ibu harus kasih aku uang 7 juta.
4: Dari mana nak ibu memiliki uang sebanyak itu? Kapan kamu sadar? Kamu itu harus cepat bertobat.
0: Memasuki waktu menjelang malam, Rian langsung menyambangi rumahnya Jerry, tujuan untuk menagih hutang sekaligus mengajak kawannya itu bermain judi online, sedangkan Jerry tidak mendapatkan uang sepeser pun dari sang ibu, karena Jerry tidak bisa memaksa ibunya lagi untuk minta uang, sehingga terjadi insiden pembunuhan antara dua sahabat itu.
2: Selamat malam. Selamat malam.
1: Oh iya bro, masuk.
2: Nggak usah santai lagi bro, udah mau malam nih, kita langsung saja ke tempat biasa.
1: Waduh, maaf bro, ibu aku nggak mau kasih uang ke aku lagi.
2: Apa? Jadi kamu belum ada uang untuk bayar utamu ke aku?
1: Tenang bro, kita bicarakan baik-baik dulu bro, santai.
2: Aku tidak bisa tenang lagi karena kamu sudah bohongi aku.
1: Terus? Kamu mau apa, ha?
2: Saya mau kamu mampus.
4: Jerry, tidak. Jerry yang aku sayang, bangun Jerry, bangun nak. Sayang bangun nak, bangun.
0: Sang ibu yang menyaksikan peristiwa itu langsung histeris melihat anaknya yang tidak bernyawa lagi. Demikian drama radio, produksi Radio Republik Indonesia. Sutradara Aminah Hatim, penulis naskah Iksan Naryando, narator Maya Pranira, penata musik Marta Talubun.

0: dan pasar malam ini.
1: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
3: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
4: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
5: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
4: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar. Kiu kiu.
6: Ya, selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada. Pendengar, senang sekali ya tentunya masih bersama saya Santiari, pendengar yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah ya. Dan kita juga sudah ada dalam sesi Senandung Malam. Seperti biasa, Santi akan menemani Anda. Tentunya Anda bisa menghubungi kami di 0896781238 atau di line telepon kami 0361222161. Oke, sudah ada satu penelpon yang masuk tampaknya dari line telepon kita. Kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
7: Selamat malam Mbak Santiari.
6: Iya, dengan siapa dari mana Bapak?
7: Bang Aye, Bengkulu Utara.
6: Oke, Bang Aye, gimana kabarnya Bang hari ini?
7: Lagi masih demam flu ini gara-gara ini bulan full ini World Cup ini.
6: Aduh, masih belum move on ya dari Piala Dunia ya Bang ya.
7: Betul.
6: Oke, tapi jangan sampai sakit lah Bang.
7: Ya, memang sudah kondisinya seperti ini Mbak Sanjari, nggak bisa ditolak gitu.
6: Ya, nggak apa, istirahat. Mau request lagu atau gimana nih, biar mengobati sedikit sakit hatinya, atau kayak gimana?
7: Nggak sakit hatinya.
6: Oh, nggak, aman ya berarti ya?
7: Iya. Nah, ini dari Masafumi Kawamoto ya?
6: Ya?
7: Dari lagunya Masafumi Kawamoto, judulnya Jika Kami Bersama.
6: Jika Kami Bersama, siap, ini saya cariin.
7: Iya.
6: Boleh salam-salamnya.
7: Kalau lagu domestiknya itu atau Indonesianya itu dari grup band Superman Is Dead.
6: Oke, siap, berarti boleh yang keduanya ya.
7: Oh ya, okay. Harus yang itu dong, yang alternatif yang pertama gitu.
6: Iya, nanti kan kalau nggak ada yang kedua gitu ya,
7: moto gitu.
6: Tetap dicariin yang pertama ini.
7: Iya. Nah, itu judulnya Jika Kami Bersama. Kalau versi aslinya kan yang dinyanyikan grup band Superman Is Dead gitu. Biar lebih ini gitu.
6: Siap.
7: Gitu, nyarinya gitu.
6: Mm-mm.
7: Ya, oke. Okay. Lagunya akan saya bingkiskan ya buat Ibu Janura ya. Ibu Indi, Bu Yosilin, Pak Pekasambulan ya, Pak Mangku, juga Krispati ya. Tak lupa juga Ibu Kartika, Bung Sandi, Bung Anwar. Saya kira nanti mungkin bisa dimobilisasi sama saudara-saudara kita yang lainnya gitu Mbak Santiari ya. Nah, itu aja dari saya, harapan saya tentunya Mbak Santiari keluarga tetap sehat ya.
6: Oke, siap.
7: Dengan siapa di sana?
6: Operatornya Mas Febri malam ini.
7: Oh iya. Itu aja dari saya.
6: Oke, siap, terima kasih.
7: Selamat bertugas sampai di penghujung acara nanti tentunya.
6: Siap, terima kasih. Okay. Selamat malam Bang Andi, sudah bergabung.
7: Oke,
6: itu dia, sudah masuk satu panel phone. Kita tentunya pendengar masih bisa menghubungi kami. Namun sebelum saya membuka sesi telepon lagi, mungkin kita akan mendengarkan pesan-pesan yang berikut ini dulu. Selamat mendengarkan.
8: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
9: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
8: Kilau Pancasila.

0: Simak beberapa tips dari dokter-dokter Tjokorda Bagus Jaya Lesmana tentang komunikasi dalam keluarga.
1: Dalam menjalin komunikasi yang baik dalam keluarga, perlu diperhatikan beberapa hal untuk kita bisa nyaman di dalam keluarga. Maukah kita menghargai satu sama lain? Maukah kita mendengarkan apa yang menjadi keluhan anggota keluarga kita? Dan maukah kita memberikan masukan tanpa harus membuat mereka merasa didikte, merasa diceramahi? Karena setiap orang sudah tahu apa yang harus dilakukan, namun yang mereka butuhkan adalah ada yang mau mendengar dan menjadi support untuk mereka berani melakukan apa yang mereka yakini untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Dr. Tjokorda Bagus Jaya Lesmana, SPKJ Konsultan Mars dari Suryani Institute for Mental Health, menyampaikan informasi ini kepada pendengar Pro 1 RRI Denpasar.

0: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
1: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
2: Sudah aku transfer ya.
1: Terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
0: Dia juga rela berkorban.
1: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
2: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
1: Makasih ya, Wan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
0: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih pahlawan.
3: Masih di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi tentunya di 105,2 MHz bersama saya Santi Ari hingga nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kita masih di Senandung Malam. Tadi satu requestan lagu ya dari Bang Andi Yudhistira dengan judul Jika Kami Bersama dari Mas Fumi Kawamoto sudah mengudara. Tentunya kita lanjut pada penelpon selanjutnya, tentunya pendengar bisa menghubungi kami. Oke, sudah ada yang masuk, satu kita angkat lebih dahulu. Selamat malam Ibu Janura.
4: Selamat malam Non Santiari ku cantik.
3: Gimana kabarnya malam ini Ibu? Baik, sehat?
4: Baik-baik aja. Sehat-sehat walafiat.
3: Syukurlah sungkar ya.
4: Segar-rugar selalu bisa bersua dengan Non Santiari di udara.
3: Siap, selalu semangat emang Ibu Janura ini ya. Langsung buru-buru ngeklik telepon.
4: Ya. Dari tadi sudah terus lagu-lagu terus lagu Rosata Pareto terus masih lagu. Akhirnya sekarang sudah bisa masuk.
3: Yes, siap. Gimana ya, Ibu? Ya, mau ya. Request apa ini malam ini?
4: Lagunya lah apa sekarang?
3: Masih bebas. Iya, masih bebas.
4: Kalau every time you go away itu bisa.
3: Every time Paul Young. Go. Siapa
4: penyanyi? Every time you go away. Paul Young.
3: Oke, siap.
4: Coba ya. Ya salam-salam nih.
3: Boleh.
4: Karena baru nih, berarti Mbak ini belum naik kan? Belum rasanya. Berarti saya buka pintu nih. Buka bawa kunci. Belum ada yang naik ya?
3: Baru Bang Andi tadi yang naik.
4: Oh iya, Bang Andi Yudhistira.
3: Benar, Bang Andi Yudhistira.
4: Iya. Gak menitau tadi lagu-lagu, saya dengar tadi ya, dari tadi. Iya. Salam-salam dulu. Nah, dari Bang Andi udah naik, Bang Sandi sekarang. Sudah naik ya. Buat Pak Widi. Buat Kenaro, buat malam, buat Kepindah Lampung, buat malam, buat Iwan, Pak Mangku di Klungkung ya, buat malam, buat Pak Krispati, Pak Munejo juga buat malam, ya Pak Anwar, buat malam, ya buat Pak Indi naik Maindi, Boros, Bu Resmi, ya buat malam buat Bu Ani Gunung Talang Bunayos, buat malam ya buat Bang Kurumo juga, buat malam Jawati Desa Ayu, buat Mak Rama, Bu Wikati, buat Non Olia, buat malam buat Cek Guria yang ada di Jakarta Selatan ya, mat malam ya buat Bu Ali Gunung Talang juga, mat malam ya silakan naik, sudah ditunggu sama Non Santiari di studio ya. Buat apa nyam Pak Nyoman di Negara, Pak Madi Suadana yang di Tabanan, Pak Nyoman Cipa di Ganyat, Mat Malam Magoromo juga, ya di Singaraja, Mat Malam buat Pak siapa Pak Kang Ahmad Irwan, bukan Pak Kang, Kak Ahmad Irwan yang ada di Bandung ya. Pak Buk Putarke yang ada di Singaraja, Pak Tami juga di Amrapura, di Kerangasem ya. Ya selamat malam Non Santiari, silakan teman-teman penggemar Senandung Malam RRI Pro 1 karena libur mesti dan inspirasi, silakan naik sudah ditunjuk sama
3: Iya,
4: operatornya siapa Non?
3: Mas Febri Bu malam ini.
4: Mas Febri, selamat buat juga Mas.
3: Siap.
4: Temenilah Non Santiari di studio ya. Kalau biar tidak ngantuk nanti, kalau tidak ngantuk saya naik lagi.
3: Siap, siap.
4: Ya, ya, oke, oke. Makasih.
3: Makasih Bu.
4: Iya. Oke,
3: bye bye, selamat malam. Terima kasih Ibu Janura sudah bergabung bersama kami. Tentunya nanti kita akan putarkan ya lagu dari requestan Ibu, Every Time You Go Away dari Paul Young gitu ya. Pendengar masih ada waktu tentunya, Anda bisa menghubungi kami di 0896781238 atau di 0361222161, atau mungkin kalau tidak sedang tidak dalam kondisi untuk bisa menelpon, itu bisa melalui WA kami ya, yang tadi 0896781238 tentunya saya masih akan menemani Anda. Oke, sudah ada yang naik lagi, kita angkat lebih dahulu. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Santiari. Salam sehat selalu.
3: Iya, dengan siapa dan di mana ini, Bu? Mohon maaf.
5: Coba tebak deh, semalam.
3: Aduh.
5: Juga. Juga tebakannya juga tepat ya semalam.
3: Aduh, diajak main tebak-tebakan ini. Ya siapa ya? Aduh, saya lupa lagi. Ini Teh Dinda bukan? Bukan ya? Terus Bu siapa lagi ya? Gek Mas bukan ya?
5: Di jauh.
3: Di jauh banget. Oh, siapa ini?
5: Linda sekali tebak semalam. Dua kali tebak dia Linda semalam.
3: Waduh, saya jangan di-compare sama Kalinda dong nih. Agak jarang banget malam soalnya ini. Mungkin boleh dikasih clue mungkin.
5: Kalau ini karena baru-baru pagi nih istilahnya. Jadi mau deh berteka-teki bersama Santiari malam ini. Tapi kalau udah mepet-mepet waktunya nggak mau langsung aja tuh 2 poin kan. Ini nanti ini nih. Bercanda krama ini malam ini.
3: Ya?
5: Ganti ini bercanda krama gitu. Jadi bawa-bawa teka-teki dulu nih dengan Kak Rahma di Batu Sangkar.
3: Oh, Matrama. Kak Rahma. Oke. Aduh, maaf ya Kak, saya tidak hafal dengan suara apalagi kalau di line telepon gini.
5: Ya gak apa-apa, Kak Rama juga minta maaf, bukan menimbandingin sama Linda.
3: Enggak, bercanda. Kan kita memang harus ketawa ketiwi ya malam ini.
5: Ya, itu makanya karena jam baru-baru awal-awal itunya makanya Kak Rama mau bercanda-canda nih sama Santiari ini kan. Kalau udah ke ujung-ujung mau akhir-akhir kan agak tegang gitu. Buru-buru.
3: Benar. Gimana kabarnya malam ini Kak Rama, baik?
5: Baik, alhamdulillah sehat. Apalagi udah bisa nelfon di awal-awal ini kan?
3: Iya. Lega ya bisa nelfon di awal-awal kan? Berarti bagus ini jarinya cepet ini.
5: Iya, itu makanya masalahnya kalau di undur-undur malah susah kan terakhir-terakhir.
3: Benar. Emang nggak susah karena emang harus ada banyak diputar juga.
5: Apalagi di WhatsApp nih ngejar-ngejar, saling-saling ngejar tuh nanti kan.
3: Iya, begitulah.
5: Berabu nanti.
3: Persaingan di udara.
5: Itu. Tadi Ibu Janura atau Ibu apa yang tadi?
3: Iya, Ibu Janura tadi.
5: Malam saya ada salam kembali juga buat Ibu Janura. Lagunya bebas ya?
3: Masih bebas.
5: Udah deh. Lagunya ini aja, Sayang dari Nur Afni Octavia.
3: Sayang, Nur Afni.

0: Buat Ibu Janura, buat Ibu Indi, buat Pak Widi, buat Tedinda, buat Bang Luhut, buat Ayu, Sabah di Maluku Tengah, buat Bang Aye, buat Ibu Farida, buat Ibu Kartika, buat Ibu Wigati, buat Bunda Yoseli, buat Gemus, buat Bunda, apa lagi siapa ya? Bunda Resmi, salam saya juga. Dia juga mampir juga ke Facebooknya Kak Rahma nih, Bunda Resmi.
1: Okay.
0: Tapi karaoke malam minggu di radio di sini ya, di lokal radio Luar Nantu. Kak Rahma ada nyalamin ini Santiari, Linda, Rahma sama
1: terima kasih.
0: Ada tuh kalau mau lihat di ada tuh di Facebooknya secara langsungnya ada. Kalau kalau ada waktu dengar
1: dilihat. Siap. Nanti saya cek.
0: Tapi di lagu yang mana yang lupa deh. Lagu apa? Pokoknya salam sehat bagi buat semua kru-kru RRI dan Pasar dan buat personilnya, para sahabat, saudara, Ketawa Ketiwi, dan Pasar. Salam sehat selalu. Selamat malam. Terima kasih.
1: Terima kasih. Okay. Terima kasih Kak Rahma sudah bergabung bersama kami tentunya di Senandung Malam ya. Walaupun tadi agak deg-degan ya langsung dikasih tebak-tebakan tapi gak apa-apa. Itu bikin saya lebih semangat jadinya ya untuk menemani Anda tentunya. Pendengar sebelum kita berlanjut untuk mengangkat telepon ya. Sudah banyak memang yang bersaing untuk menelpon di sini. Tapi kita puterin dulu lagu dari requestan Ibu Janura dan juga Kak Rahma. Nanti kita pasti akan kembali lagi. Jadi tenang, masih ada banyak waktu tentunya untuk Anda bisa menghubungi kami ya. Kita langsung putarin lagu dari requestan Ibu Janura dengan judul Every Time You Go Away dari Paul Anka. Selamat mendengarkan.

Oke, lagu dari Paul Young ya, bukan Paul Anka, tadi saya salah menyebutkan. Every Time You Go Away sudah mengudara tentunya untuk Anda pendengar. Dan sesaat lagi kita akan langsung memutarkan requestan yang kedua dari Kak Rahma dengan judul Sayang dari Nur Afni. Namun sebelum itu kita dengerin beberapa pesan-pesan yang berikut ini dulu. Selamat mendengarkan.

memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan Kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini Menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

0: Oke, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi masih di Senandung Malam. Tentunya sudah mengudara dua lagu tadi ya, Sayang dari Nur Afni dan juga Every Time You Go Away dari Paul Young. Kita akan membuka untuk penelpon lagi dan sudah ada yang menelpon, tampaknya kita akan langsung angkat. Oke, selamat malam.
1: Halo. Selamat malam Mbak Santiari.
0: Selamat malam. Baik, Ibu Ani, gimana kabarnya?
1: Aduh, baru bisa menyapa Mbak Santiari loh. Oh. Mau ikutan ketawa ke TV.
0: Siap,
1: bukan
0: siap.
1: Hanya sekali, berkali-kali.
0: Benar,
1: ya, Mbak Santi.
0: Benar, harus berkali-kali, nggak boleh sekali emang.
1: Iya dong. Mbak Santi, kalau request lagu, lagu lama, bisa?
0: Bisa.
1: Oh, mau lagunya? Request lagunya ini siapa namanya? Tati Kadi yang judulnya Layu Sebelum Berkembang.
0: Layu Sebelum Berkembang dari siapa?
1: Iya. Tati Kadi.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Tadi monitor ada Bu Janura juga ada Kak Rahma ya. Selamat malam. Mau nguling-nguling yang lain juga. Ayo Mbak Indi gabungan. Ada Mbak Santiari yang bertugas. Juga ada Bu Resmi di Singaraja. Ada Pak Putu Bandese, selamat malam juga Mama Yoseli. Juga ada Gek Mas di Payangan. Ada juga Romo Mangku di Singaraja, ada Mbak Kartika. Ada Tete Dinda, juga Mbak Ayu. Ada Bu Wigati juga, ya, Bu Yulia ya, Ulia ya.
0: Iya.
1: Saya kurang hafal nih nama-namanya. Pokoknya saya ucapkan selamat malam semuanya yang ada di grup Ketawa ke TV itu loh, Mbak Santiari.
0: Yeah.
1: Ada Pekak Sanggulan juga, ada siapa lagi, ada siapa lagi?
0: Banyak lupa, ini.
1: Ya. Pak Tami, ada Jero Mangku juga yang dikungkung gitu ya.
0: Yeah.
1: Oke deh, untuk semua pendengar Senandung Malam, Mbak Santiari, saya tunggu lagunya dan terima kasih.
0: Terima kasih Bu Ani sudah bergabung bersama kami. Tentunya lagunya nanti akan saya putarkan tentunya ya, Layu Sebelum Berkembang dari Tati Kadi sudah ada di dalam catatan saya. Dan oke, kita ini juga ada dari Ibu Jingga di Manado, ini mengirimkan WA ke kami. Selamat malam Persatuan Pasar Sandok Malam, ini dengan Ibu Jingga di Manado. Bapaknya request lagu Dang dari Dian Piscesa, judul Pernahkah Kau Berdusta. Lagu ini untuk salam untuk Ibu Janura, Ibu Farida, Ibu Kartika, Bung Kripati di NTT, Pak Widi Made di Tokyo, Pak Andi Yudhistira, dan semua Joni. Dapat salam dari Jingga di Manado buat bapaknya. Terima kasih, selamat malam juga Ibu Jingga. Nanti akan saya carikan dan juga putarkan ya tentunya lagu requestannya. Pendengar, masih ada banyak waktu dan mungkin kita akan dengarkan pesan-pesan berikut ini dulu sebelum nanti kita akan langsung putarkan kedua requestan ini ya. Selamat mendengarkan.

merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
2: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
3: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan. Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam, ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar. Kiu kiu.
4: Ya, masih di Pro 1 RRI Denpasar, Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya kita masih ada di Senandung Malam ya, pendengar, hingga nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Tentunya masih ada banyak waktu dan pendengar di malam hari ini. Playlist kita adalah lagu Indonesia tahun 2000-an ya. Jadi Anda bisa mempersiapkan akan merequest lagu apa dan juga ngirim salam-salamnya ke siapa nih ya. Pendengar bisa menghubungi kami di 0361-222-161 atau di 089-678-123-830. Dan kita putarin dulu satu lagu yang akan mengawali tentunya Senandung kita di pemula malam pukul 10 malam ini ya. Ada satu lagu dari Banda Neira feat Indra Arti Dauna dengan judul Sepasang Mata Bola. Selamat mendengarkan.

0: baik pendengar, kita masih di Senandung Malam tentunya. Sudah ada satu penelpon yang masuk ya, kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Senandung Malam.
0: Oh, selamat malam Bang Anwar. Tumben nih, saya mendengar suara Bang Anwar lagi ini.
1: Iya, syukur bisa bertemu kembali, Mbak Santia.
0: Gimana kabarnya, baik Bang?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Kabar balik gimana, Mbak Santi?
0: Astungkara, baik, sehat juga.
1: Hujan di sana?
0: Enggak sih, paling tadi pagi kayaknya gerimis ini di Denpasar, di sekitaran tempat saya sih. Tapi tadi enggak sih dari tadi, walaupun agak mendung dikit sebenarnya pagi-paginya. Di sana gimana, hujan kah?
1: Kalau di sini gerimis sama juga. Tapi kalau gerimisnya di sini untuk mangga, Pak Santi.
0: Ah, gerimisnya untuk?
1: Untuk mangga.
0: Untuk mangga, maksudnya gimana itu, Bang?
1: Kalau hujan-hujan seperti ini musim kemarau ada gerimis, itu untuk hujan mangga.
0: Hujan mangga. Mau panen mangga gitu.
1: Iya.
0: Oh. Baru tahu saya. Berarti Bang Anwar punya banyak mangga dong ya, punya pohonnya di sana.
1: Kalau kehidupan saya itu bekerja di pertanian, Pak Santi, lahan pertanian. Jadi banyak buah-buahan seperti singkong gitu, mangga, kedondong gitu.
0: Wah, enak banget. Gak bisa langsung metik ya.
1: Iya, syukurlah Pak. Dari Tuhan.
0: Benar.
1: Kirim salam ya.
0: Boleh.
1: Dan juga ini, di lain telepon saya juga teman-teman menunggu soalnya. Saya potong dulu katanya saya, Pak Senti, saya menonton radio katanya, Pak. Iya, ini ada acara besok, Pak.
0: Oh, acara apa itu, Bang?
1: Di lewat telepon itu, Pak, yang saya sempat ceritakan sama Mas Dharma itu.
0: Saya kurang tahu ini.
1: Acara tausiah agama itu, Pak.
0: Oh, oke.
1: Salamnya.
0: Boleh, silakan.
1: Yang pertama buat Mbak Santi, selamat bertugas.
0: Siap.
1: Dan juga buat teman-teman yang baru masuk Nandung Malam, salam kenal ya. Dari Bang Anwar di Madura. Orang Madura.
0: Iya. Yeah.
1: Baris kabar orang Madura. Dan juga ada Bu Janura. Ya, yang sudah lama.
0: Iya. Yeah.
1: Dan juga ada Bu Indi. Bu Dayos. Dan juga ada Bu Kartika, ada Bu Mini, ada juga Bunda Yos, sudah Bu Resmi, ada Teteh Dinda.
0: Iya.
1: Ya, untuk semua dulu, Mbak Santi ya.
0: Siap. Lagunya nggak request berarti ya, Bang?
1: Terima kasih.
0: Oke, siap. Buru-buru sekali ya ternyata Bang Anwar ya, tapi masih sempat untuk menyapa-nyapa kita tentunya dan bergabung di Senandung Malam. Pendengar, masih ada banyak waktu untuk kita bisa ketawa-ketawa bareng. Oke, sudah ada satu penelpon lagi masuk di WA. Selamat malam, Ibu Kartika.
2: Halo, selamat malam Mas Santiari kah?
0: Iya, benar.
2: Tumben. Jarang-jarang sekali ya.
0: Iya, kan saya cuma satu kali dalam seminggu untuk malam ini.
2: Oh,
0: gitu ya.
2: Seminggu sekali.
0: Mungkin
2: saya yang jarang monitor mungkin. Gimana kabarnya, Mbak?
0: Baik, Ibu Kartika, gimana? Baik kabarnya juga?
2: Ungkare, baik juga. Baik ya, Mbak Santi, semoga selalu sehat ya.
0: Benar ya. Ibu juga.
2: Mas Santi, malam ini bisa request lagu apa?
0: Ini lagu Indonesia malam ini.
2: Lama? Indonesia?
0: Iya.
2: Lagu lama?
0: Tahun lagu lama. 2000-an.
2: Oh, tahun 2000-an. Baru mau request lagunya
0: Nikita Willy, judulnya apa itu?
2: Yang Maafkan Kalau Ada.
0: Oke, coba ya saya cariin ya.
2: Iya.
0: Boleh.
2: Mari nyari lagu sama salam-salam dulu ya.
0: Boleh.
2: Salamnya yang pertama buat Mas Santiari, semoga selalu sehat dan selamat bertugas yang rapi ya, Mbak Santi. Juga ada Ibu Ani Gunung Talang ya. Selamat malam Bunda, semoga selalu sehat ya Bun. Juga ada Bunda Rini, gimana kabarnya ya? Lama nggak mengudara Bunda Rini. Semoga aja lagi baik-baik gitu, sehat ya. Ada Bunda Yos juga, ada Ibu Janura, ada Bu Gemas juga ya. Terus yang di grup nih ada Ibu Indi juga ya.
0: Iya.
2: Selamat malam. Ada Ibu Farida, ada Mbak. Mbak tadi Mbak siapa yang udah masuk itu? Pertama kayaknya. Mbak siapa namanya?
0: Yang pertama
2: ya.
0: Ibu Janura sih yang sesi jam 9.
2: Ya, oh ya.
0: Terus ada Kak
2: Kalau
0: Rahma.
2: begitu. Ya, itu
0: Ah, Kak
2: Mbak
0: Rahma.
2: Rahma.
0: Iya.
2: Mau bilang Mbak Rahma lupa, ya lupa lupa terus. Makasih salamnya ya Mbak Rahma. Ada Ibu Wigarti juga ya. Ada Mbak Ayu Sabah. Kemudian ada Ciguria. Selamat malam, ada Teteh Dinda, ada Bunda Farida juga ya. Ada Pak Ketut, ada Pak Arya, ada Bligo Pinda, ada Pak Kasanggulan juga ya. Selamat malam, barusan ada Bang, siapa? Di Madura.
0: Iya,
2: Aduh, yang
0: Bang
2: harus.
0: Anwar dari Madura.
2: Ya, Mas Anwar, tuh. Ada Bang Krispati juga ya,
0: Iya.
2: ada Bang Luhut, ada Pak Putu Bendese juga, ada Ibu Gemas ya, ada Bang Sandi,
0: Iya.
2: ada Pak Mangku di Kelungkung, ada Pak Widi Made Kenaro, dan buat kesemuanya aja yang belum saya sebut namanya yang di grup, mohon maaf ya.
0: Iya, siap.
2: Mendengarkan Mbak Tiari cuap-cuap ya.
0: Ya.
2: Lagunya ketemu Mbak.
0: Ketemu, aman. Nanti diputarkan.
2: Terima kasih Mbak Santi. Dan udah sampai tuntas ya. Sampai jumpa Mbak Santi. Bye-bye.
0: Ya, bye-bye. Terima kasih Bu Kartika sudah bergabung bersama kami di Senandung Malam. Nanti ya lagu dari Nikita Willy dan judul Maafkan itu akan saya putarkan. Tentunya pendengar masih ada waktu nih untuk Anda bisa menghubungi kami di 089-678-123-830 atau 0361-222-160. Satu ya, dan mungkin langsung aja karena belum ada yang menelpon lagi, kita langsung lanjutkan untuk memutarkan satu lagu requestan dari Bu Kartika dengan judul Maafkan dari Nikita Willy. Selamat mendengarkan.

0: Tuan Putri, Tuan Putri tidak usah takut.
1: Kau Lutung, bisa bicara? Jadi, kau yang menolongku?
0: Ya.
1: Terima kasih, Lutung.
0: Tidak usah berterima kasih padaku, Tuan Putri.
2: Lutung Kasarung adalah film pertama di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 disutradarai oleh L. Heffeldorp. Film ini berkonsep bisu karena keterbatasan teknologi dan menjadi film pertama yang diperankan oleh pribumi. Lutung Kasarung yang menceritakan tentang seorang gadis jatuh cinta kepada seekor lutung dengan karakter kakak beradik bernama Purbasari dan Purbararang yang saling berkompetisi satu sama lain seperti cerita rakyat Sunda. Proses syuting dimulai pada bulan Agustus 1926 dengan beberapa adegan diambil di sebuah gua yang telah digali untuk keperluan produksi di Bukit Karang. Lutung Kasarung hanya diperankan oleh para priayi atau bangsawan. Film hanya bertahan di bioskop selama seminggu karena masih dikalahkan oleh film-film Hollywood dan digolongkan ke dalam film yang gagal. Meskipun produksi film Indonesia masih dalam tahap awal, Lutung Kasarung menjadi tonggak sejarah penting dalam perkembangan perfilman tanah air.

0: udah kenyang.
1: Loh, kok makanannya gak dihabisin sih? Ini masih banyak loh.
0: Hehe, tadi lapar mata doang. Pas lihat makanannya enak, langsung ambil banyak deh. Eh, ternyata perutnya kenyang duluan.
1: Ini dia nih. Banyak loh orang kayak kamu tuh, ambil makanan banyak, sisanya dibuang. Padahal, kata Organisasi Pangan dan Pertanian atau FAO, tiap tahun ada lebih dari 1 miliar ton makanan terbuang di dunia.
0: Wah, sebanyak itu? Aku kira cuma aku yang sering nyisain makanan.
1: Iya, dan tahu nggak? Makanan yang dibuang itu bisa menghasilkan gas metana dari tempat sampah. Itu bisa bikin polusi dan memperparah perubahan iklim.
0: Waduh, berarti buang makanan sama aja nyumbang pemanasan global dong.
1: Makanya, ambil makan secukupnya aja, terus dihabisin yang udah diambil. Kalau ada lebih, bisa disimpan atau dibagikan ke orang lain. Ingat, makanan buat dimakan, bukan untuk dibuang.
0: Oke deh. Eh, iya, kalau gitu makananmu aku habisin sekalian aja ya. Kayaknya enak. Hehehe.

Ya, masih di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya kita masih ada di segmen Senandung Malam, pendengar, bersama saya Santi Ari, hingga nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, sudah masuk kembali requestan melalui WA kita dari Ibu Resmi di Singaraja nih ya. Katanya mau request lagu Titi DJ Bahasa Kalbu, dan tentunya salamnya untuk ada banyak ya tadi ya salam-salamnya ya, dari untuk Ibu Janura, Bu Manda, Bu Ari, Bu Kartini, Bu Mini, Pak Jero, Ribawa, Pak Netep, Dek Tambang, Dek Tawa, Pak Widi, Pak Dewantara, Pak Samong, Pak Banu, Pak Cip, Mas Tuawan, Wak Daeng, dan semuanya tentunya ya untuk pendengar

3612221 pendengar ya. Oke, kita mungkin akan putarkan dulu nih sembari menunggu penelpon kembali yang akan menghubungi kami. Tentunya kita langsung putarin lagu requestan dari Ibu Resmi dari Titi DJ dengan judul Bahasa Kalbu. Selamat mendengarkan.

Apakah Anda pernah merasa lelah saat bangun di pagi hari, padahal sudah tidur beberapa jam? Atau pernah merasa sangat mengantuk di sela-sela rapat di siang hari? Tenang, kita tidak sendirian. Berikut adalah beberapa kebiasaan yang harus dilakukan agar tubuh terasa lebih berenergi sepanjang hari. 1. Jangan menunda waktu bangun. Tidak bisa diingkari, bunyi alarm di pagi hari memang menyebalkan. Alih-alih membuat kita bangun dengan segar, mematikan alarm terkadang justru membuat kita lebih sulit untuk bangun. Apalagi banyak orang yang justru tidak sadar sedang mematikan alarm sampai akhirnya mereka bangun dan menyadari bahwa mereka sudah terlambat. Jangan menunda waktu bangun, jika perlu kita bahkan tidak harus menggunakan alarm sebagai pengingat waktu bangun. Dengan begitu secara alami, jam biologis pun akan tertata dan kita bisa bangun dengan lebih banyak energi. Yang kedua, minum air. Sebagian besar dari kita paham akan pentingnya minum air demi menjaga tubuh tetap terhidrasi sepanjang hari. Namun sejatinya, minum air di pagi hari juga bisa memberikan manfaat bagi sistem pencernaan serta energi untuk sepanjang hari. 3. Pilih sarapan yang tepat. Mengonsumsi sarapan yang tepat dan sehat memberikan tubuh kita energi dan nutrisi yang dibutuhkan untuk tetap berenergi sepanjang hari. Kita bisa mengonsumsi karbohidrat, protein, dan lemak sehat. Ini akan membantu keseimbangan gula darah sepanjang hari yang menjaga kita tetap berenergi. Yang terakhir, berolahraga. Memulai hari sambil berolahraga adalah salah satu cara terbaik untuk menyegarkan tubuh sekaligus memberi asupan energi sebelum kita kembali beraktivitas. Kita bisa melakukan senam agar tubuh lebih berenergi sepanjang hari serta membantu tubuh membakar lebih banyak kalori.

0: Hai Lili, kamu kayaknya kelihatan capek banget hari ini.
1: Iya nih, belakangan tuh kerjaan numpuk, tidur gak enak. Terus rasanya apapun yang aku lakuin tuh gak ada energinya gitu.
0: Bisa jadi kamu lagi burnout, Li. Soalnya burnout itu muncul kalau badan dan pikiran kita dipaksa kerja terus tanpa jeda. Tanda-tandanya mirip kayak yang kamu ceritain. Lelah panjang, susah fokus, kehilangan motivasi, dan mood gampang turun.
1: Aku pikir cuma lagi bad day berkepanjangan. Ternyata ada istilahnya ya?
0: Iya, ada Li. Dan yang sering dilupain, burnout itu bukan soal lemah atau kurang kuat. Tandanya tubuh ngasih sinyal kalau kamu butuh istirahat sebentar. Coba deh Li, mulai dari hal kecil atur ulang ritme kerja. Kasih batas waktu atau sekedar ambil 10 menit buat lepas dari layar atau pekerjaan.
1: Iya deh, kayaknya aku perlu pelan-pelan coba. Biar otak sama badan aku tuh gak kayak mesin yang dipaksa kerja terus.
0: Nah itu Li, pelan gak apa-apa. Yang penting tetap waras.
2: Kalau burnout datang, jangan tunda. Pulihkan diri biar semangatmu kembali penuh.
3: Masih di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi tentunya. Semakin malam ya pendengar, mungkin Anda juga sudah ada yang tidur atau masih banyak yang monitor ya di Pro 1. Kita angkat telepon terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
3: Iya, dengan siapa dan di mana?
4: Dengan
3: Gek Mas Sayangan. Oh, Gek Mas. Bagaimana iya. Kabarnya Ibu Gek Mas?
4: Baik, Bu Santiari nih ya?
3: Iya, benar, Santiari.
4: Gimana kabar, Mbak Santi?
3: Baik juga, sehat, Astungkare?
4: Sehat, saya di Tabanan ini, di rumah suami.
3: Oke, gimana ya. Di sana? Hujankah atau tidak? Atau gimana?
4: Tidak.
3: Aman
4: tidak.
3: Ya?
4: Dari pagi baru hujan, Mbak Santi.
3: Tadi pagi atau gimana ya, hujannya?
4: Paginya hujan sebentar.
3: Sama-sama, di sini juga gitu sih.
4: Sekarang udah terang ya.
3: Benar, udah aman. Gimana nih Bu Gemas, mau request lagu?
4: Lagunya apa sekarang ya?
3: Indonesia tahun 2000-an nih Bu.
4: Iya, Mas Andi yang pilihin ya.
3: Boleh, siap. Boleh salam-salamnya.
4: Salam-salam dulu ya. Yang pertama Bu Jandura, Bu Kartika, Bu Darida, Bu Resmi, Bu Ibu, Bu Amik Bimintalam. Terus Bu Ruby Gati,
3: yeah.
4: Bu Nanyos, Bu Viola, Dete Dina,
3: Ya? Halo Ibu, Bu Gek Mas. Oke. Sepertinya terputus atau bagaimana ini? Mungkin nanti Ibu Gekmas kalau mau menyambung bisa kembali menghubungi kami atau bisa WA ya Ibu ya. Tadi lagunya diserahkan ke saya tentunya. Mungkin langsung saya puterin dari Krisdayanti dengan judul Menghitung Hari. Selamat mendengarkan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Ya, masih di Pro 1 era Rina Pasar, kanal informasi dan inspirasi di Senandung Malam. Tentunya pendengar, kita sudah masuk di jam 11 malam ya. Mungkin ada yang sudah tidur atau yang ada yang masih monitor nih, banyak ya tentunya pendengar setia Pro 1. Saya Santiari masih akan menemani Anda tentunya hingga nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Oke, tampaknya di WA sudah ada banyak perebutan, kita langsung angkat dulu deh ya. Selamat malam Ibu Janura.
3: Selamat malam Kamala Santiari. Tidak mengantuk ini dari tadi, okay. Tak deken-deken ini.
2: Belum ngantuk ya, balik lagi tentunya. Oke, okay, gimana ya, Ibu?
3: Enggak, belum mengantuk dari tadi, menetap terus.
2: Emang agak susah tidur selain atau gimana Ibu?
3: Karena siang dapat tidur, ya malamnya kan.
2: Oh iya, biasa
3: malamnya
2: biasa.
3: Iya. Kalau gini lagunya tahun berapa nih sekarang?
2: Tahun 2000 nih Bu, Indonesia.
3: Indonesia. Iya. Kalau Yuni Shara Satu Dalam Bercinta tahun berapa itu saya enggak tahu, tahunnya enggak.
2: Dalam Bercinta kayak masuk sih. Oke, okay, saya cariin dulu ya. Boleh silakan.
3: Ya, kalau ada ya, kalau gini bisa yang lain aja nanti. Biar enggak gini. Iya, oke. Salam-salam dikit nih orang sudah mengantuk, para pecinta RRI Pro 1 ada sudah tidur mungkin. Masih ada yang begadang mungkin. Yeah. Mbak Resmi biasanya masih sampai malam dia ya. Mbak Resmi, Mbak Malam ya, Bu Ani Gudang Talang ya, Bu Parita, ya, Mas tadi udah naik ya. Ya, Mas Gayos ya, Mbak Malam ya, buat Pak Kespati ya, buat Pak Anwar juga. Pak Anwar belum naik rasanya ya.
2: Bang Anwar udah malam, tadi
3: ya. Udah naik ya?
2: Sudah.
3: Iya, Mbak Malam ya, Pak Mendeso juga, pada Kang Ahmad Irwana, Mbak Widi, ya enggak usah panas para semuanya pecinta Senandung Malam. Sedangkan naik sudah ditunggu sama yang cantik hari, yang belum ngantuk, yang belum tidur silakan naik, yang sudah tidur silakan tidur, ingat semoga mimpi yang indah. Oke, makasih, salam ya buat keluarga dan petugas operator Mas Febri ya. Makasih, tiang turun, tiang tunggu lagunya.
2: Siap, terima kasih Ibu Janura sudah kembali bersama kami di Senandung Malam ya. Dari Yunisara ya, satu dalam bahasa cinta sudah ada tentunya. Dan nanti akan kita putarkan. Oke, lagu lanjut. Selamat malam, Ibu Rasmi.
4: Halo, selamat malam Santiari. Makasih tadi lagunya udah di-play, walaupun maaf sekali salah kirim tadi.
2: Iya, tidak apa-apa Ibu. Gimana kabarnya, baik?
4: Makasih sekali ya. Baik, Astungkare. Santiari, gimana kabarnya?
2: Baik juga, tentunya semangat. Baik, semangat dan ceria.
4: Iya, tetap semangat. Iya, semangat kerja. Sekarang mau request lagi boleh nggak?
2: Boleh, boleh.
4: Rosa ya?
2: Rosa, judulnya apa Ibu?
4: Rosa, terlanjur sayang ada nggak? Oke, kok terlanjur sayang, terlanjur cinta?
2: Terlanjur cinta dari Rosa. Oke, coba ya saya cariin ya.
4: Iya.
2: Boleh salam-salamnya dulu?
4: Boleh, itu ada nggak?
2: Terlanjur, coba ya saya cariin.
4: Kalau enggak pudar juga boleh ya, asal pudar. Rosa.
2: Oke, siap.
4: Iya.
2: Oke.
4: Iya deh, tadi ada Bu Janura.
2: Iya.
4: Selamat malam Bu Janura, makasih selalu kolingannya. Ada Bu Ani Gunung Talang, ada Gemas ya. Bu Diawati juga, Bu Kartika. Ada Bu Wiga juga, Bu Indi. Okay. Bu Farida, Teteh Dinda juga. Mbak Ayu Masohi ya, Kak Rahma juga, Bunda Yos juga. Pak Widi, Pak Sandi, Pak Andi. Nah, tadi bapak-bapaknya siapa? Anwar ya? Anwar udah masuk belum?
2: Udah, Bang Anwar udah masuk.
4: Anwar, terus siapa lagi yang udah masuk tadi bapak-bapaknya? Sudah banyak ya?
2: Bapaknya ada Bang Andi Yudhistira. Itu aja sih, Bang Andi Yudhistira sama Bang Anwar, bapak-bapaknya.
4: Oh, udah Anwar. Ya udah untuk kesemuanya ya. Makasih Santiari. Selamat malam.
2: Selamat malam. Terima kasih Bu Resmi.
4: Good night.
2: Good night. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Senandung Malam ya. Dan pendengar sudah ada dua requestan, kita langsung putar saja ya. Satu ini dari Ibu Janura Yunisara, satu dalam bahasa cinta. Lanjut Ibu Resmi, tadi ada yang ada di playlist kami itu pudar Ibu ya, kita akan putarkan pudar tentunya setelah lagu dari Yunisara ini. Jadi selamat mendengarkan.

Lazimnya orang memahami bahwa biasanya fisiklah yang perlu didetoksifikasi dari polusi, racun, dan zat-zat berbahaya lainnya dari lingkungan. Tetapi penelitian terbaru menunjukkan bahwa emosi kita pun penuh sesak dengan toksin yang kita peroleh dari pengalaman sehari-hari. Bagaimana cara mendetoks emosi? Pertanyaan yang menarik. Louis Smart, DA, seorang konselor holistik dan stress management consultant, mengatakan, sepanjang perjalanan hidup manusia, kita sering menyimpan emosi-emosi yang tidak menyenangkan, seperti kemarahan, dendam, duka, dan rasa takut. Ternyata, emosi-emosi negatif itu bisa menghalangi kita dalam mencapai tujuan hidup yang hendak kita capai, kesuksesan, dan tentu saja kebahagiaan. Bisa jadi kita merasa telah berhasil mengusir rasa-rasa yang negatif itu, tetapi nyatanya tanpa disadari, kita hanya memasukkan memori yang tidak nyaman itu jauh ke alam bawah sadar kita, bukan menghilangkan. Yang kita sebut sebagai meredam emosi, sebenarnya tidaklah menyelesaikan masalah, begitu kata para pakar. Senyampang Rani Anggraini Dewi, seorang konsultan kesehatan, menambahkan, emosi-emosi negatif yang ditekan itu akhirnya akan mendominasi emosi positif kita dan memunculkan perilaku-perilaku yang sifatnya agresif. Yang juga harus diwaspadai adalah gangguan emosi kita bisa menular ke orang lain. Dan emosi itu punya kekuatan yang mempengaruhi orang dan lingkungannya serta berdampak pada perilaku orang, baik secara positif maupun negatif, kata Rani. Perilaku agresif, fitnah, dan membicarakan sisi negatif orang lain di belakang adalah bentuk-bentuk emosi negatif yang bisa ditularkan ke orang lain. Ketika kita menyiarkan emosi negatif, kita bisa meracuni orang lain. Jika seorang pemimpin memiliki gangguan emosi, mungkin ia akan menggunakan kata-kata yang tidak santun, kasar, dan menyakitkan saat berbicara dengan karyawannya. Akibatnya, karyawan merasa tidak nyaman bekerja dan akhirnya ikut-ikutan menjadi agresif juga.

Masih di Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi tentunya ya. Pendengar, tadi satu lagu dari Rio Febrian, Bahasa Cinta, sudah mengudara untuk era pendengar di malam hari ini. Semakin malam tentunya ya, masih ada waktu untuk saya menemani Anda tentunya pendengar hingga nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah ya. Mungkin banyak yang sudah tidur atau baru mau prepare untuk istirahat ya, tidak apa-apa, gunakan waktu sebaik mungkin untuk Anda beristirahat tentunya supaya besok masih bisa berkegiatan ya, karena masih ada banyak kegiatan yang harus dilakukan oleh kita semua di esok hari tentunya pendengar. Dan untuk itu istirahat itu menjadi hal yang sangat-sangat-sangat penting ya untuk kita semua tentunya. Oke, kita akan kembali mendengarkan satu lagu dari Marcel dengan judul Ketika Kau Menyapa yang akan segera mengudara untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Gempa bumi bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, tanpa mengenal waktu dan tempat. Terlebih lokasi Indonesia berada dalam garis cincin api Pasifik atau Ring of Fire, yang dinilai rawan bencana alam seperti gempa bumi.
1: Lalu gimana dong?
0: Bila terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, kemungkinan untuk keluar sangat sulit dan membutuhkan waktu lama. Tindakan yang harus diambil adalah berlindung di bawah meja atau tempat yang dapat menahan diri dari reruntuhan dan jatuhnya benda-benda.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Wih, lama gak kesini. Rumah Bu Agung makin keren aja nih.
4: Ah, biasa aja.
3: Tapi, kok banyak sampah plastik ya?
4: Bu, ibu. Ibu, lihat nih. Akhirnya, Agung bisa bayar uang kuliah. Barang-barang yang kita buat, laku semua, Bu. Lihat nih.
5: Wah, syukurlah, Agung. Usaha pasti tidak mengkhianati hasil.
4: Iya, bener, Bu. Terus, uangnya Agung yang simpan ya?
5: Iya, entar bayar aja langsung uang kuliahnya ya.
3: Memangnya, Bu Agung, bisnis apa ya sekarang, Bu Agung?
5: Oh, itu Bu Made, sampah plastik yang sudah Tiang pilah, Tiang manfaatkan.
3: Sampah plastik, Bu Agung? Dimanfaatkan?
5: Iya dong, Bu Made. Seperti ini. Nah, ini tempat pensil dan gantungan kunci dari botol plastik. Ada dompet dari bungkus kopi. Nah, yang itu pot bunga yang lucu itu dari botol bekas juga loh.
3: Wah, wah. Keren, keren Bu Agung. Nggak nyangka loh, ini dibuat dari sampah plastik. Bu Agung benar-benar kreatif.
5: Iya dong, Bu Made. Selain bisa menghasilkan cuan, daur ulang plastik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, pemulihan dan penggunaan kembali bahan bernilai. Gitu, Bu Made.
3: Kirain sampah. Ternyata berkah.

Pagi hari bukan waktunya untuk bermalas-malasan. Pagi hari waktu untuk bekerja. Mengerjakan apapun di pagi hari akan selesai lebih cepat. Karena di saat itu, pikiran kita masih fresh. Sehingga bisa berpikir lebih cepat dari biasanya. So, gunakan waktu pagi hari sebaik mungkin. Kerjakan apa saja yang bisa dilakukan untuk kebaikan. Menemani pagi Anda bersama Mutiara Pagi. Hadir setiap hari mulai pukul 5.15 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar. Mutiara Pagi, hadirkan motivasi dengan informasi inspiratif. Bikin hidup lebih bermakna.

Perubahan kondisi cuaca dan lingkungan membuat tubuh kita seringkali mengalami gangguan kesehatan. Cara menghindari berbagai penyakit yang mampu menyerang tubuh adalah dengan meningkatkan sistem imunitas tubuh. Sistem imun atau daya tahan tubuh memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan. Sistem imun itu bisa diibaratkan para tim keamanan yang berada di garda terdepan untuk tubuh kita supaya terbebas dari gangguan penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, dan jenis lainnya. Agar imunitas tubuh dapat bekerja dengan optimal sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit, penting untuk menerapkan pola hidup sehat. Berikut beberapa langkahnya untuk Anda. Yang pertama, perbanyak makan buah dan sayur. Penelitian menunjukkan orang yang banyak mengkonsumsi buah dan sayur cenderung tidak mudah sakit. Hal ini karena vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayur dan buah mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh dalam melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Cukupi istirahat bagi tubuh Anda, dan umumnya orang dewasa membutuhkan waktu tidur sekitar 7-8 jam, dan remaja membutuhkan waktu tidur sekitar 9-10 jam. Perlu untuk menghindari stres, karena stres yang tidak terkendali bisa meningkatkan produksi hormon kortisol. Dalam jangka panjang, peningkatan hormon kortisol dapat mengakibatkan penurunan fungsi kekebalan tubuh. Dan yang terakhir, rutin berolahraga. Dan disarankan untuk rutin berolahraga selama 30 menit setiap hari untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dalam melawan infeksi. Salah satu olahraga yang murah dan mudah untuk dilakukan adalah berjalan kaki. Jadi, ayo tingkatkan sistem imun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Master, dimanapun Anda berada. Tentunya masih bersama saya Santiari, pendengar di Senandung Malam. Dan juga waktu sudah menunjukkan pukul 23.50 waktu Indonesia Tengah ya. 10 menit lagi kita akan merapat ke pukul 12 malam. Tentunya terima kasih untuk seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang sudah membersamai Santi dari tadi pukul 8 malam dan sekarang akan merapat ke pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Semoga semua lagu-lagu yang sudah saya putarkan tentunya untuk Anda di Senandung Malam ini bisa menghibur Anda ya. Tadi juga kita sudah banyak ketawa ketiwi bareng ini di Senandung Malam. Tentunya selamat malam dan juga selamat beristirahat untuk seluruh pendengar setia Pro 1. Ambil waktu yang banyak untuk istirahat karena besok akan ada banyak hal yang tentunya harus kita semua laksanakan ya. Setiap orang beda-beda kegiatannya tentunya, tapi kita semua sama-sama butuh waktu untuk beristirahat ya pendengar. Dan untuk itu pendengar, saya Santiari pamit undur diri. Satu lagu dari Afgan dengan judul Kembali akan segera mengudara tentunya untuk Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio, segenap kerabat kerja program Satu Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar melalui 105,2 MHz. Serta pendengar yang mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Denpasar, Om Swastiastu, Punapi Gatre, bagaimana kabar pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya Indah Widyasari di Denpasar pagi ini. Edisi hari Rabu 22 Juli 2026, sampai nanti di jam 10 pagi pendengar Pro 1. Semoga dalam keadaan yang sehat, kami menemani Anda dengan beragam informasi serta lagu-lagu pilihan pagi hari ini. Dan sesaat lagi kami akan kumandangkan adzan subuh untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya pada pukul 5 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kami lanjutkan dengan Mutiara Pagi bersama dengan Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Sesaat lagi masih menemani Anda di Pro 1, satu kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

menjawab salam orang yang dikenal ataupun yang tidak dikenal, ini hukumnya wajib. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 5 perkara wajib bagi seorang muslim terhadap saudaranya, di antaranya menjawab salam, beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini juga wajib dilakukan oleh setiap muslim masing-masing sesuai kemampuannya. Menunjukkan orang yang tersesat atau salah jalan, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan menegur orang yang berbuat keliru, serta membela orang yang teraniaya. Di dalam hadis disebutkan, setiap persendian manusia mempunyai kewajiban sedekah, dan disebutkan di antaranya, berbuat adil di antara manusia adalah sedekah. Menolong dan membawanya di atas kendaraannya adalah sedekah. Atau mengangkatkan barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Dan menunjukkan jalan adalah sedekah. Surah Muttafaq Alaih.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Seratus lima koma dua FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada, selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk pagi hari ini. Semoga dilancarkan dengan segala aktivitas. Pendengar, kita beralih ke acara selanjutnya, Mutiara Pagi bersama dengan Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Siaran Mutiara Pagi juga disiarkan oleh Pro 1 RRI Singaraja. Pagi hari ini kami hadirkan pendengar pembahasan tentang pedoman hidup manusia modern, refleksi ajaran catur Purusa Arte, bersama dengan Ibu Kade Aryani SSH yang tersambung pagi hari ini melalui telepon. Om Swastiastu, selamat pagi Ibu Kade. Inggih, Om Swastiastu. Inggih, suaranya belum terdengar Ibu Kade, nanti kita coba untuk hubungi kembali Ibu Kade Aryani, Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Kota Denpasar. Pagi hari ini akan membahas tentang pedoman hidup manusia modern, refleksi ajaran catur Purusa Arta. Dan pendengar Pro 1 bisa ikut bergabung bersama kami pagi hari ini untuk nanti kita bisa berdiskusi. Kenten nggih, yang sudah menyapa juga pagi hari ini matur suksume, nanti bisa langsung ke WhatsApp kami di 089 678 123 830 untuk bisa bergabung. Nanti kita berdiskusi seperti apa kenten nge pedoman hidup manusia modern saat ini, dan juga nanti di kita sambungkan kenten nge seperti napi poin-poin dari catur Purusa Arte menjadi pedoman hidup kita saat ini nge. Sampun tersambung kembali Niki dengan Ibu Kade Aryani. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Inggi, sampun terdengar nih suaranya nggih Bu Kade.
2: Sampun, tadi sempat terputus nih Kak.
1: Inggi siap. Punapi gatra niki Bu Kade.
2: Astungkara becip, walaupun hari ini agak dingin ya.
1: Dingin. Pasar. Patut kenten nggih, enak untuk sirup kenten kalau pagi hari ini. Inggi di pagi hari yang dingin niki kita panaskan akidek kenten pikiran kita tentang seperti napi pedoman hidup manusia modern, dan kita merefleksikan juga ajaran dari catur Purusa Arte kenten Bu Kade. Dados disampaikan dumun pembahasannya.
2: Terima kasih host. Sebelumnya Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia tentunya ya. Pada kesempatan kali ini saya kembali ya di sini berbagi pada kesempatan kali ini mengenai pedoman hidup manusia ya dalam merefleksikan ajaran catur Purusa Arte. Nah, tidak bisa kita pungkiri manusia modern seperti sekarang ini hidup di era yang serba cepat, dinamis, terkoneksi secara global. Nah, kemajuan teknologi dan ekonomi ini telah menawarkan berbagai kemudahan hidup. Nah, jadi semuanya dipermudah dalam era digital ini. Namun terkadang di balik gemerlap modernisasi, masyarakat modern kerap dihadapkan pada krisis ya, krisis eksistensial di mana ada tingginya tingkat stres dan degradasi moral. Nah, pengejaran terhadap materi dan kesenangan duniawi ini seringkali dilakukan tanpa batas sehingga menciptakan ketimpangan antara kesuksesan lahir ya dan kedamaian secara batinnya. Nah, di tengah situasi ini manusia membutuhkan suatu kompas hidup ya yang tidak hanya relevan secara praktis tetapi juga kuat secara filosofis. Di sinilah ajaran catur Purusa Arte sebagai suatu ajaran karifan kuno ya dari filsafat Hindu, yaitu tentang empat tujuan hidup manusia. Di sini menemukan momentumnya untuk dikaji kembali. Nah, ajaran ini menawarkan formula universal yang sangat toleran tentunya terhadap kebutuhan duniawi. Namun tetap menjadi manusia yang berada di jalur spiritual. Nah, satu perusahaan Arto ini merupakan pedoman hidup yang mengajarkan empat tujuan utama kehidupan manusia. Nah, keempat tujuan ini membantu manusia mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan secara seimbang ya, baik di dunia material maupun di dunia spiritual. Nah, hal ini sesuai dengan tujuan akhir agama Hindu yaitu Moksartam Jagatitaya Chaiti Dharma. Nah, keempat tujuan tersebut yaitu adalah ada Dharma, ada Arta, ada Kama, dan terakhir ada Moksa. Nah, bagian pertama ini misalnya Dharma. Dharma yang berarti kebenaran, kebajikan, dan kewajiban moral. Nah, Dharma ini mencakup segala sesuatu yang benar dan sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, Dharma mengatur tindakan dan perilaku manusia agar tetap sejalan dengan etika dan tanggung jawab sosial. Nah, konsep Dharma ini menekankan pentingnya menjalankan tugas atau kewajiban kita tanpa pamrih dengan tujuan membawa kebaikan, baik itu untuk diri kita, untuk keluarga, untuk orang lain, dan untuk masyarakat. Nah, Dharma dalam kehidupan seseorang itu juga bervariasi ya, tergantung dari tahapan kehidupan atau asramanya dalam tugas yang harus dijalankan dengan profesinya masing-masing. Misalnya contoh, misalnya seorang guru memiliki dharma atau kewajiban untuk mengajar atau mendidik murid-muridnya. Misalnya juga seorang dokter ya memiliki dharma untuk menyembuhkan pasien. Dan mungkin misalnya seperti kami sebagai seorang penyuluh itu tugasnya itu memiliki dharma memberikan bimbingan atau penyuluhan yang memberikan konseling, memberikan informasi kepada umat itu tentunya tentang keagamaan. Nah, jadinya dharma ini sebagai panutan dan pedoman ketika melakukan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari. Itu bagian dharmanya, itu bagian pertama. Kemudian berikutnya ada arta. Arta ini itu adalah bagian kedua dari catur purusa arta, yaitu pencapaian materi atau kekayaan. Nah, arta dianggap penting untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti misalnya pangan, sandang, ya, papan, dan keamanan. Nah, dalam catur purusa arta ini pencarian hartanya yang harus dilakukan dengan cara yang benar dan jujur. Nah, kekayaan dan harta benda digunakan sebagai sarana untuk mendukung kehidupan ya. Melalui harta seseorang dapat membangun fondasi yang kuat untuk mendukung kehidupannya dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Namun harta harus dipahami sebagai sarana, bukan sebagai tujuan akhir dari kehidupan manusia itu. Nah, kemudian bagian yang ketiga ada kama. Nah, kama ini adalah keinginan atau pemenuhan kebutuhan emosional dan fisik, termasuk keinginan kita akan kebahagiaan, akan cinta, akan kesenangan, dan akan kenikmatan hidup ini. Dalam hidup ini ya, kama ini meliputi segala bentuk kenikmatan yang dapat dicapai manusia. Misalnya seperti tadi, rasa cinta, rasa bahagia, dan di hubungan sosial ini. Namun, kama juga harus dijalani dalam batasan yang wajar ya, dan tetap mengikuti ajaran Dharma. Nah, jika kama juga harus, jika seseorang itu hanya mencari kama tanpa memperhatikan Dharma, maka bisa saja keinginan tersebut membawa dampak yang buruk ya, atau konsekuensi yang negatif. Nah, maka dari itu kama dalam catur purusa arta ini mengingatkan bahwa kebahagiaan itu harus sejalan dengan prinsip moral ya, agar tidak merugikan baik diri sendiri maupun merugikan orang lain. Nah, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, bagian yang terakhir itu adalah moksa. Nah, moksa di sini adalah pembebasan atau pencerahan spiritual ya, di mana tujuan tertinggi dalam hidup manusia menurut ajaran agama Hindu. Moksa ini melibatkan pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian dan penyatuan dengan Brahman atau Tuhan Yang Maha Esa. Nah, moksa ini adalah di mana seseorang mencapai kebahagiaan abadi ya, dan terbatas terbebas ya dari segala ikatan duniawi. Nah, untuk mencapai moksa ini manusia harus melewati berbagai macam proses, misalnya ya proses pemahaman akan diri sendiri, disiplin spiritual, dan penyatuan tentunya tentang ajaran atau nilai-nilai agama. Nah, moksa ini bisa dicapai melalui jalan pengetahuan, bisa juga tingkah laku atau pelayanan tanpa pamrih, bisa juga dengan bakti atau pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini moksa menjadi tujuan akhir yang mengatasi tujuan lainnya. Nah, di mana seseorang dapat menemukan kebahagiaan secara sejati. Nah, pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, seperti di era modern yang serba canggih ini, manusia seringkali terjebak dalam pusaran materialisme ya, seperti kompetensi yang tidak sehat, seperti krisis eksistensial yang seperti saya katakan tadi. Nah, di sini banyak orang sukses secara finansial, namun merasa hampa secara spiritual. Nah, kelihatannya mereka bahagia di luarnya atau di kulitnya, tapi di dalam hatinya kan tidak ada yang tahu ya. Untuk mengatasi hal ini ya, misalnya ajaran catur Purusa Arta ini atau empat tujuan hidup manusia ini secara relevan diterapkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, refleksi ajaran ini dalam kehidupan modern tentunya keempat pilar ini atau catur Purusa Arta ini tidak berdiri sendiri ya, melainkan membentuk suatu piramida yang logis, di mana kehidupan modern ini yang timpang biasanya terjadi karena kita melompati fondasi yang paling dasar ya, atau dharma itu sendiri. Nah, misalnya dharma ini fondasi utama kan dari seluruh tujuan hidup. Di era modern ini dharma dapat direfleksikan sebagai kompas moral ya, sebagai etika profesi, sebagai hukum, dan sebagai tanggung jawab. Nah, tentunya tantangannya kita yaitu budaya yang menghalalkan segala cara demi uang dan demi popularitas ya. Di sini kita bisa merefleksi dan menerapkannya, misalnya dengan sebelum mengejar misalnya keuntungan atau sesuatu itu, pastikan cara yang kita gunakan itu legal, etis, dan tidak merugikan orang lain tentunya. Nah, kemudian di bagian artanya ini, arta ini adalah segala sesuatu yang bersifat materi dan keduniawian yang diperlukan untuk menunjang kehidupan seperti yang saya katakan tadi. Nah, di sini tantangan kita yaitu masyarakat kita rata-rata konsumtif ya, kadang-kadang konsumerisme yang berlebihan dan ketergantungan pada status sosial atau digital. Misalnya banyak kita lihat di media sosial itu pamer dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa refleksikan dengan misalnya materi atau kekayaan yang kita kumpulkan itu sebenarnya bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk berbuat kebaikan. Misalnya contoh, kita bisa berbagi dengan orang lain yang lebih membutuhkan. Misalnya digunakan untuk pendidikan anak, digunakan juga untuk membangun fasilitas umum misalnya, yang tentunya bisa digunakan oleh orang lain. Nah, kemudian di bagian kamanya di sini adalah pemenuhan keinginan, kepuasan ya, cinta, kesenangan. Namun di manusia modern membutuhkan tentunya selain tadi mencari harta kekayaan, perlu healing ya, perlu rekreasi dan kebahagiaan secara emosional tentunya agar tidak stres itu misalnya. Nah, tantangan modern kita itu misalnya adiksi, misalnya banyak berseliweran di media sosial ya, selain yang positif tentunya banyak juga yang bersifat negatif. Misalnya juga ada pornografi, tentang narkoba, dan hedonisme yang dangkal yang dapat merusak mental. Nah, ini halnya yang bisa kita refleksikan dan penerapannya itu kita mengendalikan kama dengan menggunakan derma ya, kesenangan yang kita nikmati tentunya tidak boleh merusak kesehatan, baik itu kesehatan kita secara fisik maupun secara mental. Nah, terakhir seperti yang saya katakan tadi bahwasanya moksa adalah tujuan tertinggi ya. Dalam konteks kehidupan sehari-hari manusia modern, moksa adalah kedamaian pikiran, kebebasan dari kecemasan dan kebahagiaan sejati yang tidak gantung pada materi. Tentunya tantangan kita ini adalah banyak di antara kita masih dalam artian tingginya angka stres ya, bahkan sampai ada yang depresi, kecemasan akan masa depan, dan tentunya ada yang merasa hampa seperti itu. Nah, gimana refleksinya? Sebenarnya kita bisa melatih pikiran kita dengan misalnya dengan meditasi atau yoga, dan kita menyempatkan, berusaha menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan kita. Nah, di sini juga kita merefleksikan dengan belajar agar tidak terikat secara emosional ya pada hasil atau pada pujian orang lain. Nah, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, mungkin demikian ya yang dapat saya sampaikan dulu mengenai pedoman hidup manusia ya di era modern ini sebagai refleksi dari ajaran catur Purusaarta. Terima kasih, saya kembalikan ke host.
1: Tinggi, matur suksuma untuk Ibu Kade yang sudah menyampaikan bahwa hidup kita sekarang ini harus punya kompas kenten nge, supaya terarah, kemudian juga masing-masing dari pribadi kita niki tidak kehilangan arah dan juga tujuan. Kemudian kita juga memiliki semangat kenten nge, motivasi untuk terus bergerak maju kenten nge. Nah, niki sampun wenten Bu Janura ring Bangli, Om Swastiastu, selamat pagi. Niki dados kalau mau ada diskusi bisa disampaikan kenten nge. Kemudian niki wenten Pak Ketut Maliarse ring Bondalem yang menyampaikan tanggapannya bahwa catur Purusaarta terdiri dari dharma, arta, kama, dan moksa. Dan dharma ini artinya kebenaran, arta untuk bisa mencapai arta, kama, dan moksa harus dilandasilah semuanya niki dengan ajaran kebenaran atau dharma. Dan sehingga ketika kita bisa mewujudkan atau terwujud dharma kenten nggih, kita juga harus mengimplementasikan trihita karana, triparartha, trikaya parisuda, dan hal ini berkaitan sekali dengan kehidupan bahagia, damai, sejahtera, harmonis, dan juga tentram. Kenten nggih, karena hidup adalah perjuangan, untuk itu perjuangkanlah hidup ini dengan menerapkan ajaran agama Hindu sebaik-baiknya, kenten. Nah, niki untuk bisa memahami bahwa hidup adalah perjuangan, kenten. Ini yang sekarang kita seringkali lupa bahwa hidup kita, kitalah yang memperjuangkan, kenten. Nah, sapunapi niki, apalagi untuk anak-anak muda atau mungkin dari orang tuanya pengen memberikan kenten nggih napi arahan kenten kepada anak-anak seperti napi, kita bisa menyampaikan bahwa hidup ini adalah ya perjuangan kenten, tetap harus diperjuangkan dan kita juga harus punya arah. Nah, sapu napi niki menjelaskannya Bu Kade.
2: Yang tanggapi langsung
1: nggih. Nggih, dados.
2: Untuk Pak Ketut Maliarse nggih, bener nggih?
1: Nggih.
2: Untuk Pak Ketut Mulyarsa, terima kasih sekali. Mengenai catur Purusaarta ini ya, memang benar sekali seperti yang Bapak katakan tadi, yang seperti juga yang Tiang jelaskan bahwasanya dharma, arta, kama, dan moksa itu adalah bagiannya. Dan arta, kama, dan moksa itu arta, kama khususnya ya, kita dapatkan tentunya harus lewat jalur dharma ya, atau lewat jalan dharma, agar apa yang kita hasilkan, apa yang kita perbuat itu tetap harus sesuai dengan ajaran dharma, yaitu mengenai kebenaran itu sendiri. Nah, di sini tentunya tidak hanya dengan catur prosa harta saja yang membenar, banyak sekali ajaran atau konsep dalam ajaran agama Hindu kita ini yang mengajarkan bahwasanya kita harus berbuat baik, dalam artian agar apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita perlukan tentunya ya, tentu tidak terlepas dari ajaran dharma itu sendiri. Nah, ini menarik ini, mengenai hidup adalah perjuangan ya, hidup itu memang adalah perjuangan ya, bukan hanya sekedar klise gitu ya, melainkan hukum alam yang universal. Nah, kalau kita misalkan kaitkan kembali ya dengan apa yang dibahas tadi, yaitu mengenai catur pursa arta, memang perjuangan manusia modern itu adalah bagaimana yaitu tetap berdiri tegak di tengah gempuran dunia yang secara cepat dan di era digital ini ya, kadang-kadang orang itu kelihatan nampak dari luarnya bahagia, tenang, sukses, tapi di dalam jiwanya, di dalam hatinya kita kan tidak ada yang tahu, dia hanya menampilkan senal luarnya gitu misalnya. Nah, di sini mungkin untuk hidup adalah perjuangan itu pertama ya, mungkin perjuangan yang dimaksud itu adalah bagaimana kita menaklukkan diri kita sendiri. Karena sebenarnya kalau musuh dalam diri kita yang terbesar itu ya tentu bukanlah orang lain, sebenarnya masih ada dalam diri kita ya. Misalnya contoh dalam ajaran agama Hindu ada sadripu ya, nah musuh yang ada di diri kita. Misalnya contoh ego kita, rasa iri kita, rasa malas kita, itu misalnya keserakahan kita, terus sama yang tidak terkendali gitu misalnya. Nah, keinginan ini adalah untuk selalu menuruti standar hidup orang lain. Misalnya contoh kita lihat di media sosial, ada yang up status dia bergaya hidup mewah dan lain sebagainya, kita jadinya seolah-olah terbius ya, terpikir untuk bagaimana, bagaimana bisa menjadi orang itu, padahal belum tentu dia bahagia kan, seperti itu. Nah, selain kita menaklukkan diri sendiri, di sini juga adanya perlu menjaga keseimbangan ya. Keseimbangan dalam artian ini berjuang bukan berarti bekerja sampai kita tumbang ya, sampai kita sakit

0: kan yang kita rencanakan ke depannya. Mungkin seperti itu.
1: Menarik nih Ki, untuk kita bisa mengontrol Satripu Nika cukup banyak nih. Artinya semuanya ada dalam diri kita sendiri. Makanya kenapa hidup Niki adalah perjuangan. Berarti perjuangan untuk bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dengan zaman, termasuk jadi manusia modern sekarang Niki. Dan semuanya juga berubah, berubah dari segi satu pemikiran, kemudian juga gaya hidup, ditambah lagi cara kita untuk bisa beragama, Kentan. Banyak yang menganggap bahwa beragama sekarang itu gampang saja, sembahyang saja, tidak perlu kita terlalu wah begitu ya. Tapi ada juga yang berpikir bahwa dengan bersembahyang, dengan mengaturkan yang wah, itulah yang dimaksud dengan pengaturan yang totalitas, Kentan, Bu Kade. Nah, hal-hal yang seperti Niki, seperti apa kita harus menanggapi, Kentan, Nge? Karena seringkali kita juga berdebat dengan pikiran sendiri, yang mana baik, yang mana baik buruk, yang mana benar salah, Kentan. Nah, sapun api Niki, ketika kita hidup, apakah betul ada yang baik buruk, benar salah? Nah, sapun api, Bu Kade.
0: Oke, baik, terima kasih yang menanggapi ya. Mengenai tadi ada yang mengatakan beragama itu gampang saja ya, misalnya dengan contoh kecil misalnya di pagi hari kita mencaiban, ngaturin canang dan lain sebagainya. Ada juga yang bahkan melakukannya dengan wah seperti itu. Kalau mengenai beragama, khususnya misalnya ketika kita berhajinya seperti itu. Berhajinya itu menurut pendapat saya sesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi di sini esensinya ya sebenarnya sederhana saja. Kalau sudah berhajinya sesuai dengan kemampuan, tentunya kita tidak memikirkan hal-hal yang lain ya. Dalam contoh misalnya tidak membuat kita ribet, tidak membuat kita stres. Dan kalau bisa kita misalnya mengendalikan misalnya, oh ini yang kita punya, berarti ini yang kita persembahkan atau kita haturkan seperti itu. Tapi terkadang tidak bisa kita pungkiri seperti yang harus katakan tadi bahwasanya yang namanya sifat manusia ya, ada yang memang baik, ada yang memang buruk ya. Dalam artian baiknya sini di sini tetap sesuai dengan ajaran atau sesuai dengan dharma, buruknya di sini mungkin kekeliruan ya, kekeliruan dalam penafsiran dan lain sebagainya, sehingga misalnya kalau berjanji itu harus wah, harus misalnya menggunakan aturan atau gebogan yang tingginya 1 meter gitu misalnya. Baru dengan itu dia percaya diri bahwa dia sudah melaksanakan jadinya sesuai dengan keinginannya. Tapi terkadang kan tidak bisa kita memaksakan seperti itu karena tidak tingkat ekonomi kita kan tidak sama. Makanya dalam ajaran agama Hindu itu berhajinya sesuai dengan kemampuan kita secara tulus. Terpenting itu adalah dengan tulus ikhlas tanpa pamrih. Jadi seperti itu tanggapan saya.
1: Tulus ikhlas tanpa pamrih sesuai dengan kemampuan kita sendiri, Kentan, nge. Karena sebaik-baiknya kita beragama atau kita bersembahyang, kita mencari pedoman hidup nih ke kembali ke bagaimana kita menyesuaikan dengan hidup, Kentan, nge. Jadinya setiap orang akan jadi berbeda-beda berarti, nge, Bu Kade. Dan itu gak jadi masalah berarti.
0: Berbeda-beda dalam menjalani kehidupannya kan tentu pasti jalurnya berbeda, tapi tetap pedomannya salah satunya ini contohnya catur prasarta, karena tidak bisa kita pungkiri ya, karena jalan hidup orang itu kan berbeda, ada yang dilahirkan memang contoh kaya dari sananya ya, ada yang mereka harus berjuang dari titik nol sehingga mungkin karena dia terus berjuang bisa mencapai tingkat yang lebih baik dari sebelumnya.
1: Inggi, Ibu Kade, tit yang angkat tumun Niki Wentan Bu Janura Reng Bangli yang bergabung. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Pagi. Inggi Rajeng Bu Janura.
2: Niki kita yang sekarang niki sering mantan sedikit ini.
1: Niki
2: zaman sekarang kita akhir depan dengan zaman modernisasi niki semua semuanya kita jalan dengan pelaksana dengan

0: gampang dengan alun negara apapun kita capai, tapi harus ada tujuannya dan berdasarkan apa kita mencapai dengan gampang dengan seperti ini kan pun ibu kade wani dan untuk gendana catur purusa arta dharma arta kama moksa nika kita jalan dengan seimbang margin dengan untuk mencapai nika seperti winten ajaran cerita karena untuk pun winten winten perayangan pawangan kelemahan kita itu seimbang kita margin seperti tadi kayak hari sudah juga kita harus dengan punya pikiran yang baik, dengan kata-kata yang baik, dengan perbuatan yang baik kita margine dengan seimbang. Seperti tinggal ibu awu kena memban untuk berat beratnya kita kena kan beratnya supaya kita bisa memargi dengan baik harus sesuai dengan kemampuan kita. Supaya tidak menjalan dengan niatnya dengan baik dengan seindah-indahnya dengan untuk kekayaan dilihat semua orang melihat orang atuh gitu beriatnya ya maturan gini banyak itu gini tapi dia mencari dengan dasar dengan jelek dengan tidak baik ini nah, berdasar jadi kita memargin dengan beriatnya dengan kemampuan kita bagaimana nih supaya jalan dengan beriatnya tulus ikhlas juga maturan kita nanti semuanya harus seimbang sesuai dengan winton zamannya sekarang kalau memang zaman modernisasi tapi yang sesuai dengan kemampuan di kita. Anika dikah matur dikah supaya anika kendane napi pada berdayu jadi margin mungkin sekarang zaman modernisasi kita margin napi kan kita lakukan semuanya nika ada tujuan tapi dengan seimbang searah. Tengetan gini kah matur di tiang matur
1: udah sarang
0: ini udah yuk dengan begadang
1: gini.
2: Santi
1: rahayu raja matur suk semua Bu Janura nggih semuanya harus seimbang kehidupan nggih kehidupan manusia niki kan banyak sekali aspeknya banyak juga yang dipikirkan kenten nggih pagi-pagi sampun pun kenten aduh bingung kenten mungkin budak napi budak klion pegatuakan harus metanding aduh pokoknya semuanya serba ribet kenten nggih tapi satu hal yang paling terpenting adalah kita di pagi hari ini harus terus-terus berefleksi kenten nggih Bu Kadek Dadas di tanggapi dumun dari Bu Janura silakan Bu.
3: Baik, saya tanggapi dari Bu Janura ya. Mungkin tadi tanggapannya di awal hampir sama ya dengan Pak Katut Mulyarsa bahwa di sini ajaran agama seperti misalnya Catut Purusa Arta, Trita Karana, Trikaya Parisuda dan lain sebagainya itu harus berjalan dengan seimbang ya. Semuanya itu mengajarkan kita untuk berbuat baik kedepannya untuk kelangsungan kehidupan kita kedepannya. Nah mengenai catur purusa arta tentu juga dijalankan harus dijalankan dengan seimbang ya. Jadi ini untuk mempermudah kita dalam artian misalnya contoh di dharma ya dharma atau etika kita itu kita menjadikan landasan itu untuk mendapatkan harta gitu misalnya. Kalau dari segi hartanya ini kita jadikan sarana untuk memenuhi keinginan. Nah dari dharma, harta dan karma ini jika sudah berjalan dengan harmonis akan menghantarkan kita dengan kebebasan atau kedamaian. Jadi di sini semua bagiannya itu saling berketerkaitan antara satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Nah di sini mungkin dapat dirumuskan bahwasanya ya, misalnya contoh, kalau misalnya harta itu harta yang kita dapatkan itu tanpa dharma, misalnya tanpa kebenaran, itu adalah merupakan suatu kejahatan seperti itu. Nah kalau misalnya karma ya, keinginan kita yang tanpa dharma itu adalah kehancuran moral ya, dalam artian degradasi moral. Nah makanya antara dharma, arta, kama ini harus seimbang di mana jalan inilah yang kita gunakan untuk menuju kebebasan ya. Artinya selain kesehatan fisik juga kesehatan mental dan spiritual. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi dari Ibu.
1: Matur suksma Niki, Bu Kadek memberikan inspirasi, kemudian juga mengingatkan terus kepada pendengar Makasami Niki, supaya hidup kita sebagai manusia bisa terus beradaptasi, tapi tetap punya pedoman hidup, kenten nggih, dari ajaran Catur Prosa Arta, kenten nggih. Taler untuk pendengar Pro 1 RRI dimanapun berada pagi hari ini, matur suksma sudah monitor, sudah sapa-sapa juga di WhatsApp 0896781233830, dan Mutiara pagi hari ini semoga juga memberikan inspirasi kepada pendengar dimanapun Anda berada. Untuk Bu Kade, matur suksma Bu Ibu Kade, semoga nanti bisa ketemu lagi di kesempatan selanjutnya, kanten nggih, memberikan inspirasi kepada pendengar. Dan Mutiara pagi hari ini kita tutup dengan para mesanti. Om Santi,
3: Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi,

0: 91 RRI Denpasar masih menemani Anda di 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9. Kami persembahkan satu buah lagu dengan judul Ampurayang. Pagi hari ini pendengar, jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami akan haturkan puji Trisandya. Umat Hindu dimanapun Anda berada, kita hening sejenak. Dan masih menemani Anda di Denpasar pagi ini, kami akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda sampai nanti di jam 10 pagi.
1: Akabehan Riwa kasang Wenang Tekite Pratiak Sukir Lan Pasir Ukir Pinaka Wetuning Kare Pasir Rangelebur Sehananing Mal Rima Dia Kita Wangun Kauripan Mahyun Tekite Maring Relepaking Telapak Tangan Ayo kamu dulu, aprikos dening pra.

sekalian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, menemani Anda di Denpasar pagi ini dengan situasi yang dingin-dingin empuk ya. Pagi hari ini masih diam di kasur aja pendengar Pro 1 atau sudah mulai melangkah? Melangkah ke pasar misalnya atau melangkah ke dapur? Memulai aktivitas pagi hari ini atau mungkin juga sudah di tempat kerja sama kayak saya pagi ini? Aduh, melawan dingin ya. Rasanya pengen tarik selimut lagi karena cuaca pagi hari ini selain agak mendung dan juga suhu dingin masih kita rasakan. Kalau sekarang suhunya 23 derajat Celcius, rasanya seperti 20 derajat Celcius. Dan tenang saja pendengar Pro 1, kita harus benar-benar menikmati setiap dinginnya pagi, setiap dinginnya hari-hari kita di bulan Juli atau bahkan dari Juni akhir ya. Dan prediksinya memang sampai di bulan Agustus 2026. Dan sejumlah wilayah Bali ini juga pernah saya lihat temen itu nge-spill dingin di wilayah Desa Taro, di wilayah Gianyar berarti Tegalalang ke arah Taro itu dinginnya bahkan sampai 16 derajat Celcius ya. Gimana dinginnya, gimana pakai jaketnya pendengar Pro 1. Ini keterangan dari Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Wilayah 3 yang memprediksi kalau suhu dingin yang kita rasakan di Bali ini bisa sampai bulan Agustus 2026. Jadi saya kutip dari rri.co.id, Prakirawan Cuaca BBMKG Wilayah 3 Luh Nyoman Didi Tri Utami menyatakan kalau fenomena dari suhu dingin ini merupakan tanda dari musim akan berganti ke musim kemarau. Jadi suhu minimumnya bisa sampai di 20 derajat Celcius dan suhu ini lebih dingin dari biasanya dan paling terasa di malam hari dan dini hari. Gimana tebel jaket kalau berangkat kerja di setengah 4 atau jam 4 pagi gitu ya. Udah mulai buka toko di pasar, sudah mulai ngerjain beberapa urusan usaha gitu ya sejak pagi. Benar-benar harus melawan rasa dingin dan juga rasa enaknya kasur pagi hari ini pendengar Pro 1. Jadi ini diakibatkan karena monsun Australia yang aktif yang membuat suhu dingin juga lebih banyak masa udara dinginnya ke Bali. Merasa beruntung harus begitu ya, karena nanti kita akan masuk ke musim kemarau yang akan benar-benar panas banget pendengar. Dan selengkapnya soal suhu dingin yang ada atau yang kita rasakan di Bali hingga Agustus 2026 Anda bisa baca lebih lengkap lagi di rri.co.id.

0: salah semikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas, awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.
1: Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android

Pendengar Pro 1, ada yang baru di kawasan Benoa. Saya kutip dari rri.co.id, ada Bali Maritime Tourism Hub yang kemarin sudah ditinjau langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Kemarin dalam kunjungannya juga melihat bagaimana pengembangan dari kawasan marina yang ada di Benoa dan menjadi salah satu hal yang penting untuk diselesaikan karena akan berdampak sangat besar pada perkembangan di lingkungan pelabuhan ya. Dan pelabuhan yang saat ini diinisiasi ini akan mengintegrasikan sektor transportasi laut, wisata, kuliner, dan juga pusat pertunjukan dalam satu kawasan. Dan kemudian dalam kunjungannya, Menko Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah membahas percepatan penyelesaian regulasi atau aturan soal pengelolaan marina, kapal-kapal pesiar yang ada di marina, kemudian juga ini menjadi salah satu cara untuk mengembangkan pariwisata maritim yang bisa bersaing secara global begitu ya. Kalau kita tahu yang punya marina yang terkenal ada Singapura, kemudian ada Dubai juga, dan ketika Bali Maritime Tourism Hub ini pada akhirnya nanti selesai begitu ya atau beroperasi, ini menjadi salah satu proyek strategis nasional yang bisa memperkuat sektor pariwisata sekaligus memiliki dampak yang berlipat-lipat begitu untuk pariwisata, kemudian juga untuk pembangunan dari daerah secara khususnya, secara umumnya untuk nasional, pendengar Pro 1. Dan selain itu kami juga sampaikan untuk Anda yang pagi-pagi sudah melihat handphone, sudah kasih handphone, apalagi anak-anak juga sudah pakai handphone pagi hari ini, kami akan bagikan informasi penting bagaimana sih caranya agar anak tidak cepat memakai kacamata minus. Kasihan masih kecil. Gimana ya supaya kita sebagai orang tua juga memproteksi anak-anak kita dari kerusakan mata secara dini? Sesaat lagi kami akan hadirkan informasinya untuk Anda. Pendengar, saya kutip dari laman Antara bahwa dari dokter spesialis mata anak, dokter Indah Saraswati menyampaikan cara-cara sederhana yang bisa Anda lakukan atau terapkan kepada anak-anak supaya terhindar dari perkembangan miopia atau rabun jauh adalah dengan kegiatan atau aktivitas di luar. Itu yang paling gratis, paling penting begitu. Dan yang penting melihat jauh sekitar 6 meter dan terkena sinar matahari minimal 2 jam sehari, itu menjadi salah satu upaya supaya anak-anak tidak mengenakan kacamata secara dini atau masih kecil sudah pakai kacamata. Anak-anak dapat diajak bermain atau Anda ajak ngobrol begitu ya, pagi-pagi, sore hari juga iya gitu ya, supaya sering-sering melihat objek dengan jarak jauh supaya mata juga tidak terus-menerus berfokus pada objek yang dekat, kayak handphone, kayak tab begitu ya. Kalau nonton YouTube-nya, main game-nya gitu, deket-deket banget, bahkan kurang dari 30 cm. Itu makanya supaya tidak terlalu khawatir, jadi upayakan anak-anak bisa bermain di luar dan ngobrol atau membuat bonding, koneksi dengan anak itu jauh lebih penting supaya kita juga bisa memantau kondisi kesehatan dari anak-anak kita. Dan pendengar Pro 1, kembali kami juga akan hadirkan nanti kabar lainnya untuk Anda soal prediksi cuaca. Menemani pendengar Pro 1 di 105,2 FM, kami juga akan kembali hadirkan lagu-lagu terbaik untuk Anda pagi hari ini dari Ran dengan Saling Merindu, spesial untuk Anda.

0: Yes. Baik, pendengar Pro 1 RRI sudah tersambung bersama dengan BMKG Wilayah 3. Ada Prakirawan Gita Giriarta yang akan menyampaikan informasi cuaca untuk Provinsi Bali pagi hari ini. Silakan rekan Gita.
1: Halo, selamat pagi pendengar RRI. Berikut informasi perkiraan cuaca untuk Wilayah Bali. Mana cuaca secara umum diperkirakan berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Bali bagian tengah timur, sebagian barat dan selatan, terutama pada malam hingga dini hari. Kemudian untuk angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 37 km/jam. Kemudian untuk udara umumnya berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Selanjutnya untuk kelembapan berkisar antara 60 hingga 90%. Kemudian untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali umumnya berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,75 hingga 3 meter. Peringatan dini perlu diwaspadai potensi hujan sedang dan peningkatan kecepatan angin, serta tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, selanjutnya kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Gita Giriarta dari BMKG Wilayah 3 untuk informasi cuaca pagi hari ini.

gaya dance pop lagu Billie Jean berhasil menyihir telinga pendengarnya pada tahun 1983. Hasilnya, lagu ciptaan Jackson berhasil merajai tangga lagu di berbagai negara di dunia. Fakta lainnya, lagu ini merupakan lagu solo dengan penjualan terbaik King of Pop, Michael Jackson. Anda juga bisa menggunakan lagu ini untuk mempelajari sekaligus mempraktikkan gaya dance moonwalk ala Jackson.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu, yuk kita makan lagi.
2: Waktunya kentongan.
3: Tidak semua gempa bumi memicu tsunami. Tetapi bila mendengar sirine tanda bahaya atau pengumuman dari pihak berwenang mengenai bahaya tsunami, segera bertindak.
4: Lalu gimana dong?
3: Secepatnya menyingkir dari daerah pantai menuju tempat lebih tinggi. Jika telah sampai di daerah tinggi, bertahanlah di sana. Karena gelombang tsunami yang kedua dan ketiga biasanya lebih besar. Dengarkan informasi dari pihak yang berwenang melalui radio atau alat komunikasi lainnya.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Satu Simak Koma 2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Yang satu ini gak boleh dicuekin, pendengar Pro 1, sebentar lagi alias besok ada Festival Layang-Layang Rare Angon Festival 2026 yang digelar di Pantai Mertesari, Sanur, Bali. Dan jangan lewatkan Festival Layang-Layang Rare Angon Festival. Ini berlangsung dari hari Kamis besok 23 Juli sampai 26 Juli 2026. Tidak saja ada layang-layang klasik gitu ya, ada bebean, layang-layang janggan, ada juga layang-layang yang bentuknya lucu-lucu gitu ya, ada badut yang tiba-tiba terbang gitu. Tahun lalu saya juga ngelihat langsung betapa meriahnya langit Sanur di Festival Layang-Layang Rare Angon Festival. Jangan lewatkan tahun ini karena ada perpaduan tradisi, seni, budaya dan juga kreativitas masyarakat pesisir yang sudah diwariskan tahun dari turun-temurun pendengar Pro 1. Nah, kemudian dari Bali Utara juga akan tersaji Lovina Festival 24 sampai 29 Juli 2026 dan pemerintah Kabupaten Buleleng Bali saat ini lagi persiapan akhir dari pelaksanaan Lovina Festival 2026. Ada lomba perahu layar mini, ada cross country, ada lomba sapi gerumbungan, ada Festival Gemar Makain Ikan. Ada juga pertunjukan seni budaya dan juga pastinya hiburan musik modern yang bikin masyarakat makin betah di Lovina Festival 2026. Dan pastinya pendengar Pro 1 jangan lewatkan banyak sekali kegiatan-kegiatan mulai bulan Juli, Agustus, September, Oktober, bahkan sampai akhir tahun di Bali akan bertaburan festival-festival yang memadukan seni, budaya, dan juga modernitas yang ada di masyarakat Bali. Menemani Anda di Denpasar pagi ini, kami juga akan hadirkan kabar soal kecerdasan buatan yang sekarang kita manfaatkan. Gak cuma seperti Google, tidak saja untuk mencari sesuatu, tapi juga untuk meningkatkan kreativitas kita, produktivitas kita sebagai manusia. Seperti apa sih AI ini bisa kita manfaatkan setelah yang satu ini?

aku dari warna dengan tanda-tanda. Tanda-tanda seperti apa yang Anda sudah lihat sekarang ini? Selain semuanya serba cepat, teknologi semuanya juga kita pakai untuk menunjang kegiatan kita, mau kegiatan sehari-hari ataupun kegiatan bisnis pendengar, bahkan di dunia akademis. Kecerdasan buatan ini sangat-sangat bermanfaat untuk memudahkan kita mencari referensi, kemudian juga mengkomparasikan banyak data, penelitian. Wah, keren banget lah yang namanya kecerdasan buatan ini. Tapi, kecerdasan buatan atau artificial intelligence selain bisa membantu kita, tapi juga harus diimbangi dengan kemampuan kita untuk berpikir kritis. Kita benar nggak sih memanfaatkan kecerdasan buatan ini? Kemudian kita berkreativitasnya benar nggak memanfaatkan si AI ini untuk menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat? Gitu. Jadi akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Dr. Nimaderas Amanda Gelgel, ketika diwawancara oleh RRI, menyatakan kalau pemahaman masyarakat saat ini soal kecerdasan buatan itu masih sangat terbatas, gitu ya. Cuma dipakai untuk cari-cari informasi. Padahal kecerdasan buatan ini memiliki data atau informasi yang sangat beragam gitu ya. Dan bahkan bisa merangkum dokumen, bisa juga membantu kita untuk membuat suatu produk-produk kreatif. Dan penggunaan kecerdasan buatan ini juga harus punya kemampuan untuk atau punya pengetahuan. Jadi kita itu harus tahu nih, hasil yang diberikan ini sudah sesuai atau enggak, atau masih perlu disempurnakan. Jadi jangan melulu kita hanya memanfaatkan atau mengandalkan si kecerdasan buatan aja nih, tanpa kita sendiri juga yang harus berusaha menyempurnakan hasil dari kecerdasan buatan supaya jadi masterpiece-nya kita nih sebagai manusia. Itu yang paling terpenting ketika kita

Kita pagi hari ini sudah buka Gemini kah, buka ChatGPT kah, buka platform kecerdasan buatan lainnya untuk membuat atau membantu dari pekerjaan kita pendengar Pro 1. Sehingga nanti kami akan ulas lebih lengkap lagi seperti apa sih sebenarnya kita bisa memanfaatkan kecerdasan buatan untuk menunjang dari produktivitas kita. Di Warta Berita Lintas Dewata Pagi kami akan ulas pemanfaatan kecerdasan buatan sebagai strategi transformasi digital dan juga ada informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami, kami akan kembali pada pukul 7 di Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: yaitu UMKM, terutama mengerjakan suatu pekerjaan yang repetitif.
1: Izin-izin usaha PMA yang ilegal, kita tata.
2: Pengurangan atas pelanggaran pembuangan sampah sembarangan dan pembakaran walaupun ditemukan masih ada.
3: Selamat pagi. Pemanfaatan kecerdasan buatan menjadi strategi transformasi digital. Penataan perizinan penanaman modal asing dipastikan tidak menghambat capaian target investasi. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata pagi Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Indah Widyasari.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata pagi ini, kita awali dengan informasi terkait katrol produktivitas dengan kecerdasan buatan. Pemanfaatan kecerdasan buatan menjadi strategi transformasi digital yang berpotensi meningkatkan produktivitas UMKM.
5: Perkembangan teknologi AI telah menghadirkan berbagai solusi yang dapat dimanfaatkan pelaku UMKM, mulai dari pembuatan konten pemasaran, analisis perilaku konsumen, layanan pelanggan berbasis chatbot, hingga pengelolaan administrasi dan pencatatan keuangan. Pelaku usaha jasa Palm Studio, Widya Yasa, kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, integrasi teknologi tersebut memungkinkan pelaku usaha menghemat waktu, menekan biaya operasional, serta mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif.
0: Untuk UMKM terutama, itu adalah mengerjakan suatu pekerjaan yang repetitif. Contoh dari kerjaan repetitif itu ada banyak. Yang pertama, jadi customer service itu bisa, kayaknya itu bisa bantu kita. Lalu yang kedua, itu bisa kita mintain tolong untuk ngebuat laporan keuangan itu bisa. Lalu bikin invoice bisa, bikin logo bisa.
5: Meski demikian, implementasi kecerdasan buatan atau AI masih menghadapi sejumlah tantangan. Rendahnya literasi digital, keterbatasan pemahaman terhadap teknologi, kesiapan sumber daya manusia, serta kekhawatiran mengenai keamanan data menjadi faktor yang menyebabkan tingkat adopsi AI di kalangan umum masih relatif rendah.
0: Tantangan pertama itu adalah kurangnya informasi yang sampai ke manusia. Lalu yang kedua, AI itu merupakan teknologi yang berbayar dan mahal. Lalu selanjutnya ada soal data dan keamanan.
5: Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan literasi digital menjadi langkah strategis untuk memperluas pemanfaatan AI atau kecerdasan buatan. Dengan dukungan ekosistem digital yang memadai, kecerdasan buatan tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu teknologi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mengatrol produktivitas, meningkatkan daya saing, serta memperkuat keberlanjutan UMKM di era ekonomi digital. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Pendengar, dunia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satunya kelahiran kecerdasan buatan yang saat ini mulai masuk ke sejumlah lini kehidupan.
6: Kecerdasan buatan, akal imitasi dan akal imakan, atau dalam bahasa Inggris Artificial Intelligence AI, adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah. AI juga didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Andreas Kaplan dan Michael Hanlon mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal yang benar, untuk belajar dari data tersebut, dan menggunakan pembelajaran tersebut guna mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel. Sistem seperti ini umumnya dianggap komputer. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia. Beberapa macam bidang yang menggunakan kecerdasan buatan, antara lain sistem pakar, permainan komputer, logika kabur, jaringan saraf tiruan, dan robotika. Secara teknis, kecerdasan buatan adalah model statistik yang digunakan untuk mengambil keputusan dengan mengeneralisir karakteristik dari suatu objek berbasis data yang kemudian dipasang di berbagai perangkat elektronik. Banyak hal yang kelihatannya sulit untuk kecerdasan manusia, tetapi untuk informatika relatif tidak bermasalah. Seperti contoh mentransformasikan persamaan, menyelesaikan persamaan integral, atau membuat permainan catur. Di sisi lain, hal yang bagi manusia kelihatannya menuntut sedikit kecerdasan, sampai sekarang masih sulit untuk direalisasikan dalam informatika. Seperti contoh, pengenalan objek atau muka dan bermain sepak bola. Walaupun AI memiliki konotasi fiksi ilmiah yang kuat, AI membentuk cabang yang sangat penting dalam ilmu komputer berhubungan dengan perilaku, pembelajaran dan adaptasi yang cerdas dalam sebuah mesin. Penelitian dalam AI menyangkut pembuatan mesin dan program komputer untuk mengotomatisasikan tugas-tugas yang membutuhkan perilaku cerdas. Termasuk contohnya adalah pengendalian, perencanaan dan penjadwalan, kemampuan untuk menjawab diagnosa dan pertanyaan pelanggan, serta pengenalan tulisan tangan, suara dan wajah. Hal-hal seperti itu telah menjadi disiplin ilmu tersendiri yang memusatkan perhatian pada penyediaan solusi masalah kehidupan yang nyata. Sistem AI sekarang ini sering digunakan dalam bidang ekonomi, sains, obat-obatan, teknik dan militer, seperti yang telah dibangun dalam beberapa aplikasi perangkat lunak komputer rumah dan video game.
3: Pendengar, berikut suara masyarakat terkait katrol produktivitas dengan kecerdasan buatan.
7: Halo, saya Indri. Saya berumur 21 tahun dan saya berasal dari Payangan. Menurut saya, AI memang bisa membuat pekerjaan lebih cepat dan produktif karena membantu menghemat waktu untuk mencari informasi, mengolah data, atau membuat draft awal. Namun, untuk mahasiswa, dampaknya tergantung cara penggunaannya. Jika digunakan sebagai alat bantu, AI bisa meningkatkan kreativitas. Tapi kalau terlalu mengandalkan AI tanpa berpikir kritis, justru bisa membuat mahasiswa menjadi lebih bergantung pada teknologi.
8: Nama saya Surya dari Singaraja. AI memang membuat pekerja lebih cepat dan produktif karena bisa membantu mencari informasi dan menyelesaikan tugas lebih efisien untuk mahasiswa. AI bisa meningkatkan kreativitas juga digunakan sebagai alat bantu. Tapi kalau hanya mengandalkan AI tanpa berpikir sendiri, justru bisa membuat kita bergantung pada teknologi. Jadi AI sebaiknya menjadi pendukung, bukan pengganti cara kita belajar dan berpikir.
9: Nama saya Neva Dendrina Niasara, umur saya 22 tahun, asal saya dari Denpasar. Jadi menurut saya, AI memang membuat pekerjaan jadi lebih cepat dan praktis, apalagi kalau dipakai buat cari informasi, referensi, atau inspirasi saat mengerjakan tugas. Tapi menurut saya itu semua tergantung cara kita menggunakannya. Kalau AI cuma dijadikan alat bantu untuk mengembangkan ide, kreativitas tetap bisa berkembang. Sebaliknya, kalau semua tugas dikerjakan dengan mengandalkan AI tanpa berpikir sendiri, lama-kelamaan mahasiswa jadi lebih bergantung pada teknologi. Jadi menurut saya, sekarang kebanyakan orang memang cenderung lebih bergantung pada AI karena penggunaannya yang mudah dan cepat.
3: Baik, pendengar, kecerdasan buatan atau artificial intelligence semakin banyak dimanfaatkan masyarakat untuk mendukung berbagai aktivitas, mulai dari belajar hingga bekerja. Tapi penggunaan kecerdasan buatan ini perlu diimbangi dengan kemampuan berpikir kritis kita sebagai manusia agar teknologi tersebut bisa meningkatkan produktivitas kita tanpa mengurangi kreativitas dan keaslian karya. Literasi digital serta sikap jujur dalam menggunakan kecerdasan buatan juga menjadi kunci agar teknologi ini bisa memberikan manfaat yang maksimal bagi siapapun penggunanya. Kami hadirkan perbincangan Yanuar Setiaji bersama dengan Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Dr. Nimaderas Amanda Gelgel berikut ini.
10: Baik, Bu Amanda, berbicara tentang kecerdasan buatan atau AI, menurut Ibu seperti apa peran kecerdasan buatan dalam meningkatkan produktivitas masyarakat saat ini, Bu?
11: Iya, sebenarnya AI ini atau kecerdasan buatan ini buah terobosan yang satu langkah lagi dari kemajuan teknologi setelah platform digital ya. Nah, tetapi kan kemudian pemahaman tentang AI sendiri ternyata kan masih cukup terbatas di masyarakat. Jadi AI hanya untuk digunakan seperti layaknya Google atau digunakan hanya untuk membantu mencari dan yang lainnya seperti itu. Padahal AI ini banyak sekali di aplikasi-aplikasinya. Seperti halnya platform, ya kan? Platform media digital kan selain Facebook ataupun ada IG, ada TikTok, ada Thread dan yang lainnya, AI pun banyak. Dan tapi AI yang biasa digunakan di masyarakat Indonesia masih kayak ChatGPT, Gemini, dan yang lainnya. Bahkan Anda tahu Canva itu termasuk salah satu ini turunan AI juga. Kemudian ada juga aplikasi-aplikasi AI lain yang sebenarnya menjadi jauh lebih dapat membantu masyarakat. Apakah mereka dapat membantu produktivitas? Tentu saja mereka dapat membantu melakukan transcripting, kemudian ataupun melakukan perangkuman seperti itu.
10: Dari sisi akademisi, bagaimana perguruan tinggi mempersiapkan mahasiswa menghadapi perkembangan AI yang begitu cepat?
11: Saya sering meminta mahasiswa misalnya merangkum satu bab, mereka melalui AI. Pertanyaannya kemudian adalah apakah mereka baca atau tidak, seperti itu. Jadi memang ada sisi-sisi di mana kita dipermudah, tetapi kemudian diharapkan kita juga tidak dipermalas. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi apakah meningkatkan produktivitas? Iya. Tapi apakah kemudian produktivitasnya kemudian bermakna? Nah, itu yang menjadi pertanyaan besar. Apakah dia hanya minta kemudian copy dan paste, misalnya buat surat atau buat apapun, seperti itu ya, perintah-perintahnya, kemudian tidak dibaca, kemudian tidak dipahami. Berarti jangan sampai kita ini lebih bodoh daripada AI itu sendiri.
10: Apakah penggunaan AI berpotensi mengurangi kreativitas manusia atau justru dapat mendukung inovasi, Bu?
11: Bisa iya, bisa tidak. Jadi kecerdasan AI ini harus diimbangi dengan kecerdasan manusia. Sampai tingkat mana seorang manusia misalnya merasa cukup gitu. Atau bagaimana seorang manusia itu yang mengerjakan melalui AI itu selalu mencoba meminta lebih. Nah, itu yang terpenting. Permasalahannya adalah kan sekarang cenderungannya adalah pada di titik cukup, seperti itu. Sekali perintah, diberikan dia sinopsis, diberikan dia gambar, dia langsung terima. Lalu bagaimana kemudian mengembangkan kritisnya, bagaimana mengembangkan kreativitasnya, seperti itu. Sebenarnya AI bisa diajak kemudian untuk diskusi, tapi seringkali AI dilakukan hanya sebagai perintah yang diharapkan kemudian ada output. Tidak seperti itu gitu.
10: Sejauh ini resiko yang perlu diwaspadai dalam penggunaan AI itu seperti apa, Bu?
11: Resiko yang pertama adalah kejujuran ya, genuinitas. Jadi apakah benar misalnya kita membuat opini, kita membuat apapun yang dalam kita anggap sebagai pikiran kita yang kita submit kemana atau kita kemudian publikasikan, itu harus benar-benar kita gitu loh, bukan pemikirannya si AI. Itu yang paling penting. Kadang mereka tidak ingat itu, jadi mereka tinggal hanya copy paste, kemudian dikirim, disubmit, nah itu. Keaslian dari buah pikirannya itu harus buah pikiran Anda, bukan buah pikiran AI. Nah sekarang kerap kali orang itu melupakan hal tersebut, jadi dia seakan-akan itu menuliskan hasil misalnya apapun itu kemudian atas nama dia, padahal itu yang berpikir adalah AI. Itu jadi juga banyak publikasi-publikasi tulisan-tulisan yang merupakan hasil generate AI, bukan generate si manusianya, si otak si manusianya, seperti itu.
10: Apa pesan Bu Amanda kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan AI untuk meningkatkan produktivitas tanpa mengabaikan kemampuan berpikir kritisnya, Bu?
11: Gunakan AI dengan cukup cerdas. Gunakan AI juga dengan jujur, gunakan AI dengan cukup kreatif. Dan yang terpenting adalah jujur pada diri sendiri, apakah yang kemudian ditulis dan kalian kutip, kalian gunakan, itu adalah memang hasil pemikiran Anda yang hanya dipertajam, bukan hanya meng-copy paste apa yang disampaikan oleh AI dari pertanyaan-pertanyaan Anda. Anda bisa kreatif apabila Anda tahu bagaimana kreativitas. AI adalah pendukung, bukan yang pusat utamanya.
10: Demikian perbincangan saya bersama Dr. Nima Deras Amanda Gelgel, SOS MSI, Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana. Sekian dan terima kasih.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Pendengar, pemerintah Provinsi Bali memastikan penataan perizinan penanaman modal asing tidak akan mengganggu pencapaian target investasi. Kebijakan tersebut justru diarahkan untuk menciptakan iklim investasi sekaligus menekan penyalahgunaan izin usaha.
12: Pelaku usaha PMA tidak bisa lagi mencari izin untuk misalnya tempat nge-gym gitu. Sekarang sudah ditutup, karena sudah ditutup. Ininya diblokir gitu.
13: Pemerintah Provinsi Bali memastikan kebijakan penutupan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI bagi penanaman modal asing atau PMA tidak akan menghambat pencapaian target investasi tahun 2026. Langkah tersebut justru dilakukan untuk menata iklim investasi agar lebih sehat, legal, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian daerah. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, Iketut Sukranegara, kepada RRI mengatakan target realisasi investasi Bali pada 2026 sebesar 47 triliun rupiah yang berasal dari PMA maupun penanaman modal dalam negeri. Menurutnya, penutupan sejumlah KBLI memang dapat mempengaruhi nilai investasi, namun dampaknya diperkirakan tidak signifikan karena tujuan utama kebijakan tersebut adalah memperbaiki kualitas investasi.
12: Ada pengaruhnya, tapi tidak begitu signifikan. Target tahun 2026 itu 47 triliun PMA PMDN.
14: Realisasinya berapa?
12: Realisasi kurang lebih sekitar berapa ya? Sekitar 13-an lah, triwulan 1 sekitar 13%.
13: Sukra Negara menjelaskan, kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah menemukan sejumlah penyalahgunaan izin usaha oleh PMA. Dari hasil evaluasi, terdapat perusahaan yang mengantongi izin untuk kegiatan tertentu, seperti virtual office atau real estate, namun dalam praktiknya menjalankan usaha lain, seperti penyewaan sepeda motor.
12: Sekarang kita kan, seperti yang saya katakan, kan sedang penataan ya. Kita tata terkait dengan izin-izin usaha PMA yang ilegal. Jadi kita tata dan kita kan sudah melakukan coaching klinik gitu. Sudah beberapa kali kita memberikan sosialisasi kepada PMA, kita diinisiasi atau di kerjasama dengan Bali Tourism Information Channel, dia menginisiasi, jadi kita sudah beberapa kali mengadakan sosialisasi kepada pelaku usaha PMA.
13: Sebagai tindak lanjut, Pemprov Bali mengusulkan pemblokiran 64 KBLI yang dinilai rawan disalahgunakan, meliputi bidang usaha seperti pusat kebugaran, penyewaan kendaraan, hingga real estate dengan luas lahan tertentu. Selain memperketat pengawasan, pemerintah juga melakukan pembinaan melalui sosialisasi kepada pelaku usaha PMA agar segera melengkapi perizinan. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubit melaporkan.
3: Upaya menghentikan praktik pembakaran sampah terus dilakukan. Selain meningkatkan pengawasan, Satpol PP juga lebih mengedepankan edukasi dan pembinaan sebelum mengambil langkah penegakan hukum.
2: Dalam penegakan hukum ini, di sanksi pidana dalam perda itu memuat tentang sanksi kurungan sampai 3 bulan ya. 3 bulan kurungan dan denda maksimal 50 juta.
10: Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Bali menyebut pelanggaran pembakaran sampah di ruang terbuka masih ditemukan. Meski jumlahnya mulai menurun dibandingkan saat awal penutupan tempat pemrosesan akhir, penurunan tersebut terjadi setelah adanya relaksasi pengolahan sampah dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Provinsi Bali, Imade Yudi Purnamadi mengatakan, saat ini pelanggaran seperti pembakaran sampah dan pembuangan sampah sembarangan masih terjadi. Namun, intensitasnya tidak lagi setinggi pada masa awal perubahan kebijakan pengelolaan sampah.
2: Kalau melihat situasi hari ini, saat ini, karena efek kemarin sempat terjadi lonjakan, mungkin ada pelanggaran oleh masyarakat karena TPA Siung kan sempat ditutup nih, tapi sekarang udah kembali ada relaksasi dari pemerintah pusat juga pemerintah daerah, jadi sedikit ada pengurangan atas pelanggaran seperti membuang sampah sembarangan dan pembakaran, walaupun ditemukan masih ada, tapi tidak seintens pada saat awal-awal terjadi penutupan TPA Siung.
10: Menurutnya, pendekatan persuasif dipilih karena dinilai lebih efektif meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Penegakan hukum menjadi langkah terakhir apabila upaya pembinaan tidak diindahkan.
2: Kami sementara masih mengedepankan terhadap pembinaan. Kalaupun ada penegakan hukum itu adalah jalan terakhir. Karena di dalam penegakan hukum ini, di sanksi pidana dalam perda itu memuat tentang sanksi kurungan sampai 3 bulan ya. 3 bulan kurungan dan denda maksimal 50 juta. Jadi kami harap tidak sampai melakukan tindakan seperti itu. Karena dari tindakan kami pembinaan dan menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya pengolahan sampah itu dari rumah tangga atau dari sumber itu lebih penting daripada untuk penegakan hukum.
10: Satpol PP Provinsi Bali mengajak masyarakat untuk berperan aktif menghentikan kebiasaan membakar sampah demi menjaga kualitas udara dan lingkungan Bali. Keberhasilan penanganan sampah hanya dapat terwujud melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Kita beralih ke berita lainnya, pendengar. Suhu dingin diprediksi masih melanda Pulau Dewata selama periode Juli hingga Agustus 2026. Fenomena ini menjadi tanda puncak musim kemarau akibat pergerakan massa udara dingin dan kering dari benua Australia melewati wilayah Bali.
15: Setiap tahun kita rasakan ya, kalau musim kemarau pasti terasa dingin.
16: Sejumlah wilayah di Bali beberapa hari ke depan diprediksi masih akan merasakan suhu dingin menjelang puncak musim kemarau. Bali Besar Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3 memprediksi suhu yang terasa dingin tersebut akan berakhir pada Agustus 2026. Prakirawan cuaca BBMKG Wilayah 3 Loh Nyoman Didi Tri Utami kepada RRI di Denpasar mengatakan fenomena ini menandai puncak musim kemarau di mana suhu minimum bisa mencapai sekitar 20 derajat Celcius. Ia menjelaskan suhu yang lebih dingin dari biasanya ini paling terasa pada malam, dini hari, dan pagi hari. Didi Tri Utami mengungkapkan fenomena ini merupakan kondisi yang normal dan rutin terjadi saat puncak musim kemarau karena pergerakan massa udara dingin dan kering dari benua Australia menuju Indonesia dan melewati wilayah Bali. Ia juga menyampaikan suhu dingin di Pulau Dewata biasanya terjadi pada dini hari mulai pukul 1 dan 2 pagi hingga puncaknya pada pukul 5 hingga 6 pagi.
15: Saat ini memang karena kita memasuki musim kemarau itu ada musim angin timuran atau angin muson Australia. Nah ini yang bergerak ke wilayah kita, dia membawa massa udara yang memiliki karakteristik dingin dan juga kering menuju wilayah Asia dan melewati Indonesia termasuk Bali. Nah ini yang menyebabkan kita merasakan dingin.
16: Didi Tri Utami mengatakan suhu dingin ini dipicu sejumlah faktor diantaranya tutupan awan pada musim kemarau yang sangat sedikit yang menyebabkan radiasi matahari yang jatuh ke bumi langsung dipantulkan ke atmosfer. Selain itu adanya gerak semu tahunan matahari dan matahari saat ini berada di belahan bumi utara sedangkan Bali posisinya di belahan bumi selatan sehingga suhu menurun akibat matahari menjauh ke utara. Didi Tri Utami mengungkapkan monsun Australia yang aktif juga menjadi pemicu suhu dingin yang membawa massa udara dingin dan kering ke Bali.
15: Di musim kemarau hujannya itu sedikit ya, kemudian tutupan awannya juga sedikit sehingga pada siang hari bumi kita menyerap panas dari matahari secara maksimal karena tidak terhalang awan. Namun pada malam hari tidak adanya tutupan awan itu menyebabkan panasnya langsung dilepaskan ke atmosfer secara cepat sehingga langsung kita merasa dingin.
16: Fenomena suhu dingin masih melanda sejumlah wilayah di Pulau Dewata. Fenomena ini sering terjadi secara periodikal atau musim tahunan dan dimulai saat memasuki awal musim kemarau dan berakhir saat puncak kemarau Agustus mendatang. BMKG mengimbau masyarakat mewaspadai fenomena suhu udara yang lebih dingin ini. Masyarakat diminta menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup, menghindari aktivitas berlebih, serta menggunakan pakaian yang cukup hangat pada malam hari. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Pendengar, seratusan anggota Arebi Bali mengikuti uji kompetensi. Uji kompetensi ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2025.
17: Nah ini juga kasus-kasus mafia tanah itu kan banyak terjadi. Nah dengan ini harapannya broker-broker itu bekerja dengan disiplin. Jadi
18: Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Real Estate Broker Indonesia atau DPD Arebi Bali menyelenggarakan uji kompetensi skema perantara perdagangan properti selama 2 hari tanggal 21 sampai 22 Juli 2026 di Denpasar. Uji kompetensi angkatan 1 ini diikuti 115 peserta. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPD Arebi Bali, Idewa Gede Oka Darmayasa menjelaskan, para peserta mengerjakan 24 modul yang sesuai standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI. Uji kompetensi ini disebut sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2025 tentang standar kegiatan usaha dan atau perizinan berusaha berbasis risiko sektor perdagangan dan metrologi legal.
19: Ini adalah sebagai follow up dari peraturan Permendag yang mengharuskan dalam waktu 1 tahun sudah memiliki profesi broker yang tersertifikasi secara nasional di bawah BNSP.
18: Salah seorang asesor yang juga anggota DPD Arebi Bali, Himwan Pratama Putra di tempat yang sama, berharap proses sertifikasi ini bisa lebih menertibkan industri properti di Indonesia. Uji kompetensi yang diadakan Arebi Bali juga untuk menyejajarkan Indonesia dengan negara lain yang sudah lebih dahulu memberlakukan kebijakan sertifikasi bagi seluruh pekerja dan pelaku usaha.
17: Jadi gimana? Jadi seorang broker itu kan dia bisa tertib secara niaga, tertib secara aturan.
18: Sementara itu Ketua DPD Arebi Bali Michael Hikmah Gunawan berharap dengan uji kompetensi ini para broker properti bisa lebih berintegritas dan selalu menjunjung tinggi kode etik profesi. Hal itu diyakini berkorelasi dengan peningkatan layanan oleh 121 kantor dengan 1.400 anggota Arebi Bali kepada masyarakat luas.
20: Sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat konsumen properti di Bali baik secara nasional maupun internasional.
18: Hikmah Gunawan menargetkan sebanyak
1: 1.000 broker properti di Bali akan mengantongi sertifikat kompetensi hingga akhir tahun 2026. Ditanya konsekuensi bagi broker properti yang tidak mengindahkan Permendag nomor 33 tahun 2025, Hikmah mengaku akan kembali berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan atau Kemendag Republik Indonesia. Namun yang pasti, Arebi Bali disebut telah melakukan sosialisasi masif ihwal penerapan sertifikasi kompetensi bagi broker properti. Reporter RRI Denpasar Rikmat Rarjo melaporkan.
3: Pendengar, diduga sopir mengantuk sebuah bus berpenumpang penuh menabrak pengendara sepeda motor dan rumah warga di jalur Denpasar Gilimanuk. Akibat kecelakaan tersebut, satu korban menderita luka berat.
21: Untuk penumpang bus sementara semua selamat, jadi dalam keadaan sehat.
1: Dugaan kuat akibat supir mengantuk, sebuah bus Akindra Trans bernomor polisi DK7942GB berpenumpang penuh menghantam pengendara sepeda motor dan rumah warga pada Selasa kemarin sekitar pukul 4.30 WITA. Kecelakaan ini terjadi di jalur Denpasar Kilimanuk, Banjarmunduk Danti, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Jemberana, Bali. Akibat kecelakaan hebat tersebut, pengendara sepeda motor DK2227EK bernama Iketut Sukadana, 35 tahun warga setempat, menderita luka parah setelah terhempas dari kendaraannya. Korban langsung dilarikan ke RSUD Negara untuk mendapatkan perawatan medis. Selain menelan korban luka berat, peristiwa ini juga mengakibatkan kerugian material yang cukup besar. Bus yang melaju kencang tersebut gagal berbelok di tikungan, melintasi jalur hingga terperosok dan merusak bagian bangunan rumah milik warga setempat. Sepeda motor korban pun mengalami kerusakan parah hingga ringsek. Satlantas Polres Jemberana AKP Iwayan Sugianta membenarkan kejadian tersebut. Dia menjelaskan bahwa bus jurusan Malang Denpasar yang membawa sekitar 30 penumpang tersebut hilang kendali karena kurang kehati-hatiannya pengemudi yang diduga dalam kondisi mengantuk saat melintasi jalan menikung.
21: Benar pagi ini, seperti yang kita lihat di TKP, ada satu bus jadi yang mengarah awalnya dari Gilimanuk ke Denpasar. Jadi karena hilang kendali, jadi bus tersebut masuk ke dalam karangan sebuah warga. Sementara kita identifikasi satu korban sudah ada negara di kecelakaan terjadi antara bus dan penumpang.
1: Narko Wijoyo, 49 tahun, salah satu penumpang bus yang duduk di baris depan, mengaku terkejut saat terbangun dari tidurnya. Ia sempat melihat kilatan sorot lampu sepeda motor sebelum akhirnya suasana menjadi gelap dan bus sudah terperosok menabrak bangunan.
22: Kalau saya kan lagi ngantuk, jadi yang saya lihat adanya sorot motor, sorot lampu motor, kan kelihatan terang, ya habis itu gelap jatuh ini udah.
23: Nggak tahu penyebab apa?
22: Nggak tahu. Kita kan posisinya ngantuk lagi.
1: Usai insiden tragis tersebut, supir beserta kernet bus diketahui kabur melarikan diri dari tempat kejadian perkara atau TKP. Saat ini, Satlantas Polres Jemberana tengah melakukan pengejaran terhadap keberadaan supir dan kernet bus tersebut serta berkoordinasi dengan pihak pengurus armada bus. Kepolisian juga mengimbau keras kepada seluruh pengemudi angkutan umum maupun barang agar tidak memaksakan diri berkendara dalam keadaan mengantuk atau lelah demi mencegah jatuhnya korban jiwa di jalan raya. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
3: Sementara dari dunia olahraga dilaporkan, rapat kerja provinsi atau Rakerprov Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali berlangsung lancar. Gubernur Bali Wayan Koster menekankan tugas insan olahraga di Pulau Dewata untuk menjaga prestasi Bali di kancah nasional.
24: Mau jagoan bagaimana juga selama pandemi
25: Rapat kerja provinsi Rakerprov Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali berlangsung lancar di Gedung Wiswasaba Kantor Gubernur Bali Selasa 21 Juli 2026. Rakerprov tersebut dibuka Gubernur Bali Wayan Koster. Dalam sambutannya, Gubernur Koster mengatakan tugas insan olahraga di Pulau Dewata untuk menjaga prestasi Bali di kancah nasional. Pada PON 2024 di Aceh dan Sumatera Utara, Bali berada di ranking 7 nasional. Pada PON 2028, prestasi itu wajib ditingkatkan, minimal naik ke posisi 6 besar dan akan membanggakan lagi bila mampu meraih peringkat 5 besar mengulang sukses PON 2021 di Papua lalu. Menurut Gubernur, untuk mencapai hal itu, pemetaan potensi masing-masing atlet di setiap cabang olahraga harus dilakukan secara jeli dan matang.
0: Pak Ketua ini waktu ini, jadi paling tidak, tujuh itu harus bisa bertahan. Kalau bisa, maju lagi. Nah, lebih bagus lagi yang lima tadi itu. Nah, sekarang bagaimana mau masuk ke wilayah itu? Ya, tekanan. Kalau masuk pemetaan itu, bagaimana caranya? Pemetaan. Ya, kita harus sangat dari.
25: Sementara itu, Ketua Umum KONI Bali Inyoman Giri Prasto mengatakan, dalam Rakerprop ini berbagai program akan lebih dimatangkan lagi, terutama menyangkut kesiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng yang dibarengi juga dengan persiapan babak kualifikasi PON. Ditanya soal anggaran untuk mendukung kegiatan dan program KONI Bali, Giri Prasto mengatakan tengah merancang kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk segera diusulkan kepada Pemprov Bali.
5: Sudah punya prinsip KONI Provinsi Bali dan KONI Kabupaten Kota ini sudah siap untuk melangkah bersama membangun olahraga khususnya di Pulau Bali. Itu yang pertama. Yang kedua, kami akan membuat sebuah tatanan dengan raker ini biar tidak lagi ada persoalan ketika kita melaksanakan porprov nantinya. Dan yang ketiga, dari hasil daripada porprov ini, kita akan mampu melihat sebuah gambaran kaitannya dengan persiapan Provinsi Bali untuk mengikuti PON di tahun 2028.
25: Ketum KONI Bali yang juga Wakil Gubernur Bali itu menambahkan, terkait pembangunan sarana-prasarana, Giri Prasto akan terus mendorong terciptanya spot center di kawasan Gor Ngurah Rai Bali. Revitalisasi Gor Ngurah Rai akan dilakukan secara bertahap dengan berbagai opsi penganggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Bali ataupun melibatkan pihak swasta. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Pendengar, kecerdasan buatan atau AI telah banyak mempermudah kerja manusia. Kecerdasan buatan telah menjadi alat kerja yang mampu membantu manusia menyelesaikan berbagai tugas dengan lebih cepat, akurat, dan efisien. Lalu mampukah kecerdasan buatan ini mengontrol produktivitas? Yang tentu saja menjadi sorotan dalam editorial pagi ini disampaikan Ninyoman Kasih.
6: Selamat pagi. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI kini bukan lagi sekedar teknologi masa depan. AI telah menjadi alat kerja yang mampu membantu manusia menyelesaikan berbagai tugas dengan lebih cepat, akurat, dan efisien. Jika dimanfaatkan secara tepat, AI dapat menjadi katrol produktivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan AI dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, serta menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Namun tantangan dalam implementasi AI juga ditemukan, seperti kebutuhan akan infrastruktur yang tepat dan pengelolaan data yang efektif. Selain dampak positif yang diperoleh dari penerapan AI, yang perlu diingat, AI bukanlah pengganti manusia. AI merupakan mitra kerja, namun keputusan akhir, kreativitas, empati, serta pertimbangan etis tetap berada di tangan manusia. Karena itu, kemampuan yang paling diperlukan saat ini bukan hanya menguasai AI, tetapi juga memahami cara menggunakannya secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Produktivitas tidak lagi hanya diukur dari seberapa keras kita bekerja, tetapi juga seberapa cerdas kita memanfaatkan teknologi. Mereka yang mampu berkolaborasi dengan AI akan memiliki keunggulan dalam menghadapi persaingan global yang semakin dinamis. Jadikanlah kecerdasan buatan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas kerja, mempercepat inovasi, dan membuka peluang baru. Karena pada akhirnya, AI tidak akan menggantikan manusia. Manusialah yang harus mampu memanfaatkan AI untuk menghasilkan karya dan solusi yang lebih baik. Sekian editorial.
3: Editorial tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Dewata pagi. Kembali kami sampaikan berita utama. Pemanfaatan kecerdasan buatan menjadi strategi transformasi digital. Penataan perizinan penanaman modal asing dipastikan tidak menghambat capaian target investasi. Mewakili tim redaksi, saya Indah Widyasari bersama redaktur Ayurini mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
4: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: 101 Simakoma 2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda pagi hari ini, pendengar Pro 1. Selain tadi informasi dari Warta Berita Lintas Dewata Pagi, kami lanjutkan dengan pantauan lalu lintas pagi hari ini bersama dengan rekan Gede Ivan dari ATCS Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Silakan Gede Ivan.
1: Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi para pendengar RRI Denpasar Merdeka. Pagi hari ini kami akan melaporkan kondisi arus lintas di kawasan Bypass Ngurah Rai dari Simpang Nanggala sampai dengan Simpang DDC Nusa Dua. Baik, yang pertama, kawasan Simpang Nanggala arus lintas dari arah Bypass Ida Bagas Madang menuju Balibit terpantau ramai lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Simpang Balibit menuju Bypass Ida Bagas Madang atau Tohpati terpantau ramai lancar. Selanjutnya, pada Simpang Balibit kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Balibit dari arah Simpang Nanggala menuju Simpang Sindu terpantau ramai lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Simpang Sindu menuju Simpang Nanggala terpantau lancar. Dari arah Jalan Hang Tuah menuju Bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Sindu kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Sindu dari arah Simpang Balibit menuju Simpang Tirtonadi terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Simpang Tirtonadi menuju Simpang Balibit terpantau lancar. Dari arah Pandayan menuju Bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Tirtonadi kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Tirtonadi dari arah Simpang Sindu menuju Simpang Pemelisan terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Simpang Pemelisan menuju Simpang Sindu terpantau lancar. Dari arah Pandayan menuju Bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Pemelisan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Pemelisan dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah utara arah Sesetan menuju Bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Benua Sengaran, kondisi lintas di kawasan Simpang Benua Sengaran dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar. Dari arah keluaran pintu tol menuju Bypass Ngurah Rai terpantau lancar, begitu juga dari arah utara arah Sesetan menuju Bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Selanjutnya, pada Simpang Pandegudang Ngurah Rai, kondisi lintas di kawasan Simpang Pandegudang Ngurah Rai dari arah Bypass menuju Bandara Ngurah Rai terpantau normal lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Bandara menuju Bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Dari arah Objek Wisata Kuta menuju Bypass atau menuju Bandara Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Kedonganan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Kedonganan dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau ramai lancar. Selanjutnya, pada Simpang Undut Jimbaran kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Undut Jimbaran dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau ramai lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua atau menuju Kampus Undut Jimbaran terpantau ramai lancar. Dari arah Kampus Undut Jimbaran menuju Bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Taman Griya, kondisi lintas di kawasan Simpang Taman Griya dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Pintu Tol Nusa Dua, kondisi lintas di kawasan Simpang Pintu Tol Nusa Dua dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau normal lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau normal lancar. Dari arah keluaran pintu tol menuju Bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Tanjung Benoa, kondisi lintas di kawasan Simpang Tanjung Benoa dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau normal lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau normal lancar. Dari arah Jalan Seligita menuju Bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Yang terakhir, dari Simpang PTDC Nusa Dua, kondisi lintas di kawasan Simpang PTDC Nusa Dua terpantau keempat kaki simpang tidak ada penumpukan volume kendaraan. Simpang terpantau normal lancar. Baik, demikian yang dapat kami laporkan kondisi arus lintas pada pagi hari ini, dan kami mau pada masyarakat yang berada di jalan agar selalu tetap berhati-hati, patuhi rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Gede Ivan dari ATCS Dinas Perhubungan Provinsi Bali untuk informasi arus lalu lintas pagi hari ini. Kemudian pendengar Pro 1 pagi hari ini kami ucapkan selamat pagi untuk Pak Arya Astra di Tabanan. Salam sehat selalu, jangan lupa berbahagia dan juga kopinya sebelum beraktivitas ya. Dan terima kasih juga untuk semangatnya Pak Arya, semoga sehat selalu bersama dengan keluarga. Kemudian ada Bunda Yoseli di Tabanan, selamat pagi. Nanti kata-kata terbaiknya saya sampaikan juga untuk pendengar Pro 1. Kalau hari ini yang mau beraktivitas selalu berhati-hati di jalan pendengar Pro 1 ya. Kemudian kami sapa Kak Rahma di Sumatera, selamat pagi. Pak Darmaya Senau juga di Beleleng. Rahajeng, Bu Janura Ring Bangli juga, kopi keberapa kah pagi hari ini ya? Pagi hari ini sudah nyapa dan juga gabung di program Mutiara Pagi tadi, artinya bangunnya barengan sama saya juga ya, pagi-pagi buta banget. Pendengar Pro 1, kami akan kembali dengan informasi lainnya yang sangat menarik, perlu Anda ketahui juga soal perkembangan dari makan bergizi gratis, program pemerintahan yang tentu saja menarik perhatian kita semua ya. Pendengar Pro 1, kami akan kembali sesaat lagi untuk informasinya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan.

0: dan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Pro 1 RRI Denpasar. Dari Ungu, mabuk ke Payang. Kalau anak-anak kayaknya akan mabuk susu dengan kualitas yang terbaik pastinya, pendengar. Dan ada dalam makanan yang dibagikan setiap harinya di program Makan Bergizi Gratis. Kabar apa sih yang baru nih, Mbak Indah? Jadi, saya kutip dari Antara News, pendengar, bahwa dari Wakil Menteri Agrikultur dan Pangan Belarus, Alexander Yakovych, ini menyatakan ada kontrak yang sudah ditandatangani oleh pelaku usaha Belarus untuk memasok produk olahan susu untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis. Dan salah satu isi kerjasamanya yang sudah berjalan adalah penyediaan produk susu bubuk, dan kerjasama ini diimplementasikan menjadi dua kesepakatan yang terpisah, begitu pendengar. Dan ada 1.000 ton susu bubuk skim yang nanti akan direalisasikan. Kemudian pada kesepakatan yang sudah dilakukan ini, pendengar, nantinya produk-produk susu ini akan memenuhi kebutuhan atau kekurangan produk susu di Indonesia, dan kemudian akan dimaksimalkan di program Makan Bergizi Gratis. Begitu kabar terbarunya. Dan pastinya ada kabar lainnya, pendengar Pro 1, yang juga kami akan hadirkan untuk Anda di Warta Berita Lintas, Warta Berita Pro 3 Jakarta pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Masih menemani Anda di Denpasar pagi ini. Satu buah lagu terakhir dari Lomba Sihir, Andai Saja, saya putarkan untuk Anda pagi hari ini.